إليهما وأعنا على اغتنام برهما واصطناع المعروف لديهما اللهم ندبنا إلى خفض الجناه من الرحمة لهما إعظاما وإكبارا لقدرهما بالترحم عليهما كما ربيانا صغيرا واغفر لهما وارضى عنهما رضا تحل به عليهما جوامع رضوانك وتحلهما به دار كرامتك وأمانتك ومواطن عفوك وغفرانك وأدري عليهما لطائف برك وإحسانك اللهم اغفر لهما مغفرة جامعة تمهو بها سالف أوزارهما Ya Allah, Ya Tuhan kami, rezekikanlah kepada kami untuk sentiasa berterima kasih kepada kedua orang tua kami. Bantulah kami, Ya Allah, agar dapat bersungguh-sungguh untuk berbakti kepada mereka dan sentiasa berbuat baik kepada mereka. Anugerahkanlah kepada kami, Ya Allah, sifat kasih dan sayang kepada mereka sebagaimana kasih sayang mereka kepada kami ketika mana kami masih kecil. Ampunilah mereka, Ya Allah. Redailah mereka, Ya Allah, sehingga mereka akan beroleh keredaan daripadamu. Ya Allah, Ya Tuhan kami, Ya Allah, kurniakanlah kepada mereka daripada kelembutan kebaikanmu, Ya Allah. Ya Allah, ampunilah dosa kedua ibu bapa kami. Tutupkanlah segala kelemahan-kelemahan mereka, Ya Allah. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Walhamdulillahi rabbil alamin.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah. Para pendengar yang dirahmati dan dikasihi sekalian, pada kali ini saya nak bawa tuan-tuan untuk merenungi kisah Nabi bersama dengan para isterinya. Mereka lah sebaik-baik golongan untuk kita contohi, kita baca sirah, hayati dan amalkan. Satu hari Rasulullah SAW memberitahu para isteri baginda, orang yang paling cepat menyusuriku dalam kalangan kamu adalah orang yang paling panjang tangannya. Kita kalau bahasa Melayu, sepanjang tangan ni mencuri. Tapi Rasulullah SAW telah menyebut pada para isterinya, orang yang paling panjang tangannya. Aisyah bercerita, lepas surah wafat, isteri-isteri baginda sering berkumpul mengukur tangan satu sama lain. Mereka berharap dialah yang dimaksudkan oleh Rasulullah SAW. Apabila Zainab binti Jahshin meninggal dunia pada tahun 20 Hijrah, barulah isteri-isteri Nabi faham maksud panjang tangan yang dimaksudkan oleh Nabi bukanlah secara hakikatnya, tetapi maksudnya sudut majazinya, dari sudut hakikatnya, iaitu tangan Zainab bukanlah yang terpanjang di kalangan para isteri Nabi. Panjang tangan dimaksudkan Nabi lah suka bersedekah dan pemurah. Aisyah menjelaskan Zainab memang rajin bekerja untuk mendapatkan wang sendiri lalu bersedekah dengannya. Ini isteri Nabi seorang usahawan, usanita. Zainab binti Jahshin ni berniaga, mencari perniagaan, mengusahakan perniagaan, kumpulkan harta banyak-banyak bukan untuk dirinya tapi untuk Islam. Allahu Akbar, hebatnya. Macam manalah isteri-isteri kita pada hari ini? Jadi dalam hadis riwayat Hakim menyebutkan bahawa pekerjaan lakukan Zainab ni adalah menjahit pakaian, menyamak kulit, lalu menjualnya. Tak mau hidup bergantung dengan orang lain walaupun adanya kerana mereka para sahabat yang sangat prihatin seperti Abdul Rahman bin Auf radhiyallahu anhu yang datang berkunjung kepada isteri-isteri Nabi ini, memanggil Ummul Mukminin minta nasihat mereka dan beri kepada mereka wang yang banyak. Namun demikian, Zainab binti Jahshin ini tidak mau hidup minta-minta, hidupnya untuk Allah. Pemberiannya kerana Allah, untuk Allah, untuk dirinya di akhirat, ditinggikan kedudukan di sisi Allah SWT dan Rasulnya. Jadi Zainab inilah satu figure muslimah yang mampu menyeimbangkan antara ibadah, kerja dan tugasan rumah. Beliau layak menjadi tauladan terbaik bagi setiap muslimah yang bekerjaya pada hari ini. Islam tak pernah menghalang orang perempuan untuk bekerja, terutamanya bila terdapat keperluan mendesak untuk menyara hidup sendiri ataupun membantu suami. Saya pernah jelaskan isu wanita bekerja dalam majalah Al-Ustaz berdasarkan ayat kisah tentang pengorbanan anak-anak Nabi Shu'aib yang diziarahi oleh Nabi Musa ketika baginda lari dikejar oleh Firaun dengan tenteranya. Ketika mereka mendapat tahu bahawa Nabi Musa AS tersilap membunuh seorang di kalangan mereka. Jadi kembali kepada kisah Zainab ini tadi, kalau kita kaitkan dengan kehidupan kita sendiri, walaupun begitu, tugasan terpenting seorang wanita muslimah adalah dalam rumahnya. Jangan buat kerja kat luar terabai suami dan juga anak-anak. Pastikan suami dalam keadaan cukup makannya, anak-anak terbela pelajarannya dan sebagainya, kebersihan rumah. Dia wajib melaksanakan tugasan sebagai seorang isteri kepada suaminya dan sebagai ibu untuk anak-anaknya. Tak dilupakan juga tugasannya sebagai hamba Allah yang taat kepada perintah dan juga meninggalkan larangan Allah Subhanahu Wa Taala. Justru para ulama telah menggariskan panduan tertentu untuk wanita berkejaya. Contohnya, Dr. Yusuf Al-Qaradawi menjelaskan bahawa seorang wanita dibenarkan bekerja di luar rumah dengan tiga syarat. Yang pertama, pekerjaan lakukan pekerjaan yang halal. Yang kedua, menjaga tata susilanya sebagai seorang muslimah. Adab-adab Islam semasa dia bekerja. Ini tak ada bercampur gaul, tak ada buka aurat, tak ada menghidangkan minuman dan makanan yang haram. Dan yang ketiga, syaratnya pekerjaan tersebut tidak menjejaskan kewajipannya kepada suami, kepada anak-anak dan keluarga. Ibaratnya orang bekerja pada menjadi cikgu, menjadi ustazah, menjadi doktor, menjadi jururawat. Maka tugas ini tidak menjejaskan kewajipannya kepada suami. Setinggi apapun jawatan seorang muslimah di tempat kerja, dia tetap berkewajipan mencurahkan perhatian kepada keluarganya, kasih sayang kepada suami dan anak-anaknya. Ini juga adalah tip kecemerlangan seorang muslimah, diukur dengan keadaan rumahnya. Semoga Allah SWT membantu kita untuk meneladani insan mulia Ummul Mukminin seperti Zainab binti Jahshin yang disifatkan Nabi panjang tangan bukan bererti mencuri, tapi panjang tangan banyaknya sedekah yang dilakukan oleh beliau. Wallahu alam. Sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wasallam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

mudah semasa, layari berita.rtm.gov.my. Kami sediakan ringkasan AI untuk maklumat lebih ringkas dan padat. Tanya terus di chatbot berita untuk jawapan lebih pintar, benar, tepat dan dipercayai.

setiap Jumaat pukul 10 malam. Bersama DJ Ucup.

0: Baik, assalamualaikum. Selamat pagi kepada semua pendengar Setia Pang FM. Sekarang dah pun 8.15 minit pagi. Masih bersama saya Ben dan Afni dalam Zona Aktif sehingga jam 10 pagi nanti. Baik Afni, waktu ini kita nak kongsikan ramalan cuaca negeri Pang untuk hari ini. Kenapa diam?
1: Tengok cuaca.
0: Buat ramalan yang ini cerah lah apa ni.
1: Ya, betul tu. Jadi jangan lupa, jom kita semak dulu keadaan cuaca untuk hari ini, Jumaat 17 Julai 2026. Penting untuk kita tahu, Ben, keadaan cuaca supaya segala perancangan berjalan dengan lancar, ya.
0: Betul.
1: Terutama kepada anda yang bekerja di luar, mungkin sedang memandu jauh atau ada aktiviti bersama keluarga ke?
0: Kan. Jadi untuk ramalan cuaca hari ini, secara keseluruhannya keadaan cuaca dijangka berubah-ubah dengan berlaku ribut petir di beberapa tempat.
1: Pada sebelah pagi ni, ya, kebanyakan kawasan dijangka berada dalam keadaan baik dan tiada hujan. Kita tengok pun cerah dekat Kuantan, ya. Jadi bagi yang keluar awal ke tempat kerja, menghantar anak ke sekolah tadi pagi tadi kan, melakukan aktiviti pagi, ada lagi ni 8-16. Mungkin dalam perjalanan hantar ke sekolah tadika.
0: Oh, tadika, eh.
1: Lambat pula hari ni.
0: Aduh, lambat pula bangun tadi.
1: Belajar. Kan? Tak apalah, sekal hantar.
0: Ya.
1: Kan? Jadi, kuaci.
0: Banyak makan kuaci ni, apa ni? Kadang cuaca dijangka lebih cerah apa ni, eh? Namun pendengar perlu mengambil perhatian kerana keadaan cuaca dijangka berubah pada sebelah petang apabila ribut petir diramal berlaku di beberapa tempat.
1: Betul tu. Jadi untuk anda yang mungkin petang ni ada merancang untuk melakukan aktiviti luar di waktu petang, pastikan anda sentiasa peka dengan perubahan cuaca. Jangan lupa sediakan payung atau baju hujan sebagai persediaan untuk anda.
0: Betul. Dan manakala pada sebelah malam nanti hujan dijangka berlaku di beberapa kawasan.
1: Untuk anda asyik perjalanan je, Ben.
0: Tak apa, hari ni kita pasal perjalanan lah hari ni.
1: Kan? Kalau part saya cakap sebab ramalannya awak dah baca, kan?
0: Ya. Memang saya ambil part tu je.
1: Okey.
0: Okey, bagi anda yang sedang dalam perjalanan pulang, hati-hati kerana memandu, ketika memandu, terutama orang kata ketika hujan, kadang-kadang jalan mungkin licin dan jarak penglihatan boleh terjejas.
1: Ini kan? Ini kalau petang karang lah.
0: Petang karang
1: kalau
0: lah.
1: Kalau hujan, tu saya kata asyik perjalanan je pagi tadi perjalanan.
0: Kita kena cerita perjalanan.
1: Hidup kita banyak perjalanan sebenarnya.
0: Perjalanan perlu diteruskan.
1: Okey, dari segi suhu pula, ya. Suhu minimum hari ini dijangka sekitar 25 darjah Celsius, manakala suhu maksimum boleh mencapai 33 darjah Celsius.
0: Oh ya, agak panas Afni hari ini. Jadi walaupun ada kemungkinan hujan dan berlaku ribut petir di beberapa tempat, cuaca panas masih dirasai terutama pada waktu tengah hari.
1: Perjalanan lagi, Ben.
0: Perjalanan lagi. Baik, itu ramalan cuaca negeri Pahang untuk hari ini, Jumaat 17 Julai 2026. Jadi apapun aktiviti anda hari ini, rancang perjalanan dengan baik.
1: Perjalanan lagi.
0: Ya, dan sentiasa utamakan keselamatan. Dan Afni, kita nak minta wawar juga lah kepada pendengar-pendengar kita.
1: Ya.
0: Kalau anda nak dapatkan info cuaca, jadi boleh layari www.medmalaysia.
1: Betul, dekat
0: .gov.my, kan. Jadi sebab kadang-kadang kita nak bergerak mana-mana, kan, kita tak tahu macam mana cuaca hari ini. Kita tak jangka, mungkin kita nak keluar tu panas. Mungkin pada sebelah petang, kan.
1: Map Malaysia ni, anda bukan sahaja boleh melihat keadaan cuaca di tempat anda, kan, tetapi sebenarnya di kawasan lain pun. Contoh, kan, saya nak tahu, kita nak pergi KL ni, kan, ramalan cuaca di KL macam mana, ya?
0: Kan.
1: Masuk portal terus lah.
0: Masuk portal terus lah, kejap lagi. Baik, terima kasih juga pada yang join line TikTok kami pagi ni. Terima kasih banyak. Kita ada Diana, salam Jumaat Pang FM. Salam Jumaat Diana. Nazrul Najman, hari Jumaat memang masuk live tengok Abah ni. Yelah Nazrul. Terima kasih Nazrul. Ada Zawiyah, ada Noraihan Muhammad, ada siapa lagi, Azizah Khalid. Ramai gila ni. Terima kasih banyak-banyak kerana join line TikTok Pang FM. Dan Afni, pada jam 8.30 pagi nanti, kita nak kongsikan portal pilihan kita. Okey, nanti kita kongsikan. Dan sedikit orang kata nak bagi hint sikit lah untuk segmen apa cerita netizen. Untuk jam terakhir nanti, kita nak kongsikan dengan anda satu tajuk. Tajuknya ialah
1: Dulu sekarang.
0: Dulu lain, sekarang lain.
1: Macam band lah. Dulu masuk-masuk saya kenal dulu
0: kacak. Sekarang lagi kacak. Macam tu.
1: Tengok kenapa tak tersebut.
0: Kenapa tak tersebut?
1: Jadi dia bukan saja dari segi perubahan, tak kira apa saja perubahan, kita nak tanya kepada netizen-netizen di luar sana. Dulu lain, sekarang lain.
0: Itu ikut persepsi.
1: Perspektif.
0: Perspektif dan persepsi dia orang lah.
1: Ya, betul.
0: Maksudnya kalau mungkin dia rasa apa yang dulu lain dan sekarang lain. Aha. Kan? Macam contohlah, kita bagi
1: dari
0: contoh.
1: Dari segi pembangunan.
0: Betul. Contohnya,
1: zaman saya dulu, ni semua ni Bandar Kuantan ni, apa tu, ladang getah. Contohnya begitu.
0: Oh, asal dulu Afni dah lahir waktu tu.
1: Kan? Saya tengok dekat ni lah, perpustakaan awam, gambar-gambar Kuantan dahulu kala.
0: Ya, betul.
1: Tapi dengan sekarang, pembangunan yang boleh dikatakan membanggakan.
0: Ya, bandar kan? Raya kan?
1: Ada macam-macam.
0: Betul. Kalau bagi saya Afni ni, kalau topik kita adalah tajuk kita dulu lain, sekarang lain.
1: Ya.
0: Macam contoh, saya boleh kongsikan pendapat saya sendiri lah. Macam dulu kalau kita masa belajar, kan, kita ramai kawan-kawan. Ramai kawan-kawan kan. Tapi bila semakin kita dewasa, kita dah bekerja, kita ni kan, circle kita makin kecil.
1: Iya.
0: Circle kita makin lama makin kecil, makin kecil, makin kecil kan circle kita.
1: Betul.
0: Sebabnya bila kita dah berkeluarga kan. Jadi itulah perumpamaannya contoh. Dulu lain, sekarang lain. Sebab benda tu kita boleh rasa sebenarnya.
1: Betul.
0: Macam dulu ramai kawan-kawan. Si Ahmad ni ke mana sekarang?
1: Tak ada dah, tahu-tahu meninggal rupanya kawan ni. Bila buka contoh gambar, gambar sekolah contoh kan. Wih, kawan ni dah tak ada.
0: Dah tak ada.
1: Dulu lain, sekarang lain. Dulu sama-sama bawa beg pergi belajar kan, jalan kaki berapa kilometer. Tapi sekarang arwah dah.
0: Ya, tak ada dah kan. Kadang-kadang kita tengok TV tiba-tiba, oh dia jadi orang besar sekarang.
1: Begitu
0: kan. Tu kita nak tanya pada pendapat pendengar-pendengar kita nanti dalam segmen Apa Cerita Netizen. Tajuk kita ialah dulu lain, sekarang lain. Apa perspektif anda? Kan, dulu lain, sekarang lain.
1: Kongsikan dengan kami nanti,
0: okay?
1: 9.20 pagi.
0: Baik, terus kekal bersama kami hanya di Pang FM,
1: Satu Pilihan.

0: aktifkan pagi anda bersama Pahang FM sehingga jam 10 pagi.
1: Dapatkan info terkini yang sahih dan hiburan yang terbaik.
0: Hanya di Zone Aktif Pahang FM, satu pilihan.

0: Baik, kembali bersiaran bersama Ben dan Afni dalam Zona Aktif. Baik, sekarang dah pukul 8.30 minit pagi, Afni. Untuk seperti kita janjikan, kita nak kongsikan dengan pendengar-pendengar kita antara orang kata portal yang kita pilih untuk minggu ini, Afni. Apa portalnya?
1: Okey, pagi ni ya. Dia tak jauh, Ben.
0: Dia tak jauh, eh?
1: Tak jauh.
0: Kat mana, Batas Sepat?
1: Dia tak jauh dengan kita.
0: Okey.
1: Lagi-lagi musim-musim bola ni kan. Kita nak cakap pasal pilihan RTM Click. Portal pilihan RTM Click.
0: Terkejut saya dengar tadi, ingatkan pilihan raya.
1: Okey.
0: Apa ni? Kita nak kongsikan. Afni, saya nak tanya Afni dululah. Apa sebelum itu? Kita buka portal pilihan ni kan. Pernah tak tengah aku kata dengar radio, tiba-tiba keluar satu lagu yang best sangat kan. Tapi kita tak tahu tajuk dia.
1: Lagu tadi?
0: Macam tadi kan.
1: Kita ingat macam ni. Teringat ku di, kita tak tahu tajuk.
0: Oh, patutlah masa awak bukan lalu. Jadi penyanyi.
1: Krik. Lagu apa kan? Apa tajuk dia tu? Kita tak tahu tajuk.
0: Kita tak
1: dia.
0: Tahu. Apa tajuk? Kita tahu Sheila Majid punya suara, Datuk Sheila Majid punya suara, tapi apa tajuk dia?
1: Lagi-lagi Ben, kalau kita tengah memandu tau. Biasalah bila kita tengah memandu, mood kita lain tau.
0: Betul.
1: Keluar rumah kan. Kita nak pegang telefon tak boleh. Jadi radio je sumber kita.
0: Radio je sumber kita.
1: Untuk menceriakan pagi-pagi kita. Tadi keluar rumah baru lepas marah. Siapa tak tahu selipar ni? Kan. Waktu masuk kereta, radio tu, lagu-lagu tu memainkan, orang kata menceriakan.
0: Main peranan jugalah. Emosi kita kan.
1: Bila dengar lagu tu, lagu siapa ni? Kita tahu
0: siapa lagu ni?
1: Kita tahu lagu Sheila Majid. Tapi tak tahu tajuknya lagu apa.
0: Tak tahu.
1: Apa tajuk lagu tadi?
0: Sinaran.
1: Kan? Lepas tu kita nak cari kat internet, telefon tak boleh pegang.
0: Tak boleh nak pegang. Kadang-kadang siap orang kata humming dekat orang sebelah kan.
1: Sebab tu Ben, kalau pemilihan lagu ni kan, saya suka dengar lagu yang kita tahu. Contoh kalau lagu tu kita tak tahu tau, kita nak humming pun salah. Lagu apa bukan. Ni tak pernah dengar.
0: Kalau Google pun humming pun, Google pun tak faham.
1: Tak tahu lagu apa.
0: Sebab ramai buat macam tu, Afni. Tapi sekarang saya rasa masalah tu dah boleh selesai. Sebabnya RTM Click kini tampil dengan wajah baru, Afni. Bukan sekadar berubah dari segi reka bentuk, tetapi orang kata keseluruhan pengalaman menggunakan aplikasi itu juga jadi lebih menarik, lebih kemas dan lebih mesra pengguna.
1: Tapi saya pun dah cuba tau. Memang nampak lebih modern.
0: Nampak trendy kan.
1: Menu mudah difahami.
0: Betul.
1: Nak cari saluran TV, radio, program kegemaran pun lebih cepat. Tak perlu dah tekan sana sini.
0: Tak merumitkan kan.
1: Betul.
0: Dan saya sebenarnya yang paling suka sebagai orang kata pendengar radio lah kan. Sekarang bila kita pilih mana-mana session radio RTM dalam aplikasi RTM Click kan, kita boleh tengok terus lagu yang sedang dimainkan.
1: Itu yang kita nak sampaikan tadi kan.
0: Contohlah kita buka Pang FM. Kan, kita buka je Pang FM punya dalam tu kan. Pilihan tu. Bawah tu dia ada tulis terus apa lagu yang sedang dimainkan. Itu apa tajuk lagu tu, siapa komposernya, semua ada. Dan silap-silap lirik pun ada dalam tu.
1: Dan untuk pengetahuan anda, walaupun anda di mana, tak kira anda di mana saja, anda boleh dengar 34 stesen RTM radio. RTM melalui RTM Click. Hebat kan?
0: Hebat kan? Hebat bukan? Jadi sebenarnya kalau kita duduk luar negara sekalipun juga mahu saya boleh dengarkan RTM Click sebenarnya kan. Afni, rasanya kita boleh buka sikit lah portal RTM Click. Mungkin kita boleh tengok apa yang kita boleh kongsikan dengan pendengar kita. Okey, kalau kita masuk kat sini boleh lah guna.
1: Okey, rtmclick.rtm.gov.my. Anda boleh type di komputer di telefon anda, di TV anda. Kan, kita bukan saja boleh tengok pasal Piala Dunia sekarang kan, tapi kami nak menerangkan kepada anda yang anda juga boleh tengok apa saja yang disiarkan di saluran TV RTM.
0: Cantik lah ni, warna-warni lawalah.
1: Sampai dengan FIFA.
0: Cantik. Saya suka tengok dia punya colourful tu, mendapat menarik lah.
1: Betul, di saluran TV dekat situ akan keluar saluran TV. Dia ada atas tu, aplikasi kat atas tu. Dia ada utama, TV, radio, ada berita, ada video-video, ada podcast pun ada. Jadi Klik pun ada. Jadi anda boleh pilih. Contoh saluran TV, anda boleh tengok semua saluran TV yang ada di RTM. TV1, TV2, TV OK, saluran berita, ada Sukan. Dekat sini ada RTM Parlimen. RTM World. Jadi dekat situ anda boleh pilih saluran mana yang anda nak tonton ya.
0: Ha, kalau tengok yang Piala Dunia pun ada yang terkini, ada betul juga yang apa ni, yang siaran
1: kalau
0: ulangan.
1: Kalau terlepas pun ada.
0: Ya, banyak kat sini.
1: Ya.
0: Lepas tu yang trending-trending, macam contoh ada drama-drama trending atau filem-filem macam contoh kita tengok eh. Macam sekarang ni ada Rambo, Zombie Kampung Pisang. Eh, banyak-banyak cerita menarik lah yang kita boleh tengok bila-bila masa sebenarnya.
1: Betul. Seindah Kifarah ni best tau.
0: Ya, saya tak nak tengok.
1: Telemovie RTM ni.
0: Oh, ni Telemovie RTM kan?
1: Ya, Seindah Kifarah ni best.
0: Mihrab Doa, Ta'al, banyak-banyak. Bukan hanya drama dan filem Melayu sahaja. Juga filem-filem dan juga drama-drama antarabangsa.
1: Tak lupa ada, juga. Kan? Tak lupa juga, Ben. Eksklusif RTM. Anda boleh lihat DK, pertandingan DK Barat RTM 2026.
0: Oh, yang peringkat super akhir.
1: Ya, anda boleh lihat dekat sini. Semua ada DK Barat, pertandingan DK Barat. Ada apa lagi? Borak Tengah Lapar. Betul. Borak Tengah Lapar ni adalah program Ramadan, tapi disiarkan di KLFM.
0: Yang betul-betul ASEAN tu, Afni. Saya suka tengok Afni.
1: Ini ya?
0: Dia semua negara-negara ASEAN melihat.
1: Ini betul-betul ASEAN,
0: betul-betul ASEAN ni.
1: Ya, eksklusif di RTM Click.
0: Kalau nak tengok ni, boleh tengok dekat bahagian eksklusif RTM Click lah.
1: Ya.
0: Ada juga pasal makan-makan, art on plate. Kan? Banyak lagi.
1: Ada Devdas.
0: Banyak-banyak.
1: Hindustan ada, kalau anda terlepas kan. Anda boleh tengok dekat sini.
0: Yang akan datang pun ada.
1: Ya, kita ada
0: di preview kan.
1: Betul.
0: Macam filem drama apa, Kopi Sentul Mocha Santorini.
1: Ya, anda boleh tengok Agrotech. Agrotech tu adalah salah satu rancangan RTM. Di mana dia ada berepisod ya. Dia ada tiap episod tu, salah satunya Evolusi Fola dan Eksplorasi Alam.
0: Betul.
1: Semuanya ada di sini. Jadi memang RTM Click ni, kalau contohkan anda berada di ni, di contoh lokasi anda, selalunya kalau hujan kadang-kadang siaran di televisyen kita tu tak clear kan.
0: Betul.
1: Tapi kat sini anda boleh tengok melalui telefon.
0: Mudah, semua di hujung jari dah kan Afni.
1: Ya,
0: mudah
1: betul
0: sangat. Okey, itu kita dah kongsikan dengan anda portal pilihan kita untuk minggu ini. Iaitu apa ni, RTM Click eh, portal RTM Click. Jadi kalau anda nak tahu dengan lebih benda ni sebenarnya, RTM, aplikasi RTM Click ni, kita just install, tak perlu bayar apa-apa pun sebenarnya.
1: Itu yang penting, dia percuma.
0: Dia percuma sebenarnya.
1: Anda tak perlu nak pergi apa, subscribe ke apa,
0: tak perlu nak subscribe ke apa,
1: percuma saja.
0: Kan? Jadi pada anda yang masih belum orang kata apa ni, buka aplikasi ni kan, jadi boleh install lah kan, buat turun aplikasi ni secara percuma.
1: Pelbagai,
0: jadi boleh tengok bila-bila masa.
1: Pelbagai apa nama tu, input ada ya, yang anda perlukan di sana. Antaranya berita-berita terkini, radio, televisyen, drama, televisi, movie and trending, dokumentari, program gaya hidup, kandungan kanak-kanak, sukan, sudah tentu Piala FIFA. Piala Dunia FIFA memang ada lah.
0: Betul. Dan yang paling penting, semuanya boleh diakses dengan mudah menggunakan telefon pintar anda, tablet ataupun komputer. Jadi bila-bila masa, di mana-mana sahaja.
1: Tapi kalau anda masih menggunakan versi yang lama RTM Click tu, jangan lupa kemas kini aplikasi RTM Click. Nikmati wajah baru yang lebih menarik, lebih pantas, lebih interaktif, ya Ben?
0: Betul. Dan untuk anda yang belum muat turun aplikasi ini, sekaranglah masa yang paling sesuai untuk anda. Jadi muat turun aplikasi RTM Click dan nikmati pelbagai kandungan menarik hanya di hujung jari.
1: Okey, jangan lupa juga ikuti segmen portal pilihan, kerana kami akan sentiasa berkongsi cadangan rancangan, filem, drama, siaran sukan dan pelbagai kandungan menarik yang boleh anda tonton di RTM Click.
0: Betul, tak kira sama ada anda peminat muzik, drama, filem, berita mahupun sukan. Jadi semuanya ada dalam satu aplikasi.
1: Dan percuma.
0: Ya. Baik, itu portal pilihan kita untuk minggu ini mengenai portal RTM Click. Pada jam terakhir nanti, pada jam 9 pagi dalam segmen Apa Cerita Netizen, kita nak war-warkan sekali lagi. Tajuk kita ialah Dulu Lain Sekarang Lain. Apa yang lainnya? Apa yang dulu lain sekarang lain? Jadi kita nak minta pendengar-pendengar kita boleh kongsikan, boleh hantarkan WhatsApp pada kami di 010-320-7448 ataupun boleh hubungi kami di dua talian dibuka, 0951-40124 dan 0951-40125. Okey, tajuk kita ni itu atas anda punya pandangan.
1: Iya betul.
0: Kisah anda.
1: Contohnya Kak Rosilah Ali Bentong katanya, Kak Rosilah kata, dulu lain sekarang lain. Dulu masa tahun 60-an RM10 boleh dapat banyak barang. Secawan kopi boleh lah dapat 10 sen. Zaman Piramli. Zaman Piramli. Tengok kan cerita Piramli kopi. Sekarang secawan air RM10. Itu saya tak nafi.
2: Betul.
1: Itu saya tak nafi, Ben. Bila anda pergi di contohnya event-event kan, food truck kan, harga air tu tambah sikit boleh dapat nasi goreng.
2: Ya, betul.
1: Kan betul tu. Betul Kak Rosilah, dulu lain sekarang lain. Betul.
0: Ini antara contoh apa yang Kak Rosilah Ali maklumkan, dulu lain sekarang lain. Jadi kami nak anda kongsikan dengan kami pada jam 9.15 minit pagi nanti dalam segmen Apa Cerita Netizen dengan tajuk kita ialah dulu lain sekarang lain. Jadi terus kekal bersama kami hanya di Pang FM.
1: Satu pilihan.

0: Siti Nohaliza, dengarkan Pahang FM, satu pilihan di mana juga anda berada.
1: Radio Malaysia, Pahang FM.
2: Bersihkan penapis penghawa dingin dan tetapkan 24 darjah Celsius untuk lebih jimat. Satu lagi idea bernas untuk anda.

Malaysia bangun mekanisme urus pelarian pemohon suaka sendiri. Insiden bom tangan, laporan penuh diserah kepada MINDEF Khamis depan. Assalamualaikum, salam Malaysia Madani. Saya Izamil Nasir dalam utama 9 pagi.

dengarkan bersama dalam Zon Aktif sehingga jam 10 pagi. Aktifkan diri anda bersama hiburan terbaik dan info-info terkini. Sekalinya ada di Hang FM, satu pilihan.

0: This is Jaruma Morning. Just like you will never be alone. Even when we go through changes, even when we're old. Radio kita kebanggaan kita. Radio Malaysia Paharapan.
1: Baik, kembali bersiaran di Pahang FM Satu Pilihan. Masih bersama saya, Ben, dan juga Daphne.
2: Seperti yang kita nyatakan tadi, 9.20 pagi. Yeah. Macam biasa, apa cerita netizen hari ini? Mm-hmm. Kita nak cerita dulu lain, sekarang lain, Ben.
1: Yeah. Dulu lain, sekarang lain.
2: Kan? Ingat tak lagu tu, kan?
1: Ingat. Lagu Allahyarham Tan Sri SM Salim, kan?
2: Salim.
1: Okey, topik kita pagi ni memang dekat dengan kehidupan kita. Dulu lain, sekarang lain.
2: Betul.
1: Jadi, apa ni, kalau kita tengok balik sebenarnya, tengok pada topik itulah, kan, sebenarnya banyak benda dah berubah lah. Dulu lain, sekarang lain, maksudnya, kan?
2: Betul. Bukan saja diri sendiri. Mungkin dari ada penambahbaikan pada diri sendiri. Yeah. Kan?
1: Dulu jari kelingking, sekarang ibu jari. Macam
2: dari
1: tu.
2: Segi saiz. Kan, dari segi pembawakan diri pun lain. Bukan saja diri sendiri, tapi keadaan sekeliling kita, persekitaran kita pun
1: perubahan.
2: Lain,
1: kan? Betul.
2: Mungkin dulu takut untuk keluar daripada satu kepompong tu. Tapi sekarang sudah lebih expose. Contohnya begitu.
1: Betul,
2: kan? Okay.
1: Baik, kita nak bacakan. Kita dah ada terima, orang kata, daripada sahabat-sahabat kita, kan?
2: Betul.
1: Daripada, okay, Kak Rosita. Okey, Assalamualaikum, Ben, Afni. Waalaikumsalam. Topik pagi ni dulu lain, sekarang lain. Dahulu zaman study dan bujang, pergi bekerja di office naik bas mini atau intrakota. Jadi gaya hidup aktif dan boleh makan semua tanpa had. Kini zaman bekerja boleh BDR. Kena amalkan gaya hidup sihat untuk kekal sihat, dan makan pun berpada-pada. Kerana dahulu muda, kini semakin bertambah usia.
2: Betul tu.
1: Alhamdulillah atas nikmat sihat yang Allah berikan.
2: Cerita pasal bas mini, awak sempat tak zaman bas mini, Ben, guna
1: sempat
2: tiket?
1: Sempat. Bas mini tiket. Sempat.
2: Saya dulu tengok, kan, yang penjaga tiket tu, kan, pegang tiket tu seronok, weh. Kalau main dengan kawan-kawan, masa kecil-kecil, main kawan-kawan, weh, mana nak dapat tiket-tiket tu, seronok. Sampai kumpul. Kumpul tiket tu, nanti nak main kawan-kawan ni, nak bagi tiket betul-betul ni.
1: Awak rasa ada tak lagi orang simpan tiket tu?
2: Mungkin ada.
1: Kan? Mungkin ada, kan? Sentimental value tu, betul.
2: Buat kenangan.
1: Baik, saya terus terima daripada Kak Roslah Ali Bentong. Assalamualaikum, DJ. Waalaikumsalam. Dulu lain, sekarang lain. Dulu masa ni, apa ni, cerita tadi lah, tahun 60-an, RM10 boleh beli banyak barang.
2: Betul.
1: Secawan kopi boleh le dapat 10 sen katanya. Sekarang secawan air pun RM10.
2: 10 sen secawan kopi?
1: Dulu.
2: Ya.
1: Kan.
2: Anda ada kenangan tak dulu-dulu yang pasal mata wang kita ni, kan?
1: Dulu kita kalau ikutkan mata wang kita tinggi.
2: Ya.
1: Kan.
2: Saya dulu berulang-alik pergi kedai. Masa dulu pedepok 50 sen.
1: 50 sen tu dah kira mahal tu, apa ni, kan?
2: Ya. 50 sen zaman saya lah. Pedepok 50 sen. Sekarang pedepok RM1.
1: RM1, kan?
2: Ya, RM1.50.
1: Kalau kita tengok macam dulu, kalau dulu, kan, zaman kita budak, kita tengok harga satu benda tu macam mahal. Tapi bila kita dah bekerja, kita nampak harga dia macam average, ya, biasa je.
2: Ya,
1: harga,
2: kan? Betul. Bila dah bekerja, kan?
1: Malulah dapat duit. Kan? Ini daripada Izzah Abbas Ibam. Dulu lain, sekarang lain. Zaman dulu-dulu tengok TV hitam putih. Zaman saya dulu sekolah rendah pun pakai kasut sekolah, kasut getah. Baju sekolah sikit paras lutut, tak pakai tudung lagi masa tu lah, katanya. Betul. Tahun 80-an.
2: Pinafore. Kita panggil pakai skirt, kan, dulu. Dulu tak pakai sweat track.
1: Oh, tak pakai sweat track dulu, kan?
2: Dulu dia seluar, kalau saya sekolah MGS, seluar sukan kita, dia macam apa, macam balon yang bawah tu cekak, tapi pendek lah, suara pendek dekat paha tu, kan? Sebab saya sekolah perempuan, kan?
1: Oh, dulu MGS. Oh, ni bekas alumni Methodist Girl ni.
2: Seluar kami warna merah putih.
1: Oh, macam dari Indonesia lah, ya?
2: Okay. Merah putih petak-petak.
1: Oh,
2: seluar sukan kami cekak dekat pinggang, cekak dekat paha.
1: Oh,
2: kami pakai suara pendek dulu. Masuk t-shirt masuk dalam, t-shirt sukan.
1: dia ada elemen Inggeris kat situ kan.
2: Ya, betul. Sekolah Methodist lah dulu kan.
1: Dia berlawan lah dengan sekolah lelaki, sekolah St. Thomas.
2: Ya, betul. Jadi betul katanya, baju pun lain. Baju dulu pun majority lain. Pakai pinafore.
1: Oh, pinafore nama dia.
2: Ya, betul.
1: Okay.
2: Sekarang sekarang Cina apa pakai baju kurung sekarang?
1: Betul.
2: India apa pakai baju kurung sekarang?
1: Betul, betul. Kan?
2: Betul-betul itu. Dulu lain, sekarang lain. Dulu ada Jaya Jesco, sekarang dah ganti.
1: Sekarang dah jadi ganti lain kan. Baik, daripada Kak Hartinah Bentong, Siti Nurhatinah Bentong, Assalamualaikum DJ, Waalaikumsalam. Dulu lain, sekarang lain. Mm-hmm. Saya teringat dulu-dulu masa tahun 80-an, kita kena ada lesen untuk radio dan TV, betul? Saya ingat benda tu. Masa tu gaji abah saya hanya RM200, macam tu lah. Duit tak cukup nak beli lesen radio. So radio kena sorok kat loteng.
2: Oh, macam tu ya.
1: Dia macam zaman Jepun kan. Dengan radio pun takut-takut. Dan macam zaman Jepun. Tak boleh main itu. Tak boleh main itu radio. Kami hanya ada lesen TV je. Bangga abah gantung kat dinding atas TV. Tapi masa tu hanya ada siaran RTM. Pagi-pagi ada cerita kanak-kanak dan TV pendidikan, Kisah Sang Kancil Jangan Monyet.
2: Betul.
1: Yang tu. Kan?
2: Saya sempat cerita yang Sang Kancil tu kan. Cerita tu memang pagi-pagi tunggu, Ben. Pagi-pagi duduk depan TV nak tengok cerita tu. Cerita lama kan. Mungkin anak-anak zaman kita sekarang dia tak tengok, tak pernah tengok cerita Jangan Monyet. Jangan monyet. Lepas tu tunggu hari lain, tunggu Sang Kancil dia lompat atas kepala buaya. Kan?
1: Walaupun dulu kualiti video tak berapa nak cantik, bagi betul. Kita itu adalah satu hiburan untuk kita zaman budak dulu kan.
2: Dah terhibur sangat dah.
1: Ya, terhibur sangat dah.
2: Lepas tu modern sikit, keluar cerita Along.
1: A-L-O-N-G kan.
2: Lepas tu modern lagi, keluar cerita Joe Jambol.
1: Joe Jambol.
2: Dan kini ada Upin Ipin, ada banyak Mekah Mato.
1: Wih, tahu kan? Awak
2: zaman-zaman apa dah ke arah kemodenan.
1: Saya dulu komik Doraemon tu memang berepisod-episod lah tengoknya.
2: Dulu mahal kan, Bang, kan?
1: Ay, mahal.
2: Komik tu dulu mahal sangat. Dulu RM3.50 tu dah mahal lah.
1: Kumpul duit.
2: Sehari berapa ringgit je kan dapat kan. Kumpul duit nak beli.
1: Tapi saya tak beli. Kawan saya memang koleksi. Gila rumah dia baca. Kan?
2: Betul.
1: Itu kata beza dulu dan sekarang.
2: Iya.
1: Kan, kalau dulu tu itu adalah medium kita.
2: Dulu tak ada telefon, Bang.
1: Tak ada telefon, tak ada internet, tak ada handphone kan.
2: Ada.
1: Jadi sumber kita itulah kadang membaca. Kan, kadang dengar radio. Tadi macam akak tu cerita kat Hatinah kata gantung lesen tu kan. Lesen TV tu kan.
2: Saya sempat atas TV tinggi-tinggi sebab takut hilang.
1: Betul.
2: Lepas tu ada orang Assalamualaikum. Nak tengok lesen TV.
1: Betul rabur time tu. Takutnya.
2: Lepas tu mak kata, kita ni tak tahu apa-apa lesen TV. TV nak tengok ni ada, kena ada lesen ni. Lepas tu tengok dekat dinding. Betul. Ni dengan paku tekan.
1: Apa ni kalau ikut kan. Saya masih ada lagi sehingga sekarang TV single yang ada cover penutup tu kan. Arwah saya beli, arwah yang saya beli memang itu memang sentimental lah sampai sekarang hari ni ada kan.
2: Betul, susah itu, nak jumpa tu.
1: Dulu bukan main lah, design dia cantik.
2: Orang kaya kan ada tu.
1: Time tu lah kan.
2: Kira dah barang antik lah tu.
1: Barang antik lah tu kan.
2: Dulu kita main radio, main lagu macam mana, Ben?
1: Pakai CD.
2: Pakai
1: CD,
2: itu,
1: pakai piring hitam.
2: Piring hitam. Dan piring, okay, untuk sahabat-sahabat kita kan, piring hitam tu kami masih ada simpan di RTM ni. Dan harga dia satu keping RM100.
1: Ui, mahal ya.
2: RM100 piring hitam tu.
1: Apa ni, menarik topik kita pagi ni. Dah ramai yang komen sebenarnya. So kita nak bacakan kejap lagi komen-komen daripada pendengar-pendengar kita. Terima kasih banyak-banyak. Baik, kita nak berhibur dulu apa ni. Jadi terus kekal bersama kami hanya di Pam FM.
2: Satu pilihan.

dah pun kahwin. Kap hawau ya nun, kongsi hidup waktu yang nikmat. Sehari aja, lepas tu beban ini. Dulu cari-cari dah dapat. Jaga.

0: 5 aktiviti popular penggunaan internet. Seramai 99% individu menyertai rangkaian sosial seperti Facebook, Twitter, YouTube, TikTok dan lain-lain. 91.8% menunjukkan aktiviti memuat turun gambar, filem, video atau muzik, bermain atau memuat turun permainan. Sebanyak 89.4% individu gemar mendapatkan maklumat tentang barangan atau perkhidmatan. 89.2% menunjukkan aktiviti penggunaan panggilan telefon melalui internet, VoIP. Seramai 86.3% individu memuat turun persian atau aplikasi di internet.
1: Baik, dulu lain, sekarang lain, Afni. Apa yang lainnya?
2: Kata Tan Sri Arwah, Arwah Tan Sri SM Salim. Dulu seorang, sekarang berdua.
1: Ya, dulu seorang, sekarang berdua. Dulu berdua, sekarang bertiga.
2: Ya.
1: Makin bertambah.
2: Betul. Ui, seronok saya baca komen-komen daripada orang-orang kita dekat TikTok Pahang FM ni. Anda juga boleh mendengarkan kami di RTM Click. Maupun boleh join kami di live RTM, di live Pahang FM. Dulu panggil jiran dari luar rumah. Mah, omah, sekarang nak panggil jiran siap buat video call.
1: Teknologi kan. Maksud berbeza.
2: Seronok.
1: Okey, Afni, saya nak bacakan sikit lah. Ada daripada pendengar-pendengar kita ni.
2: Okay.
1: Dari Kak Siti Jerantut. Salam jumaat DJ Ben dan DJ Afni. Hakak seorang pesara guru. Dah 3 tahun bersara. Selepas bersara, akak aktif menyertai NGO di daerah tempat tinggal akak. Dalam sibuk-sibuk, kun fayakun, bila Allah berkehendak, akak tergelincir selepas mencuci rumah. Kaki alami kecederaan. Hari ini merupakan hari ke-21 selepas rawatan masuk pelik di kaki dengan sepanjang 11 jahitan. Dan jelas dengan tajuk pagi ni, dulu lain sekarang lain. Doakan Allah, moga Allah berikan kesembuhan sepenuhnya rawatan kaki-kaki akak ya.
2: Jom kita Diana. Sama-sama semua ya.
1: Ya, insyaAllah kita doakan. Semoga Kak Diana,
2: Siti Jerantut,
1: Kak Siti Jerantut cepat sembuh ya. Semoga dipermudahkan, moga baik seperti sedia kala ya. Baik, seterusnya daripada kita nak dengarkan voice note dari Kak Nas ni.
3: Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam.
3: Hi Audi, I Ben.
2: Dulu
3: lain sekarang lain, whatever.
1: Sebenarnya
3: sebagai orang Melayu, kita perlu ada kesopanan, saling hormat menghormati, walaupun sekarang zaman modern. Melayu takkan hilang, Melayu di dunia. Okay Ben, okay Afni, Kak Nas sedang sibuk.
1: Okay Kak Nas, selamat memandikan ayam.
2: Okay, dari Encik Mi ni katanya dulu tumpang tengok TV rumah kawan-kawan, sekarang tumpang kuota hotspot internet kawan-kawan.
1: Amboi, menumpang juga istilahnya tu.
2: Dulu konten tak sibuk, boleh joget atas jalan, leni sibuk dah.
1: Sibuk dah. Daripada Kak Asmah Seger Rauk. Kak Asmah dulu tahun 90-an pergi kerja kat Rauk naik bas merah. Lepas tu tak ada dah, kena bawa motor pergi Rauk. Gaji murah tapi dapat simpan. Sekarang gaji besar tak cukup, harga barang sekarang mahal. Sekolah dulu Kak Asmah pakai skirt ikat rambut tocang dua, sekolah rendah. Tapi Kak Asmah waktu sekolah rendah dulu, sekarang sekolah rendah pakai baju kurung, pakai tudung.
2: Betul kan? Jadi peredaran zaman tu kan membawa kita kepada banyak perubahan.
1: Awak sempat pakai skirt lah apa ni?
2: Sempat.
1: Saya tak pakai skirt.
2: Kalau awak pakai skirt habis. Okay.
1: Baik,
2: Ben,
1: kita nak dengar. Ada apa ni?
2: Dulu peta atas kertas.
1: Ya.
2: Kita lukis macam mana nak pergi ni, lalu kat sini lukis atas kertas ni. Sekarang pakai GPS, Ben. Dulu masa awak sempat tak tengok mau masa zaman dapur kayu?
1: Sempat.
2: Dapur kayu?
1: Sempat.
2: Oh ya, betul Ben?
1: Tak, dia macam ni. Zaman dapur kayu selalunya masak benda-benda yang orang kata besar. Maksudnya kawah ke. Yang tu lah.
2: Banyak kan?
1: Sebab zaman tu kan dah ada dapur ni kan.
2: Nak cakap orang muda lah.
1: Tak adalah muda.
2: Dulu dapur kayu sekarang. Tapi nenek-nenek dulu kan memang pakai dapur. Dia kata nasi sedap.
1: Ya, nasi, aroma dia tu, aroma kayu kan? Tu.
2: Okey, dia ramai follower kita cakap apa Ben, bila teringat masa dulu kenangan manis banyak.
1: Ya. Okey, kita nak dengarkan daripada Pak Cu Safri Jerantut ni. Sedap juga kisahnya ni.
4: Assalamualaikum. Selamat pagi.
1: Waalaikumsalam.
4: Ben dan juga DJ Afni.
2: Waalaikumsalam.
4: Salam sejahtera, salam pagi, salam ceria. Begitu juga buat semua penonton apa yang satu pilihan. Okey. Lain dulu, lain sekarang ya. Dulu kan macam TV je lah. Dia kena lesen TV. Tapi dulu dulu api elektrik 12 jam saja. Hanya untuk malam saja, siang tak ada. Jadi macam mana nak tengok TV siang? Ha. Kena guna bateri lori ataupun bateri kereta. Ingat tak dulu? Zaman-zaman tahun 80-an kan? Itu dia. Lagi satu, dulu pakai antena, pakai area tu.
1: Betul.
4: Jenuhlah orang luar musim, orang dalam menentukan siaran.
1: Kanan sikit, kanan sikit.
4: Lari sikit. Macam tu dulu kan?
2: Terapai.
4: Sekarang senang, semua pakai pinggir stroke kan? Dah canggih. Okay? Itu je lah antara yang boleh dikongsikan daripada Pak Chu untuk pendengar semua. Lain dulu, lain sekarang. Itu dia. Meniti perubahan masa.
1: Betul, Pak Chu.
4: Itu saja daripada Pak Chu. Okey, teruskan pendengar Pang FM bersama dengan DJ Ben dan juga DJ Afni.
2: Terima kasih.
4: Di Pang FM satu pilihan. Okey, assalamualaikum. Bye-bye.
1: Waalaikumsalam. Terima kasih Pak Chu Safri je kantut. Bila Pak Chu cerita macam ni kan, saya sebenarnya tak boleh nak recall balik. Tapi bila Pak Chu cerita baru, saya macam memori tu datang sikit-sikit.
2: Ya, betul.
1: Oh, ya, betul. Saya ingat.
2: Awak banyak makan semut.
1: Bukan. Semut.
2: Semut pakai awak.
1: Semut kacau saya.
2: 12 jam sahaja. Ben?
1: Ya, dulu.
2: Elektrik dulu.
1: Kan limit kan dulu
2: kira
1: kan.
2: Kira siang tu bertahan lah awak. Panas ke benda ke pandai lah. Mengipas lah. Mengipas diri sendiri lah.
1: Tapi dulu kalau panas, cuaca tak terlalu panas zaman sekarang.
2: Oh iya ke Ben? Oh sebab dulu, kan, dulu banyak pokok.
1: Dulu banyak pokok. Jadi penerbangan hutan ni kurang kan.
2: Sekarang pembangunan kan.
1: Banyak kan. Pembangunan makin rancak kan.
2: Okey, Ben, satu saya nak kongsi dari TikTok ni. Katanya Cik Nurul, dulu main congkak duk bersila atas tanah, gali tanah buat lubang congkak. Oh, saya sempat tengok.
1: Sempat tengok ke sempat main?
2: Saya sempat tengok. Saya nak main tu takut kuku kotor lah.
1: Lepas tu kuku hitam ni dalam ni.
2: Main tanah. Congkak dekat tu.
1: Ya.
2: Kan? Sekarang main congkak dekat telefon.
1: Ya, tak so, best.
2: Modern eh. Semua di hujung jari.
1: Tapi tak best apa ni.
2: Feel
1: tak
2: dia best. Lain ya.
1: Kadang-kadang kalau jual yang jenis plastik tu pun dia punya kayu tu tak best juga.
2: Tak feel juga kan. Betul-betul. Saya kalau pergi Melaka, Ben, kat Melaka kan banyak apa orang kata kios-kios kan. Kalau anda pergi ni ada setengah tempat dia akan buka kios. Contoh kat Taman Buaya tu banyak kan kios-kios jual tempoyak, cencaluk. Cencaluk kan. Dekat situ anda boleh dapat barangan-barangan tradisional lah. Rotan ke apa benda kan.
1: Hari ni Afni tak habis cerita pasal buaya. Dari pagi tadi dah.
2: Termasuk congkak yang tu lah. Congkak yang kayu tu
1: bentuk buaya. Tak. Maknanya masih ada jual lah.
2: Ada
1: kan?
2: Jual Ben. Kan nasi masak periuk dapur kayu memang sedap. Aura bau nasi tu sedap. Betul-betul Kak Rosnita. Okay. Banyak cerita kalau nak sebut pasal dulu dengan sekarang Ben. Tiga hari tajuk ni tak habis kalau nak cerita. Betul Kak Dena.
1: Baik, seterusnya terima daripada Aunty Zai. Salam DJ berdua. Waalaikumsalam. Cerita hari ni lain dulu lain sekarang. Cerita dulu masa kami tinggal di kuartus kerajaan, kami orang pertama ada TV black and white katanya. Aunty Zai kata, so jiran-jiran datang ke rumah menonton TV. Sangat-sangat seronok. Kami berkumpul. Tapi waktu ada cerita yang mereka minat je lah. Masa berlalu, kisah lama tetap dikenang jua. Itulah betul ceritanya. Betul Aunty Zai. Afni, pernah saya tengok dekat Titi kan, dekat TikTok. Kadang orang buat AI pasal ini kenangan dulu-dulu. Maksudnya dia tak ada TV tapi pergi rumah orang. Tapi ada satu situasi pengalaman dia ialah dia mentaksirkan secara AI. Datang pergi tengok. Tiba waktu part tuan rumah macam tutup pintu. Duduklah atas tangga tu. Tapi dia buat versi AI lah.
2: Dekat tingkap gambar orang budak-budak mengintai dekat TV. Kan? Betul
1: tapi,
2: tu.
1: Tapi itulah waktu tu mungkin orang kata tak semua orang mampu memiliki televisyen.
2: Betul.
1: Tapi kadang-kadang ada masanya yang empunya TV mungkin ada waktu privasinya sendiri. Betul tak?
2: Kita tak boleh nak salahkan juga kan?
1: Ya, betul. Tapi itulah pengalaman kan?
2: Betul.
1: Mungkin waktu itu kita tak mampu. Jadi tumpang-tumpang macam tu lah. Kan? Tapi semua yang tinggal kenangan ni sebenarnya kalau kita ni balik, banyak benda yang kita boleh jadikan orang kata pengajaran.
2: Cerita pasal TV Ben kan? Betul. Cerita pasal TV ni, ingat tak Ben, awak sempat tak zaman hari Sabtu tengok Hindustan?
1: Tak sempat.
2: Menunggu.
1: Yeah.
2: Hari Sabtu pagi kartun. Ada dah rancangan dia. Pagi kartun dia buat mandi-mandi duduk depan TV. Pagi kartun. Lepas tu tunggu jak tengah hari. Lepas tu tengah hari apa? Hindustan. Lepas makan tengah hari tu duduk depan TV.
1: Betul.
2: Kan? Anak-anak tu seronok duduk kat rumah tu.
1: Masa dulu terisi dengan penuh lah masanya
2: dengan keluarga kan. Dia kata tak hilang lah.
1: Tak hilang.
2: Sekarang tengok nak anak hilang.
1: Anak hilang mana pergi lah. Dalam bilik.
2: Dalam bilik. Main game.
1: Yeah.
2: Main telefon.
1: Betul.
2: Tahu-tahu anak live kat TikTok.
1: Hai Bu. Okey, apa ni kita nak dengarkan daripada Kak Rokia Rompin.
5: Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam.
5: DJ berdua bertugas band dan lagi seorang ni saya lah.
1: Cik apa ni?
5: Nama orang tak apa-apa ingat sangat kadang.
2: Ya.
5: Minta maaf lah. Ni pagi ni nak berkongsi lah ya. Macam mana apa bezaan dulu dan kini. Cik Kian ni ni baru-baru balik pada kelas ni. Itulah dengar sambungan radio ni pagi tadi. Dia keluar rumah tak sempat nak buat. nak pagi nak berkongsi. Inilah sekarang kongsinya macam ni lah. Memang perbezaan dia amat jauh lah. Dia dulu dan masa kini lah. Dulu kita pakai dapur minyak pam, kan, punya dapur minyak tanah. Masak pun pakai kayu.
1: Betul.
5: Maknanya masa kalau kita zaman orang susah ni dulu banyak pakai kayu lah. Tak adalah lagi dapur-dapur gas ni masa zaman Cik Kia dulu. Kena carilah kayu api dekat dengan semak, dekat apa kebun kan. Itulah perbezaan yang paling jauh sekali lah. Lepas tu kita pun tak ada kemudahan macam handphone apa semua dulu. Tak ada TV pun susah dulu. Lampu rumah orang memang tak adalah sepenuhnya ada TV. Tapi zaman sekarang ni semua rumah, setiap rumah tak orang kata macam mana susah pun ada TV kat rumah. Itulah perbezaannya zaman sekarang ni. Lepas tu anak-anak kita semua zaman sekarang ni memang kecil-kecil lah lagi dah pandai pegang handphone dah apa semua main pun. Itulah perbezaannya yang paling jauh sekali. Walau apa pun perbezaan tu dulu dan kini, tapi yang kata kita sebagai orang Islam dan orang Melayu, ada adab tu tetap kena jagalah. Maknanya ada adab tu yang tidak boleh dikatakan dulu dan sekini tak sama, tak boleh. Maknanya adab sopan tu tetap dulu dan kini. Selama-lamanya kena jaga kita sebagai orang Islam dan orang Melayu. Itulah perbezaannya hidup masa kini. Banyak sangat. Sekarang ni banyak sangatlah dia punya godaan dan apa orang kata dugaan lah yang kita kena hadap zaman moden ni. Itulah perkongsian Cik Kaya pada DJ. Selamat bertugas dan selamat berserapan nanti.
1: Terima kasih.
2: Terima kasih.
5: Dan juga pada semua pendengar di Dupang FM. Terima kasih. Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam. Bila Kak Rokia ni bercakap kan, kadang saya teringat mak saya.
2: Oh, mak baik cakap macam
1: ni. Cara dia bercakap. Terima kasih Kak Rokia. Terima kasih Kak Rokia Rompin yang kongsikan.
2: Ben macam tu tau. Sama macam mak dia.
1: Okey, seterusnya apa ni? Kita nak bacakan lagi pada Kak Angah Jerantuk ni.
6: Assalamualaikum DJ. Waalaikumsalam. Selamat pagi. Apa khabar? Semoga DJ berdua sehat dan ceria selalu ya.
1: Terima kasih.
6: Perbezaan dulu lah yang sekarang lah. Yang dulu bila kita masak guna dapur kayu. Masak nasi apa semua kan. Tapi orang dapur kayu tu memang best. Masak nasi memang sedap.
1: Betul. Kan?
6: Sekarang guna rice cooker dah. Pakai dapur gas. Dulu malam pakai api perita, minyak api tu kan. Sekarang elektrik. Itulah perbezaannya dulu dengan sekarang. Lepas tu satu lagi kan, nak keluar naik, dulu naik bas tinta-tinta bawa anak
2: semua. Betul
6: Bandung, kan? Sekarang kenderaan sendiri. Alhamdulillah. Itu perbezaan dulu lain sekarang lain. Okey, DJ berdua. Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam. Terima kasih Kak Ngah. Kalau kita tengok kat sini, ramai yang orang kata yang orang lama-lama kan.
2: Betul.
1: Yang pendengar-pendengar kita yang ada pengalaman sebelum ni, kebanyakan berkongsi pasal dapur.
2: Ya, masak kayu api.
1: Ya.
2: Pasal beh.
1: Pasal bah.
2: Bah tu Ben. Okay, cakap pasal loceng tu kan. Saya antara orang yang bila nak keluar bandar naik bah, walaupun rumah saya dekat je Kampung Jawa.
1: Kampung Jawa
2: dan Kampung Jawa tu 5 minit tak sampai, 5 minit dah sampai bandar. Tapi dulu nak naik bah kena tunggu waktu. Waktu bah datang pukul berapa. Kalau tak kena tinggal.
1: Oh ya.
2: Kena tunggu. Oh, waktu ni bah dia ni. Cepat. Okey, siap-siap ni. Kira bukan macam sekarang. Sekarang terus naik kereta terus sampai.
1: Betul.
2: Tak, dulu kena tunggu. Lepas tu ni nak boleh ke sampai kat pasar. Selalu pergi pasar lah ya. Pasar tempat center dia kan. Pergi ocean.
1: Oh ya, betul. Dekat kan.
2: Kan sekarang The Store.
1: Betul.
2: Saya lalu baru ni The Store pun dah tak ada. Tutup.
1: Tak ada dah.
2: Okey. Jadi bila sampai tu Ben, sesuatu destinasi kan, nak berhenti. Oh, nak berhenti depan ocean lah ni. Saya menunggu-nunggu sebab saya nak tekan loceng tu.
1: Teringin nak tekan.
2: Bukan boleh tekan suka hati.
1: Press once. Dia tulis. Dulu masa budak-budak bahasa press once.
2: Iya, lepas tu warna, warna merah kan.
1: Betul.
2: Warna merah. Kita punya excited.
1: Dapat tekan
2: tu. Nak tekan tu, Allah.
1: Semua orang pandang.
2: Tak. Oh, kalau tekan dulu ke depan.
1: Okey. Aduh, kacau.
2: Muka marah. Muka basuh. Lepas tu, kalau driver bus tak dengar kan, aku tekan.
1: Aduh. Itu orang kata benda tu jadi kenangan sebenarnya.
2: Betul. Kan?
1: Baik, sekarang dah pun 9.47 minit pagi. Kita nak berhibur dulu sekali lagi sebab ada lagi sahabat-sahabat kita yang hantar apa ni pengalaman dia orang ni dengan topik kita pagi ni. Baik, kita nak berhibur dulu. Jadi terus kekal bersama kami hanya di Pang FM.
2: Satu pilihan.

0: 9.50 minit pagi. Afni, kita dah penghujung sangat dah Afni, eh? Tapi kita nak bacakan lagi. Diterima daripada sahabat kita, Bob Paya Besar. Bob kata, dulu lain sekarang lain. Dulu mandi sungai, main hujan, berguling atas padang berlumpur, tangkap ikan laga, masuk kebun getah, cari buah getah untuk dilagakan. Semua melaga je hari ni.
1: Buah getah saya sempat.
0: Masuk ke kebun nenah, pantai jumpa mak sok. Kalau bergaduh hampir hari-hari, tapi mak pak tak campur sebab semua kat kampung tu sedara mara. Jadi sekarang ni anak-anak nak keluar rumah, jangan harap lah. Macam mana nak main lumpur, tangkap ikan, masuk hutan, tak ada dah nak merasa. Tapi bila mak bapak bercerita, anak sekarang tak macam kita dulu. Sebab kita yang merasa dulu, tak beri peluang pada anak-anak.
1: Betul. Kadang-kadang bukan apa, kadang-kadang faktor kan. Lagi-lagi sekarang ni zaman culik. Macam pagi ni kita ada satu berita
0: Di Sabah, ya.
1: Di Sabah ada adik tu ditemui dekat rumah kosong.
0: Betul.
1: Meninggal kerana diculik.
0: Allahuakbar. Baik, satu daripada Kak Nura Kuantan. Salam Sayyidul Ayam. Banyak perubahan dulu dan sekarang. Dulu nak mandi air panas,

0: Dulu-dulu pernah sekolah bawa duit 20 sen je. Perbezaan dulu dan sekarang memang lain.
1: Betul. Tak lupa yang berkongsi dekat kita ni, dulu tunggu telefon rumah bunyi, sekarang telefon tak berhenti bunyi, notification je.
0: Ya, betul abni.
1: Dulu masa saya kata dekat kawan-kawan dekat TikTok ni kan, rodo-rodo kita kan, Yellow Pages. Dulu nak telefon, buka buku telefon.
0: Betul.
1: Nama kemain banyaknya. Kalau Rokiah tu ramai je lah. Kalau Ismail, Ismail tu ramai. Ismail kan, Ismail Benny ni gigih kan dulu.
0: Ya, yeah, itu je saluran. Kalau tak dulu kan boleh telefon telekom. Tak silap saya, berapa nombor dia kan.
1: Ada no.
0: Tapi kena sambung. Tunggulah telefonis dulu kan. Tapi bila ada yang buku kuning tu, nak mencari satu call, salah cik, ini salah nombor ni, cari yang lain. Itulah orang kata memori yang jadikan orang kata dulu lain sekarang lain. Betul. Sekarang ni nak cari senang kan, apa-apa nak cari mudah, nombor telefon ke apa benda kan. Jadi sebenarnya apa pun perubahan tu, yang penting kita ambil yang baik dan teruskan nilai positif. Sebab zaman berubah, tapi kita bijak sesuaikan diri.
1: Betul,
0: kan?
1: Yang penting kata-kata pesanan tadi, siapa kita punya rodong tu kan. Dia kata yang penting jangan tinggal adab.
0: Ya, adab
1: tu kena
0: perlu menjadi keutamaan.
1: Betul. Peredaran zaman, peredaran masa tu tak apa. Itu memang sentiasa berubah kan, ke arah kemodenan. Tapi yang penting adab tu jangan tinggal.
0: Betul. Baik, itu terima kasih kami ucapkan pada mereka-mereka, pendengar-pendengar kita yang telah bagi respon mengenai tajuk kita pagi ni. Sebab ramai berminat dan ramai juga yang minta kita anjak lagi ke minggu depan tajuk
1: katanya
0: ni.
1: Katanya seronok tajuk kenal sama dulu lain sekarang. Lain ni bawa ke minggu depan.
0: Tapi tak boleh lah minggu depan.
1: Kita ada tetamu.
0: Kita ada tetamu istimewa minggu depan. Yo, InsyaAllah nanti bolehlah open topik kita. Apa topik sesuai kita nak kongsikan dalam segmen apa cerita netizen. Baik Afni, lepas ini anda akan ditemani dengan DJ Azhar Aziz dalam Zona Persona sehingga jam 2 petang. Jadi rasanya sampai di sini dulu tugasan kami berdua. Menemani anda di jam 6 pagi tadi sehingga jam 10 pagi.
1: Sedar tak sedar kan, Ben?
0: Sekejap je masa kan.
1: Seronok Azhar tak payah masuk lah, Azhar.
0: Tak payah masuk lah, Azhar.
1: Kita orang sambut lagi sejam.
0: Baik, insyaAllah kita jumpa lagi lain masa.
1: Terima kasih kerana terus dengarkan kami di Radio Malaysia Pang FM dengan program-program pengisian yang menarik untuk anda. Tak lupa hiburan tentunya.
0: Betul. Okay. Jadi, jaga diri. Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam. Bye.
0: Bye.

0: Hazel dan Azin, kemesraan terjalin bersama Pahang FM, satu pilihan.
1: Kasih yang terjalin selamanya sejak di dalam ranjangnya cinta.
2: Kita buat satu app ni, semua bisnes-bisnes kat dalam kampung ni kita letak dalam satu app. Baru kita boleh buat orang bandar ni berhubung dengan orang kampung. Jaringan berkomunikasi tanpa sepadan.
3: Nak join? Saya dengan Mak boleh tolong.
4: Let's ready? 1, 2, 3. Publish!
3: Eh, korang! Saya letak apps kita ni dekat dalam media sosial. Diorang beli set berpantang dekat dalam apps kita.
2: Serius lah?
5: Cepat call bimbing. Kakak ni nak sana pula.
6: Nasib kat sini ada wifi bang. Dapat

0: Syiarul Islam.
1: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum wa wala. Tuan-tuan yang dirahmati oleh Allah sekalian, salam ala sayyidina Muhammad. Untung kita sebab Allah masih bagi dekat kita pekerjaan. Kita dapat ni'mat. Ada ramai di kalangan kita yang tak ada kerja, duduk di rumah. Salam ala Muhammad. Jadi disebut sebagai penganggur. Tapi Allah bagi dekat kita kerja. Dan kerja bukan sekat kerja. Kita kena ingat bahawa pekerjaan itu juga merupakan satu amanah. Sungguh tuan-tuan, Nabi SAW sebut, innal halal bayyinun wa innal harama bayyinun wa bainahuma umurun mushtabihatun la ya'lamuhunna kathirun minan nas. Yang halal itu jelas, yang haram itu jelas, namun ada di antara keduanya yang nama syubhah yang ramai daripada kalangan kita yang tidak tahu tentang dia. Faman ittaba'a syubhati faqad istabra'a li dinihi wa 'irdihi wa man waqa'a fi syubhati waqa'a fil harami. Siapa yang mengambil daripada syubhah ini, maka dia berkemungkinan jatuh. Siapa yang berjaga-jaga dengan perkara syubhah ini, dia telah menjaga agamanya dan menjaga kehormatan diri dia. Siapa yang ambil syubhah ini, berkemungkinan dia jatuh dalam benda-benda yang diharamkan oleh Allah. Tuan-tuan yang dirahmati oleh Allah sekalian, Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Saya yakin tak ada lah daripada kalangan kita yang makan benda-benda haram ke, daging yang haram ke, benda haram ke. Kita pun kita pergi judi ke, tak lah kot, kita tak buat lah benda-benda yang macam tu. Sebab kita jaga nak bagi anak dan isteri kita makan benda-benda yang baik dalam kehidupan kita. Tetapi kadang-kadang kita tak sedar kita duk buat benda-benda yang macam tu. Contoh, kita bila kita masuk kerja, kita ada perjanjian dengan majikan kita. Kerja daripada pukul 8 sampai pukul 5 dengan gaji sekian-sekian. Tapi tuan-tuan, ada waktu kadang-kadang kita tak kerja. 2 jam, 3 jam kita buat urusan kita sendiri. Dan kita ambil gaji penuh pada hari tersebut. Kita claim bahawa kita bekerja, tapi kita tak bekerja. Tu jam, gaji 2-3 jam tu nak kira macam mana tuan-tuan? Tak ada di kalangan kita yang tak sakit, tapi dia menipu, kata dia sakit. Saya cakap ni bukan tuan-tuan lah ni. Tuan-tuan insyaAllah ni saya cerita ni dekat ni, dekat planet Marikh ni kot. Sebab Allah, kita tak sakit tapi kita cakap kita sakit. Dan memang kalau kita sakit, kita layak untuk menerima gaji penuh pada hari tersebut sebab kita sakit. Tapi kita tak sakit. Kita pergi tahu doktor kata kita sakit, kita telefon pejabat, kita buat suara-suara serak-serak basah. Halo, aku sakit hari ni, tak boleh pergi kerja. Kita tipu tuan-tuan. Dan kita dapat gaji penuh pada hari tersebut. Apa status gaji duit yang kita dapat hasil daripada penipuan kita tu? Itu tak kira lagi barang-barang pejabat yang kita buat macam barang-barang kita. Allahumma sayyidat tuan-tuan. Anak kita balik sekolah, isteri kita kata, tu abang tengok saya anak tu, tu pen tu nama siapa, pembaris tu nama siapa, ni siapa punya ni? Oh, ni kawan punya. Minta tak ni? Tak minta. Kamu curi, marah kat anak kita. Mana nak berkat belajar kalau duk curi barang orang ni? Kenapa tak cukup pen ke? Tak cukup ayah. Tak apa, esok ayah pergi kat pejabat. Ada pen macam-macam kat situ. Anak kita pun garuk kepala, dia kata sama je ayah. Tuan, sebab apa? Sebab kita terbiasa dengan perkara tersebut. Sebab tu kata Imam Syekh Abdul Qadir Mandilim, kita yang pernah bagi hati. Bila kita masuk benda-benda yang haram dalam rumah tangga kita, yang pertama, rumah tangga kita hilang berkat. Yang keduanya, Ustaz Ali Muhammad, kita hilang keinginan untuk melakukan ibadat. Yang ketiganya, kalau kita pun melakukan ibadat, kita sudah tidak diterima oleh Allah SWT ibadat kita tu. Yang keempatnya, doa kita sudah tidak mustajabkan oleh Allah. Dan yang kelima, yang paling menakutkan ialah daging yang tumbuh daripada benda yang haram itu. Api neraka lah yang paling layak untuknya. Tuan-tuan, maka berhati-hatilah. Kita nak bawa, kita diberikan pada kita pekerjaan, maka jagalah amanah pekerjaan itu dengan sebaik-baiknya. Jaga masa kita, jaga pekerjaan kita, lakukan dengan yang sebaik-baiknya. InsyaAllah mudah-mudahan di situ Allah melimpahkan keberkatan dalam pendapatan, dan anak-anak dan keluarga kita juga akan menjadi keluarga yang baik dan soleh, insyaAllah. Mudah-mudahan jadi manfaat. Wallahu subhanahu wa ta'ala a'lam.
0: Yang berbahagia, Ustaz Jafri Abu Bakar Mahmudi.

0: Sekarang, anda sedang mengikuti siaran ulangan Assalamualaikum Asatiza.
1: Dengarkanlah Radio Malaysia Pahang FM.

0: Okey, Radio Malaysia Abang FM, satu pilihan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi untuk anda yang baru saja dengarkan kita di Abang FM, satu pilihan. Bersama saya Azza Aziz untuk hari ini edisi Jumaat. Jadi terima kasih juga untuk rakan setugas kita Afni dan juga Ben yang telah pun bersama dengan anda. Seawal endam 6 pagi sampailah 10 pagi dan kini giliran saya untuk Zon Persona, insyaAllah sampai pukul 2 petang nanti. Okey, apa pun yang dengarkan kita sekarang ini, tak kiralah di mana saja anda berada, ke mana sahaja alih tuju anda, dengarkan kami di Pang FM. Terima kasih banyak dan dalam jam ini macam biasa kita nak bersama dalam ruangan Assalamualaikum Asatiza. Kita nak bersama dengan ustazah jemputan kita yang berbahagia, Ustazah Intan Salwa binti Hassan. Assalamualaikum Ustazah.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Alhamdulillah, hari ini diberi peluang lagi Ustazah ya, bersama dalam ruangan Assalamualaikum Asatiza untuk minggu ini. Dan pada minggu ini Ustazah, kita nak cerita mengenai tajuk kita, iaitu lidah kecil tapi berbisa. Walaupun kita tahu lidah ni sebenarnya tak bertulang, jadi kadang-kadang kita punya lidah ni lah ada yang membuatkan hati yang terluka, ada juga persahabatan yang terputus, rumah tangga yang bergolak pun ada juga Ustazah. Malah ada juga yang bermusuh bertahun-tahun Ustazah hanya disebabkan beberapa patah perkataan saja. Itulah sebab lidah tu lah Ustazah. Okey, jadi untuk cerita lebih panjang mengenai tajuk kita, lidah kecil tapi berbisa, kita nak bersama dengan Ustazah Intan untuk minggu ini dan mukadimahnya Ustazah, silakan.
1: Okey, terima kasih Puan Azah. Alhamdulillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam.
1: Alhamdulillah wa syukrulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah. Para pendengar Radio Malaysia Pang FM yang setia, dan alhamdulillah saya masih lagi dapat berkongsi ilmu dalam masalah lidah kecil tapi berbisa. Tajuk ni sangat menarik sebenarnya, sebab masalah lidah ni boleh menyebabkan porak-peranda huru-hara. Jadi dalam Islam, lidah ni bahasa Melayu, lisan tu bahasa Arab. Tapi kita dah biasa gunakan kata lisan tu. Sebenarnya lidah ataupun lisan yang Allah bagi pada kita ni merupakan satu nikmat, antara nikmat yang besar daripada Allah. Sebab kenapa ya, fungsi lidah ni secara fizikal, maknanya kita boleh bercakap, boleh bertutur, boleh meluahkan rasa. Itu hikmah lidah. Dan kita bila kita bercakap, kita bercakaplah sesuatu yang indah-indah. Secara rohani pula, lidah ni adalah merupakan untuk ibadah kita dan untuk berkomunikasi. Peranan lidah ni besar sebenarnya. Lidah ni juga asbab kita boleh masuk ke neraka dan boleh juga penyebab kita masuk ke syurga. Bila teringat kisah lidah ni, sebab para sahabat pernah mengadu pada Rasulullah, wahai Rasulullah, ada seorang perempuan tu, dia rajin sama Rasulullah ni, rajin beribadat, berpuasa, solat tahajud di malam hari, tetapi dia tidak menjaga lidahnya bersama jirannya. Dengan jiran dia tak jaga lidah. Sahabat tanya Rasulullah, apakah kedudukan perempuan ni, status perempuan ni? Rasulullah kata hiya finnar, dia di dalam neraka. Jadi apa ibadat dia tu sia-sia belaka. Walaupun tahajud bukan senang nak bangun malam, bukan senang nak baca Quran, nak beribadat di malam hari semasa orang lena tidur, tetapi tidak dikira puasa di siang harinya kerana bisanya lidahnya menyakiti hati jiran tetangga. Jadi na'uzubillah mizali, janganlah kita sia-siakan ibadah kita disebabkan lidah kita menyebabkan ibadat kita tu sia-sia dan tidak diterima oleh Allah. Jadi kita kena bersyukur sebab fungsi lidah ni, kita kena boleh rasa nikmat, boleh rasa makanan sedap, tak sedap, manis, masin. Itu nikmat lidah. So kalau kita salah guna lidah ni, kita takut Allah marah ke kita, Allah tarik nikmat lidah, dah kita dah tak boleh makan. Semua rasa sama je, tawa je kan. Jadi fungsi lidah ni untuk ibadah, zikir pada Allah SWT, baca Quran, berselawat, sebab kita dapat mengucap kalimah syahadah dengan lidah kita. Kalau lidah tak ada, lidah dipotong, bercakap pun tak boleh. Kalau kita tengok dulu kekejaman ya, kita tengok kekejaman Bani Israel satu ketika dulu, dia potong lidah, dicongkir mata. Jadi itu sebabnya lidah ni jagalah elok-elok, dan kita cuba ikut satu hadis mengatakan, man kana yu'minu billahi wal yaumil akhir falyakul khairan aw liyasmut. Siapa yang beriman dengan Allah dan hari akhirat, maka hendaklah dia menjaga lidahnya. Jadi bila kita jaga lidah, insyaAllah iman kita terpelihara. Kalau kita tak jaga lidah, kita merobohkan ketakwaan pada diri kita. Cukup dulu setakat tu.
0: Okey, itu dia mukadimah kita untuk hari ini. Lidah kecil tapi berbisa. Dalam ruangan Assalamualaikum Asatiza, bersama yang berbahagia Ustazah Intan Salwa binti Hassan. Dan juga untuk tajuk kita hari ini Ustazah, lidah kecil tapi berbisa. Mungkin mengapa Islam memberikan penekanan yang besar Ustazah terhadap percakapan seseorang?
1: Islam memberi penekanan kepada lidah untuk percakapan seseorang sebab Allah bagi lidah tu untuk berkata yang baik, menyampaikan nasihat, amar makruf nahi mungkar. Kalau kita nampak orang buat tak betul, kita tegur dengan cara hikmah, bukan maki hamun. Dan bila apa tu, bila kita percaya pada fitnah, walaupun lidah kita tak menuturkan fitnah itu, kita dapat saham sekali. Sebab tu kan Imam Ali ada mengatakan, lisanul akil wara aqalbihi wa qalbul ahmak wara alisani wa qalbul ahmak wara alisani. Maksud dia, lidah yang berakal itu di belakang hatinya, manakala hati orang yang bodoh di belakang lisannya. Manakala lidah orang yang berakal tu dia fikir dulu baru cakap. Kalau orang yang bodoh tu dia bercakap dulu, lidah dia tu dulu daripada otak dia. Itu maknanya orang yang bodoh. Jadi Islam sangat tidak menggalakkan kita menggunakan bahasa-bahasa yang kesat. Dan kita kalau boleh kita sentiasa mengeluarkan kata-kata yang baik, sebab setiap kata-kata itu adalah doa yang akan balik kepada diri kita.
0: Okey, itu penjelasannya. Dan kita ada pemanggil di talian Ustazah untuk hari ini. Okey, hello, Assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Acik, okey acik, silakan bersama dengan yang berbahagia Ustazah.
2: Okey, Assalamualaikum Ustazah.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi
2: wabarakatuh. Selain pada lidah kita ni yang boleh merasai makanan dan minuman kenikmatan itu, dan berfikir, lidah kita tu dia, kadang-kadang dia tak selari dengan hati kita. Kadang kita cuba hati berfikir atau lidah tu pergi nak berkata benda-benda lain tu. Ataupun lidah tu dia nak berfikir, hati dia fikir lain. Itu bagaimana Ustazah?
0: Okey, terima kasih banyak Asyik. Cantik Ustazah. Macam mana percakapan tak selari dengan hati?
1: Hati dan lidah ni ada masa tidak selari. Bagi orang yang menjaga amalan dia, kebaikan dia, iman dia, macam ni tau, dia tidak boleh lidah lain, hati lain. Itu adalah ciri-ciri orang yang dah munafik. Hipokrit. Ingat, orang munafik fitdarkil asfali minan nar. Cakap, oh kau main manis lagi. Tapi hati kata, oh, aku menyampah kau ni. Aku meluat tengok kau ni. Berkata-kata dalam hati. Mana tak sama dengan mulut dia. Mulut je manis. Menanam tebu di tepi bibir. Jadi, itu adalah bukan daripada akhlak orang Islam. Orang Islam, apa yang di hati, itulah kata-kata yang keluar daripada hati dia. Kata-kata yang baik, daripada hati yang baik. Tapi kalau hati lain, mulut lain, itu bererti bukan orang Islam yang beriman dan bertakwa.
0: Jadi, kalau mungkin Ustaz, kadang-kadang nak bercakap tu untuk menjaga hati, macam mana pula?
1: Untuk menjaga hati ni dia lain. Contoh, maknanya dia ada masalah sakit yang teruk. Lepas tu kita kata, kalau macam ni awak ni tak lama dah nak mati ni. Itu kan menyebabkan, sebab kita jujur sangat, konon-kononnya tak nak hipokrit. Sebenarnya itu tak hikmah. Sebab kadang-kadang kata-kata ni boleh merangsangkan, boleh memotivasikan, boleh memujuk hati yang down. Orang yang berduka cita dengan kata-kata kita tu boleh menyebabkan dia bersemangat, bermotivasi. Tapi kalau kita jujur sangat, tengok dia sakit dah tak larat bangun, insyaAllah Allah tu maha penyembuh, ikhtiar, itu. Macam tu boleh. Benda-benda yang positif. Itu dibenarkan dalam
0: Islam. Terima kasih Ustazah. Dan kita ada pemanggil di talian Ustazah. Hello, Assalamualaikum.
3: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
3: Ini Tok Siak.
0: Tok Siak, silakan bersama dengan yang berbahagia Ustazah.
3: Ada dua soalan. Pertamanya, dia lidah dia macam-macam nak kata dulu. Hina, tapi satu hari dia minta maaf, boleh kira maaf dia. Lagi dua, dia daging korban ni tak sampai rumah, sebelah rumah dia. Yang kedua ni asura, bukan, dia tak sampai rumah, dia sebelah rumah dia bagi.
0: Itu saja yang tak kata. Terima kasih banyak Tu Siak. Assalamualaikum. Macam mana tu Ustazah? Soalan yang pertamanya,
1: yang pertama tadi, macam-macam dihina, dikutuk. Lepas tu dia datang minta minta maaf, kan? Bila minta maaf, buat lagi. Contoh kan, yeah. Macam tu. Sebenarnya apabila kita dihina, kita dikutuk, kita kembali kepada Allah. Maknanya Allah sayang kita. Rasulullah sendiri, insan paling mulia di dunia, ahli syurga, terlalu perfect. Allah, kekasih Allah pun dihina, dikutuk, dibaling dengan apa tu, benda-benda yang tak baik, tetapi tidak menjejaskan diri dia. Jadi kita ni kena ikut contoh Rasulullah lah. Kalau Rasulullah tu insan mulia dihina, kita ni apa lagi? Kita dikata pun mungkin itu asbab untuk kita sabar, dan Allah akan beri keampunan kepada kita. Sebab innallaha ma'as sabirin, ya. Dan orang yang memaafkan orang lain ini ialah huwa aqrabu lit taqwa. Dia adalah orang yang paling takwa. Maknanya bukan senang nak maafkan orang. Ya Allah, bukan senang. Macam ni lah, kita rasa kita cuba maafkan dia. Kita kata, walaupun kita tak ikhlas lagi masa tu, kita kata okeylah, saya maafkan awak. Bukan sebab luka di hati ni terlalu lama untuk sembuh, kan? Tapi sekurang-kurangnya kita jangan kedekut memaafkan orang lain, sebab bila kita silap, nanti orang lain pula mudah memaafkan kita.
0: Itu dia penjelasannya. Baik, kita nak berehat seketika. Kejap lagi kita nak sambung lagi untuk tajuk kita hari ini, lidah kecil tapi berbisa, bersama dengan yang berbahagia, Ustazah Intan Salwa binti Hassan. Kita berehat seketika. Pahang FM, satu pilihan.

0: Pilihan baik bersama dalam ruangan. Assalamualaikum Asatiza, untuk hari ini bersama saya Azza Aziz dan juga yang berbahagia Ustazah Intan Salwa binti Hassan, dengan tajuk kita hari ini, lidah kecil tapi berbisa. Okey, kalau tadi kita bersama dengan Tok Sia Ustazah, ada soalan yang tak sempat lagi Ustazah nak orang kata jelaskan, iaitu berhubung dengan katanya Tok Sia tadi, ada yang sebelum ni dapat daging korban, jiran sebelah dapat, dia tak dapat. Asyura pun sama. Tok Sia tak dapat tapi jiran sebelah dapat. Macam mana tu Ustazah?
1: Kini kira bila berlaku macam ni dalam satu kampung atau satu tempat, maknanya mungkin ada sesuatu kesilapan teknik ataupun orang tu terlupa ke ataupun kelemahan apa tu AJK ke, ya, mungkin. Jadi sebab kalau saya berada di tempat Tok Sia, kalau saya tak dapat, saya pergi. Tak ada ke daging korban saya? Kita kena, sebab itu hak kita kan. Maknanya kalau semua orang dapat, takkan kita tak dapat, apakah salah kita kan?
0: Okay.
1: Kita kena tanyalah apa salah kita tak dapat. Tapi kalau ada rezeki, mungkin ada lah.
0: Okay.
1: Dan lagi satu, kita pun kena bersikap positif.
0: Okay.
1: Maknanya kalau tak dapat tu mungkin bukan rezeki kita. Mungkin adalah sebabnya, kadang-kadang tak sampai ke rumah kita tu. Rumah orang lain sampai tapi kita tak sampai. Mungkin Allah nak jaga kita supaya kurangkan daging. Takut kena apa tu, gaut ke dan sebagainya. Setiap perkara tu ada hikmah dia. So jadi Tok Sia tu dah dapat pahala dah tu, ya. Dan kalau sabar, sangat besar pahala dia.
0: Okay. Itu dah penjelasannya. Baik, kita nak bersama dengan pemanggil di talian Ustazah. Hello, assalamualaikum.
2: Saya Mim Paga.
0: Okey, Cik Rahmi Mim Paga, silakan bersama dengan yang berbagai Ustazah Intan.
2: Assalamualaikum Ustazah.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi.
2: Saya ada soalan. Saya dengan adik saya dah tak bertegur selama 3-4 tahun.
0: Okey.
2: Disebabkan dia kata saya ni ngata ke dia macam-macam dengan apa yang dia dah buat pada arwah ayah saya.
0: Okey.
2: Jadi sekarang ni saya dah lagi senang jemaat pun dia tak nak bawa apa semua. Saya nak pergi cuci darah pun dia tak nak bawa apa semua. Memang dia tak nak tegur saya. Saya tegur dia, memang dia tak nak bercakap dengan saya.
0: Okay.
2: Saya pun tak tahu apa salah saya, dah minta maaf dah dengan dia. Tapi dia tak nak cakap dengan saya. Adakah saya berada dalam dosa ke? 3-4 tahun.
0: Okey.
2: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Okey, terima kasih atas soalannya. Sebenarnya dalam Islam, kita tak boleh tak tegur saudara mara kita, sahabat kita, adik-beradik kita lebih pada 3 hari.
0: Okey.
1: Maknanya dia ni, dia dah tegur, dah apa tu minta maaf, tapi sebelah sana tu tak nak maafkan. Jadi yang sebelah sana pun kena muhasabah dirilah. Orang yang memaafkan orang lain ni adalah orang yang bertakwa. Orang yang memaafkan orang lain ni adalah tanda-tanda orang tu beriman. Siapalah kita tak mau memaafkan orang lain, sedangkan Rasulullah pun memaafkan apa tu umat dia. Allah pun memaafkan hamba dia. Siapa kita? Jangan kita kekalkan sifat sombong tu, sebab orang yang sombong tak masuk syurga. Walaupun sebesar biji zarah sombong, itu menunjukkan sombong lah. Tak nak maafkan adik-beradik sendiri pula tu dalam kesusahan. Kan sedih tu. Kalau adik-beradik tak nak tolong, siapa lagi nak tolong? Kan, takkan kita nak mengharap ke orang lain? Jadi muhasabah balik kepada dia ni, semayang hajat, mohon pada Allah, doa, baca bismillah Allahu Akbar, istighfar banyak-banyak, baca Al-Fatihah, baca ayat kursi. Mudah-mudahan dengan bacaan ayat kursi, Al-Fatihah itu mampu melembutkan hati abang dia ke adik dia yang tak bertegur. Abang dia tu yang berdosa. Dia tak berdosa lah, sebab dia dah cuba minta maaf. Sebab itu kadang-kadang kita jangan mudah percaya sangat. Berbincang. Kan? Sebab perbincangan tu boleh menyelesaikan masalah.
0: Dan juga kalau kita ikutkan dalam dunia sekarang ni Ustazah, kan, bukan sekadar apa yang kita ucapkan, tetapi apa yang kita type di telefon pun sama juga. Apa yang kita komen di media sosial dan apa yang kita kongsikan juga mencerminkan bagaimana kita menjaga lidah. Tapi kadang-kadang kita menganggap ia perkara biasa Ustazah. Sedangkan setiap perkataan yang keluar daripada kita akan dipertanggungjawabkan di sisi Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi sebenarnya Ustazah, dalam era media sosial sekarang ini juga kan, adakah komen ataupun tulisan kita juga dikira sebagai lidah yang perlu dijaga?
1: Media sosial ni lagi bahaya. Sebab kadang-kadang bila masuk fitnah, kita tak tabayun dulu, kita percaya bulat-bulat. Itu pun adalah satu saham dosa. Okay. Lebih-lebih lagi kita pula yang menulis pula. Oh, bagi komen lagi, menambah-nambahkan lagi. Pada benda tu palsu, kita menambahkan lagi komen. Menambahkan fitnah. Itu adalah satu perkara yang sangat merugikan dan merupakan dosa. Elakkanlah. Sebab tulisan ni memainkan peranan penting untuk berdakwah, perkara yang baik. Dan juga tulisan ini boleh menyebabkan runtuhnya sebuah keluarga, sebuah negeri dan sebuah negara. Sebab daripada tulisan ialah yang boleh menyebabkan orang bermusuh, hidup dalam persengketaan yang lama, tak bertegur sapa, tak nak bekerjasama. Itu adalah satu kesan yang sangat tidak baik.
0: Okey, itu dia penjelasannya. Dan kita ada pemanggil di talian, Ustazah. Hello, Assalamualaikum.
3: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Okey, Kak Mah daripada Bentong.
3: Assalamualaikum Ustazah.
0: Silakan.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
3: Kerana lidah kita bahagia atau sengsara jika tidak pandai menggunakan. Tetapi banyak yang disalahgunakan menjadi perak-peranda kerana lidah. Macam mana untuk Ustazah? Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Okey, memang lidah ni boleh menyebabkan permusuhan, persekintaan. Sebab tu kita ni bila ada kata-kata yang keluar daripada mulut seseorang tu, mungkin dia tersalah cakap, mungkin tak sengaja. Jadi kita ni janganlah sensitif sangat, kan? Maknanya kita cuba kata, betul ke engkau cakap aku macam ni? Bincang, apa salah aku? Jadi kena ada perbincangan. Sebab bila dah berlaku permusuhan, hidup pun dah tak aman, hati pun dah tak tenang. Sebab tu kita sebagai hamba Allah ni, kita sentiasa muhasabah diri kita. Sebab kita bukan manusia yang sempurna. Kita kena dekat diri dengan Allah. Kita kena jaga hablum minallah wa hablum minannas. InsyaAllah.
0: Okey. Dan sebenarnya Ustazah, ada soalan daripada sahabat kita ni. Assalamualaikum Ustazah.
1: Waalaikumsalam.
0: Nak tanyalah Ustazah, macam mana nak bezakan antara nasihat dan juga mengumpat?
1: Nasihat dan mengumpat.
0: Okey.
1: Nasihat ni ad-dinun nasihah dalam hadis. Agama itu menasihati. Menasihati ni mengeluarkan kata-kata yang baik. Perkataan tu boleh menyebabkan orang tu rasa bersemangat untuk hidup. Apa tu rasa, oh ada juga orang yang ingatkan aku. Orang nak nasihatkan dia. Lepas tu daripada dia, contoh dia lara, dia apa tu lalai dalam solat, dia tak jaga solat disebabkan nasihat dia. Sebab kita mampu menyentuh hati dia, maka dia boleh melakukan perubahan pada diri dia. Sebab nasihat ni bukan menyinggung. Dia kena menyentuh hati. Sebab tu kena bil hikmati wal mau'izatil hasanah. Dengan hikmah dan kata-kata yang baik. Tetapi kalau mengumpat ni, kita mengata di belakang, kalau orang tu tahu kita mengumpat dia, akan menimbulkan satu suasana yang sangat tidak baik. Suasana yang fatal. Maka orang yang mengumpat tu pula, dia kalau dia tak minta maaf daripada orang yang dia umpat tu, susah dia. Dunia susah, akhirat susah. Amalan esok entah macam mana. Nak masuk syurga tak boleh, nak masuk neraka tak boleh. Kita takut macam tu. Jadi kita baik-baiklah kita hidup dalam dunia ni, kita kena fikir kita ni sebagai hamba Allah yang kita kena teruskan kehidupan kita untuk membawa bekalan sebaik mungkin. Bukan kita menimbulkan huru-hara, bukan kita nak sibuk orang lain, jaga tepikan orang lain, tepikan sendiri pun koyak rabak.
0: Okey, itu dia. Dan ini daripada WhatsApp No Jerantut ni Ustazah. Assalamualaikum Ustazah. Saya nak tanya, apa pandangan Ustazah pada pendidik yang mengeluarkan kata-kata kesat kepada murid? Wajar ke seorang cikgu berkata sedemikian? Boleh ke saya nak buat aduan pada pihak yang berwajib? Sebab isu ini boleh mengganggu emosi murid-murid juga.
1: Sebenarnya ini banyak jadi isu ya. Sebab budak-budak zaman sekarang ni, generasi sekarang ni, dia sangat sensitif. Ya, dia tak macam generasi kita dulu. Cikgu tu marah sikit pun dia tak terasa. Kadang-kadang cikgu ni dia manusia, dia bukan malaikat. Kadang-kadang dia dalam keadaan dia tension, dalam keadaan dia tu dia terkeluar perkataan yang tak baik, ataupun terkasar sikit ke, ataupun ternaik suara ke. Macam saya sangat garang mengajar. Tapi saya akan bila saya naik suara tu, saya akan cool down balik. Minta maaf, saya mungkin Ustazah tersalah cakap tadi ya. Tolong jangan ada yang tersinggung. Ustazah tak ada niat pun nak menyinggung siapa-siapa. Ustazah minta maaf. Mungkin guru ni ada kelemahan dia dari segi penyampaian, yang dia tak, dia terlepas kata, sepatutnya dia kena minta maaf. Sepatutnya dia kena beritahu balik kenapa dia marah pelajar tu. Awak buat macam ni, kalau buat macam ni awak akan terus gagal. Dan mak ayah pula, dia tak boleh nak menganggap cikgu ni boleh merosakkan anda. Sebab cikgu yang normal, dia tidak akan memberi keadaan yang buruk kepada anak murid dia. Tidak ada guru yang nak anak murid dia gagal. So kadang-kadang cikgu tu bertegas sikit, terkeluar perkataan macam tu, itu adalah kelemahan guru tu. Dan ibu bapa ni kena berbincang, jumpa elok-elok. Tak payahlah terus nak bawa ke atas. Sebab kan disebabkan seorang guru yang buat macam tu, guru lain pun terpalik sama.
0: Dan ada satu ni lagi Ustazah, daripada Ahmad Hairi Ulu Tembeling. Salam Ustazah, nak tanya soalan saya, apakah hikmah Allah Subhanahu Taala jadikan lidah kepada umat Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam hidup seharian kita ni Ustazah?
1: Apa hikmah dia? Oh, lidah ni banyak hikmah dia. Yang pertama sekali, kita boleh makan sedap-sedap. Kalau lidah dah tu dah tak berfungsi, kita pun dah tak rasa dah apa-apa makanan. Makanan sedap macam mana pun, lobster ke, musangking ke pun dah tak rasa nikmat dah. Jadi itu kena jaga lidah. Sebab Allah ni dah murka, sebab ada manusia yang di dunia ni Allah bagi cash di dunia dah. Ada manusia tu yang dibagi cash di akhirat. Itu kena hati-hati. Sebab tu lidah ni kena jaga dengan baik, tutur kata yang baik. Kalau terlepas cakap, minta maaf. Tak rugi minta maaf ya. Jangan kita kerahkeng orang kata. Walaupun cakap kita tak betul, salah, kita tak mengaku kesalahan. Jadilah hamba Allah yang rendah diri, yang khusyuk, yang tawaduk, yang berlapang dada. Dan lidah ni Allah bagi untuk kita berkata yang baik, sebab lidah ni boleh memberi manfaat kepada orang lain. Khairun nas anfa'uhum linnas. Sebab baik manusia tu memberi manfaat pada orang lain. Guna lidah sebagai kata-kata orang yang menjadi motivasi itu, memberi nasihat, memberi semangat. Jadi banyak sangat peranan lidah ni, lebih lagi untuk hubungan kita dengan Allah. Banyakkan zikir, banyakkan baca Quran. Sebab lidah ni akan disoal di akhirat. Apa yang kita cakap, apa yang kita, dengan lidah ni boleh menyebabkan kita masuk syurga, dengan lidah ni boleh menyebabkan kita masuk neraka. Sebenarnya katakan tadi.
0: Okey, terima kasih Ustazah. Dan ini daripada Cik Noh Pancing. Assalamualaikum Ustazah. Selamat pagi. Saya ni sibuk uruskan anak yang uzur, sambil-sambil tu letak tasbih di jari, berzikir dalam hati. Boleh ke Ustazah sampai ke zikir-zikir saya ni? Terima kasih.
1: Okey. Zikir kalbu dipanggil tu. Zikir yang zikir ada dua. Satu zikir yang dengan lidah kita, zikir jahar secara kuat, ataupun dengan lidah kita. Contoh kita baca subhanallah walhamdulillah Allahu akbar, ataupun kita baca la ilaha illallah. Ingat tu, la ilaha illallah tu penting, jangan kurang pada 100 kali. Lepas tu kita juruskan anak-anak kita, kita tak boleh nak lafazkan kata-kata tu, kadang kita sebut dalam hati la ilaha illallah, subhanallah alhamdulillah Allahu akbar. Sambil tu kita kata ke Allah, ya Allah, Allah, Tuhanku, aku ni banyak dosa. Aku cuba berusaha untuk berzikir dalam hati. Terimalah ibadah aku, ya Allah. Maknanya zikir kalbu tu jauh lebih baik daripada zikir lidah. Sebab lidah ni mungkin kadang-kadang berzikir lidah, hati entah ke mana. Tapi dengan kalbu ni, dengan hati ni, itu lebih mantap lagi orang yang berzikir dengan zikir hati. Jadi kena ada cara dia untuk zikir kalbu ni. Maknanya kita fokus kepada yang kita cakap tu, dengan yang kita zikir tu. Dan insya Allah, sebab ia adalah satu faktor di akhirat esok yang kita sentiasa ingat Allah. Dan mudah-mudahan hati kita, bila kita ditimbang nanti disebabkan zikir kalbu kita tu, timbangan kita akan berat, insyaAllah.
0: Okey, itu penjelasannya. Dan sebelum kita berehat Ustazah, ada satu soalan ini daripada rakan kita Bob Pai Besar. Assalamualaikum Ustazah. Dalam banyak hal, kesalahan dibuat berkali-kali, seperti mencucuk, memburukkan orang, tikam belakang, provokasi, dengki dan juga fitnah. Jadi bila kita tahu, memang kita terasa amat sakit dan boleh menimbulkan pergaduhan. Jadi ada pesanan, jauhkan diri dari orang macam ni. Walaupun kita dah maafkan, tapi kita jauhkan diri dari mereka kerana boleh menyebabkan masalah berpanjangan. Jadi mungkin adakah menjauhkan diri dari golongan tadi dianggap memutuskan silaturahim?
1: Okey, cantik soalannya. Okey, terima kasih atas soalannya. Sebenarnya kalau contoh orang tu mulut dia, mulut longkang jaga. Mulut ada kata mulut puaka. Sekarang istilah-istilah sekarang ni dahsyat ya. Lepas tu mulut apa tu tak ada insurans lah apa-apa. Kalau orang macam ni, dia mungkin datang daripada background yang keras juga. Dia bercakap ikut suka dia. Dan dididik macam gitu. Mak ayah dia guna bahasa brutal. Dia pun guna bahasa brutal pada orang lain. Dia pun mungkin tak terdedah dengan agama, tak ada background agama. Mungkin tidak mengamalkan dengan akhlak Islam. Jadi menyebabkan dia jadi macam gitu. Dan kalau dia mengutuk kita, mengata kita, kita maafkan dia. Ataupun sebenarnya macam ni ya, setiap kutukan, hinaan yang menyebabkan hati kita sedih tu, semua adalah pahala daripada Allah. Kita kena sabar. Jadinya maknanya untuk mengelakkan, betul juga kita kadang-kadang kita mungkin tak mampu nak sabar memanjang. Mungkin kita akan terlepas juga cakap. Mungkin kita akan mengeluarkan kata-kata yang lebih teruk daripada dia. So jauh daripada kita keluarkan perkataan yang macam tu, lebih baik kita jauhkan diri daripada dia. Tapi jangan sampai tidak bertegur siapa. Tegur macam biasa, tapi elakkan diri. Daripada mungkin dia akan faham sendiri.
0: Orang kata mungkin bercakap bila perlu saja.
1: Bila Sazah. Perlu saja, yes.
0: Okey. Jadi apa pun, kita nak berehat seketika. Kejap lagi kita nak sambung sikit aja lagi Ustazah, untuk tajuk kita hari ini, lidah kecil tapi berbisa. Terus setia bersama kami di Pang FM, Satu Pilihan.

0: Satu pilihan khalifah, satu kalimah. Masih lagi bersama saya Azhar Aziz dan juga yang berbahagia Ustazah Intan Salwa binti Hassan untuk tajuk kita dalam ruangan Assalamualaikum Asatizah hari ini. Lidah kecil tapi berbisa. Jadi kalau ikutkan Islam mengajar kita supaya berfikir sebelum berkata-kata Ustazah. Kadang-kadang bila kita berkata-kata itu membawa kebaikan, ucapkanlah. Tetapi jika ia hanya menyakitkan hati, menjatuhkan maruah ataupun mengundang permusuhan, lebih baik kita memilih untuk diam Ustazah. Okey, jadi untuk tajuk kita ini Ustazah, ada yang kata Ustazah, macam mana kita nak mengawal emosi kita Ustazah, supaya tidak mengeluarkan kata-kata yang menyakitkan hati ketika marah ni Ustazah. Bila kita marah ni, kita tak tahu dah apa benda yang kita keluarkan Ustazah.
1: Okey, bagus soalan tu. Maknanya kalau kita marah, memang maknanya kita dah terbakar dah ni. Maknanya api, api dah ada pada diri kita. Syaitan pula mengapi-ngapikan lagi. Jadi kita cepat-cepat istighfar. Lepas tu kita, Rasulullah ajar tau cara orang yang marah ni. Maknanya kalau tengah berdiri tu duduk. Kalau tengah duduk tu marah lagi, baring. Istighfar. Lepas tu kalau nak marah lagi, pergi bilik air ambil wuduk. Boleh mengurangkan kemarahan. Atau membasuh muka, basuh kaki ke, berwuduk tu lebih baik. Tapi kalau perempuan susah pula nak tangan tudung pula dalam waktu bekerja kan. Jadi dia basuh kaki dia ke, basuh muka dia sikit, basuh tangan, sejukkan hati dia. Istighfar, ya Allah ampunilah aku ya Allah. Sebab bila kita marah ni, kadang-kadang kata-kata tu tak disangka keluar daripada mulut kita. Lebih lagi kalau kita dah lama terpendam kan. Nak bersabar dengan dia ni. Sampai masa nak meletup juga. Jadi maka kembalilah kepada doa. Allah, a'udzubillahi samiil alim minasyaitanir rajim. InsyaAllah reda kemarahan tu. Kalau kita nak marah pun, kita buktikan yang kita ni beriman, bertakwa pada Allah SWT. Kita tutur kata-kata yang lembut, sabar. Bukan senang nak sabar ya. Innallaha ma'as sabirin.
0: Alright. Okey, itu dia penjelasannya. Baik, untuk tajuk kita hari ini juga ada lagi soalan ni Ustazah. Abangah Kampung Gusai ni. Abangah Kampung Gusai jiran tu, Assalamualaikum Ustazah. Apa cara untuk menjauhi daripada selalu mengumpat?
1: Okey. Mengumpat ni kadang-kadang satu perkara.

0: mengata hal orang, mm-hmm. apa tu, pahala kita berpindah pada dia, mm-hmm. sia-sia. Yeah. Lebih baik kita muhasabah diri, mm-hmm. apa tu, tak payahlah mengumpat dia, sebab kita ni jauh daripada Allah lagi. Sebab orang yang suka mengumpat ni maknanya dia masih jauh daripada Allah. Mm-hmm. Kalau orang dekat dengan Allah, jaga tanggungjawab dia sebagai hamba Allah, okay. buat akhlak Islam, mm-hmm. Akhlak dia pun akhlak yang bagus, mm-hmm. Amalan dia pun berterusan secara istiqamah, insyaAllah dia tak ada masa nak mengata orang, mm-hmm. Itu sebenarnya.
1: Okey, dan kita ada pemanggil di talian Ustazah. Hello, Assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam.
1: Ya, Alon dari Gambang. Okey, silakan Alon.
2: Alon, pasal semayang Jumaat tadi kan, mm-hmm. kalau dia tu tak ada orang nak tolong hantarkan pergi semayang kan, mm-hmm. dosa tak? Lepas tu, kalau dekat rumah nak semayang Zuhur tu, waktu bila? Okay. Azan tu boleh solat terus ke, ataupun tunggu dia orang dah siap solat Jumaat ke?
1: Okay.
2: Terima kasih Ustazah. Assalamualaikum. Okay,
1: waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Saya jawab soalan yang solat ni dulu. Solat Jumaat ni. Maknanya solat Jumaat ni, bila orang dah habis baca khutbah tu, mm-hmm. kita bolehlah semayang dah. Sebenarnya itu lebih ulama kata lebih baguslah. Kadang-kadang khutbah ni dengar di rumah kan, mm-hmm. Kita mendengar sama khutbah tu, mm-hmm. lepas tu dah habis orang semayang, kita semayanglah di rumah, mm-hmm. sebab kalau di tempat lain, mm-hmm. Orang perempuan pun semayang Jumaat. Cuma di Malaysia ni je perempuan tak semayang Jumaat,
1: okay.
0: Dan kita kalau kita nak semayang Jumaat boleh, tapi tak ada tempat pula untuk kita, untuk orang perempuan kan, mm-hmm. Jadi sebaik-baiknya apa tu, kita biarlah habis dulu masa orang nak semayang tu, kita semayang lah,
1: okay.
0: Tapi kalau kita ada halangan ke apa-apa nak cepat, mm-hmm. apa tu, dah azan dah masuk 10 minit ke, mm-hmm. berapa minit, kita boleh terus salat sebab kita nak pergi ke tempat lain pula.
1: Alright.
0: Ada sebab-sebabnya. Kalau kita tunggu tu sekejap, mm-hmm. lebih baik, mm-hmm. dan kalau kita ada urgent, kita solat terus, tak ada masalah,
1: mm-hmm.
0: Okay. Satu lagi masalah yang tadi tu adik ni tanya, mm-hmm. Dia dalam keadaan dia tak boleh nak pergi ke masjid, dalam keadaan dia uzur sangat, mm-hmm. lepas tu tak ada orang nak bawakan dia, mm-hmm. dia harus solat di rumah, solat Zuhur saja, tak perlu solat Jumaat, mm-hmm. sebab hukum Allah ni mudah, mm-hmm. dan memudahkan dan tidak menyusahkan,
1: okay.
0: Jadi kalau dah tak ada siapa nak hantar, nak bawa macam mana, jalan, mm-hmm. pun tak mampu, mm-hmm. sakit misalnya, mudaratkan dia, mm-hmm. lebih baik solat di rumah sahaja.
1: Itu penjelasannya, okay. Dan sebelum itu Ustazah, apa ni, mungkin akhir sekali Ustazah, kalau ada yang pernah menyakiti hati orang lain dengan kata-kata Ustazah, mungkin apakah langkah terbaik untuk bertaubat dan memperbaiki keadaan itu sendiri?
0: Okey.
1: Macam mana?
0: Kita kena ingat bahawa kita ni kita tak tahu masa bila kita nak mati, uh-huh. kita ingat bahawa kita ni hamba Allah yang kerdil, yang lemah. Lepas tak perlulah kita nak mengata korang. Kalau kita dah mengata korang, kita kena berusaha, dan kita wajib minta maaf dengan orang tu, uh-huh. yang kita umpat, yang kita maki, yang kita keji, yang kita fitnah, kita wajib minta maaf, sampai dia memaafkan kita, ya. Lepas tu kita insaf diri, muhasabah diri, solat taubat. Jangan kita mengata dah orang sebab kita takut kita mengata orang tu, kita mati, malaikat cabut nyawa kita dalam keadaan kita mengata orang, tak sempat bertaubat.
1: Okay.
0: Sia-sialah. Narakalah. Yeah. Dalam kubur dah kena siksa, ke akhirat apatah lagi, di mahsyar apatah lagi. Jadi lebih baik kita muhasabah di kita, kita ni bila-bila masa Allah akan ambil nyawa kita, sebab sekarang ni bukan mesti tua dah mati, budak-budak pun ramai dah mati, remaja pun ramai mati, muda-muda lagi dah umur 31 tahun dah meninggal, ya. Jadi lebih baik kita urus diri sendiri, muhasabah diri sendiri, kita banyakkan amalan kita supaya kita tidak menyesal di dalam kubur dan di akhirat.
1: Okey, dan satu ni lagi Ustazah Syamina Cemomoy katanya, assalamualaikum Ustazah.
0: Waalaikumsalam.
1: Macam mana maafkan mak kita sebab hati kita terluka sangat dengan kata-kata dia?
0: Okey, mak ni kadang-kadang dia penuh dengan kelukaan, okay. kadang-kadang kepenatan, mm-hmm. kadang-kadang dia terlepas perasaan pada kita, okay. Jadi sebenarnya bila mak tu menggunakan perkataan yang salah, kita maafkan dia,
1: yeah.
0: Maknanya sebenarnya ibu tu taraf dia tinggi, jadi dia sepatutnya ibu ni mengeluarkan kata-kata yang baik, tapi kadang-kadang dia emosi, mungkin background dia pun teruk juga, dulu mak dia pun jadi maki hamun dia terbawa kepada anak dia,
1: okay.
0: So sebagai anak ni, doakanlah ibu tu supaya berubah, InsyaAllah. Dan maafkanlah dia. Maknanya sebenarnya bila kita mendoakan ibu kita, kalau ibu kita marah kita, itu pun satu dugaan juga, untuk menguji kekuatan iman kita, untuk menguatkan hati kita, untuk menguatkan diri kita, dan anggaplah itu sebagai satu cabaran, dan jangan sesekali kita balas balik dan menderhaka kepada dia.
1: Okey, itu dia. Apapun, terima kasih. Dan untuk akhir sekali Ustazah, kesimpulan dengan tajuk kita hari ini sekaligus

0: untuk lidah kecil tapi berbisa.
1: Silakan. Okay. Alhamdulillah kita dah nak sampai ke penghujungnya dan kita kena sedar bahawa lidah ni ya sebagai satu alat yang berkuasa untuk melakukan kebaikan dan boleh jadi lidah juga boleh penyebab dosa besar. Lidah juga menyebabkan kita tidak mampu mengawal dengan kata-kata. Dan lidah juga sebagai saksi di akhirat ya. Dan Allah juga melarang ucapan buruk secara terang-terangan. Maknanya kita hendaklah menjaga lidah kita supaya kita ni melambangkan kita ni insan bertakwa dan beriman. Dan sebagaimana firman Allah, ma yalfizu min qawlin illa ladahi raqibun atid. Tidak ada suatu kata yang diucapkannya melainkan ada sisinya malaikat raqib dan atid, pengawas yang selalu siap untuk mencatat. Jadi setiap apa yang kita cakap tu dicatat oleh malaikat. Jangan sampai catatan kita tu penuh dengan noda dan dosa disebabkan lidah kita. Sebab kalau lidah kita ni tak sempat kita nak melakukan kebaikan, kita guna untuk keburukan, lidah kita ni patutnya kita buat perkara yang baik, yang Allah sayang, yang Allah suka, yang Allah pandang kita dengan rahmatnya, maka kita adalah insan yang rugi kalau kita tak mengharapkan rahmat Allah dengan lidah kita. Sebab lidah kita ni boleh menyebabkan pahala besar dan lidah juga boleh menyebabkan dosa besar. So jadi kalau kita rasa kita nak masuk syurga, kita jagalah lidah kita. Tapi kalau kita tak kisah, tak kisah pun, neraka-nerakalah, na'uzubillah min zalik, maka jagalah apa tu, janganlah terus begitu sebab kita tak nampak akhirat tu. So jangan sampai kita tak nampak akhirat, kita fikir dunia ni sementara dan akhirat itu selamanya. Dan mudah-mudahan kita jaga lidah kita. Dan sebagai mana saya nak tutup dengan satu cerita ringkas. Luqmanul Hakim pernah didatangi oleh seorang perempuan yang membawa kambing. Kambing itu diminta kepada Luqmanul Hakim untuk keluarkan bahagian yang terbaik. Maka dia keluarkan lidah dan hati. Maknanya lidah ni adalah punca kebaikan-kebaikan yang sangat banyak pada kita dan punca dosa yang sangat banyak kepada kita. Itu saja. Mohon maaf atas segala kekurangan. Bertemu lagi di lain kesempatan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Semoga Allah Subhanahu taala mengurniakan kepada kita lidah yang sentiasa basah dengan zikir Ustazah, tutur kata yang lembut, serta hati yang ikhlas dalam setiap bicara kita. Mudah-mudahan setiap perkataan yang keluar daripada mulut kita menjadi saham pahala dan bukan penyesalan salam di akhirat kelak. Apapun, terima kasih kepada yang berbahagia Ustazah Intan Salwa binti Hassan sudi bersama dengan kita dalam ruangan Assalamualaikum Asitizah dengan tajuk Lidah Kecil Tapi Berbisa. InsyaAllah Ustazah, InsyaAllah. Kita jumpa lagi lain masa lain ketika. Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.

0: Radio Malaysia Pahang FM.
1: Teruskan bersama dalam Zon Pesona sehingga jam 2 petang. Ceria dan pesonakan hari anda bersama kami, hiburan dan info terkini.

0: 92.0 MHz. Anda juga boleh mendengarkan kami di RTM Klik. Jangan lupa muat turun sekarang.
1: Radio Malaysia, Pahang FM, satu pilihan.

Okey, Radio Malaysia Abang FM, satu pilihan jam yang kedua untuk Zon Persona hari ini, edisi Jumaat. Dan masih lagi bersama saya, Azza Aziz, menemani anda untuk jam ini sehingga ke pukul 2 petang nanti. Dan saya percaya ada di antara anda yang menyambut ulang tahun perkahwinan, ulang tahun kelahiran, kan ada juga hari ini. Wow, hari yang sangat istimewa sebabnya telah pun selamat melahirkan bayi kelahiran negeri Pahang. Tak kisahlah ya, kelahiran negeri Pahang ke Terengganu ke apa sahajalah ya, alhamdulillah. Mungkin itu anugerah yang Allah telah berikan kepada kita, amanah yang kita kena jaga kan. Jadi saya nak kongsikan juga untuk anda yang mana bayi kelahiran negeri Pahang. Untuk akak-akak kita, jangan lupa untuk memohon inisiatif Permata Makmur di bawah inisiatif Makmur Pahang. Okey, bagi tahun ini di mana kerajaan negeri Pahang menyediakan sumbangan keseluruhan RM300 kepada setiap bayi kelahiran negeri Pahang. Jadi sumbangan ini merangkumi RM250 yang dimasukkan ke dalam akaun simpanan sebagai simpanan awal pendidikan, okay, serta barangan keperluan bayi bernilai RM50. Jadi kepada yang mana mungkin bakal juga melahirkan anak pada tahun ini, boleh memohon, dan permohonan dibuat sepenuhnya secara dalam talian ataupun online, dan anda boleh layari laman web rasmi Permata Makmur .pahang.gov.my. Apa pun, tahniahlah untuk anda yang mana selamat melahirkan anak untuk hari ini kan. Baik, kita nak teruskan lagi hiburan dalam jam ini. Terus setia bersama kami di Pahang FM, satu pilihan.

Anxiety adalah satu penyakit mental yang serius. Individu yang akan mengalami gangguan kebimbangan atau keresahan berlebihan menyebabkan kehidupan seharian terganggu. Sebagai analogi, masalah anxiety adalah seperti belon. Trigger yang mencetuskan anxiety bagaikan udara yang ditiup ke belon perlahan-lahan. Bagaimana nak cegah? Lakukan senaman dengan kerap, hindari orang yang toksik. Rancang awal jika anda berdepan situasi yang stres. Tetapkan waktu untuk diri sendiri seperti memasak, bersenam dan sebagainya. Dan elakkan minuman berkafein. Ingat, sentiasa positif untuk kehidupan yang lebih bahagia. Radio Malaysia, Pahang FM.

104.1 3. Dengarkan Pahang FM di mana jua

Hang FM, satu pilihan Datuk Sri Siti Nurhaliza. Lakaran kehidupan, nikmati saja kehidupan ini, walaupun ada pahitnya, ada manisnya kan. Jangan dikenang lah yang pahit-pahit tu, kan dikenangkan sakit kepala. Bila sakit kepala kena ambil ubat, kan. Jadi sebut pasal ubat ni, baru-baru ni seorang wanita berkongsi di Threads, di mana pengalaman dia menggunakan aplikasi untuk mengambil ubat ibunya di Hospital Ampang. Okey, jadi proses pengambilan ubat ni, kata dia, jauh lebih mudah kerana hanya perlu membuat tempahan melalui aplikasi sebelum mengambil ubat di lokasi yang ditetapkan. Jadi perkongsian ni juga sebenarnya turut membuka mata ramai lah netizen yang sebelum ini tidak mengetahui pun, tak tahu pun ada wujudnya kemudahan ni. Jadi My Ubat ni sebenarnya aplikasi telefon pintar yang dibangunkan oleh KKM bagi memudahkan pesakit nak uruskan bekalan ubat susulan dari fasiliti kesihatan kerajaan yang mengambil bahagian. Jadi melalui aplikasi ni, pesakit boleh membuat tempahan awal dan juga memilih kaedah penerimaan ubat yang lebih sesuai mengikut keperluan masing-masing. Sama ada nak melalui sistem temu janji ataupun nak melalui ubat melalui pos pun boleh juga. Pilihlah salah satu kan. Jadi caranya, hanya perlu muat turun aplikasi My Ubat melalui Google Play Store ataupun Apple App Store dan daftar akaun dan pilih fasiliti kesihatan yang berhampiran. Lepas tu pilihlah jenis perkhidmatan, sama ada nak sistem temu janji ke ataupun ubat melalui pos kan, dan tetapkan tarikh pengambilan ubat. Juga kena muat turun gambar preskripsi jika diperlukan. Jadi hantar permohonan dan semak status bekalan ubat melalui aplikasi. Jadi mudah saja. Yang pastinya kena muat turun dulu aplikasi My Ubat melalui Google Play Store ataupun Apple App Store untuk anda dapatkan ubat tu. Mana kata tak perlulah nak tunggu giliran tu lama-lama kan. Jadi bolehlah sama ada menggunakan sistem temu janji ataupun ubat melalui pos. Okey, baik, kita nak teruskan lagi hiburan macam biasa. Seketika saja lagi kita ada meraihan hits. Terus dengar Pang FM, satu pilihan.

0: Kentut 92.7 MHz. Yongwonan dam.
1: Paham FM, di mana jua anda berada.

0: Radio Malaysia Pahang FM.
1: 18 negara, 22 perlumbaan, 11 pasukan. Musim terakhir era 1000 cc, aksi tanpa henti. Persaingan semakin sengit. Mampukah Alma Quest kekal di puncak? Saksikan 10 perlumbaan MotoGP secara langsung di saluran OK, Sukan Plus dan penstriman langsung di RTM Click.
2: It has been a Ducati domination.
1: Saksikan hanya di RTM.

0: 92.0 MHz.
1: Jalan-jalan di akhir pekan, lihat ke kiri dan ke
0: kanan. Anda juga boleh mendengarkan kami di RTN Klik. Jangan lupa muat turun sekarang.
2: Radio Malaysia, Pahang FM. Satu pilihan.

Pahang FM, satu pilihan. Daniel Kifli Musnah baru saja menghiburkan kita, dengarkan kita melalui frekuensi 107.5 MHz. Khususnya untuk anda dalam pemanduan nak menghala ke Lembah Kelang ataupun ke Perak Tengah, dengar kita juga di Kuala Lumpur, Seremban, Melaka. Frekuensi yang sama anda dapat ikuti siaran kami secara meluas, okay? Dan juga seketika saja lagi untuk hari ini, edisi Jumaat seketika saja lagi, tepat pukul 12.30 hari macam biasa, kita akan ikuti utama 12.30 hari dan jam yang seterusnya nanti. InsyaAllah kita ada klinik sempurna ibadah dan juga kita nak bersama dengan rakan sugas kita untuk kita ikuti gambaran awal bagi siaran langsung khutbah dan solat Jumaat pada hari ini. Okey, kita berehat seketika, terus setia bersama kami di Pahang FM, satu pilihan.

teruskan bersama dalam Zon Pesona sehingga jam 2 petang. Dan pesonakan hari anda bersama kami,

0: Radio Malaysia Pahang FM.
1: Okey, Radio Malaysia Pahang FM, satu pilihan. Terima kasih kepada anda yang masih lagi setia bersama kami. Jam yang ketiga untuk Zon Persona hari ini. Yang dengarkan kita menerusi RTM Klik di telefon bimbit anda. Terima kasih banyak-banyak saya ucapkan. Okey, juga dengarkan kita menerusi frekuensi 107.5 MHz. Frekuensi yang sangat meluas. Dengarkan kita juga frekuensi yang sama di Lembah Kelang, Seremban, Melaka, Perak Tengah, Kuala Lumpur. Kalau di Pahang, Temeloh, Bentong, Raub, Bera, ha, kan? Jadi frekuensi yang sama dapat anda ikuti siaran kami. Terima kasih banyak-banyak saya ucapkan. Okey, dan seketika saja lagi pukul 12.30 minit tengah hari nanti, macam biasa, kita akan ikuti klinik sempurna ibadah yang akan disampaikan oleh yang berbahagia Ustaz Nur Hamizi Jamaluddin. Dan insyaAllah selepas itu kita akan ikuti gambaran awal bagi siaran langsung khutbah dan solat Jumaat dari Masjid Negeri Sultan Ahmad 1 Kuantan. Jadi untuk anda terus setia bersama kami di Pahang FM 1 Pilihan.

0: 92.0 MHz.
1: Jalan-jalan di akhir pekan, lihat ke kiri dan ke...
0: Anda juga boleh mendengarkan kami di RTN Klik. Jangan lupa muat turun sekarang.
2: Radio Malaysia, Pahang FM, satu pilihan.

0: Hang FM, satu pilihan. Baiklah saudara, seketika kita nak bersama dalam ruangan Klinik Sempurna Ibadah yang akan disampaikan oleh yang berbahagia, Ustaz Nur Hamizi Jamaluddin.
1: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Senang mendengar Hang FM dan rahmati Allah sekalian. Hari ini kita bersua lagi dalam program, dalam slot Klinik Kesempurnaan Ibadah, menyambung bicara berkenaan dengan pengurusan jenazah, tuan-tuan rahmati Allah, dalam bab apa tuan-tuan, dalam bab kita memandikan jenazah. Memetik ya hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berkenaan dengan kita disuruh supaya kita membasuh anggota wuduk ya jenazah. Jadi tuan-tuan, berdasarkan hadis tersebut, banyak pendapat dari para alim ulama mengatakan berkenaan dengan apa, dengan bab ya mewudukkan jenazah. Jadi tuan-tuan, hadis ini menunjukkan bahawa wuduk adalah syarat pada waktu memandikan mayat, kerana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyuruh supaya anggota wuduk dan badan mayat bahagian kanan harus dibasuh lebih dahulu. Seolah-olahnya Rasulullah bersabda, bila kamu hendak memandikan jenazah mayat, maka mulailah ia membasuh lebih dahulu badannya yang kanan dan tempat-tempat wuduk. Ya, membasuh tempat wuduk sebelum melakukan sesuatu yang wajib, berarti wajib berwuduk terlebih dahulu. Tak ubahnya tuan-tuan, umpama firman Allah Subhanahu wa taala dalam surah Al-Maidah, ya a'udzubillahi minasyaitanir rajim, ya ayyuhalladzina amanu idza qumtum ila sholati faghsilu wujuhakum wa aydiyakum ila al-marafiq wamsahu bi ru'usikum wa arjulakum ila al-ka'bayn. Allah beritahu ya, bila kamu ya wahai orang-orang beriman, bila kamu nak mendirikan solat, maka hendaklah kamu basuh ya, faghsilu wujuhakum, basuh wajah kamu, muka kamu ya, kemudian membasuh apa, tangan kamu hingga ke siku, menyapu apa, kepala, kemudian basuh kaki. Ya tuan-tuan, dalam bab ini makna kita fahamlah Allah Subhanahu Wa Taala ya suruh basuh tu maknanya suruh kita berwuduk, maka tidak sah solat kalau tidak kita berwuduk. Kita fahami daripada apa, daripada hadis ni bahawa ya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ya menyuruh kita mengambil wuduk dulu untuk ya, jenazah tersebut sebelum dimandikan. Itu terhormati Allah sekalian. Sebenarnya ada juga pendapat lain ya, mengatakan bahawa ya, tidak perlu diwuduk, yang mana hanya basuh-basuh biasa. Tetapi yang kita ambil di sini ialah ya, kita wudukkan dulu jenazah tersebut ya, kemudian barulah kita menyempurnakan mandinya. Dan tuan-tuan, ditambah lagi satu bab dalam bab mandi, disunatkan kita menyiram air bunga ataupun air wangi ya, di akhir mandiannya itu. Biasa kita punya air dalam berdara tu kita hancur ya, air dia dah jadi warna hijau tu, kita juga hot last sekali. Tapi tuan-tuan, disunatkan kita sebenarnya, yang diterangkan oleh Nabi SAW dalam sebuah hadis, an Ummi Atiyah radhiyallahu anha qalat tuwfiyat ihda banati Nabi sallallahu alaihi wasallam fa atana an-nabi sallallahu alaihi wasallam fa qala ighsilannaha bi sidri witran ila qawlihi waj'alanna fil akhirati kafuran aw shay'an min kafur, rawahu al-Bukhari. Daripada Ummu Atiyah radhiyallahu anhu berkata, telah meninggal salah seorang anak perempuan Nabi sallallahu alaihi wasallam, lalu baginda datang kepada kami dan bersabda, mandikanlah ia dengan air sidir, ia dengan sidir menurut bilangan yang ganjil, hingga katanya sehingga pada hadis Nabi dia kata-kata dia lain yang dia ujung, dan jadikanlah di akhir mandinya itu air kafur atau sesuatu yang harum. Yang umpama kafur lah, macam kita buat kafur baru lah tuan-tuan dah. Ya, mewangikan jenazah. Senang mendengar Pakang FM dan rahmati Allah sekalian. Kita nak masuk pula golongan orang yang kita tidak boleh mandikan. Yang dalam kitab fiqah dia kata orang-orang diharamkan dimandi dan disolatkan. Manakala jenis ni, kalau dia meninggal dunia, kita tidak boleh mandikan dia dan tidak boleh disolatkan ya, jenazahnya. Maka naklah kita kebumikan aja. Pertama, tuan-tuan, siapa orang mati syahid? Iaitu orang yang mati di medan perang untuk meninggikan agama syiar Allah Subhanahu Wa Taala, agama Allah Taala. Ya, maka diharamkan kita salat mereka ke atas jenazah mereka, dan juga ya, tidak boleh kita mandikan. Keterangan yang diambil daripada sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Al-Imam Al-Bukhari an Jabir radhiyallahu anhu anna an-nabiy sallallahu alaihi wasallam amara fi qatl Uhud bidafnihim fi dima'ihim wa lam yughassalu wa lam yusalla alaihim. Daripada Jabir radhiyallahu taala anhu bahwasanya Nabi sallallahu alaihi wasallam telah menyuruh perihal orang-orang yang mati syahid di medan peperangan Uhud ya, di Madinah, untuk ya, menguburkan mereka dengan darah mereka. Ini tidak mereka dimandikan, tidak pula mereka itu disolatkan ya, jenazah mereka. Ini tuan-tuan ya, kita ambil kiasan dalam masalah ya, orang yang mati syahid. Peristiwanya berlaku ketika peperangan Uhud. Sebab apa? Darah orang yang mati syahid itu dari kiamat akan menjadi kasturi ya, berwangi di sisi Allah Subhanahu Wa Taala. Sebab apa? Hujahnya tuan-tuan adalah sebuah hadis diriwayatkan oleh Imam Ahmad an Jabir radhiyallahu anhu anna an-nabiy sallallahu alaihi wasallam qala fi qatl Uhud la tughassiluhum fa inna kull jurhin aw kull damin yafuhu miska yawm al-qiyamati wa lam yusalla alaihim. Daripada Jabir radhiyallahu taala anhu bahwasanya Nabi sallallahu alaihi wasallam pernah bersabda tentang orang-orang yang mati syahid di medan Uhud, janganlah kamu mandikan jenazah mereka kerana sesungguhnya tiap-tiap luka itu ya, atau tiap-tiap titisan darah yang melumurinya itu akan menjadi kasturi, ya, berwangi kasturi di hari kiamat, dan tidak pula boleh disolatkan ya ke atas jenazah mereka. Jadi tuan-tuan rahmati Allah sekalian, itu satu bab. Insya-Allah kita akan sambung lagi dalam bab lain, ya, golongan yang tidak boleh kita mandikan ya jenazah mereka dan juga tidak boleh kita solatkan ke atas mereka. Sedang mendengar panggil FM rahmati Allah sekalian, menyambung bicara berkenaan dengan golongan yang tidak wajib kita mandikan, tidak wajib kita solatkan ya, jenazah mereka. Itulah golongan yang digelar sebagai orang kafir dan munafik. Yang dimaksudkan dengan munafik di sini ialah golongan yang menzahirkan Islam dan menyembunyikan kekafiran. Ini tuan-tuan, zaman Rasulullah berlaku dan zaman kita pun ada tuan-tuan. Yang mana hakikat sebenarnya orang ni orang kafir, tapi dia menyamar diri jadi orang Islam, menggunakan nama Islam, ya, menyamar jadi orang Islam. Hakikat sebenarnya dia nak merosakkan umat Islam. Ya, golongan ni antaranya golongan orientalis. Ya, ditulis buku-buku menggunakan nama kerana dia ni ulama Islam, tapi sebenarnya dia ni kafir. Ya, tuan-tuan, puak-puak ini ya, orang-orang kafir sungguh dan orang-orang yang munafik jenis ini, ya, kalau mereka mati maka tidak boleh ya disolatkan ke atas jenazah mereka dan tidak boleh pula jadi mandikan mereka. Jadi tuan-tuan, tidak boleh disolat ya ke atas jenazah ini. Ya, jadi tuan-tuan rahmati Allah sekalian, sebabnya orang ni memang tidak Islam langsung. Ya, kafir ni orang yang menyatakan terang-terangan keingkarannya terhadap ajaran Islam. Tapi tuan-tuan, dalam kes ni ya, sebagai ulama mengatakan bahawa kalau kita nak mandikan tak apa, tapi bukanlah mandi ikut style pengurusan ya jenazah Islam ni. Kita mandi ya bagi bersih, kemudian kita kuburkan boleh, tapi solat ke atas mereka tidak boleh, sebab orang ni memang kafir sungguh. Allah SWT berfirman dalam surah At-Taubah, A'udhu billahi minasyaitanir rajim, wa la tusalla ala ahadin minhum mata abada, wa la taqum ala qabrihi innahum kafaru billahi wa rasulih, wa matu wa hum fasiqun. Janganlah engkau salatkan jenazah ya, mereka pada pandangan orang-orang kafir itu, dan itulah mereka yang telah mati buat selamanya, dan janganlah engkau berdiri di atas kuburnya. Sesungguhnya mereka itu kafir ya dengan Allah dan Rasul, dan mereka mati sedang mereka orang-orang yang rosak, tuan-tuan, orang buat kerosakan. Ya tuan-tuan, ayat ini turunkan Allah ya ketika Abdullah bin Ubay mati. Ini ketua ya kepala kaum munafik dia di kalangan kaum muslimin zaman Rasulullah. Ya, mereka ini tidak boleh dikubur dan ditanamkan di dalam kawasan perkuburan orang-orang Islam, mesti diasingkan jauh-jauh ya dalam kisah orang munafik hok menyamar jadi Islam ni tadi. Dan mereka ini tidak boleh disolatkan jenazah mereka ya, kerana solat ya, jenazah itu berisi doa keampunan, sedangkan orang-orang kafir dilarang keras ya untuk kita pohon keampunan ke atas mereka, sebab mereka adalah musuh Allah. Ini antara sebab tuan-tuan ya kenapa kita tidak boleh solat ke atas jenazah ya orang-orang kafir dan juga orang-orang munafik. Jadi insya-Allah kita akan sama bicara dalam solat akan datang. Wassalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.
0: Demikian tadi saudara, kita telah pun ikuti rancangan Klinik Sempurna Ibadah yang telah pun disampaikan oleh yang berbahagia Ustaz Nur Hamizi Jamaluddin.
2: Ya

0: Malaysia Abang FM, satu pilihan. Terima kasih kepada anda yang masih lagi setia bersama kami, tak kira di mana jua anda berada. Dan baiklah saudara, seketika kita nak ikuti gambaran awal bagi siaran langsung khutbah dan solat Jumaat dari Masjid Negeri Sultan Ahmad I Kuantan. Dan untuk minggunya kita nak bersama dengan rakan pelapor kita, Muhammad Syukri Suratman. Silakan Syukri.
1: Baik, alhamdulillah, terima kasih Azah di Konti Utama Pahang FM. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dari Masjid Negeri Sultan Ahmad I Kuantan, edisi hari ini 2 Safar 1448 Hijrah. Dan untuk pemakluman muslimin dan juga muslimat, untuk hari ini masa waktu sembahyang Fardu Jumaat bagi kawasan Kuantan, Pekan dan Muazzam Shah pada pukul 1.16 minit tengah hari. Jadi seketika kita bersiaran untuk kita ikuti gambaran awal untuk khutbah yang akan dapat kita ikuti seketika nanti secara langsung. Dan untuk hari ini kita bersama dengan Nurbahagia Fadil Ustaz Wazar bin Muhammad Dawi. Assalamualaikum Ustaz.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Jadi untuk hari ini tajuk khutbah, jauhi riba.
2: Yeah.
1: Ini satu tajuk yang pastinya kena untuk kena kita semua ni.
2: Yeah, yeah.
1: Jadi silakan Ustaz untuk gambaran awal kita pada hari ini.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah Rabbil Alamin, wassalatu wassalamu ala Sayyidina Muhammadin Asrafil Anbiya'il Mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Faya ibadallah, ittaqullaha wa usikum wa iyaya bitaqwallah faqad faza al-muttaqun. Bertakwalah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala dengan sebenar-benar takwa. Laksanakan segala perintahnya dan tinggalkan segala larangannya. Mudah-mudahan kita diberkati Allah Subhanahu wa ta'ala di dunia dan akhirat. Alhamdulillah, para pendengar yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, bertemu lagi kita pada minggu ni, Jumaat. Pada Jumaat di bersama dengan Konti Masjid Negeri. Jadi tajuk khutbah kita pada hari ini iaitu jauhi riba. Sebelum tu, hari ini 17 Julai 2026 Masihi, bersama 2 Safar 1448 Hijrah. Okey, baik. Para pendengar yang dirahmati Allah Subhanahu wa ta'ala, amalan riba ni semakin lama semakin berleluasa dalam kehidupan masyarakat kita hari ini. Tak kira lah kita ni orang Melayu ke, orang Cina ke, India ke, Islam ke, ada yang mengamalkan riba ni. Tak boleh lari pun kata, nak beli rumah, nak beli kereta, nak beli macam-macam dia, benda-benda tu. Kita tak ada cash dia yang banyak dia. Terpaksa buat pinjaman, silap-silap pinjaman kita, ada riba. Jadi riba ni, para pendengar yang nama tiada Allah Subhanahu wa ta'ala, merupakan satu dosa yang besar. Baik kita, kita hina dalam Quran, kita hina makhluk Allah, khinzir ataupun babi dalam bahasa kasar dia. Kalau orang cakap kita ni babi, marah betul gitu. Khinzir. Dalam Al-Quran ada 4 kali saja sebutan khinzir dalam Al-Quran. Iaitu dalam surah Al-Baqarah ayat 173, dan surah Al-Maidah ayat 3, dan surah Al-An'am ayat 145, dan surah Al-Nahl ayat 115. Semuanya menyebut perkataan ini adalah mengenai pengharamannya. Haram, haram kita makan. Kan? Haram kita sentuh dia. Sebab apa dia? Dia najis mughallazah, kan? Tapi para pendengar yang dirahmati Allah Subhanahu wa ta'ala, riba dalam Al-Quran ada 8 kali disebut riba. 8 kali berbanding 4 kali.
1: Ya.
2: Riba ni disebut 8 kali dalam Al-Quran. Kata ini tersebar dalam 4 surah. 4 surah yang berbeza. Surah Ar-Rum ayat 39 sekali. Surah Al-Nisa ayat 161 sekali. Surah Al-Imran ayat 130 sekali. Dan surah Al-Baqarah ayat 275, 276 dan 278. Antara tiga ni semuanya ada 5 kali. Jadi semuanya 8 kali. Dalil larangan riba ni turunkan secara bertahap oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Apa tujuan dia? Tujuan dia agar umat manusia boleh beradaptasi. Beradaptasi. Penurunan ini dibagi menjadi empat tahap. Okey, pertamanya tahap pertama surah turunnya dalam surah Ar-Rum ayat 39 iaitu tahap awal. Bila Allah Subhanahu Wa Taala menjelaskan bahawa riba tidak membawa kebaikan di sisinya. Di sisinya mana di sisi Allah lah. Hanya zakat dan sedekah yang bisa menyuburkan, yang boleh menyuburkan rezeki. Kemudian turunnya dalam surah An-Nisa ayat 161. Yang ini tahap dua dia. Tahap dua adalah larangan keras. Yang mana riba disebut sebagai dosa besar yang juga pernah dilarang kepada umat terdahulu, iaitu umat apa? Umat Yahudi. Jadi kita ke bank ni macam Yahudi.
1: Ya.
2: Okey. Baik. Selanjutnya yang tahap ketiga turunnya dalam surah Al-Imran pada ayat 130, iaitu riba mulai diharamkan secara tegas. Secara tegas dan bersyarat, fokusnya pada larangan memakan riba yang berlipat gali ganda. Dan seterusnya surah dalam surah Al-Baqarah ayat 275 dan 278, iaitu puncak pelarangannya, iaitu riba diharamkan secara mutlak. Tak kira lah sedikit ke banyak ke, Allah bahkan menyatakan perang bagi pelaku riba yang tidak mau bertobat. Jadi ia diistiharkan perang oleh Allah Subhanahu Wa Taala dan Rasulnya sebagaimana firman Allah Subhanahu Wa Taala dalam surah Al-Baqarah ayat 278 dan 279. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Ya ayyuhallazina amanu taqullaha wazaru ma baqiya minar riba in kuntum mu'minin. Fa illam taf'alu فَأْذَنُوا بِحَرَبٍ مِّنَ اللَّهِ وَرَسُولِهِ وَإِن تُبْتُمْ فَلَكُمْ رُؤُوسُ أَمْوَالِكُمْ لَنْ تَظْلِمُونَ وَلَا تُظْلِمُونَ وَلَا تُظْلَمُونَ. Yang bermaksud wahai orang yang beriman, bertakwalah kepada Allah dan tinggalkan sakibaki riba yang masih ada pada orang-orang yang berhutang. Jika kamu orang yang beriman, jika kamu tidak mahu melakukan perintah mengenai larangan riba itu, maka ketahuilah bahawa Allah dan Rasulnya akan memerangimu. Dan jika kamu bertaubat daripada pengambilan riba, maka bagimu pokok hartamu, kamu tidak menganiaya dan tidak pula dianiaya. Jadi tak ada dosa lain yang disebut dengan ancaman perang daripada Allah dan Rasulnya selain daripada riba. Inanya orang makan riba ni, amal mengamalkan riba ni ya. Ya, ini menunjukkan betapa besarnya bahaya riba. Sebab apa? Sebab dia membahayakan. Riba ni boleh membahayakan kepada manusia dan kestabilan masyarakat. Riba ni diharamkan oleh Allah kerana ia mengandungi unsur penindasan dan kezaliman. Penindasan dan kezaliman. Ya Allah Subhanahu Wa Taala melaknat pengamal riba sebagaimana sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Muslim yang berbunyi la'ana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kilar riba wa mukila wa katiba wa shahidai wa qala hum sawa. Yang bermaksud Rasulullah sallallahu alaihi wasallam melaknat pemakan riba, pemberi riba, penulisnya dan dua orang saksinya. Dan baginda bersabda, mereka semuanya sama. Inilah kita nak pinjam rumah, nak pinjam kereta, kena cari gerento. Gerento tu pun jaga-jaga. Saya selain bulan, dia pun sama. Memang samalah. Bila dah didesain dah apa dia. Kalau ia pinjaman itu ada berunsur riba, jadi orang ini saksi ke gerento ke, semuanya adalah dosa yang samalah. Jadi ini jadi itulah. Hadis ini menunjukkan bahawa semua pihak yang terlibat dalam urusan riba turut mendapat dosa dan kemurkaan Allah Subhanahu Wa Taala. Para pendengar yang dirahmati Allah Subhanahu Wa Taala, riba ni sebenarnya berasal dari perkataan Arab yang bermaksud tambahan, tambahan, peningkatan atau pertumbuhan. Dalam konteks Islam, riba ni merujuk kepada dua pengamalan. Pertama, pertambahan bayaran disebabkan penangguhan pembayaran, iaitu pinjaman atau hutang, atau hutang, iaitu riba nasiah. Kedua, urusan jual beli barang ribawi yang tidak mengikut syarat-syarat yang dibenarkan, iaitu riba al-buyu, iaitu mesti sama kadar dan penyerahan barang jualan dan harga secara serta merta.

RM13,000 pada tempoh yang tertentu, pada tempoh yang diberikan. Jadi lebihan RM3,000 tu lah yang dinamakan riba. Manakala riba jual beli, yakni riba al-buyu, berlaku antaranya ketika pertukaran mata wang. Contohnya serah terima takabud ketika pertukaran ringgit Malaysia dan Saudi iaitu rial, hendaklah berlaku secara serta-merta, yakni tanpa bertangguh. Jadi contohnya, lagi pertukaran bijiran makanan seperti beras dengan beras yang berlainan jenis masih diwajibkan sama timbangan dan serah terima serta-merta. Perbezaan timbangan atau penangguhan bayaran ini boleh membawa kepada riba, sebagaimana sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam hadis Imam Muslim yang bermaksud, tukar emas dengan emas, perak dengan perak, bijirin gandum dengan bijirin gandum, bijiran bali dengan bijiran bali, tamar dengan tamar, garam dengan garam, adalah sama kadar dalam sama kadar dan serta-merta. Sekiranya berbeza jenis, jenisnya berjual belilah sebagaimana engkau sukai, selama mana serah terima secara tunai. Oleh itu, tuan para pendengar yang dirahmati oleh Allah Subhanahu Wataala, pilihlah sistem kewangan dan perbankan Islam ketika menguruskan kewangan kita, bagi mengelakkan sistem berasaskan riba. Pada masa yang sama, kita jauhilah skim-skim pelaburan ribawi seperti forex online tu, emas online, macam-macam lah, forex lah, emas online lah, bitcoin lah, macam-macam, ada banyak saham dalam tu yang tidak diperakui oleh penasihat syariah dan yang diiktiraf. Skim meminjam emas dengan menawarkan faedah ribawi yang berbentuk pulangan kembali emas dan faedah lain, dan skim lain yang menipu pengguna. Ini menganiayai. Jadi para pendengar yang dirahmati Allah oleh Allah Subhanahu Wa Taala, riba bukan sahaja merosakkan keberkatan hidup individu, bahkan memberi kesan yang buruklah kepada ekonomi negara dan kesejahteraan masyarakat. Ya, riba juga menyebabkan peniaga ini terus dibebani hutang yang bertambah kerana pemberi modal tidak berkongsi risiko sesuatu perniagaan. Mereka ni terpaksa membayar lebih daripada kemampuan, sehinggalah ada yang sampai hidup dalam tekanan dan kesusahan. Jadi riba ni menghilangkan keberkatan harta. Walaupun harta bertambah secara zahir, namun kehidupan menjadi sempit dan hati ni kadang gundah gulana. Tidak tenang lah ya. Tidak tenang. Demikian juga kebanyakan krisis kewangan sejagat yang dialami ini berpunca daripada amalan riba ya. Walaupun begitu, masalah ini telah membuka mata masyarakat dunia kepada potensi sebenar kejayaan sistem kewangan dan perbankan Islam. Jadi sistem ini berasaskan kepada perkongsian risiko dan urus niaga jual beli tanpa riba, dan dilaksanakan di Malaysia dan seluruh dunia dengan jayanya. Jadi sistem ini mampu menangani kemelesetan ekonomi dan sewajarnya menjadi alternatif kepada umat Islam khususnya di seluruh dunia. Pada pendengar yang dirahmati oleh Allah Subhanahu Wa Taala, bagi mengakhiri intipati khutbah kita pada hari ini, dapatlah disimpulkan bahawa riba ni tidak adalah kebaikannya. Riba ini boleh membawa kepada perkara-perkara berikut. Pertamanya, riba ini boleh membawa kepada penindasan dan kezaliman kepada peminjam dan mereka yang dalam kesusahan kewangan. Kedua, riba

0: juga boleh melebarkan jurang antara golongan kaya, kaya dan miskin. Yang ketiganya, riba boleh menghilangkan keberkatan kepada harta yang dimiliki kerana diperangi oleh Allah Subhanahu Wa Taala dan Rasulnya. Dan terakhirnya, riba boleh meruntuhkan nilai kemanusiaan, kemanusiaan dan melahirkan masyarakat yang mementingkan keuntungan semata-mata tanpa belas kasihan terhadap kesusahan orang lain. Itu saja saya rasa intipati khutbah kita pada hari ini. Jadi harap para pendengar yang dihormati oleh Allah ni dapatlah ambil itibar, amal dengan apa yang kita dengar sebentar tadi. InsyaAllah.
1: InsyaAllah. Itu dia. Alhamdulillah, terima kasih yang berbahagia Ustaz Muhammad Wazar bin Muhammad Dawi yang telah berkongsi dengan kita antara intipati dan juga gambaran awal untuk khutbah yang akan dapat kita ikuti seketika nanti dengan tajuknya Jauhi Riba. Jadi insyaAllah kita kembali dulu ke Kunti Pang FM dan akan kembali semula ke Masjid Negeri Sultan Mat 1 Kuantan untuk nanti kita ikuti secara langsung khutbah dan juga solat Jumaat untuk hari ini. Kembali dulu kepada Azah. Silakan Azah.
2: Okey, itu dia saudara, kita bersama dengan rakan setugas kita Syukri Suratman yang berada di Masjid Negeri Sultan Ahmad 1 Kuantan, dan insyaAllah sekali lagi kita akan bersama dan sebagai panduan kita bersama masuknya untuk solat fardu zuhur bagi kawasan Kuantan, Pekan dan Muazzam Shah tepat pukul 1.16 minit tengah hari.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah sekalian, sebentar lagi akan masuknya waktu solat fardu zuhur bagi kawasan Kuantan, Pekan dan Muazzam Shah. Kami di Pahang FM mengucapkan selamat menunaikan solat fardu zuhur kepada muslimin dan muslimat. Allah.

0: والفضيلة والشرف والدرجة العالية الرفيعة، وابعثه المقام المحمود الذي وعدته، إنك لا تخلف الميعاد. يا الله Tuhan yang telah mensyariatkan seruan azan dan sembahyang yang akan didirikan, kurniakanlah kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam kedudukan yang tinggi dan terpuji yang telah Engkau janjikan. Sesungguhnya Engkau tidak memungkiri.
1: Cantiknya iman, Pahang FM.
2: Sidang pendengar yang dirahmati Allah Subhanahu Wa Taala, pandangan itu nampak ringan tetapi kesannya sangat mendalam. Satu pandangan boleh membawa kepada fikiran, fikiran membawa kepada perasaan, dan akhirnya sidang pendengar ianya membawa kepada dosa. Allah Taala berfirman dalam Al-Quran, katakanlah kepada orang beriman supaya mereka menundukkan pandangan mereka. Imam Ghazali menyatakan, mata adalah pintu hati. Apa yang masuk melalui mata akan menetap di dalam hati. Hari ini cabaran kita sangat besar. Maka sidang pendengar, antara kaedahnya ialah perbanyakkan berdoa kepada Allah Subhanahu Wa Taala agar Allah Taala melindungi kita di akhir zaman.
1: Cantiknya iman, Pahang FM.

0: Okey, Bang FM, satu pilihan. Baiklah saudara, sekali lagi kita nak bersama dengan rakan tugas kita yang berada di Masjid Negeri Sultan Ahmad Satu Kuantan untuk kita ikuti siaran langsung khutbah dan solat Jumaat dari sana bersama dengan rakan pelabur kita Syukri Sir Adman. Silakan.
1: Baik, alhamdulillah, terima kasih Azah di Kota Utama Bang FM. Sebentar tadi tepat jam 1.16 minit tengah hari telah pun berkumandang azan pertama untuk hari ini yang dilaungkan oleh Fadil Ustaz Muhammad Ihsan bin Muhammad Zahri. Dan seketika kita akan ikuti khutbah penuh untuk tajuk kita pada hari ini, Jauhi Riba.
2: Allahu Akbar. أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن

أشهد أن محمد رسول الله أشهد أن

0: الله أكبر لا إله إلا الله
1: لا إله إلا الله محمد رسول الله اللهم صل على وبعث اللهم المقام المحمود الحمد لله الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن سيدنا محمدًا عبده ورسوله اللهم صلي وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين أما بعد فيا عباد الله اتقوا الله أوصيكم وإياي بتقوى الله فقد فاز المتقون سيدنا جماعة yang dimuliakan, khatib berpesan kepada diri sendiri dan seluruh sidang Jumaat sekalian agar marilah kita bersama-sama buat dan laksanakan apa yang menjadi perintah dan arahan Allah, biarpun boleh jadi ia tidak secucuk, tidak secocok dan sesuai dengan selera hawa nafsu. Dan dalam masa yang sama tinggalkan, jauhkan semua yang menjadi pantang larang dan cegahannya, walaupun barangkali ia sangat menggiur dan meliurkan gelombang dan gelora syahwat. Bertakwalah kepada Allah, kerana sebaik-baik bekalan bagi perjalanan panjang di perkampungan kekal abadi akhirat adalah bekalan takwa. Sidang jemaat yang dikasihi, amalan riba semakin berleluasa dalam kehidupan masyarakat hari ini. Riba merupakan dosa besar yang diisytiharkan perang oleh Allah Subhanahu wa taala dan rasulnya, sebagaimana firman Allah taala dalam surah Al-Baqarah ayat 278 sehingga 279. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wadharu ma baqiya minar riba in kuntum mu'minin. Fa illam taf'alu fa'dhanu biharbin minallahi wa rasulih. Wa in tubtum falakum ru'usu amwalikum la tazlimuna wa la tuzlamun. Wahai orang-orang yang beriman, wahai orang-orang yang beriman, bertakwalah kamu kepada Allah dan tinggalkan saki baki riba yang masih ada pada orang yang berhutang. Jika benar kamu orang yang beriman, jika kamu tidak mahu melakukan perintah mengenai larangan riba ini, ketahuilah bahwa Allah dan Rasulnya akan memerangi kamu. Dan jika kamu bertaubat dari pengambilan riba, maka bagimu pokok hartamu, kamu tidak menganiaya dan kamu tidak dianiayai. Tiada dosa lain yang disebut dengan ancaman perang dari Allah dan Rasulnya selain riba. Tiada dosa lain yang disebut dengan ancaman perang daripada Allah dan Rasul selain riba, menunjukkan betapa besarnya bahaya riba dalam kehidupan manusia dan kestabilan masyarakat. Riba diharamkan kerana ia mengandungi unsur penindasan dan kezaliman. Allah Subhanahu wa taala melaknat pengamal riba sebagaimana sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam hadis riwayat Imam Muslim, la'ana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam akilar riba wa mukilahu wa katibahu wa syahidaih wa qalahum sawa. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam melaknat pemakan riba, pemberi riba, penulisnya dan dua orang saksinya. Lantas baginda bersabda, mereka semuanya sama. Hadis ini menunjukkan bahawa semua pihak yang terlibat dalam urusan riba turut mendapat dosa, mengundang kemurkaan Allah Subhanahu wa taala. Sidang Jumaat yang dihormati. Riba berasal dari perkataan Arab yang bermaksud tambahan, peningkatan atau pertumbuhan. Dalam konteks Islam, riba merujuk kepada dua bentuk amalan. Pertama, pertambahan bayaran disebabkan penangguhan pembayaran hutang atau penangguhan pembayaran pinjaman atau hutang, disebut sebagai riba an-nasi'ah. Kedua, urusan jual beli barang ribawi, barang yang ada unsur riba yang tidak mengikut syarat-syarat yang dibenarkan, disebut riba al-buyu', iaitu mesti sama kadar dan penyerahan barangan jualan dan harga dibuat serta-merta, lani, on the spot. Riba an-nasi'ah atau disebut riba hutang berlaku apabila lebihan atau keuntungan yang dikenakan dalam pinjaman, seperti seseorang meminjam RM10,000 kemudian perlu membayar pinjaman RM13,000 pada tempoh tertentu. Jadinya RM3,000 itulah yang dinamakan riba lebihan. Manakala riba jual beli, riba al-buyu', berlaku antaranya ketika pertukaran mata wang, money exchange. Contohnya serta terima takabur penerimaan jumlah ketika pertukaran ringgit Malaysia dan Saudi rial. Hendaklah berlaku secara serta-merta dalam satu majlis tanpa tangguh. Contohnya lagi, pertukaran bijirin makanan seperti tukar beras dengan beras yang berlainan jenis masih diwajibkan sama timbangan dan kena serah terima serta-merta on the spot tanpa tangguh. Perbezaan timbangan atau penangguhan bayaran inilah yang boleh membawa kepada riba, sebagaimana sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam hadis riwayat Imam Muslim yang bermaksud, tukar emas dengan emas, perak dengan perak, bijiran gandum dengan bijiran gandum, bijirin gandum dengan bijirin gandum, bijirin bali dengan bijirin bali, tamar dengan tamar, garam dengan garam, hendaklah sama kadar dan serta-merta. Sekiranya berbeza jenis-jenisnya, berjual belilah sebagaimana engkau sukai, selama mana serah terima secara tunai. Oleh itu, sidang jemaah yang dimuliakan, lagi dikasihi, lagi disayangi, pilihlah sistem keuangan dan perbankan Islam ketika menguruskan keuangan bagi mengelakkan sistem berasaskan riba. Pada masa yang sama, jauhilah skim-skim pelaburan ribawi seperti forex online, emas online yang tidak diperakui oleh penasihat syariah yang diiktiraf, skim meminjam emas dengan menawarkan faedah ribawi yang berbentuk pulangan kembali emas dan faedah lain, dan skim lain yang menipu pengguna. Sidang Jumaat yang dirahmati Allah, riba bukan saja merosakkan keberkatan hidup individu, bahkan memberi kesan buruk kepada ekonomi negara dan kesejahteraan masyarakat. Riba menyebabkan peniaga terus dibebani hutang yang bertambah kerana pemberi modal tidak berkongsi risiko sesuatu perniagaan. Mereka terpaksa membayar lebih daripada kemampuan sehingga hidup dalam tekanan dan kesusahan. Riba menghilangkan keberkatan harta. Walaupun harta bertambah secara zahir, hakikatnya kehidupan menjadi sempit dan hati tidak tenang. Demikian juga kebanyakan krisis kewangan sejagat yang dialami berpunca daripada amalan riba. Walaupun begitu, alhamdulillah masalah ini telah membuka mata masyarakat dunia kepada potensi sebenar kejayaan sistem keuangan dan perbankan Islam. Walaupun tidak dinafikan, di sana sini masih ada kelemahan. Sistem ini berasaskan kepada perkongsian risiko dan urusan jual beli tanpa riba dan dilaksanakan di Malaysia dan seluruh dunia dengan jayanya. Sistem ini mampu menangani kemelesetan ekonomi dan sewajarnya menjadi alternatif kepada umat Islam di seluruh negara. Sidang Jumaat yang dirahmati Allah, mengakhiri khutbah pada hari ini, dapat disimpulkan beberapa perkara berkaitan dengan riba. Pertama, riba membawa penindasan dan kezaliman kepada peminjam dan kepada mereka yang kesusahan keuangan. Kedua, riba boleh melebarkan jurang antara golongan kaya dan miskin. Ketiga, riba juga boleh menghilangkan keberkatan kepada harta yang dimiliki kerana ia mengisytiharkan perang dengan Allah dan Rasulnya. Keempat, riba meruntuhkan nilai kemanusiaan dan melahirkan masyarakat yang mementingkan keuntungan tanpa belas kasihan terhadap kesusahan orang lain. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Yamhaqullahu ar-riba wa yurbis sadaqat. Wallahu la yuhibbu kulla kaffarin athim. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim wa nafa'ni wa iyyakum bima fihi minal ayati wa dhikril hakim. Wa taqabbala minni wa minkum tilawatahu innahu huwas samiul alim. Aqulu qawli hadha wa astaghfirullah al-azim li wa lakum wa li walidayya wa li walidaykum wa li sa'iril muslimin wal muslimat fastaghfiruh fa ya fawzal mustaghfirin wa ya najatat ta'ibin.

0: والحمد لله رب العالمين
1: الحمد لله الذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله ولو كره المشركون أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن سيدنا محمدا عبده ورسوله اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين اللهم صلي صلاة كاملة وسلم سلاما تاما على سيدنا محمد الذي تنحل بالعقد وتنفر بالكرب وتقضى به الحوائج وتنال به الرغائب وحسن الخواتم وسسق الغمام بوجهه الكريم وعلى آله وصحبه في كل لمحة ونفس بعدد كل معدوم لك يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون أما بعد فيا عباد الله اتقوا الله أوصيكم وإياي بتقوى الله ونفسي أوصيكم وإياي بتقوى الله وطاعته فقد فاز المتقون marilah kita bersama-sama meningkatkan ketakwaan kepada Allah Ta'ala dengan perbanyakkan amalan ibadah tinggalkan maksiat keji mungkar derhaka agar kita dapat redha Allah Ta'ala di dunia sementara lagi di akhirat yang kekal abadi sidang Jumaat yang dikasihi Bahduli Paduka Baginda Tuanku Sultan Pahang telah kerap kali mengingatkan kita bahawa supaya menghindari ajaran sesat agar keharmonian masyarakat negeri Pahang Darul Makmur sentiasa terjamin titah baginda amat tepat memandangkan negara kita pernah dicemari dengan pelbagai ajaran-ajaran sesat seperti golongan yang menyerupakan Allah Ta'ala dengan makhluk musyabbihah, mujassimah, mu'tazilah, khawarij, jahmiah, qadiniyah Qadiani, Baha'i, Nasrul Haq, Ayah Bin, Tuhan Harun, Ajaran Sihak, Millah Ibrahim, Al-Arqam, diikuti dengan GISBH, Ajaran Islam Liberal, The Ahmadi Religion of Peace and Light, dan sebagainya. Demikian juga ajaran sesat Qadiani telah disebarkan dalam bentuk baru di beberapa negeri. Ajaran ini telah disenaraikan dalam laman web Jabatan Mufti Negeri Pahang. Sebagai sesat menyeleweng dan boleh menjadi kufur pada masa yang sama Jabatan Mufti Negeri Pahang menyeru supaya umat Islam menjauhi aliran pemikiran luar dan ideologi sesat yang mencemari program motivasi khususnya motivasi kekeluargaan yang mempunyai unsur menyalahi akidah, syariah dan akhlak serta pendedahan seks melampau. Marilah kita berpegang dengan pegangan ahli sunnah wal jamaah yang dipelopori oleh Imam Abu Hasan Al-Ash'ari dan Imam Abu Mansur Al-Maturidi serta anak-anak murid mereka yang dikenali dengan aliran Asy'ariyah dan Maturidiyah. Selaraskan amalan syariat kita berdasarkan mazhab Imam Syafi'i dan tasawuf yang murni berdasarkan tafsiran Imam Junayd Al-Baghdadi dan Imam Ghazali rahimahullah. Demikian juga bagi memastikan penyampaian agama Islam yang murni di negeri Pahang, Majlis Agama Islam dan Adat Resam Melayu Pahang telah mengeluarkan garis panduan mengajar agama Islam dan kewajipan mendapat tauliah yang perlu dipatuhi oleh semua pihak sama ada penganjur maupun penceramah. Oleh itu, ikutlah garis panduan tersebut untuk menjamin keharmonian masyarakat kita. Sidang Jumaat yang dikasihi, pada kesempatan ini juga marilah kita mendoakan semoga negeri Pahang secara khususnya dan Malaysia secara amnya terhindar daripada bala bencana malapetaka, banjir, tanah runtuh dan sebagainya. Dan marilah kita juga terus sentiasa mendoakan tanpa gagal seluruh umat Islam khususnya mereka yang sedang berjuang dan dizalimi di bumi Palestin yang diserang oleh rejim jahat dan biadab Zionis Israel. Mudah-mudahan Allah Ta'ala memberikan kemenangan kepada umat Islam dan membebaskan Masjidil Aqsa kembali ke tangan umat Islam. Innallaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi. Ya ayyuhalladzina amanu sallu alaihi wa sallimu taslima. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad kama sallaita ala sayyidina Ibrahim wa ala ali sayyidina Ibrahim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad kama barakta ala sayyidina Ibrahim wa ala ali sayyidina Ibrahim fil alamina innaka Hamidum Majid. Radallahumma anil arba'atil khulafa'ir rasyidin sadatina Abi Bakr wa Umar wa Utsman wa Ali والتابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين وارض عنا برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم اغفر للمسلمين المسلمات والمؤمنين المؤمنات الأحياء منهم الأموات إنك سميع قريب مجيب الدعوات يا قاضي الحاجات برحمتك يا أرحم الراحمين. وأيد الله بالتوفيق والهداية mudabbir hadhil bilad islamiyah paduli paduka baginda Sultan Pahang Sultan Abdullah Riyaduddin Al-Mustafa Billah Shah ibni almarhum Sultan Haji Ahmad Shah kadzalika li sumuwi wal hadik paduli paduka mulia Tengku Mahkota Pahang Tengku Hasan Ibrahim Alam Shah ibni Sultan Abdullah Riyaduddin Al-Mustafa Billah Shah. Ya Allah, kurniakanlah kepada paduli paduka baginda Sultan Pahang yang kami kasihi dengan kata-kata yang penuh hikmah dan bijaksana amalan yang dilimpahi cahaya petunjuk serta tetapkanlah baginda pada jalan yang lurus dan benar. Allahumma a'izzal Islam wal muslimin wa dhillal syirka wal musyrikin wa damir a'da'aka a'da'ad-din. Allahumma ansur ikhwanana al muslimin wal mu'minin wal mujahidin wa anjal mazlumin wal mustad'afin fi Falastin wa fi kulli ardin yuharabu fiha al Islam warfa' rayatal Islam 'ala al alamin. Allahumma inna nas'aluka ziyaratan wa salatan fi Masjid Al-Aqsa wa huwa hurun aziz ya arhamar rahimin. Allahumma rzuq baladana Pahang khasa wa Malaysia wa sa'ir al muslimin وسائر بلاد المسلمين عامة السخاء والنماء والرخاء واصرف عنها الوباء وكنا شر الداء ونجنا من جميع أنواع البلاء يا رب العالمين بلطفك يا لطيف إنك على كل شيء قدير. عباد الله, إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون. فاذكروا الله العظيم يذكركم واشكروه على نعمه يزدكم واسألوه من فضله يعطيكم ولذكر الله أكبر والله يعلم ما تصنعون. أقيموا الصلاة.

0: Lang la ilaha illallah wa rabbati da'wati tammat as-salatu al-qa'imah fi sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa syarafu radiyat al-a'ikir fi wab'at maqam Muhammadin alladhi wa antahi istaw wa'tadilu saw safufakum luruskan saf rapatkan saf penuhkan ruangan saf yang masih kosong di hadapan rapatkan saf penuhkan ruangan saf yang masih kosong di hadapan
1: Allahu Akbar.

صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين.

Pahang kemuncak bola sepak dunia disatukan dengan semangat kemerdekaan. RTM Fiesta Piala Dunia Unity Merdeka dari 17 hingga 19 Julai ini bertempat di Dataran Merdeka. Pelbagai aktiviti dan gerai menarik disediakan. Saksikan persembahan artis-artis hebat di malam kemuncak pada 19 Julai bermula pada pukul 5 petang dan bersoraklah di depan skrin gergasi untuk siaran langsung Grandstand dan gelaran akhir Piala Dunia pada 20 Julai 1.30 minit pagi. RTM Fiesta Piala Dunia Unity Merdeka, masanya untuk bersatu dan bersorak. Jumpa anda di sana.

0: Assalamualaikum, selamat petang dan salam sejahtera.
1: Ya, ha. Salam sejahtera. Terima kasih kerana setia bersama dengan koma berdua lagi.
0: Ya.
1: Okey, jadi petang Jumaat ni macam biasa, Nina dan juga Atai.
0: Ya, betul.
1: Yang kita akan bersama sampailah pukul 6 nanti.
0: 6, 4 jam kita bersiaran bersama Oma.
1: Ya, benar. Dan terima kasih juga kita nak ucapkan kepada Azah Aziz.
0: Ya.
1: Tadi Azah dah pun bersama dengan Oma sampai pukul 2
0: tadi. 2 petang tadi.
1: Bermula pukul 10.
0: 10 pagi.
1: Makna Azah melalui banyak fasa perubahan masa.
0: Ya. Yeah.
1: 10 pagi.
0: Ya. Yeah.
1: Lepas tu 12 tengah hari.
0: Ya.
1: Yeah. Sampai pukul 1 nak masuk pukul 2 petang.
0: Petang. Dia ada 3. Pagi, tengah hari, petang.
1: Ya. Yeah.
0: Wujud tak kena malang.
1: Itu nasib baik.
0: Nasib baik.
1: Jadi apa pun selamat berehatlah kita ucapkan kepada Azah Aziz.
0: Okay? Betul.
1: Dan apa pun kita tadi lagu ngeles nak ni, lagu ini apa, Dai Dai.
0: Dai Dai.
1: Cerita pasal piala ni lah, piala dunia
0: sikit. Piala dunia. Kan? Sekarang ni dah orang kata dah penghujung.
1: Hujung lah.
0: Sekarang ni kita nak menantikan tempat ketiga dan keempat.
1: Aha.
0: Dan pastinya yang kita orang kata menjadi orang kata spotlight.
1: Aha.
0: Adalah final nanti pada 20 hari bulan.
1: Ayuh.
0: Di antara Argentina bertemu Spanyol.
1: Benar sekali. Okey, dan ada kejutan katanya tahun ini untuk Piala Dunia, jantan.
0: Apa yang terkejut tu?
1: Persekutuan Bola Sepak Antarabangsa, FIFA.
0: Yeah.
1: Dia mencipta sejarah lagi bila memperkenalkan cincin kejuaraan.
0: Wah.
1: Kepada pemenang Piala Dunia 2026 kali pertama.
0: Ya. Yeah. Biasanya kalau bercerita pasal bola sepak ni akan ada pemenang kasut emas.
1: Ya, betul.
0: Ini ada cincin emas.
1: Cincin emas.
0: Kalau cincin emas ni kalau kita imbau balik, biasanya dia agak terkenal dengan sukan bola keranjang. Bola keranjang. Bola keranjang yang dulu-dulu dia memang akan ada yang champion-champion ataupun player-player yang orang kata
1: power-power
0: akan dapat cincin khas.
1: Cincin
0: emas.
1: Cincin emas tanya.
0: Cincin emas.
1: Okey, apa cerita dia pasal cincin emas Piala Dunia 2026? Koma berdua akan kongsikan bersama dengan Wakma kejap lagi.
0: Kejap lagi.
1: Jadi kepada Wakma kena terus setia dengarkan
0: Pahang FM.
1: Satu pilihan.
0: Iya. Yeah.

0: Nama-nama merata percutian bernilai RM8,888. Ini peluang anda sertai kempen kemarin masa Abang Rahno 2026 dan berpeluang memenangi hadiah bernilai sehingga RM60,000 seperti dinar emas, wafer emas dan banyak lagi. Cara nak sertai, hanya lakukan transaksi yang layak sepanjang tempoh kempen ini berlangsung sehingga 31 Disember 2026.
1: Untuk maklumat lanjut, kunjungi cawangan Sahabat Rahno berdekatan. Jom sertai sekarang, tertaklu terma dan syarat. Sahabat Rahno, nilai tinggi untuk emas anda. Yeah.

0: tahu tentang aktiviti dan program-program menarik di Pahang FM?
1: Dapatkan informasi terkini dari sumber yang sahih.
0: Tunggu apa lagi? Jom ikuti akaun TikTok, Facebook,
1: laman X, Instagram dan YouTube Pahang FM. Media sosial Pahang FM.
0: Mudah je!
2: Indonesia Pahang FM. Satu pilihan.

0: Hey Shikin, kau dengar tak semalam? Jiran sebelah pukul anak dia lagi.
1: Hei, mestilah dengar.
0: Hari tu kan Shikin, aku nampak anak dia main kat luar rumah. Lebang-lebang weh tangan dia. Aku baru je nak tanya kenapa. Dah mak dia cepat-cepat panggil anak dia masuk rumah.
1: Roha, yang kau sibuk sangat hal orang tu kenapa? Hah? Anak dia, biarlah dia nak buat apa pun.
0: Bukan masalah sibuk hal orang, Shikin. Kita sebagai jiran ni, kena ambil tahu juga hal yang berlaku dekat sekeliling kita. Lebih-lebih lagi, yang berkaitan dengan jiran tetangga kita. Kalau jiran sebelah tu dera anak dia, kita kena laporkan pada polis. Takkanlah kita nak tunggu sampai anak dia mati.
1: Eh, lantak kau lah Roha, nak buat apa pun. Yang penting, aku tak nak masuk campur. Mati nanti pun, kubur masing-masing.
0: Astaghfirullahalazim. Shikin, Shikin.
2: Hadis riwayat Muslim daripada Abu Syuraih radhiyallahu anha bahawa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, maksudnya barang siapa yang beriman kepada Allah dan hari akhirat, maka hendaklah dia berbuat baik kepada jirannya. Oleh itu, dengar dan bertanyalah khabar dengan jiran tetangga anda. Mungkin ada dalam kalangan mereka yang mengalami kesakitan, hilang punca pendapatan ataupun terputus bekalan makanan. Pesanan prihatin ini dari saya, Atira Wahab dan Pahang FM.

0: Teruskan bersama rancangan Logat Apa Khabar Weh di Radio Malaysia Pahang FM, satu pilihan dari saya, Rosa.
1: Radio Malaysia Pahang FM, satu pilihan.
2: Sedapnya kalau dapat yang gepuk.
3: Jom kita pergi beli.
2: Tak nak lah. Ish, mahal tau.
3: Apa yang mahalnya? Sekali-sekala kan?
4: Ish, kita kan dah penat bekerja. Apa salahnya kalau sekali-sekala self-reward? Self-reward adalah tindakan memberi hadiah sebagai tanda kita hargai diri sendiri setelah penat bekerja. Kalau dengan diri sendiri pun kedekut, apatah lagi dengan orang lain. Hargai diri, utamakan kebahagiaan sendiri.
5: Teruskan berhibur dan bergelak ketawa sehingga jam 6 petang.
0: Berborak santai dalam Loyak Pahang.

0: Baik, masih lagi bertemankan Jantan dan Nina sekarang pada pukul 3.04 minit petang.
1: Baik, selamat petang. Baru saja berlalu lagu hiburan untuk warma petang ini. Semoga terhibur Isabella.
0: Ya, daripada kumpulan Search.
1: Ya, okey. Jadi, selamat petang sekali lagi. Kita bersua hari ini Jumaat.
0: Jumaat 17 Julai 2026 bersama dengan Dua Safar 1448 Hijrah.
1: Ya, betul. Oh, bulan kedua dah kita.
0: Bulan kedua.
1: Haram Safar
0: Rabiul Awal.
1: Ya, maknanya bulan kedua dah ya.
0: Ya.
1: Tak sangka dah masuk bulan kedua di bulan Islam.
0: Betul.
1: Jadi macam mana bulan pertama anda? Adakah baik-baik sahaja?
0: Adakah sukses-sukses?
1: Tak kira lah apa-apa permulaan kita dalam bulan Muharram. Kita harapkan semuanya baik-baik,
0: baik-baik
1: dan indah-indah sahajalah.
0: Sehinggalah ke bulan-bulan seterusnya.
1: Ya, kata orang banyakkan bersyukur.
0: Betul.
1: Kan? Dengan bersyukur, rezeki akan bertambah. Hmm. InsyaAllah. Hmm. Okey, jadi cerita kita,
0: cerita
1: untuk petang ini ni Atai. Kita nak mengambil cerita pasal seekor rakun yang menjadi bualan satu dunia baru-baru ini.
0: Ya, yang melibatkan pemain bola sepak Norway tu ke?
1: Norway tu, yang viral tu. Kan, yelah walaupun Norway kalah, tak ada masalah lah.
0: Tak ada masalah.
1: Tapi pemain dia, apa nama dia Teh? Nak sebut nama dia macam mana?
0: Okey, kau cuba sebut lah. Okay. Orang kata kalau salah, orang kata jangan gelok. Erling Haaland.
1: Oh, Erling Haaland nama dia.
0: Erling Haaland.
1: Oh, nama dia gitu ya sebutnya.
0: Ha.
1: Erling Haaland. Ha. Okey, dia jadi viral sebab apa? Sebab masa dia balik semula ke negara dia. Dia tiba dekat lapangan terbang Oslo selepas kempen Piala Dunia 2026 berakhir untuk Norway lah masa tu, sebab kita Piala Dunia tengah berlangsung lagi ni kan. Sampai 20 hari bulan ni. Tapi Norway dah kalah, jadi baliklah.
0: Betul.
1: Tapi dia jadi tumpuan sebab dia membawa pulang sebuah patung rakun masa turun daripada kapal terbang tu. Orang tengok, jadi orang macam, eh, kenapa dia bawa binatang tu?
0: Mula kenapa sebab benda jauh? Dia turun daripada kapal terbang tu kan? Macam turun tu, kenapa? Bila geng-geng jurugambar ni ambil gambar, ambil video, bawa tengok, wow. Rakun.
1: Betul. Orang macam mula-mula orang ingat kan binatang tu hidup.
0: Ya, rupanya rakun hiasan.
1: Ya, jadi pemain berusia 26 tahun itu dilihat memegang seekor rakun hiasan. Dan ia mencetuskan pelbagai reaksi lah dekat media sosial. Katanya cendera mata tu dibeli di sebuah kedai barangan gaya cowboy dekat Dallas.
0: Okey.
1: Dan selain daripada rakun tersebut, Haaland ni turut membeli beberapa barangan lain. Dia beli juga lah topi cowboy, apa baju t-shirt
0: bertemakan Dallas.
1: Dan harga rakun tu sebenarnya awakmu tahu tak? Harga dia kira-kira RM3,042.
0: Binatang mati je pun.
1: Binatang mati diawetkan.
0: Harga RM3,000.
1: Ya, kau pergi zoo jengka baru ni kau tengok ada rakun.
0: Ada.
1: Tak ada benda pelik lah dekat rakun.
0: Bayar masa tak sampai RM3,000 dah.
1: Tak sampai time. Biasa je bayarnya baru belah-belah puluh-puluh ringgit je. Tapi sebab dia diawetkan, harga dia jadi RM3,000. Tak tahulah apa yang istimewa dekat rakun tu. Tetapi pembelian pelik itu jadi tular lah. Dia pegang binatang tu turun daripada kapal terbang tu memang menjadi bualan orang. Orang tertanya-tanya apa dia buat sebenarnya.
0: Apa benda?
1: Kan. Okey, jadi rentetan daripada cerita pasal binatang ini. Cerita hari ini
0: kita nak cerita pasal haiwan peliharaan.
1: Sebab kata orang kita ni macam awak sendiri cakap nak. Memang sanggup berhabis untuk binatang belaan.
0: Kesayangan. Orang kata best friend forever, BFF.
1: Sebab kita punya karakter berbeza je.
0: Betul.
1: Kau tak minat binatang. Kau bukan tak minat binatang, kau tak minat memelihara binatang.
0: Betul. Sebab dia memerlukan banyak kerja tambahan.
1: Sangat. Kau nak beli diri sendiri pun kau malas sebenarnya.
0: Kita binatang tak cukup masa. Yang penting masa. Kau bela dulu pun masa zaman bujang. Sebagai peneman.
1: Oh, masa sekarang dah kahwin ni tak bela dah lah.
0: Tak bela dah lah. Tak ada nak caranya.
1: Okey, masa awak bujang tu bela apa teh?
0: Bela kucing.
1: Kucing. Oh, makna apa kos paling besar yang awak pernah habiskan untuk kucing awak tu?
0: Paling besar adalah makanan je lah.
1: Makanan kucing.
0: Makanan
1: tu.
0: Kucing tu. Masa tu beli, kau beli sekilo-sekilo. Satu kilo satu pack tu biasanya paling murah lah, 20 lebih.
1: Oh, okey.
0: Sebab makanan yang kata bagus untuk bulu dia, bulu tak gugur.
1: Oh.
0: Dan mengandungi protein yang tinggi.
1: Oh.
0: Untuk pembesaran badan dia lah.
1: Okey.
0: Maksudnya nanti badan dia lebih gebu.
1: Okey. Oh, dia ikut tuai lah, gebu ikut macam tuai dia.
0: Oh, sebab sedap peluk weh.
1: Oh, you.
0: Sedap.
1: Oh, mana nama kucing awak tu?
0: Boy.
1: Boy.
0: Boy.
1: Oh, jantan lah dia.
0: Jantan. Dulu kau ingat dia betina.
1: Okey.
0: Lepas tu dah besar sikit baru nampak macam jantan. Tukarlah nama jantan.
1: Boy lah nama dia.
0: Boy.
1: Dah mana perginya dia sekarang?
0: Oh, mati dah.
1: Yo.
0: Yo.
1: Mati kenapa teh?
0: Mati kena gigit dia anjing.
1: Oh, yo ko.
0: Yo.
1: Sianya.
0: Tapi tragis lah. Tapi tu kau malah cerita. Letak tepi.
1: Oh, nanti
0: kan kau sedih.
1: Oh, nanti nangis. Okey.
0: Ah, sedih. Okey.
1: Okey, jadi Aten dah cerita dah pasal binatang peliharaan dia. Jadi Wokma pula boleh kongsikan bersama dengan Wokma berdua. Cerita apa perihal binatang peliharaan Wokma. Apa mungkin ada benda yang pelik Wokma pernah bela.
0: Betul.
1: Ada orang dia ada kambing kesayangan.
0: Betul.
1: Bukan yang dalam kandang tu. Yang kandang tu
0: kandang
1: lah, tapi memang ada seekor yang memang dia sayang sangat.
0: Sampai bawa masuk ke rumah tidur sekali.
1: You.
0: Ada bantai, ada tilang dia khas dalam rumah. Ada orang ni gitu.
1: Betul, boleh bermain pula
0: boleh
1: dengan
0: seekor
1: tu kan.
0: Jadi
1: Wokma boleh kongsikan cerita Wokma. Cerita apa sahaja cerita pasal binatang peliharaan. Telefon je kita.
0: 09514-0124. Dan satu lagi talian 09514-125. Ataupun boleh WhatsApp pada kita di talian 0103207448.
1: Terus dengar
0: Bang FM, satu pilihan.

0: sebagai hiburan, info serta rancangan menarik untuk menceriakan lagi hari anda. Hiburan terkini, Kids dan Retro pun ada. Segalanya ada di Pahang FM, satu pilihan.
1: Ya, masih lagi setia bersama Pahang FM satu pilihan. Terima kasih, Wakma.
2: Ya, jangan lupa Wakma, dekat mana pun Wakma pergi. Ya. Kali dah hari ni hari Jumaat.
1: Betul.
2: Mungkin ada berancana nak pergi ke Terengganu, ada nak pergi ke Kenuri Kahwin dekat Perlis, ya. Ada nak pergi ke apa, sambut menantu dekat Johor.
1: Nak pergi Sarawak, Sabah.
2: Ya, pergi mana sekalipun sebenarnya Wakma boleh terus dengarkan Pahang FM.
1: Ya, di mana sahaja berada.
2: Betul. Cara dia mudah sahaja, sama ada Wakma boleh dengarkan menerusi aplikasi RTM Klik.
1: Yeah.
2: Ataupun Wakma nak dengar radio sahaja, boleh buka dekat portal radio RTM. Mudah sangat cara dia. Mudah amatnya. Jangan bagi alasan.
1: Jangan bagi alasan. Hujung jari je.
2: Ya, betul.
1: Awak mau boleh buka, kata laman-laman web media sosial tu. Aha. Takkan tak boleh buka RTM? Ya. Sebab kita banyak pelbagai informasi.
2: Ya, betul.
1: Kita nak kongsi.
2: Betul.
1: Mana tahu suara awak boleh keluar. Dan tengah telefon tu. Kata mak ngah kita dengar. Telefon ke Pahang FM petang tadi. Cakap dengan Nina dengan jantan. Mak ngah dengar. Sedap suara awak dalam radio, ya.
2: Mak ngah duduklah mana. Pergi Scotland ke, pergi ke England ke, pergi ke Perancis sekalipun. Mak ngah boleh dengar kan suara-suara kita dekat
1: kita
2: radio.
1: Kita ni kat radio.
2: Okey, jadi cerita petang ini berkaitan dengan binatang ataupun haiwan peliharaan.
1: Betul.
2: Kita bersama dengan rakan pemanggil kita.
1: Kita tengok siapa ni. Hello, assalamualaikum.
3: Waalaikumsalam.
2: Macam biasa. Pemanggil terpantai kita.
1: Terpantai.
2: Dia waalaikumsalam. Tu kau dah tahu dah.
1: Kau dah tahu dah. Okey, nama ni.
2: Ketua kampung dah.
1: Ketua kampung kita.
2: Okey, Mak Ju. Okay. Selamat petang, Mak Ju.
3: Selamat petang juga untuk Nina jantan.
2: Terima kasih, Mak Ju. Besok ke mana?
3: Esok tak ke mana rasanya.
2: Tak ada. Hari ni pun apa aktivitinya? Tak ada.
3: Hari ni tadi pergi ke ladang mendebas.
2: Jadi
3: sebab hari ni tak mengaji. Kalau hari lain tu Mak Ju mengaji.
2: Kalau hari mengaji tu tak boleh nak pergi.
3: Tak boleh lah. Hari Jumaat satu adalah kat rumah.
2: Hari rehat.
1: Hari rehat, hari nak berjalan ke kan?
2: Santai-santai. Dia tak boleh nekat sangat juga.
3: Hari rehat nak berjalan.
2: Mana?
3: Nak pergi ke Lebok jalan ke Beru. Nak jumpa kawan-kawan sekolah.
2: Ni persatuan ni pula buat reuni eh.
3: Kono-kononnya.
2: Yelah, tak apalah. Dah
3: lama tak berjumpa. Usia macam ni, tak orang ni, kenalah berjumpa-jumpa.
2: Tak apalah, pergilah.
3: Masih-masih semua dah jadi wen, jadi api dah.
2: Jadi dia nak pergi berlomba pula, cucuk berapa orang. Cucuk awak berapa orang.
1: Dah berapa, 10 ke?
2: Mak Ju. Mak Ju. Yang laki dia poleh baru ni tu, ada ke nanti? Ada ke tidak nanti
3: ingat
2: dia?
3: Ingat lagi awak ini.
2: Ingatlah. Yang itu perbualan dengan awak.
1: Ya ke?
2: Mak Ju mencari kawan dia. Nama benda Mak Ju, Dalilah. Benda nama dia?
3: Badaria.
2: Laki dia boleh. Mak Ju nak jumpa sangat dia.
1: Tak dapat jumpa lagi apa sekarang.
3: Lama saya tak jumpa. Tak tahu lah dia datang ke tidak.
2: Kalau
3: datang jumpa lah. Kau bukan apa nak jumpa dia. Kau tengok sebabnya dia tu. Dulu-dulu pemalu sangat. Itulah kau nak jumpa sangat bila dia dah tua macam mana kau.
2: Tak apalah. Nanti kalau jumpa nanti Mak Ju sampaikan salam dekat dia, ya.
3: InsyaAllah.
2: Okey, kita kembali semula ke pakai jalan. Ni Mak Ju, ni cerita kita sebenarnya ni pasal binatang peliharaan. Kau nak kan Mak Ju?
3: Kau ni setakat hari ni, kau mela adalah kucing yang kau 2 ekor telah. Yang 1 ekor tu okey. Yang 1 ekor lagi tu yang menghabiskan duit.
1: Ngapa?
2: Apa dia mintanya?
1: Mahal ke?
3: Tak tahu banyak sangat masalah. Mula-mula kita hari bengkok telinga. Pergi operik kena 200
2: sebelah.
3: Lepas tu bengkok lagi sebelah.
2: Bulok.
3: Kena 200. Lepas tu dia bantainya pula ke Batu Karang.
2: Oh, kucing.
3: Tamu pula kencing. Bawa pula ke masuk pula
2: wet. Oh,
3: 3 hari. Dekat 400 pula kena.
1: Oh, 400.
2: Allah.
3: Okay, sekarang ni makan tu lah. Makan Royal Candy tah. Benda tu yang mahir tu.
1: Royal Candy?
2: Yang mahir, yang mahir.
1: Yang mahir.
3: Yang mahir. Sebabnya doktor
2: suruh makan itu. Kata,
3: itulah yang molek ni bagi penyakit dia tu.
1: Ya, tak bagi Batu Karang. Sebab kalau makanan kucing yang murah ni, orang kata boleh kena mudah kena Batu Karang.
3: Jadi makan itulah. Hai itu sebekas yang kecil tu 80.
1: Itulah harganya.
3: Makanlah 2 minggu.
2: Ya Allah, dia lebih pada makju ya makannya.
3: Itulah tak boleh kabur. Kita ni makanlah beras kita dia RM30.
2: Tuan tu.
3: Dia nya makan beras RM70-80.
2: Tuan tu makan bercatu.
3: Dia
2: mewah pada tuan nak guna kain pula ya makjunya.
3: Tapi nak buat macam mana? Dah sayang kata orang ni.
2: Benda nama dia?
3: Namanya Abang Sayang.
1: Abang Sayang?
2: Abang Sayang.
1: Sedap meh bunyinya.
2: Ya Allah, nama dia. Yang lagi satu tu?
3: Yang satu lagi tu, Tok.
2: Tok?
1: Tok. Mesti ketot. Mesti ekor ketot.
2: Oh, dia bantat-bantat macam tu badan dia. Pendek-pendek
3: dia. Ekor dia kotot kalau
1: ketot. Ni, Moju nak tanya. Dia kucing kampung ke kucing hak yang memehir ni?
3: Tak ada. Kucing kampung. Cik tapi kampung. Dia lawa bila dah makan-makan. Jadi lawa.
1: Betul. Gebu. Dia punya bulu lagi orang kata lurus. Lepas tu bulu dia tak gugur.
2: Tapi padahlah
3: dia cantik bulu dia. Itulah sayangnya.
2: Padahlah dengan makanan yang dia makan tu ya.
3: Betul. Tapi dia tu lah dia reti bahasa. Kadang-kadang Mok Ju nak pergi ke mana-mana. Mok Ju kata dia, "Abang jangan berjalan hari ni. Mok pergi sini-sini lambat balik." Dia tak berjalan.
1: Faham bahasa.
3: Dia reti.
2: Okeylah kalau gitu padahlah bayu makan mahal-mahal pun dengar kata.
1: Dengar kata jaga rumah.
2: Tidaklah sakit hati sangat rasa dah.
3: Lepas tu kalau kita balik sekarang dia pun menangislah. Wah menangis betul. Ambil dia duko.
1: Rindu. Rindu.
3: Duko lepak. Duko tu. Dia diamlah.
2: Manja sangat.
1: Duko macam budak kan. Kita menepuk. Perpuk. Tepuk badan dia.
3: Itulah. Binatang pandai. Kata.
2: Cucu lagi. Kucing lagi. Mana nak membelur je dah.
3: Cucu banyak jarang je. Itulah. Buat mainnya.
2: Yelah. Gitulah. Nak guna kain pula dah. Buat teman dia.
3: Ya, kucing yang terlibat temannya. Kalau tak ada sekarang, tak masuk dalam rumah, susah hati.
2: You cari mana? Tuaknya nak mana? Abang sayang dah.
1: Abang sayang.
2: Okeylah, Mak
1: Ju.
3: Dia kelahi ke bekerja ni.
2: Sama naik dengan tuan. Okeylah, Mak Ju. Terima kasih banyak,
1: Mak Ju. Terima kasih.
3: Ya, sama-sama.
2: Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam, Mak Ju.
2: Makan duit hak itu. Banyak sangat sakitnya.
1: Betul.
2: Tapi itulah dugaan je.
1: Betul.
2: Siapa yang mintanya dia pun mana tahu datang sakit dah.
1: Macam kita jugalah tiba-tiba sihat ni. Tiba kan demam. Batuk. Sesama.
2: Betul.
1: Itu yang orang kata dulu. Masa mula-mula kau dapat tahu kucing ada Batu Karang, mula nak tergelak juga. Ya ke? Macam orang juga kan. Tapi memang ya. Sebab makanan. Makanan murah ni dia ada garam ke apa benda. Dah satu bahan
2: dia
1: tu.
2: Dia tak berapa sesuai lah untuk dia.
1: Untuk semua kucing. Sebab tu kalau orang kat kampung ni, kalau mudah ni bagi nasi dengan ikan rebus je. Yang tu lagi elok.
2: Lagi elok. Okey, kita rehat dulu lah seketika nanti.
1: Kejap
2: lagi kita kembali bersama dengan cerita Wokmo pasal binatang peliharaan Wokmo ni. Okey,
1: terus. Terus dengar.
2: Faham FM.
1: Satu pilihan.

0: Ya, masih lagi bertemankan Jantan dan Nina di jam kedua ni. Orang kata sekarang ni pada pukul 3:34 petang.
1: Baik, cerita hari ni mengenai haiwan peliharaan ataupun binatang. Mungkin Wakma nak ceritakan berapa dah Wakma berhabis untuk binatang tersebut. Ataupun ada kenangan-kenangan istimewa Wakma dengan binatang tersebut. Apa ex-boyfriend bagi ke?
0: Terjumpa jatuh atas bumbu rumah ke?
1: Kutik tepi jalan ke? Sebab dulu kan kau ingat lagi arwah Cik Joh. Dia dulu penerbit rancangan lah dekat Pahang ni kan. Beliau ni dia lah ada arwah dalam beliau. Tapi satu benda yang kau ingat cerita pasal beliau ni, beliau ni memang penyayang dengan binatang.
0: Betul.
1: Kalau dekat RTM ni, dekat bangunan RTM, beliau antara orang yang memang sentiasa memberi makan kepada binatang ni.
0: Betul.
1: Okey, jadi Demo ni pernah cerita. Kau tak pernah lah menyaksikan benda ni depan mata. Tapi Demo dia pernah cerita. Demo pergi ke Taman Negara ke mana tau masa tu. Ada Moh Lawih rasanya. Nampaklah binatang kucing lah. Dia Cik Joh ni memang digila dengan kucing.
0: Betul.
1: Okey, lepas tu dia nampak kucing tu, dia sanggup suruh abang pilot kita yang tengah bawa kereta tu berhenti untuk dia kutip kucing tu.
0: Bawa balik.
1: Dia melunya. Memang itu sifat dia. Dia memang pencinta kucing lah. Yelah,
0: dia memang kalau dalam kepala dia mungkin dia nampak kucing tepi jalan.
1: Dia kesian tengoknya kan.
0: Apa? Kucing kecil tu. Tak ada ni. Kan guna. Langgar dia kereta.
1: Betul. Dan sebelum beliau meninggal pun memang adalah dengar-dengar dia menimba tanya kan. Memang beliau memang banyak membela kucing kat rumah beliau lah. Tapi tak apalah. Itu sebab orang kata mungkin itu antara sebab membawa beliau ke syurga.
0: Betul. Kita tahu doa haiwan juga kan.
1: Ya, betul kan. Jadi Wakma yang lain pula, apa cerita dengan haiwan peliharaan ni? Kita dengar kan.
0: Kita dengar pula ni. Siapa memanggil ni? Halo, Assalamualaikum.
2: Santana.
1: Yang tak jemur menelpon. Terima kasih Abang Santana.
2: Okey, adanya IP semalam kurang sihat sikit. Dia cakap dengan anak semalam.
1: Kenapa?
2: Kenapa ni kita dia? Kawan makan ubat. Orang makan ubat lebih sangit kita dia.
1: Jadi slow sikit lah.
2: Semangat kuat sikit.
1: Jadi hari ni sudah kembali happy.
0: Bersemangat.
1: Itu yang kita mahu. Okey, Abah Santana.
0: Okey. Apa ceritanya?
1: Cerita pasal binatang peliharaan. Ni ada bela ke binatang ke apa?
2: Kalau kamu ni duduk tiga anak menantu kawal lah. Jadi kawal ni anak tu ada suka bela kucing. 18 ekor.
1: Berapa?
2: 18.
0: 18 ekor? Guna gaya
2: duduk rumah lah. Jadi dia dah berok ke tandas lah.
1: Kucing pergi ke tandas sendiri lah ya.
2: Kena ajok.
1: Yelah.
2: Perbelanjaan dia RM10 sehari.
1: RM10 sehari?
0: RM10 sehari tu seekor ke?
2: Tidaklah, mana 18 lah.
1: Maknanya lebih kurang.
2: Jadi RM10 sehari.
1: Kalau 30 hari dah berapa teh?
0: RM300.
2: Jadi dua beg. Sebulan maknanya 300.
1: Lebih kurang.
2: Ialah 300 lah.
1: Darat lah. Betul lah 300 tu.
2: 360 ringgit.
1: Itu anak Abang Santana.
2: Kamu duduk bertiga.
1: Abang Santana sendiri menjagalah kucing tu.
2: Sama lah semua ni sebab nama dia datang belakang.
1: Pandai dia panggil nama datang. Antara nama-namanya.
0: Nama-nama popularnya.
2: Nama yang popular Mike Tyson.
1: Mike Tyson.
2: Sebab dia hitam.
1: Faham. Lagi.
2: Ada tupai. Nama dia macam bulu tupai.
0: Berdasarkan color.
2: Lagi tompok. Dia bertompok.
1: Tompok biasalah. Nama kucing tak lari dah.
0: Abu ada.
2: Abu tak ada dulu. Arwah Majik ada main meninggal.
1: Mati dah kucingnya. Majik nama dia.
2: Majik.
1: Lepas ni kalau tambah lagi sekot, tak nama dia jantan tau.
0: Jantan.
2: Dia memang jantan.
1: Panggil dia jantan.
2: Ini ada kuti orang ini. Orang anak ayah. Panjangnya ayah Seko. Jadi dia di luar rumah anjay 3 ekor.
0: Jaga rumah.
2: Jaga rumah lah. Mana kawasan-kawasan ni hutan.
0: Betul.
2: Mana tempat pelanjungnya hutan. Jadi ada keruk. Makan beruk, makan pisah, mengintai pisah. Dia mengelah.
1: Oh, dia mana makan pisah?
2: Dua kali sehari, nak ikat dengan ayam goreng. Tepuk juga banyak ni.
1: Banyaknya belanya.
2: Makan nasi tu, anjing tu. Dua kali sehari, sedianya. Satu kali, petang sekali. Sama ikuti dengan anjing.
1: 3 ekor? Benda nombornya kalau panggil dia datang.
2: Panggil selalu dat, dia awak selalu bagi makan dan kawalah, kawal pula lah. Benda. Dia lau datang selalu botek. Botek dia walaupun dia balik ke macam mana. Punya motor dia tahu dah.
1: Dia tahu
0: iyalah.
1: Memanglah. Anjing ni memang deria, dia memang power, memang kuat.
2: Lepas tu lepas tu lah tompok dia mengotek je. Sekok tu itu ada punya benda keram koko.
0: Semua nama-nama koko berdasarkan warna.
1: Mudah
0: ingat satu kan.
1: Jadi apa pun, terima kasih Abang Santana.
0: Terima kasih.
2: Ya, sama-sama. Orang datang malam dia kebuk selalu. Kalau dia lain ngebuk orang dengan manusia ni lain. Dia lain kalau mengebuk hantu syaitan ni dia lahir. Pukul 3 pagi dia bunyi. Kita pergi banyak.
1: Kalau orang hak dia tak kenal, hak dia tak biasa tengok,
0: guna pula. Dia punya garang anak. Kita boleh tahu dah.
1: Yelah, dia tahu dah. Macam alam dia.
2: Malam-malam tu jaga dia bunyi. Bertiga tu.
1: Adalah tu dia nampak tu.
2: Dia nampak lah.
1: Memang nama dia pun memang binatang dia nampak.
2: Dia nampak. Jadi dia kata, ustaz belanya dia pahala ke dia. Jangan dia pukul sangat.
0: Betul.
1: Dia binatang, tetap binatang. Jangan dia nayu.
2: Jangan nayu ke dia.
1: Baik. Okey. Terima kasih banyaklah Abang Santana.
0: Terima kasih.
2: Sama-sama. Kita dah jantar. Jadi kita sihat semua belaka.
0: InsyaAllah. Amin. Assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam.
1: Sihat belaka. Okay, amin, bye. Amin. Okay, bye. Waalaikumsalam. Okay. Cerita pasal bela anjing. Yelah, memang.
0: Kucing bela, anjing bela.
1: Dia ada tujuan. Jantan kalau orang kaya-kaya dekat kampung tu, ya ada kebun. Buah lima ke, tak kira lah kebun apa kan.
0: Jaga kebun, buat jaga kebun.
1: Jaga kawasan rumah. Dan memang itu function dia. Kalau orang dulu-dulu lagi dahsyat, dia bela ni gajah.
0: Bela gajah?
1: Orang kaya dulu-dulu lah.
0: Sebab satu lagi gajah tu sebagai pengangkutan.
1: Kayaknya kau pernah baca satu cerita. Rumah orang dulu ni dia dibina tinggi. Lepas tu tepi tu dia ada pintu. Tapi tak ada tangga.
0: Dia macam ibarat kata jeti menaiki gajah. Bahasa mudah dia.
1: Makna orang kaya dulu. Ni kau tak tahu, Allahuakbar, betul ke tak. Tapi ini pernah cerita, kau dengar lah. Kalau rumah orang kaya-kaya dulu lah, bakal golongan tu kira macam berduit,
0: berada T20 lah.
1: Dia rumah dia tinggi. Tapi tepi tu, pintu tu, tepi dinding tu tak ada tangga. Sebab makna kata tuan rumah tu kalau naik ke gajah tu, gajah tu rimpit rapat ke pintu tu je.
0: Dia jadi melangkah je keluar. Duduk dah atas gajah.
1: Makna dia tak payahlah kalau tok ni nak memanjat pula nak ikut gajah tu kan. Gajah pula besar mana weh.
0: Tinggi.
1: Jadi itu antara orang kaya dululah. Jadi hak mana tok nenek dia mungkin bela gajah tu. Patut berbangga lah, makna tok nenek dia tu kaya.
0: Kaya. Harta pusaka banyak.
1: Banyak. Cuba cokorek mana ada. Okeylah, jadi kita rehat dulu seketika. Sekejap lagi kita kembali cerita pasal binatang peliharaan yang kita.
0: Cerita. Terus dengar
1: Bahang FM. Aku sudah tidak percaya padamu lagi. Lebih baik engkau segera angkat kaki. Hai, saya Batrisha. saya layan Pahang FM melalui frekuensi 95.5 MHz

0: 104 dan 1 MHz Kuantan. Hang FM yang terbaik untuk anda.
1: Oh sayangku, ku cinta kamu. Kau Arjuna, kekasih hati. Dengarkan
2: Radio Malaysia, Hang FM.
3: Masih lagi ni dalam segmen cerita di Zone Apa Khabar Way hari ni. Okey, Nina.
2: Betul. Baik, jadi mungkin ini pemanggil kita yang terakhir ni, jantan. Sebelum kita bacakan WhatsApp-WhatsApp yang kita terima.
3: Ya, betul. Okey, kita dengarkan siapa ni. Hello, siapa? Assalamualaikum.
4: Assalamualaikum.
2: Salam. Ni siapa? Tok Siok, ya?
4: Yo.
3: Oh, Tok Siok.
2: Selamat petang, Tok Siok.
4: Selamat petang.
2: Buat apa tu?
4: Dengar radio aja.
2: Ya, betul. Yang ini yang paling tepat sekali.
3: Ini orang kata, orang kata peneman setia kita.
2: Tok Siok.
4: Apa cerita ni?
2: Ini cerita pasal binatang.
3: Binatang peliharaan ni.
4: Kucing-kucing.
3: Kucing-kucing.
2: Tok Siok ada kucing ke?
4: Ada.
2: Berapa ekor?
4: Adalah dua seekor je.
3: Seekor je.
2: Dua ke seekor?
4: Kucing jantan kuat berjalan.
3: Oh, dia ada hak yang singgul-singgul kejap.
4: Kuat berjalan.
2: Maknanya betul hak betul-betul melenyo Tina lah. Tina nama apa?
4: Nama apa tu? Belang je.
2: Belang. Mana dapat? Banyak
4: belang ni balik
2: Oh, mana dapat yang belang ni? Oh, cari ke orang bagi ke guna kan?
4: Anak bagi.
2: Lepas tu dia dah beranak belum tu? Hak lain-lain tu?
4: Tak ada, cekor je belum.
2: Tak, dia tak beranak lah. Maknanya dia tak ada mengawal.
4: Jantai.
2: Hak Tina tu?
3: Hak Tina mana nama?
4: Tina tak ada, jantai je ke?
3: Okey, jantai tu nama belang.
2: Padahlah hak tak ada anak. Itu dia kerja dia yang pergi kacau anak dan orang tu.
3: Tak tahu beranak kucing Tina.
2: Rumah sebelah dah. Dia nak care tu, nak care macam Tok Siok juga tu. Kaya tu. Tak lekat di rumah tu.
3: Biasa bagi makan benda kucing tau.
4: Makan-makan dia dah beli kedai dia yang apa tu, biji-biji tu.
2: Oh, beli dekat kedai juga. Berapa lama dah Tok Siok belinya?
4: Lama dah tu.
3: Tua dah gamuknya.
2: Yang kucing ni tidur sekali ke dia tidur sendiri? Dia tidur dengan Tok Siok ke tidur?
4: Lain kau teruk. Lain kau elok lah.
3: Lain kau elok.
2: Patutlah kau tak
4: dengar. Minta lagu satu.
2: Minta lagu.
4: Lagu Sendiri.
2: Sendiri.
4: Datuk jam dia lah.
2: Sendiri. Ada waktunya lagu tu.
3: Bagi Nina je lah nyanyi.
4: Lain kau terang.
3: Lain kau terang.
2: Tak apalah Tok Siok.
3: Jumpa lagi.
4: Assalamualaikum.
3: Waalaikumsalam.
2: Kau nyanyi je pandai lah, lain kurang terang lah.
3: Yang penting dapat request lagu.
2: Okay, jadi mohonlah kita bacakan WhatsApp. Kita main ke mana-mana kan. Salam saya dua ayam kedua DJ yang menceriakan. Okay, nama Kak Nura.
3: Kak Nura.
2: Kau tak bela, kau malas nak cara. Dia kata memang betul, inilah kuih. Kuih tahu kau malas, jadi kau tak mau bela binatang sebab kau tak nak menyeksa dia teh.
3: Betul.
2: Besok kau kena soal kat akhirat, kau nak jawab apa? Kayaknya kita pergi kerja, kita biar dia pergi rumah orang, makan rumah orang, kacau depan rumah orang, berok ke kan. Kalau Tuhan tanya, besok kena jawab apa? Dosa yang ada pun dah timbun-timbun kan. Takkan nak tambah lagi dosa bila kucing tak bercara. Nampak kau kerang. Okey, bukan anti kucing. Kucing haiwan kesayangan Rasulullah.
3: Betul.
2: Bila kucing tidur atas jadah ketika baginda nak solat pun, baginda biar je. Sayangnya baginda dekat kucing. Tapi malas nak kendalikan. Yang akak tunjuk ni, dia bagi gambar kan,
3: anak dia bela.
2: Kucing-kucing anak yang dia bela dekat Shah Alam. Empat ekor yang debuk-debuk kata dia. Tak payah cerita lah. Ada bilik sendiri. Ada ekor. Ada penyebut abuk. Bekas makanan minum yang automatik tu. Bila makanan habis, dia akan masuk sendiri dalam bekas. Seminggu sekali ada tukang cuci. Datang uruskan mereka dan biliknya. Memang besar maintainer mereka.
3: T20.
2: Betul-betul T20 lah.
3: T20 lah.
2: Kalau kucing pun dipanggil orang untuk menjaga, maknanya itu duit memang banyak lah.
3: Saya ada tukang cuci lagi.
2: Kata dia kucing pembawa tuah sebenarnya.
3: Betul.
2: Puluh arwah Adibah Noh. Yang banyak membela kucing-kucing, yang banyak turut bersedih atas kematian beliau dulu. Yelah betul kata Kak Nurul. Kau paling setuju sebab kau pun sama macam Kak Nurul sebenarnya. Kau tak minat membela kerana kau tahu kau tak mampu nak memberikan apa orang kata komitmen tu.
3: Betul. Kita nak komit membela seekor binatang ni. Orang kata
2: bukan yelah, duit je teh.
3: Bukan duit, masa, tenaga lagi.
2: Tanggungjawab teh. Kau pernah buat ni dulu. Ustaz kau nak tanya. Kau tanya ustaz tu kan, kalau kita bela binatang ni, sebenarnya ustaz tu cerita je, kalau kita bela binatang tapi kita membiarkan dia, itu boleh jadi punca kita kena raka tau.
3: Betul.
2: Sebab tidak bertanggungjawab terhadap binatang peliharaan kita.
3: Tiba kucing kita dikencing dia kat kasut jiran.
2: Kan, benda-benda gitulah. Nampak kecil tapi besar kesan dia. Okey, ini siapa ni teh?
3: Siapa ni? Macu Maruku. Okey, kita dengar benda dia cakap.
5: Assalamualaikum.
3: Waalaikumsalam.
5: Nina dan jantan.
2: Ya.
5: Ini Macu Maruku dari Duan Sebatang.
3: Okey.
5: Itu cerita pasal binatang kesayangan ya, yang pernah Macu dulu ada kucing lah. Kucing apa nama tu? Dia anak beli mahal lah. Kecil pun dah 800 baku. Kalau dah besar lagi lah kan. Bila makanan dia tu lah. Itu mahal-mahal lah. Yang menyedihkan. Dia buat kata dia jantan tadi lah. Oh cantik. Hijau juga dia punya. Dia punya bulu dia hijau kembang. Lepas tu dia jalan-jalan kat luar tu. Dia makan dia anjing. Cari punya cari, tengok manalah pergi. Rupa mata dah. Dia tinggal dah. Adalah bulu hijau-hijau.

0: jatuh. Dia jatuh tempat tinggi. Kucing mahal ni dia lain sikit. Kalau jatuh tempat tinggi, patah pinggang.
1: Manja.
0: Patah pinggang tu, pergi hantar ke klinik haiwan. Kata kena pakai pamper. Dia tak boleh dah. Biasa di pinggang dia dah patah. Lepas tu doktor kata makan pun kena suap. Demi sayang ke dia, kata dia, kita cucuk lah, biarlah dia mati. Sekali bila cucuk tu, jantan Nina menangis keluar air mata. Dia sedih, kita pun sedih. Itulah cerita makcum. Tak sabar nak jumpa Nina. Nina, Ana dan Hezri. Datang kerauk. Okey, assalamualaikum.
2: Alamak, dah kantoi dah ke?
1: Dah tahu dah.
2: Dah tahu dah siapa yang pergi. Lain macam kaipa mokcu ya.
1: Siapa ngabar ni?
2: Lain macam kaipa mokcu ni. Okey, tapi betul lah insyaAllah. Kalau banyak umur kita jumpa ya mokcu ya. Terima kasih mokcu hantarkan WhatsApp dan cerita mokcu ni tadi pasal inilah. Apa kucing hak mahe-mahe ni. Memang dia manja lain.
1: Manja. Lepas tu pula kisah dia tu sama dengan kucing kur. Mati dia anjing. Kur tu, yelah. Disebabkan kejadian tu yang membuatkan kau tak boleh kucing dah.
2: Oh, macam trauma lah.
1: Trauma satu. Satu lagi kau perasaan sedih tu orang kata tak boleh nak gambarkan. Macam mana kita sayang kepada orang. Macam tu kita sayang. Kau dia punya sedih tu. Orang kata macam kehilangan tu.
2: Berasa sangat.
1: Sebab tu kau malas dan bela. Sebab bila kita dah lama membela, kita orang kata dah terikat ataupun attached kepada kucing tu. Payoh nak melepaskan satu perasaan tu. Potong awek mudah. Potong awek mudah. Potong dengan kucing hidup sekali lah.
2: Tak sama rasa dia.
1: Sebabnya kucing ni setia.
2: Yalah, faham.
1: Tak adanya nak curam-curam belakang kita.
2: Tapi memang mengingatkan kau lah pasal binatang yang manja macam kucing ni. Kata orang kucing ni 9 nyawa tu.
1: Betul.
2: Orang kata. Kan. Tadi bila kalau kucing-kucing kampung ni kan, awak campur dia daripada atas lori pun dia hidup tu.
1: Satu lagi kenalah dengan perangai dia yang hok buah tu. Dia buah-buah dia pun lasak.
2: Betul, dia terjun daripada rabun atak tu kan. Hidup molek ada je.
1: Kalau kucing bandar naik pokok kena panggil bomber. Buat turun.
2: Betul, tak pandai turun
1: dia. Naik keti.
2: Macam ayam pencen ya. Blur je demo tu.
1: Aduh
2: kita
1: lah.
2: Kita lihat dulu seketika. Kejap lagi kita sambung baca ni.
1: Betul. Okay, terus dengar.
2: FM.
1: Satu pilihan.

0: Ya, masih lagi bertemankan Jantan dan Nina.
1: Ya, betul Jantan. Kita dah masuk ke jam yang ketiga.
0: Jam ketiga. Cepatnya masa berlalu eh.
1: Ya, rasa cepat. Kau rasa tak sabar nak habis dah.
0: Tak sabar nak habis eh. Sebab nak balik.
1: Okey. Okay. Jadi ni WhatsApp daripada Aini Lepor.
0: Aini Lepor dia cakap, "Assalamualaikum DJ berdua, Nina dengan Jantan. Akak ni dari Felda Lepor Hili 3. Okay. Kak Ani Aini.
1: Okey.
0: Dulu akak minat sangat pelihara kucing bulu kembang. Mana gi mesti bawa.
1: Okey.
0: Satu hari orang jatuh sakit, ninggalkan kami. Lepas tu pada tu tak minat dah. Sedih hingga ke hari ni teringat je kat orang.
1: Ya, sama macam awak teh.
0: Ya.
1: Dia rasa trauma tu.
0: Trauma tu sebab perasaan sedih tu tak nak ulang.
1: Okey, betul.
0: Sebab tu tak nak bela dah.
1: Ya, ini Fatihah dari Serdang. Fatihah khabar, Assalamualaikum Jantan dan juga Nina. Saya Fatihah dari Serdang. Saya nak kongsikan binatang peliharaan saya adalah burung.
0: Burung.
1: Saya ada 5 ekor burung. Burung nuri yang memang saya beli dekat kedai pet shop. Saya tak suka bela kucing, saya tak suka binatang lain. Saya memang suka burung sahaja sebab saya rasa burung tu cute dan comel.
0: Satu lagi bunyi dia.
1: Dia
0: berkicau bila pagi kita dengar kicauan burung ni dia macam suasana vibe tu menghidupkan suasana pagi.
1: Betul, aku teringin pula rasa nak beli burung tak?
0: Bela.
1: Ya.
0: Bela, kalau boleh jangan seekor.
1: Ya.
0: Banyak
1: dia sikit. Dia kena
0: berteman ya. Berteman, biar sepasang.
1: Nantilah aku fikir semula lah. Okey. Kak Siti Hawa Cini pula.
0: Ya. Okey, salam selamat petang Nina dan Jantan. Selamat berkonti. Akak bela kucing duduk dalam geban. Mula-mula duduk dalam
1: bilik
0: anak yang nombor 3 tu, tapi sekarang dah kahwin. Kena buat rumah kucing pula. Ada 2 ekor hari tu mati, dah tinggal seekor yang gemuk panggil kenik. Yang mati tu yang banyak. Akak malah berok mengata lah. Okey lah Jantan, terima kasih lah ya. Nina Jantan.
1: Kucing kan dia memang berok mengata.
0: Ya, kena ngajar sebenarnya. Macam kucing kau dulu, kau ajar berok dalam pasir dia. Ada satu bekal kau sediakan dekat dapur tu, bucu gitu kan. Berok dalam pasir tu, beroklah situ. Kencing situ lah.
1: Itulah pengorbanan seorang tuan kucing, yo.
0: Ya.
1: Pasir berok kucing pun kena beli, tak?
0: Beli. 3-4 hari sekali kena cedok.
1: Ya, kau tak boleh. Kau memang pantang dengan tai kucing.
0: Ya.
1: Kau pernah kucing... Kau terpijak ni najis kucing ni lah.
0: Betul masuk kereta?
1: Bukan.
0: Betul?
1: Kau terperasal lah sebelum masuk kereta.
0: Tahu
1: kau buat apa? Kau buang slipper tu. Betul tak? Kau takkan basuh sebab kau tak suka betul bau tai kucing tak?
0: Ya, dia bau macam tengik.
1: Tak tahulah, tapi memang kau tak boleh. Jadi memang itu yang kau buang slipper tu.
0: Tungkit bau dia.
1: Bukan kata kau kaya. Tidak kaya juga.
0: Yelah, betul lah. Awak Allah lah bau dia tu kan.
1: Kalau kucing tu berok dalam lemari, kau buang lemari tu.
0: Buang lemari?
1: Bukan kau buang tahi tu. Buang lemari, betul.
0: Kalau berok dalam rumah, buang rumah.
1: Tak boleh lah.
0: Awak kena buang.
1: Sebab tu kau tak masukkan kucing tu dalam rumah.
0: Bijak.
1: Okey, ini Kak Ngoh Jerantut.
0: Kak Ngoh Jerantut. Okay, kita nak dengar aja benda dia.
2: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam.
2: Selamat petang. Apa khabar web 2? Kak Ngoh semoga Nina dan Jantan sentiasa sihat dan ceria selalu ya.
0: Yeah.
2: Topik petang ni binatang peliharaan.
1: Inilah
2: Kak Ngoh dulu ada bela kucing seekor. Itu pun anak yang belikan kucing daripada baby lagi kan. Kucing tu bulu dia jabuk panjang. Jenis bulu dia yang panjang tu. Jadi campurlah warna dia putih dengan putih dengan kelabu.
1: Jadi cantik ya kelabu.
2: Jantan Kak Ngah panggilkan gerai lah. Kak Ngah pun nama dia gerai.
1: Gerai.
2: Nama dia makanan dia tu Kak Ngah campurlah kan. Bawa ikan bagi makan dia. Ayam goreng tu lah. Campur-campur gitu. Dan lepas tu beta makanan dia tu tak lama mana yang Kak Ngah beli yang beg besar tu yang campur dengan vitamin sekali tu kan yang RM40 sepaket tu. Yang sepaket tu kan. Jadi sebulan taklah banyak. RM80 je lah sebulan kan. Gitu. Jadi gerai tu sampai dia gemuk lah, dia gemuk, dia gebu, bulu dia panjang je, tak gugur lah kakak kita bagi makanan dia tu kan. Itulah nak ceritakan. Itu ceritakan asal tiba tak dah besar kan, tak macam mana duduk kat luar je sekejap hilang, orang curi tak tahu siapa yang ambil. Allah sayang, yang anak tak menangis hilang kucing dia tu.
1: Yolah.
2: Itulah nak ceritakan. Okey, Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam.
1: Tapi betul tanya, kalau binatang comel tu, apa nama kucing tu kan, risiko hilang sangat tinggi ya.
0: Betul, berjaga-jaga sebab tu kebanyakan yang kucing mahal ni, dia orang bela letak dalam sangkar dia. Sangkar pula bukan kaleng-kaleng. Betul. Hak besar-besar.
1: Betul.
0: Hak ada kipas. Kadang tu ada kapek.
1: Betul.
0: Ada tempat yang
1: Mainan dia,
0: tempat dia manja, tempat dia bergayuh. Dan betul ada hemok.
1: Hak tempat gayut-gayut tu. Macam buai tu.
0: Macam buai. Hemok yang dia tidur ke dalam tu. Tempat cakor-cakor.
1: Yelah, tapi tak apalah. Dah minat kan?
0: Dah minat.
1: Belilah apa patut.
0: Beli. Beratus tu. Sanggup berhabis.
1: Yelah.
0: Sayang.
1: Okey, ini Anas dari Kampung Membatih kata Abang Anas, kita kata kau minat bela ikan. Memang daripada dulu kau akan bela ikan. Dulu kau pernah ada ikan flower horn.
0: Zaman sekolah menengah dulu. Bapa famousnya.
1: Gila teh masa tu dah.
0: Pelawan lagi, orang kata lagi tinggi dia.
1: Kepala
0: punya
1: kepala jambul tu.
0: Jendul, kita panggil jendul.
1: Betul.
0: Dia punya jendul tu lagi tinggi. Lepas tu colour dia lagi striking, lagi menyala tu. Itu paling mantap.
1: Mesti terkenal balik zaman bela flower high tu.
0: Terkenal lah.
1: Siapa ada flower high dia power tadi tu.
0: Power.
1: Zaman tu dia kira
0: masa tu apa saya tak? Kejap-kejap suruh datang rumah. Datang rumah minum, makan. Kau jumpa makan.
1: Yang penting akuario depan
0: meja tu. Bukan nak ngajak makan ikhlas sangat. Nak ajak makan minum tu. Nak tunjuk ikan flower high baru ni. Beli mahal. Dekat mana? Bandar Pusat.
1: Bandar Pusat. Betul, masa tu mahal-mahalnya ikan tu teh.
0: Pasal malang je jual masa tu.
1: Masa tu, mula-mula keluar tu. Makin betul kata awak tu, makin besar jendul tu makna makin makin istimewa.
0: Paling istimewa. Betul, dengan corok apa, colour dia, corok belang-belang dia tu. Sekarang ni pas mana dengan flower white?
1: Tahulah mana.
0: Kau dah tak jumpa dah kedai-kedai pet shop.
1: Sekarang tak ada sangat dah ikan pelabuhan buhan tu. Payuh nak tengok.
0: Payuh. Lepas tu sekarang ni kalau jumpa pun ikan pelik-pelik. Macam kita tak biasa ikan jumpa tu. Ikan asin lah ramaknya.
1: Satu lagi hak jadi acaman tu kan. Ikan cermin tu. Ikan hak makan cermin. Apa? Makan
0: lumut
1: tu.
0: Apa tu panggil?
1: Mendu
0: ikan,
1: nama.
0: Kalau bahasa kampung.
1: Afrika ya?
0: Ikan Bandar Raya.
1: Ikan Bandar Raya.
0: Bandar Raya tu lah.
1: Betul.
0: Dulu kita bela tu campur dengan ikan kita ni sebab nak kononnya nak bagi akuarium tu cermin. Bersih. Tapi disebabkan dia lah ikan-ikan asli dalam sungai tempatan kita, terutama sungai Pahang ni, pupus. Sebab dianya bukan sahaja membersihkan apa benda kat lantai sungai tu, membersihkan anak-anak dengan telur-telur ikan.
1: Betul. Ini juga berkait dengan ikan hak kata bawang merah ke benda tu kan.
0: Ikan-ikan
1: ni semua boleh katakan kita kejahat. Dia bukan kata jahat macam manalah. Dia memang sangat menjejahkan ekosistem sungai kita.
0: Betul.
1: Jadi kepada mereka yang mungkin tak tahu selama ni, kayaknya kalau awak membela ikan Bandar Raya dia, dia ni makin lama makin besar.
0: Betul.
1: Makin-makin kuat kan.
0: Betul.
1: Bila dah lama kadang-kadang tuan rumah dah rasa tak sanggup nak bela dalam ekoria tu, dicampur dalam sungai. Wok mu kena ingat dia boleh membiok tau.
0: Betul.
1: Dalam sungai.
0: Betul. Dia membiok lagi pantas daripada ikan kita.
1: Dan dia sangat menjejahkan ikan-ikan yang ada. Ikan-ikan tawar yang ada dalam sungai.
0: Itulah ikan-ikan kita apa-apa. Kalau dulu kita tengok lampam. Lampam Jawa. Dia biasanya main kat tepi gigi-gigi ikan lampam lah, ikan kerel lah, apa benda. Sekarang ni ikan-ikan tu kurang.
1: Kadang-kadang orang tak tahu teh sebab dia rasa macam ikan ni sama je semua ikan. Tapi ni kalau dah tahu jangan buat lah. Okey, jadi kita rehat dulu seketika. Kita kembali kejap lagi. Ada lagi WhatsApp yang kita nak bacakan. Kepada anda, terus setia bersama kami
0: Pang FM.
1: Satu pilihan.
3: Teruskan berhibur dan bergelak ketawa sehingga jam

0: Itu dia lagu sendiri daripada Datuk Jamal Abdillah.
1: Baik, dah 4:17 minit petang. Ini daripada Wak Manan. Wak bela burung hantu, kata Wak. Jaga kebun dan jaga kebun tikus.
0: Daripada tikus, ancaman tikus.
1: Ya, burung punggok jelapang 2 ekor.
0: Ya.
1: Oh, bagus eh. West Wak, West.
0: Maksudnya awak pun kena bela burung lah macam Wak ni.
1: Yelah, tapi tak ada ya burung hantu kan. Kot pun takut.
0: Buat tapi comel burung hantu. Ada yang kenek-kenek tu.
1: Dia comel teh, tapi dan dia berbunyi tu kan. Tak berani juga. Tak yolah teh. Tak yolah. Banyak lagi benda lain kau bela-bela kan.
0: Beli ikan lah mudah sikit jaga.
1: Okey, ni siapa? Kak Rokiah. Kak Rokiah, apa ni?
2: Assalamualaikum. Selamat petang.
0: Waalaikumsalam.
2: Jantan dan Dina ya.
0: Yeah.
2: Tak malah cikgu ni kadang takut terlupa. Lupa nama orang ni kadang susah sikit. Macam ni lah petang ni dengar isu pasal lupa apa?
1: Binatang.
2: Cikgu nak kongsi jugalah. Cikgu ni pengalaman cikgu ni. Cikgu ni memang suka boleh kucing. Daripada dulu lagi sampai sekarang ni. Adalah pernah terjadi kucing cikgu tu dulu. Dia manja sangat.
1: Okay.
2: Dia pandai urut. Urut badan kita. Bila kita baring dia nak naik ke atas badan kita, dia urut perut kita.
1: Lepas
2: tu dia memang manja lah sangat lah. Tapi itulah masalahnya, dia terjadi tu. Dia ialah agaknya ada orang semua racun apa kat rumput kan. Mungkin dia makan rumput yang kena racun. Jadi dia mati cara kita tak tahu. Cikgu ni dulu macam lama lah cari. Macam sedih lah. Mana lah kucing ni pergi senyap tak ada. Lepas-lepas kebetulan lepas buat kenduri kahwin anak. Kan masa kenduri tu kita kecoh. Kita tak adalah cara sangat. Tapi lepas kenduri tu adalah ditakdirkan Allah tu pagilah masuk dalam stor. Tiba-tiba jumpa bulu kucing kan dekat atas simen tu. Kita menyapu-nyapu tu bawah almari tu. Tiba-tiba nampak macam bulu kucing yang ada tertinggal atas simen tu. Barulah kita ingat. Maknanya baru lah cikgu perasan kucing cikgu mati. Tanpa cikgu tahu kan. Cuba tinggal bulu dia. Ya Allah nak tunjukkan pada kita. Pasal kita susah hati asyik sebut-sebut je kan. Tu Allah nak tunjukkan bukti. Jadi lepas tu kan lama cikgu merajuk hati. Cikgu kata anak dah bela kucing. Macam sedih sangat boleh ingatkan kucing tu. Memang manja sangat. Jadi tapi lah dalam lama tu sekarang ni masih ada lagi lah kucing. Seekornya lah ada yang pada cikgu ni. Memang manja juga. Cikgu panggil nama dia Melati. Dia memang orang kata kucing yang paling diva lah orang panggil.
0: Diva. Melati diva.
2: Badannya gemuk semualah. Bulu dia lebat. Jadi itulah jadi kenangan lah sampai sekarang. Memang ingat lah peristiwa tu. Dan sekarang ni masih lagi lah beli kucing. Memang cikgu suka lah dengan kucing yang pada yang jinak apa semua kan. Itulah pengalaman cikgu lah pasal binatang ni. Terima kasih DJ.
0: Sama
2: petang semua. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam.
1: Terima kasih Cik Kia sayang. Kongsikan kat kita cerita pasal apa burung Melati Diva. Burung pula kucing Melati Diva ya. Jangan kucing pun apa Diva dah sekarang.
0: Diva dah sekarang. Nama Melati nama-nama klasik yo.
1: Tapi Diva.
0: Tapi Diva. Okey.
1: Ini Pak Cu Safri.
0: Pak Cu Safri.
3: Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam.
3: Apa khabar? Selamat petang.
1: Baik.
3: Selamat betul ke? Ceria-ceria ke?
0: Ceria sok mau.
3: Okay, selamat petang juga buat semua pendengar-pendengar Pak FM.
0: Okey.
3: Ada cerita kita petang ni. Ceritanya binatang peliharaan yang paling saya, yang paling pelik, yang paling-paling lah. Macam-macam lah palingnya. Okey. Pak Cu dulu adalah seekor kucing hitam. Dia ni kucing mendatang. Bukan bela pada kecil tau. Dia kucing mendatang. Tapi tak tahulah dia dengan Pak Cu dia macam mudah jinak selalu. Biasanya kalau kucing mendatang kan dia payah juga nak menjinak. Tapi dia dengan Pak Cu dia mudah. Dia jenis mudah ngah lagi ni jinak selalu. Tapi dia tak boleh salah gurau. Salah gurau dia main cekor selalu. Dia tak cermat bahagian kuku dia. Tapi dia manja. Dia pantang dengar lah. Dengar je bunyi motor Pak Cu sampai ke kan. Dia ngejar selalu lah. Dia nak manja. Dia nak kena musak. Itulah seekornya. Ayah dulu masa Pak Cu kecil ada seekor kucing. Itu arwah ayah Pak Cu lah bela. Dia tak makan belai. Dia kalau ialah nasi termakan lah juga nasi dengan kebeli tu. Tapi tak apa-apa lah. Dia tak boleh dapat bom timur.
1: Bom timur.
3: Dia paling suka bom timur. Dia akan makan timur. Jadi
0: ureh.
3: Arwah ayah Pak Cun ni kalau pergi kedai terkenalah beli sebatang timun, sebatang pula. Sebutin timun kena. Yalah
1: sebatang lah timun.
3: Memang apa sebutin, tapi kena potong kecil-kecil sikit lah. Kalau bagi sebatang kena kan dia tak, tak lorok pula.
1: Yalah
3: nak lorok pula. Dia dia kena rok-rok halus-halus sikit gitu. Dia makan. Dia makan timun. Okay. Jadi banyak lagi lah kan
0: cerita. Macam diet makan ni.
3: Setakat 2 ekor tu je ya.
0: Okay.
3: Okay, itulah saja daripada Pak Cu untuk konsep petang ni. Dalam benda cerita. Okay, teruskan dengan Pak FM bersama dengan Atat dan juga Nina. Pak FM satu pilihan. Okay.
0: Baik.
3: Assalamualaikum. Bye-bye daripada Pak Cu Sapri Jerantau.
1: Baik.
0: Waalaikumsalam.
1: Okay. Pakai masa pakai apa apa cerita pasal pula makan mentimoy.
0: Mentimoy kucing tu eh?
1: Yelah memang ada kucing pelik-pelik macam tu.
0: Ya betul.
1: Macam-macam cerita pasal kucing ni. Okey, ini pula dekat ni Kak Anwar Gambang.
0: Ya. Yeah.
1: Assalamualaikum. Cerita pasal kucing ataupun haiwan peliharaan ni, kucing kuai nama dia Debu.
0: Debu.
1: Kau bela dia dah dekat 10 tahun tapi saya dia mati kena bahaya ni anjing.
0: Dia
1: ni kalau orang hak dia tak kenal jangan harap dia nak dekat. Kalau anda buat kenuri kat rumah kuai, selagi tetamu tak balik, kenuri tak habis lagi, dia tak akan munculkan diri. Dia manja ngek dengan mok kuai. Nak manja mok kuai ni. Majikan kuai adalah kenangan. Yelah orang kampung kucing ni majikan.
0: Betul. Kita yang kena turut ke dia.
1: Ya, kita orang gaji dia. Itu kata orang-orang yang bela binatang. Bela kucing lah kan.
0: Betul, betul.
1: Kau baca gok gurauan-gurauan macam tu.
0: Sebabnya kita kena memenuhi kehendak keperluan dia ni.
1: Ya, kita kena nurut pula dia.
0: Nurut.
1: Awak bayangkan, Makju cerita tadi kan. Awak bayangkan, ya. Dua pembedahan dah 400 lebih.
0: Ya.
1: Lepas tu masuk web pula tambah lagi 400 lebih.
0: Ya.
1: 600 ke tadi?
0: 400.
1: Bayangkan lah kat situ saja dah beribu habis ke dia.
0: Lepas tu kalau kita nak pergi berjalan, cuti ke apa, kena tinggal pula dekat hotel kucing. Satu hari berapa dah?
1: Macam mana dia tak majikan kita? Kita pun tak majikan dia.
0: Kita ni kerja ibarat membayar keperluan dia je lah. Anak-anak bukan babe, berbintikan je.
1: Ya, cuma sayang nak buat macam mana.
0: Betul lah, kata.
1: Okey, Kak Anak kata juga, lagi satu, debu ni dia tak reti makan benda mentah.
0: Okay.
1: Benda yang membau ke, kata dia, kompa dia muntahkan balik. Ini cerita pasal debu ni.
0: Yelah.
1: Macam-macam cerita ya.
0: Betul, hari tapi hari ni lebih banyak pasal kucing lah. Kau nak dengar juga kalau
1: ada belulur ke kan?
0: Belulur ke tak ada lagi lah.
1: Ada orang suka belulur. Ada.
0: Tapi yang ni cerita kisah benar lah. Abah kau bela beruk. Cerita dia rare lah. Abah kau balik kena kerja. Lepas tu dekat Tersang. Kedah Tersang. Dia balik daripada kilang sawit tu. Naik motor. Naik motor balik kerja. Petang tu. Balik-balik-balik dia jumpa ada beruk tepi jalan. Duk sekor gitu. Dia pun pelik lah. Dia pun berhenti tengok jinak ke tak. Dia acah dulu. Sebab kalau orang kata liar memang garang lah. Ini buat keras. So bapak kau ni turun motor ambil ke,
1: Pergi
0: pegang dia. Pergi pegang dia. Pegang dia. Letak kat belakang. Naik motor. Bawa balik. Mak kau terkejut lah.
1: Yalah, tiba-tiba
0: bawa, bawa balik beruk.
1: Yalah. Balik-balik kerja lah kau. Bawa balik beruk kau terkejut juga. Dia dua benda lah. Bawa balik beruk. Bawa balik perempuan kau terkejut.
0: Lepas tu nak jadikan cerita beruk tu tak bersihat lah. Sebab tak tahu luka ke jatuh ke apa kan. Lepas tu abah kau ni bela belakang rumah. Tambat dengan tali. Tambat ke pokok. Tapi nak jadikan cerita ada satu cerita kelakor lah. Kau dengan geng-geng kau duk ngacar lah ke dia masa tu budak-budak kan. Duk agak-agak beruk ni kalau kita agak dia buat garang dia. Lepas tu nak jadikan cerita sebabkan bela kat belakang rumah tu dia boleh terjumpa sabun. Dia pergi makan sabun.
1: Lepas tu
0: berbuih lah mulutnya. Lepas tu puas lah abu kau apa jiwai-jiwai bagi keluar kan. Sabun tu kan. Lain-lain mak kau ke abu. Bah kata gila lepas ke hutan ke mana-mana tak solah. Jadi letak ke sini naik ke budak-budak kata kan.
1: Agak dipaneh kot.
0: Tahulah guna gaya nak mandi tertigo kot.
1: Tak kira dipaneh nak sabun pula dah. Dia tak tahu kan.
0: Tak tahulah mungkin dia sabun tu sabun bau-bau.
1: Kau rasa dia tak sihat kan teh.
0: Yelah.
1: Kau rasa dia dah pening tu jadi dia tak tahu apa dah. Yelah nama.
0: Balon je lah benda ada depan okay. mata tu lah.
1: Jadi itulah ya. Lepas tu lepas lah mana akhir
0: lepas lah akhir katanya lepas lah ke hutan balik. Tapi tak tahulah setakat ni kata benda jinok ni kan. Yelah. Takut kan lepas ke hutan mati.
1: Matilah, dia tak pandai nak mening orang, nak binatang lain.
0: Orang yang menuntut pun tak ada.
1: Itulah.
0: Ada ke kabur-kabur mulut ke mulut zaman-zaman tu, zaman mulut ke mulut kan. Kabur siapa ada hilang beruk. Ambil umur kawan ni.
1: Tak ada orang.
0: Tak ada, berbulan-bulan gitu. Lalam pulang balik, letak balik tempat asal, dekat jumpa tu kan. Lepas je lah ke hutan. Habis cerita.
1: Itulah. Okey, jadi ni Kak Zilah Hassan ni, salah Nino dengan jantan selamat berkonti. Dia kata kau tak minat membeli benda pun. Tapi anak kau minat beli kucing. Oyeng nama dia, sebab badan dia warna oren. Kau bubuh dalam sangkar, tapi banjir baru ni kau tak tahu mana nak letak. Kami lepaskan. Tapi dia balik sekali-sekala. Tapi lo ni teguh tak nampak. Yang ada main dekat belakang rumah kau ni mungkin bakunya, sebab banyak sangat warna oren. Dapatlah lepaskan. Maknanya yang lama
0: kadang tu mungkin dulu jumpa dia orang-orang ambil. Orang ingatkan tak bertuan. Sebab tu kebanyakan orang yang membeli kucing ni dia selalu letak gantai. Jadi ni kat gantai tu tulis nama dia, nombor telefon owner selalunya. Kadang tu lebih advance letak alamat. Alamat rumahnya.
1: Maknanya tahu mana nak ngantor kalau
0: jumpa. Sebab macam kos ni pun, kalau aku jumpa kucing comel-comel, tengok tak ada orang kata kad penalan dia tu kan, tak ada gantai kat pihir tu, ambil je lah. Tengok pula, panggil-panggil elok je, manja je, kena pula comel tiba-tiba. Scottish apa,
1: short hair
0: ni kan,
1: British short hair
0: pula. Memang kau ambil lah balik lah British short hair,
1: tak ada integrity ni awak ni.
0: British short hair, tahu tak?
1: Ya, kau kena, tahu dia mahir, kau tahu.
0: Kena tu wapok mahir
1: tapi
0: ni.
1: Tapi bukan kita punya jantan, jangan ambil.
0: Mana tahu sih kita pijak, kita tak tahu.
1: Tak ada. Itu kalau tu ada jumpa awak dipijak, awak tahu. Itu bukan rezeki kita pijak. Okey, rehat dulu. Satu lagu, kejap lagi kita kembali. Tengok dengar.
0: Pang FM.

0: bersama dengan kami berdua. Okey, kita rehat dulu seketika ni Jantan.
1: Ya.
0: Kejap lagi kita ada azan asar
1: pada pukul 4:41 minit petang.
0: Betul. Okey, jadi kembali lagi bersama dengan kami kejap lagi. Terus dengar
1: Pang FM.
0: Satu pilihan.

0: Malaysia, Pahang FM. Satu pilihan.
1: Kuantan 104.1 MHz. Cameron Highlands 100.3 MHz.
2: Kafi Rabbun al-Kafi Qasadun al-Kafi Wajadun al-Kafi.
1: Jadikan Pang FM satu-satunya pilihan anda.
0: Radio Malaysia, Pang FM, satu pilihan.

0: Dia Pahang FM.
1: Sekarang masuknya waktu solat fardu asar bagi kawasan Kuantan, Pekan dan Muazzam Shah. Radio Malaysia Pahang FM ingin mengucapkan selamat menunaikan ibadah solat. Semoga kita beroleh kemenangan di dunia dan di akhirat.

0: والفضيلة والشرف والدرجة العالية الرفيعة، وابعثه المقام المحمود الذي وعدته، إنك لا تخلف الميعاد. يا الله، Tuhan yang telah mensyariatkan seruan azan dan sembahyang yang akan didirikan, kurniakanlah kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam kedudukan yang tinggi dan terpuji yang telah Engkau janjikan. Sesungguhnya Engkau tidak memungkiri.
1: Cantiknya iman, Pahang FM.
2: Sidang pendengar yang dirahmati Allah Subhanahu Wa Taala, pandangan itu nampak ringan tetapi kesannya sangat mendalam. Satu pandangan boleh membawa kepada fikiran, fikiran membawa kepada perasaan, dan akhirnya sidang pendengar ianya membawa kepada dosa. Allah Taala berfirman dalam Al-Quran, katakanlah kepada orang beriman supaya mereka menundukkan pandangan mereka. Imam Ghazali menyatakan, mata adalah pintu hati. Apa yang masuk melalui mata akan menetap di dalam hati. Hari ini cabaran kita sangat besar. Maka sidang pendengar, antara kaedahnya ialah perbanyakkan berdoa kepada Allah Subhanahu Wa Taala agar Allah Taala melindungi kita di akhir zaman.
1: Cantiknya iman,

0: Masih lagi bertemankan jantan dan Nina di jam ketiga ini.
1: Ya, yeah, okey. Jadi yang terakhirlah kita nak baca kat WhatsApp yang kita terima ni. Banyak pula WhatsApp hari ni pasal binatang kesayangan ni kan. Okey, jadi penutuplah dulu. Saya duduk dekat bandar lama, boleh bela kucing. Sekarang, kalau dekat sana saya tinggal je. Sekarang ni saya duduk dekat perumahan. Rumah baru dekat-dekat juga dengan tempat lama perumahan saya, tak boleh bela kucing. Kata ini Abang Jamadil.
0: Abang Jamadil.
1: Okey, Mek Ru jerantut. Assalamualaikum jantan dan Nina. Mek Ru tak minat bela binatang, tapi dapat suami bela landok.
0: Okey. Wah, ni rare.
1: Yo, suami ajar macam mana nak bagi makan, nak jinakkan landok ni. Bila landok beranak, ambil anak dia bela. Bagi susu botol, belai, layan macam baby.
0: Okey.
1: Dia manja-manja dengan kita. Tapi hari tu bela anak dia tak sampai sebulan, bangun pagi tengok dia dah mati. Tak tahu sakit apa. Lepas tu Mek Ru dah tak nak dah bela, tak nak dah manjakan lagi anak landok. Kalau dia beranak, biar je dia duduk dengan ibu dia, menyusu badan dengan ibu dia. Sekarang dah tak bela landak dah. Dah jual dah semua. Semua dah jadi kenangan, tinggal gambar je lah.
0: Yelah.
1: Tapi ya betul eh. Dekat kawasan-kawasan yang macam hutan lagi kan. Setakat landak ni tak pelik pun.
0: Tak pelik pun. Yo, dekat kampung-kampung tu kan.
1: Yo, kayaknya kalau jumpa landak dekat Taman Teh ke, dekat Sungai Isak, itu pelik. Mana ke datang binatang tu kan.
0: Ya.
1: Okay, ini Aini. Bukit Stongkol.
0: Okay, salam DJ Aini Bukit Stongkol. Maju kucing ko
1: Seekor
0: suka berbenar makan duri makan duri
1: okay.
0: Adik namanya dah umur 12 tahun kemulanya. Dan Kak Aini ni juga dia kata dia ada kedai kucing dekat pindasan Bukit Songkol.
1: Ada hotel
0: mandi. Boleh mandi besi dengan kucing.
1: Maknanya kalau kata kita nak keluar jauh-jauh lama-lama nak tinggalkan binatang dekat kedai Kak Aini ni boleh.
0: Boleh carilah kedai dia area Bukit Songkol tu.
1: Betul, carilah. Dekat kedai ada 10 ekor, dekat rumah ada 40 ekor.
0: 40
1: itu dia. Okey, Duan Pekan pula.
0: Okey, Duan Pekan. Ini adalah satu gambar kenangan dengan kucing saya Oyen. Oyen pada mula sakit batu karang, lepas tu baik dari operate dekat klinik haiwan Pramu, lepas tu sakit dekat hidung berkudir tak baik-baik sampai bau umur sebelum raya. Oyen tinggal saya dan keluarga. Matilah.
1: Tinggal kenangan. Sedih tengok gambar sayu rasa ya. Tak apalah. Terima kasih banyak-banyak atas perkongsian Wakmo.
0: Kita
1: pasal binatang. Betul. Kesayangan Wakmo kan. Banyaknya kucing lah. Tapi banyak ada kucing. Jumpa tadi kat Flower Horn ada.
0: Burung ada. Landok ada.
1: Tak apalah. Terima kasih banyak-banyak kerana sudi berkongsi cerita Wakmo bersama dengan jantan dan juga Nina.
0: Maksudnya kalangan pendengar kita ni ramainya pecinta haiwan.
1: Penyayang
0: belaka ni ah.
1: Tak ada ganas-ganas menjengkol lah. Adalah seorang dua macam Kak Nura tadi tak berahi ke kucing tu kan. Bukan kerana tak sayang, tapi tak sanggup nak berkomitmen tu.
0: Betul. Nak tambah lagi sedangkan kita punya urusan harian pun dah kata dah sibuk, dah busy, dah penuh jadual pek dah ni.
1: Mana nak bela binatang? Anak pun orang bela.
0: You?
1: Anak awak pun awak hantar pengasuh. Macam awak nak bela binatang kau ni ke?
0: Itulah tak padan lah.
1: Dia tak padan lah.
0: Tak padan.
1: Okey, jadi apa-apa kejap lagi kita rehat dulu seketika. Ada utama 5 petang.
0: Ya. Sebelum tu nanti kita berhibur dulu dengan lagu Kenanganku by Kefi.
1: Okey, dengar.
0: Pang FM. Satu
2: pilihan. Hai, saya Tasha. Saya suka dengar Pang FM. 92.7 MHz di Jerantut.

0: Radio Malaysia Pahang FM.
1: Nak tahu tentang aktiviti dan program-program menarik di Pahang FM?
2: Dapatkan informasi terkini dari sumber yang sahih.
1: Tunggu apa lagi? Jom ikuti akaun TikTok, Facebook,
2: laman X, Instagram dan YouTube Pahang FM. Media sosial Pahang FM.
1: Mudah je!
3: Radio Malaysia Pahang FM. Satu pilihan.
4: Kami Pahang FM.
5: Kuala Lipis 107.5 MHz.

0: PG Mart menggunakan lampu luar dengan alat penetap masa. Satu lagi idea bernas untuk anda.
1: Radio Malaysia Pahang FM.

0: Sistem pendidikan negara perlu melahirkan generasi yang menguasai teknologi baharu tanpa mengorbankan nilai akhlak, kemanusiaan dan integriti. Perdana Menteri Datuk Seri Anwar Ibrahim berkata, perubahan lanskap global menuntut sistem pendidikan bergerak seiring dengan perkembangan semasa. Namun penguasaan teknologi perlu disertai pembentukan karakter bagi memastikan kemajuan yang dicapai memberi manfaat kepada masyarakat.
1: Betul, saya popularkan di kalangan anak-anak menggapai yang di langit, banyak menangkap semua teknologi baru, new technology, digital transformation, energy transition, artificial intelligence, quantum computing, which we must acquire without fail.
0: Beliau berkata demikian pada program Temu Anwar bersama pelajar IPG Kampus Pendidikan Teknik di Nilai Negeri Sembilan. Perdana Menteri dalam pada itu mengingatkan pihak sekolah agar tidak menyorokkan kes buli semata-mata untuk menjaga imej institusi, sebaliknya mengambil tindakan segera bagi melindungi mangsa dan menangani masalah secara berkesan. Jelas beliau, kes buli mungkin dianggap kecil oleh sesetengah pihak, namun kesannya amat besar kepada mangsa.
1: Saya tidak fikir seorang guru besar atau pengetua itu salah kalau dia bongkarkan satu kes. Pelajar ada 1,000, ada 2 kes buli, tak kena salahkan pengetua. Tapi salah kalau dia tak mengambil hal, tak mengambil tindakan yang cukup. Itu dia salah.
0: Pada majlis sama, Datuk Seri Anwar memberitahu cadangan menambah baik bantuan tambang penerbangan khususnya kepada pelajar dari Sabah, Sarawak dan

17 Julai 2014, tragedi nahas MH17. Pada hari ini, dalam tahun 2014, negara dikejutkan dengan insiden pesawat MH17 Boeing 777-200 milik penerbangan Malaysia, MAS, yang ditembak jatuh di Kharkov, Donetsk, Ukraine berhampiran sempadan Rusia. Pesawat malang yang membawa 298 orang penumpang termasuk 15 kru itu sedang dalam penerbangan dari Amsterdam, Belanda ke Kuala Lumpur. Seramai 43 orang daripadanya merupakan warga negara Malaysia, termasuklah 2 orang bayi. MH17 ditembak oleh puak pemisah dengan menggunakan peluru berpandu PUK buatan Rusia. Selepas hampir 6 tahun, pada 9 Mac 2020, kes MH17 akhirnya dibawa ke muka pengadilan dan mula dibicarakan di Kompleks Kehakiman Schiphol, Amsterdam. Setahun kemudian, iaitu pada 7 Jun 2021, perbicaraan penuh pula mula dijalankan. Pada 13 Mei 2025, Majlis Pertubuhan Penerbangan Awam Antarabangsa ICAO memutuskan bahawa Rusia bertanggungjawab terhadap insiden tembakan ke atas pesawat tersebut.

0: Ngorok Santai dalam Loyak Faham.
1: Jemput kita lah waro.
0: Dengan penyampai Zon, apa khabar weh? Lengkap, faham lengkap.

cari rezeki sebentar untuk aku bawa pulang. Untuk keluarga ku sayang sanggup biar ku tak makan. Janji terasa senang walaupun banyak yang kurang.

0: Janji terasa senang walaupun banyak yang kurang. Asal ku rasa tenang.
1: Baik, sekarang pukul 4:05:21 minit
2: dah
1: petang.
2: 5 dah teh.
1: Kejap je kan? Dekat Kuna lah. Kau ingat kan pukul 4 lagi.
2: Allahu Akbar. Bukan dah. Kita dah nak balik dah ni
1: teh. Dah nak balik eh.
2: Di jam yang terakhir.
1: Jam terakhir lah.
2: Kita berdua ni
1: teh. Yeah.
2: Ya Allah, bangkit. Bangun-bangun teh. Bangun.
1: Bangun. Bangun.
2: Okey, jadi apa pun terima kasih banyak-banyak. Yeah. Sekarang ni kalau kita tengok dekat
1: luar ni.
2: Nampak kulau je awal tu kan. Nampak mendung lah kata
1: nendung orang. Mendung je. Nak kata panas pun hidup. Nak kata
2: hujan belum lagi.
1: Nak hujan belum lagi.
2: Tapi gaya macam nak hujan.
1: Nak hujan.
2: Jadi apapun berhati-hati. Terutama sekali mereka sedang memandu.
1: Yeah.
2: Yang pulang daripada tempat kerja.
1: Tempat kerja.
2: Penat kan. Pergi kerja hari-hari kan.
1: Mana yang balik jauh tu. Kan? Yang berulang sampai berpuluh-puluh
2: sejam
1: kilometer
2: ada,
1: tu.
2: Kan?
1: Ada.
2: You.
1: Daripada Pekan. Kerja di Kuantan. Balik ke Pekan. Kerja
2: you.
1: Di Pekan. Dari Kuantan ke Pekan.
2: Marang kerja ke Kuantan pun
1: Marang ada. Marang Kuantan ada.
2: Hati-hatilah
1: ya. Hati-hatilah Umar. Terutama jalan lebuh raya tu. Jangan laju sangat.
2: Dia bukan apa. Sebab bila laju atas lebuh raya ni, kita dah penat.
1: Ya. Yeah.
2: Dia lama-lama tu jadi khayal macam tu kan.
1: Macro-sleep.
2: Macro-sleep.
1: Yo,
2: badan penat weh.
1: Yeah.
2: Kata orang kerja kat pejabat ni, nampak duduk saja.
1: Orang kabur. Awak tak rasa.
2: Orang kata. Kata orang kan. Tapi sebenarnya apa pun kerja dalam dunia ni semua penat.
1: Penat.
2: Yo, kan tak guna tenaga, kita guna fizikal. Kita guna mental. Guna mental pun sama penat macam guna tenaga. Jadi jangan dibanding-bandingkan kerja, okay? Jadi apapun hati-hati, semoga selamat sampai. Dan kita juga nak beritahu kepada Wakmo pada awal bulan Ogos.
1: 1 hingga 2 Ogos nanti kita akan ada program apresiasi Pahang First. Himpunan 1000 pendekar silat daerah Temeloh, Parlimen Temeloh.
2: Program apresiasi Pahang First, himpunan 1000 pendekar silat daerah Temeloh, Parlimen Temeloh.
1: Dia anjuran daripada Persatuan Silat Daerah Temeloh bersama dengan Persekutuan Silat Kebangsaan Negeri Pahang, iaitu Persaka dan Majlis Kebudayaan Negeri Pahang.
2: Jadi adalah program ni nanti pada 1 dan juga 2 Ogos.
1: Bertempat 2020. Di
2: mana?
1: Dataran Temeloh.
2: Okey, orang Temeloh kena datanglah ni. Okey, lepas tu nanti juga dekat sana ada macam-macam lah programnya. Ada himpunan persilatan pendekar.
1: Pendekar 1000 orang tu.
2: Pula kan?
1: Lepas tu ada persembahan daripada 20 perguruan silat daerah Temeloh.
2: Okey. Lepas tu ada persilatan pelbagai, pameran-pameran. Lepas tu ada pameran mistik.
1: Mistik?
2: Nak tengok jin, nak tengok hantu ni.
1: Boleh ke?
2: Inilah yang kau kabur tu. Macam kerih berdiri.
1: Kerih terbang ke?
2: Kerih terbang ke kan? Tak tahulah ada tidur
1: tak
2: kan?
1: Tak boleh tunjuk
2: itu,
1: tu.
2: Itu kau punya jangkaan.
1: Yelah, itu tak boleh tunjuk tu.
2: Okey, lagi demo unit.
1: Ada pameran daripada Jabatan Pertandingan Berbusana Beraspirasi 4 kategori terbuka kebangsaan. Ada fun walk berbusana dengan sejauh 2.4 kilometer. Dan persembahan gendang silat.
2: Jantan ni kan, kalau yang silat-silat ni sokmo. Adalah ni yang jalan atas kaca tu.
1: Atas kaca?
2: Tak pernah tengok ke?
1: Kau tak pernah tengok.
2: Dulu kan, kalau pekan sehari je kedua hari Jumaat tu, dia akan ada lah persembahan-persembahan macam gini.
1: Sambil bunyi gendang gedang-gedang-gedang-gedang-gedang-gedang.
2: Lepas tu kan, nanti dia pecahkan kaca tu kan. Dia letak atas macam alas tu kan. Lepas tu orang tu jalan tak pakai kasut. Tapi kaki dia tak berdarah teh.
1: Ibarat kita ni masa tu percaya
2: ni macam kebel
1: ada ilmu kebel.
2: Kita tengok teruja ngaknya lah masa tu.
1: Kena bayar tak?
2: Tak kena. Masa tu pameran tak kena.
1: Kena ke kena beli ubat?
2: Ngeleh tu dia jual minyak angin.
1: Itulah modelnya.
2: Itu sama lah. Tapi yelah, dapat tengok persembahan. Pijak-pijak atas api. Atas bara api dah tak melepuh weh kaki dia.
1: Itulah. Kalau kita mikir secara orang kata logik akal ni, kita kena orang kata apa? Mancih tu kan. Kan lepas kita padang api tu, kalau cucuk ke tangan tu, panas dah.
2: Melepuh teh.
1: Melepuh.
2: Silat-silat seminggu bernanuh.
1: Berbalut. Balut kena benda. Luka. Kena mancih. Cikgu pun macam kena mancih. Berbalut.
2: Dulu tok teh. Dahsyat orang tu. Tak tahulah dia ada lagi tidak ke, tak ingat dah lah.
1: Mestilah ada lah. Tak pun anak dia.
2: Tapi tu kenangan. Kenangan. Dulu kan. Dekat jengka tu lah.
1: Pada pusat ke?
2: Je kedua tu.
1: Yang kedua. Je kedua punya pasal malam.
2: Pekansari.
1: Pekansari.
2: Besar matnya situ.
1: Ya. Awak selalu beli benda?
2: Kau pergi beli burger. Burger. Lepas tu mak kau beli bawang.
1: Tapi iyalah kalau nak kata macam burger dulu tak ada stall burger tak kurang ada. Kan? Nak beli burger pasal malam. Kan? Kalau burger pasal malam tu murah dia RM1, RM1.50.
2: Yelah.
1: Kan? Kalau ni pakai daging, daging hot murah.
2: Tak kisahlah. Masa tu kau dapat sedap sangat dah.
1: Sedap sangat. Dah mewah dah makannya.
2: Mewah lah time makan burger tu.
1: Sekarang ni burger pun macam-macam yang rupa.
2: Ya. Okay. Selang semeter je ada kedai burger kan.
1: Ya. Lepas tu dengan burger-burger orang kata gourmet-gourmetnya.
2: Macam-macam pelik-peliknya
1: burger. Pelik-peliknya. Letak itu, letak inilah dengan daging-daging premiumnya. Ya.
2: Harga burger sekarang macam harga sepinggan nasi biryani dah.
1: Ya.
2: Jadi itulah inovasi.
1: Ya, yeah, betul lah. Tapi
2: kita tinggallah dulu cerita kita tadi.
1: Betul, kita tinggalkan cerita tu. Nanti kita topik lain kita bincangkan.
2: Jauh dah kita pergi ni.
1: Jauh kita pergi.
2: Okeylah, kita apa-apa rehat dulu. Kejap lagi pukul 5.45 minit petang ni.
1: Kita ada khabar Pahang.
2: Betul. Jadi tunggu dengarlah.
1: Pahang FM.
2: Satu pilih.
1: Ya.
3: Kuantan 104.1.

0: Hai, saya Siti Nohaliza. Dengarkan Pahang FM, satu pilihan di mana juga anda berada.
1: Radio Malaysia.

0: borok santai dalam loyak pahang.
1: Atuk gajah, pahlawan gagah. Atuk gajah, pahlawan
0: sejarah. Dengan penyampai Zon, apa khabar weh? Lengkap pahang.

0: 5.56 minit petang dah, jantan.
1: Ya, yeah, kita dah penghujung waktu zon apa khabar way.
0: Betul.
1: Lepas ni kita nak beransur ke zon nurani.
0: Ya, yeah, betul. Kita mengundur diri dululah.
1: Ya. Yeah.
0: Okey, jadi apa pun, terima kasih banyak-banyak kita ucapkan kepada semua yang telah pun menelpon, yeah, yang tukar WhatsApp.
1: Yang bercerita macam-macam.
0: Yang mana tak ada tu kita minta maaf.
1: Minta maaf lah.
0: InsyaAllah minggu depan kita kembali, ya.
1: Yeah. Dengan topik lain pula.
0: Betul. Okey, dan apa pun kejap lagi, Nasyuri akan bersama dengan Mok Mok.
1: Ya.
0: Yeah. Nampak dia happy sangat
1: happy
0: hari
1: ni. Happy sangat ni nak mengecarakan zon nurani selama 3 jam hingga 9 malam.
0: Dia memang suka yang azan-azan ni, memang kegemaran dia.
1: Memang kegemaran.
0: Memang zon pilihan dia.
1: Tapi kalau kawan-kawan nak tunggu masa bulan puasa nanti.
0: Tapi dia okey je. Dia memang suka zon ketenangan.
1: Steady. Tengok orang pun kita tenang.
0: Tengok orang tu memang tenang, memang beriman, kan.
1: Memang beriman.
0: Okeylah, kita jumpa lagi. Assalamualaikum.
1: Bye-bye.

0: Ya, apa dia yang...
1: Tolong buka radio kejap.
0: Buka radio? Ni, pergi ambil spanner 12 tu. Nak buka.
1: Abang ni, orang cakap betul-betul dia main-main pula eh.
0: Alah, sayang ni pun gurau tak boleh ke? Alah. Nah, nak radio apa nak dengarnya?
1: Eh, kita kan orang faham. Mestilah dengar Pang FM.
0: Abang suka, abang suka. Kejap abang cari siaran eh.
2: Temaloh 107.5 MHz.
3: Temaloh Bandar Titik Tengah.
2: Rompin 91.9 MHz. Warna Nipis 107.5 MHz.
3: Muda mewek, kita kelepek. Tempat kau memehemek berbalik.
2: Jerantut 92.7 MHz.
3: Jerantut kampung kami menanti anda.
2: Bora 107.5 MHz.
3: Apa kabar orang bera?
2: Maran 92.0 MHz.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat kembali bersama dengan kami di Pan FM, Satu Pilihan. Ya, yang mana berada di pejabat lagi untuk waktu ini. Kenapa? Adalah tu kerja-kerja nak dibuatnya ya. Macam ada nak ngedit-ngedit bahan, ada nak betul-betulkan dokumen ya. Tak apa. Selamatlah untuk anda semua ya. Apapun untuk anda. Tadi bersama dengan Nina dan juga Jantan tadi ya. Oh, demo next level orang kata ya. This is apa khabar we. Menghiburkan anda 2-6 petang tadi. Terima kasih elok-elok memandu tu. Biasalah waktu-waktu ini akan ada kesesakan lalu lintas di bahagian-bahagian, di daerah-daerah, di laluan-laluan, di cerun-cerun yang memang dulunya tak ada pun. Asal kan ceramai je orang ni. Dulu tak ada. Dulu ikut jalan besar. Kenapa ikut jalan ni? Gitu kan. Biasalah. Ya, hari demi hari perubahan tu dapat kita rasai. Macam manifesto lah. Apapun untuk anda semua, Piala Dunia pun dah nak menutup tirai. Apa khabar penyokong-penyokong England? Apa khabar penyokong-penyokong Perancis? Sihat ke? Hey. Apa khabar penyokong-penyokong? Apa tu nama? Argentina. Allergic sikit nak sebut. Ya? Dah semestinya sihat sahaja untuk penyokong-penyokong Spanyol gitu. Macam bagi orang kata, macam bagi carahan ya. Tak adalah. Apapun kita nantikan pada 20 Julai ini, iaitu pertembungan final antara Spain dan juga Argentina pada pukul 3 pagi di RTM Click. Anda boleh saksikan di sana secara percuma. Anda boleh, mana nak akses ni, hujung-hujung baru dapat jumpa caranya. Caranya senang saja. Kalau anda tu ada TV yang kata Android atau orang kata TV-TV canggih sekarang lah ya. Kalau TV-TV pakai analog tu, minta maaf lah, masih lagi tak dapat lah tu ya. Mana RTM Click dalam analog tak ada. Ya, masa orang kata kalau ada analog tapi telefon dia canggih, dekat telefon pun boleh dengar kan, kita juga dengar pula, boleh tengok dekat RTM Click. Download secara percuma di Google Play Store atau App Store, buka saja terus anda boleh tengok secara percuma Piala Dunia untuk kali ini. Wah, gitu ya. Jangan lebih-lebih risau juga. Okey, apapun, jom kita nak layan lagu-lagu petang ni sambil menemani anda yang mana sedang memandu. Selamat sampai ke destinasi yang anda tuju. Terus dengar Pop FM, Satu Pilihan.

0: RTM. Di mana sahaja dengan RTM Klik. Muat turun aplikasi RTM Klik sekarang. Tonton secara langsung semua saluran RTM termasuk saluran baru. Berita RTM, sukan RTM dan TV6. Dengarkan lebih 20 saluran radio RTM. Semuanya percuma. RTM, teman setia anda.
1: Ya, itu dia. Betul-betul percuma ya. RTM, teman setia anda katanya. Gitu. Jadi boleh download lah ya. Boleh download secara percuma di Google Play Store ataupun App Store. Selamat kembali bersama dengan kami untuk hari ini di Zon Nurani 6 hingga 9 malam. Nas bersama dengan anda semua. Apa khabar? Sihat ke? Alhamdulillah. Sudah makan? Sedang apa sekarang ni? Mungkin ada rakan-rakan kita, teman ya, teman anak-anak tadi pergi ambil anak dekat rumah pengasuh, lepas tu bawa dia pergi taman sekejap. Ya, main gelongso. Kejap ya, nanti kita ambil ibu ya. ibu pula kerja hospital lah, gitu. Lambatnya keluar, biasalah kan, dia ada kerja shift kan. Ya, yang mana bercuti hari ni, selamat bercuti lah ya. Apapun untuk anda semua, hari ni masuknya waktu solat fardu maghrib dan juga Isyak untuk 17 Julai 2026 samaan dengan 2 Safar 1448 Hijrah untuk hari ini pada pukul 7.24 minit malam untuk Maghrib ya. Maghrib 7.24 minit malam, manakala Isyak pula untuk hari ini 8.32 minit malam. Baik kawasan Kuantan, Pekan, Muazzam Shah dan juga kawasan-kawasan yang sama waktu dengannya, mana dengarkan kami di frekuensi 104.1 di Kuantan dan juga Pekan sekarang ni. Dan mungkin anda dengarkan kami di frekuensi-frekuensi yang kami sajikan. Kalau di mana? Di Raub ke, di Temeloh ke, di Bentong ke, di Bera ke, di Karak ke. Ya, 107.5 di belah-belah Kuala Lumpur tu ya. Kalau di Maran 92.0, Jerantut 92.7, Cayman Highland 100.3. Kalau di Rompin 91.9 dan juga boleh dengarkan di RTM Klik lah, ataupun boleh dengarkan kami di laman web, laman web yang ada internet tu, anda buka saja Pang FM terus ada. Ok, apa-apa, jom kita nak layan lagi hiburan kita untuk malam ni. Dia dah Rizky Fabian, Alamak Pang FM, satu pilihan.

0: Anda seorang usahawan tapi tak tahu macam mana nak promosikan produk perniagaan anda? Anda nak kembangkan perniagaan tapi tak tahu macam mana caranya? Jangan risau, Pahang FM ada penyelesaiannya. Kami menyediakan ruang untuk anda mempromosikan produk anda ke seluruh negeri Pahang. Hubungi unit pemasaran RTM Pahang di talian 09513-1655 atau 09514-5655. Apa tunggu lagi? Telefon sekarang!
1: Radio Malaysia, Pahang FM. Satu pilihan.

RTM Click. Muat turun aplikasi RTM Click sekarang. Tonton secara langsung semua saluran RTM termasuk saluran baru. Berita RTM suka.

0: Radio Malaysia Pahang FM.
1: Ya, itu dia lah pergi. Apa kata pergi pagi, pulang pagi. Itulah lumrah kita mencari rezeki, ya. Tak kisahlah, oh, isteri ke, oh, suami ke, masing-masing berusaha untuk melengkapi dalam keluarga kecil kita, ya. Pergi pagi, balik pagi. Aduh, ku rela pergi pagi, pulang pagi. Ada jadi dandut, jangan dibiarkan gitu. Takut dandut nanti. Apapun kata anda semua, selamat kembali di Zon Nurani 6 hingga 9 malam. Kita bersama 6.44 minit petang dah kita ni. Tengah hari lagi ke? 6.44 minit petang. Kita bersama untuk hari ni. Macam biasalah untuk anda semua, ya. Nah, bersama dengan anda sehingga ke pukul 9 malam, ya. Yang mana adakah hari ni puasa? Tak tahu. Ya. Mungkin ada puasa ganti kan untuk orang perempuan lah. Ada ke orang lelaki kita? Ya, ada juga yang orang kata ambil kesempatan untuk menjaga kesihatannya. Ada puasa sunat lah. Ada puasa itulah, inilah. Puasa daripada makan nasi lah. Itu pun puasa juga kan. Puasa nasi. Tapi benda lain dia makan. Begitu ada. Ada ke puasa air? Air dah 3 hari dia tak minum. Weh, bahayanya kan. Jadi janganlah kalau yang membahayakan, yang memudaratkan badan, memudaratkan diri, kalau boleh elakkan, okey. Buat yang biasa-biasa je, tak apa. Slow-slow pun tak apa. Kata nak kurus nanti raya nanti. Lambat lagi ni bulan 7 baru. Kalau tak silap raya tahun depan bulan 3 ke bulan 2, lebih kurang gitulah, ya. Jadi awal lagi, jangan paksa sangat. Kan ada satu kes yang mana apa kata pengantin perempuan, ya, dia kena bengkak itu, bengkak ini sebab nak kurus sebagainya kan. Kita pun yalah tak tahu juga cerita macam mana sebenarnya kan. Tapi kita ambil sebenarnya tu sebagai bukan nak mengata salah, tidak, bukan nak mengata atau apa kan. Kita ambil iktibar dari kisahnya untuk diri kita, untuk kesihatan kita. Okey, ambil iktibar dari kisah-kisahnya, apa benda itu ini itu ni, kita jaga sebaik mungkin, okey. Apa pun untuk anda semua, panduan bersama juga masuknya waktu solat fardu maghrib bagi kawasan Kuantan, Pekan, Mak Azam Shah dan juga kawasan-kawasan yang sama waktu dengannya untuk hari ini, 7.24 minit malam, ya. 7.24 minit malam masuknya waktu solat fardu maghrib untuk anda semua. Jadi jangan ke mana-mana, terus bersama dengan kami di Pahang FM, satu pilihan.

Adakah pasukan pilihan anda mampu menjulang trofi? Ikuti perkembangan terkini, prestasi pemain bintang dan analisis pasukan pilihan sepanjang Piala Dunia FIFA 2026. Hanya di Radio RTM, satu jiwa, sejuta sorakan.

0: tahu tentang aktiviti dan program-program menarik di Pahang FM?
1: Dapatkan informasi terkini dari sumber yang sahih.
0: Tunggu apa lagi? Jom ikuti akaun TikTok, Facebook,
1: laman X, Instagram dan YouTube Pahang FM. Media sosial Pahang FM.
0: Mudah je!
2: Radio Malaysia, Pahang FM. Satu pilihan.

0: Alamak, bosan lah. Hari-hari lok sama. Hashtag boring. Tweet.
1: Sebelum makan, tangkap gambar dulu. Okay, hashtag menu baru. Hashtag Instagram.
2: Sebelum makan, selfie dulu.
3: Sebelum makan, jawab dulu mesej dekat group chat ni ha. Woi, korang makan apa? Ha. Sen.
2: Inilah perangai anak-anak saya. Duduk semeja tapi sibuk dengan gadget masing-masing.
4: Maaf, Mama. Hargailah masa berkualiti bersama keluarga.
2: Radio Malaysia Pahang FM.
1: Hashtag Satu Pilihan.
2: Radio Malaysia Pahang FM.

RTM Click. Muat turun aplikasi RTM Click sekarang. Tonton secara langsung semua saluran RTM termasuk saluran baru. Berita RTM

sekarang, maksudnya waktu solat fardu maghrib bagi kawasan Kuantan, Pekan dan Muazzam Shah. Radio Malaysia Pahang FM ingin mengucapkan selamat menunaikan ibadah solat. Semoga kita beroleh kemenangan di dunia dan di akhirat.

0: والفضيلة والشرف والدرجة العالية الرفيعة، وبعثه المقام المحمود الذي وعدته، إنك لا تخلف الميعاد. يا الله، Tuhan yang telah mensyariatkan seruan azan dan sembahyang yang akan didirikan, kurniakanlah kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam kedudukan yang tinggi dan terpuji yang telah Engkau janjikan. Sesungguhnya Engkau tidak memungkiri.
1: Cantiknya iman, Pahang FM.
2: Sidang pendengar yang dirahmati Allah Subhanahu Wa Taala, pandangan itu nampak ringan tetapi kesannya sangat mendalam. Satu pandangan boleh membawa kepada fikiran, fikiran membawa kepada perasaan, dan akhirnya sidang pendengar ianya membawa kepada dosa. Allah Taala berfirman dalam Al-Quran, katakanlah kepada orang beriman supaya mereka menundukkan pandangan mereka. Imam Ghazali menyatakan, mata adalah pintu hati. Apa yang masuk melalui mata akan menetap di dalam hati. Hari ini cabaran kita sangat besar. Maka sinar pendengar, antara kaedahnya ialah perbanyakkan berdoa kepada Allah Subhanahu Wa Taala agar Allah Taala melindungi kita di akhir zaman.
1: Cantiknya iman, Pahang FM.

فبأي آلاء ربكما تكذبان رب المشرقين ورب المغربين

لا تنفذون إلا بسلطان فبأي آلاء ربكما تكذبان يرسل علي

الرحمن فبأي آلاء ربكما تكذبان.

0: Malaysia Pahang FM, satu pilihan.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sidang pendengar yang dirahmati Allah, bersua lagi pada hari ini di dalam slot tazkirah, dan insyaAllah kita akan menyambung hadis yang berikutnya di dalam hadis yang berkaitan dengan siapakah sebaik-baik manusia. Hadis yang kedua pada hari ini, Nabi SAW bersabda, maksudnya sebaik-baik kalian adalah orang yang paling baik akhlaknya. Hadis riwayat Bukhari nombor 6035. Sidang pendengar yang dirahmati Allah, akhlak maksudnya ialah perilaku, sikap, perbuatan, adab sopan dan juga segala yang berkaitan dengan tata kelakuan kita sebagai umat Islam. Akhlak mulia adalah merupakan tuntutan daripada Islam, dan juga ini telah disebut di dalam Al-Quran dan hadis yang diajarkan oleh baginda sallallahu alaihi wasallam kepada seluruh umat manusia. Nabi SAW juga bersabda di dalam hadis yang masyhur yang menyatakan bahawa innama bu'istu liutammima makarimal akhlaq, sesungguhnya aku diutus oleh Allah adalah untuk menyempurnakan akhlak, yakni untuk menyelesaikan persoalan adab, persoalan kesopanan, persoalan yang berkaitan dengan tata kelakuan manusia. Pada zaman Nabi sallallahu alaihi wasallam, iaitu akhlak orang Arab jahiliyah adalah akhlak yang bobrok. Namun demikian, Nabi menyelesaikan kerosakan akhlak Arab jahiliyah itu dengan membawa ajaran Islam bagi menjadikan manusia sebagai hamba Allah yang benar-benar tunduk dan taat kepada perintahnya. Justru jika kita berada pada zaman sekarang ini mempunyai masalah akhlak, dan kita melihat masyarakat yang makin rosak akhlaknya, tidak ada jalan dan tidak ada formula lain yang patut kita ambil untuk menyelesaikan masalah kerosakan akhlak ini, melainkan mesti balik semula kepada penyelesaian yang dibawa oleh baginda sallallahu alaihi wasallam, iaitu taat kepada segala perintah Allah dan Rasulnya, menjadikan kehidupan manusia mengikut fitrah dan nalurinya, tidak mengikut hawa nafsu. Perkara-perkara yang menyebabkan rosaknya akhlak manusia adalah lantaran daripada hawa nafsu yang tidak terkawal, dan ini menjadikan manusia akhirnya tidak menghargai harga diri dan maruah dirinya sendiri dan juga orang lain. Akhlak mulia kepada Allah bererti mengikuti segala perintah-perintah yang disampaikan oleh Allah kepada Nabi-Nya yang Maha Mulia, iaitu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Segala perintah tersebut ada di dalam Al-Quran dan hadis, dan akhlak adalah merupakan sesuatu yang menjadi pakaian hidup manusia. Apabila manusia sudah meninggalkan akhlaknya di dalam kehidupan seharian, maka ianya menyebabkan kita hidup seolah-olah haiwan, wal'iyazubillah. Kita minta berlindung daripada Allah SWT. Kerana nilai hidup manusia itu letaknya kepada nilai tata kelakuan, akhlak dan sebagainya. Akhlak ada terlalu banyak. Antaranya adalah akhlak berpakaian, akhlak makan minum, akhlak berkata-kata, akhlak dengan orang dewasa, akhlak dengan orang yang lebih muda, akhlak sesama keluarga dan sebagainya. Maka kalau kita dapat ambil salah satu contoh akhlak Nabi, iaitu akhlak ketika makan, itu adalah sesuatu yang sangat mudah dan sebenarnya hari-hari kita buat makan minum ini. Tetapi kadangkala kita lupa bahawa di sana ada contoh yang telah pun ditunjukkan oleh baginda sallallahu alaihi wasallam supaya makan minum kita itu bukan hanya sekadar adat dapat kenyang semata-mata, tetapi insya-Allah jika berdasarkan kepada akhlak yang ditunjukkan oleh baginda sallallahu alaihi wasallam dalam makan minum itu, kenyang pun dapat dan pahala ibadat pun dapat kerana kita mengikut sunnah yang ditinggalkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Justru marilah kita mengambil sedikit pada hari ini. Saya nak menjelaskan beberapa akhlak Rasulullah ketika baginda makan. Pertama, baginda SAW makan ketika lapar dan baginda berhenti makan sebelum kenyang. Barulah insya-Allah kalau kita makan dalam keadaan lapar, insya-Allah tidak ada pembaziran, dan insya-Allah yang tak sedap pun akan jadi sedap sebab kita lapar. Kalau kita makan dalam keadaan kerana benda ada sedangkan perut kita kenyang, yang itulah kadangkala boleh membawa kepada pembaziran kerana kita sebenarnya tidak perlu makan, tetapi oleh kerana benda ada maka kita pun makan. Justru kita mesti merubah adab ini sedang pendengar rahmati Allah, supaya kita makan bila keadaan yang perlu, dan insya Allah makanan itu sangat bermakna kepada kita. Kemudian Nabi SAW menggalakkan kita makan dalam keadaan duduk. Rasulullah tidak menggalakkan kita makan dalam keadaan berdiri. Itu adalah adab, dan ini akhlak yang sangat senang dan mudah. Kalau boleh kita buat adab ini, ianya memberikan suatu kesan kepada kehidupan kita, iaitu kita menghormati rezeki daripada Allah SWT dalam suasana yang beradab, iaitu dalam suasana yang duduk, sama ada duduk atas kerusi ataupun duduk bersila. Dan naklah kita cuba mengelakkan supaya kita tidak makan dalam keadaan berdiri, kerana itu adalah tidak disarankan oleh baginda sallallahu alaihi wasallam. Jadi ini adalah sifat-sifat ataupun tabiat orang-orang yang baik akhlaknya, yang insya-Allah kita boleh buat. Kalau kita tak boleh buat semua, kita jangan tinggal semua. Apa benda yang mudah yang boleh kita buat, insya-Allah kita buat. Dan itu adalah sebahagian tanda bahawa kita kasih kepada sunnah yang ditinggalkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Sekian untuk hari ini, moga-moga ada manfaatnya. Mudah-mudahan kita dapat beramal dengan akhlak-akhlak yang mudah yang disarankan oleh baginda sallallahu alaihi wasallam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: Radio Malaysia Pahang FM, satu pilihan.
1: Ikuti lebih 500 episod program siaran TV RTM di mana sahaja dengan RTM Click. Muat turun aplikasi RTM Click sekarang. Tonton secara langsung semua saluran RTM termasuk saluran baru. Berita RTM, sukan RTM dan TV 6. Dengarkan lebih 20 saluran radio RTM. Semuanya percuma. RTM, teman setia anda.

0: Radio Glacier. Behind FM.
1: Nak tahu tentang aktiviti dan program-program menarik di Pahang FM?
2: Dapatkan informasi terkini dari sumber yang sahih.
1: Tunggu apa lagi? Jom ikuti akaun TikTok, Facebook,
2: laman X, Instagram dan YouTube Pahang FM. Media sosial Pahang FM.
1: Mudah je!
3: Radio Malaysia, Pahang FM. Satu pilihan.

0: Yang.
1: Ya, apa dia, Yang?
0: Tolong buka radio kejap.
1: Buka radio? Ni, pergi ambil spanner 12 tu. Nak buka.
0: Abang ni, orang cakap betul-betul dia main-main pula, eh?
1: Alah, sayang ni pun gurau tak boleh ke? Alah. Nah, nak radio apa nak dengarnya?
0: Eh, kita kan orang faham. Mestilah dengar Pang FM.
1: Abang suka, abang suka. Kejap abang cari siaran, eh?
2: Temaloh 107.5 MHz.
3: Temaloh Bandar Titik Tengah.
2: Ropin 91.9 MHz. Kuala Lipis 107.5 MHz.
3: Kita gelepek. Tempat kau memehemut berbalik.
2: Jerantut 92.7 MHz.
3: Jerantut kampung kami menanti anda.
2: Pera 107.5 MHz.
3: Apa khabar orang berat?
2: Maran 92.0 MHz.
1: Satu pilihan. Boleh dengarkan kami di frekuensi kami saja untuk anda. Assalamualaikum. Selamat kembali bersama dengan anda. Sepastinya di Zon Nurani 6 hingga 9 malam kita bersama. 8.12 minit malam dah sekarang ni. Selesai sudah kita solat maghrib tadi, ya. Alhamdulillah. Kita nak tunggu pula solat isyak. Solat asar pula. Solat isyak sekejap saja lagi. Jadi apa jualah aktiviti anda? Mungkin ada rakan-rakan kita dekat surau ataupun dekat masjid. Sambil-sambil menunggu, sambil-sambil jugalah dengar orang kata syarahan agama kan hari ni pagi ni malam ni, ya. Ada pasal ustaz berkongsi ilmu, kata ilmu ngaji lah. Ya, ngajar dengan orang ngajar. Kalau di Kelantan orang panggil dengan orang ngaji. Dengan orang ngaji, eh. Kadang-kadang orang sebut dengan orang ngajar, kan. Gitu. Dululah arwah atuk saya. Dia selalu rumah saya tu dulu dekat dengan Masjid Muhammadi, kan. Jadi kita akan dengar orang kata orang ngaji tu, semacam arwah tu, saya duduk dekat padang. Dia letak kursi dia, dia letak dekat tengah-tengah padang, kot badminton tu, dia letak, dia dengar. Begitu. Dia selit tangan kita. Ya. Dia cara dia lah. Lepas tu dia dah nak azan, dan nak habis tu, dia pun start motor pun pergi. Gitu. Baik, untuk anda semua, sebentar nanti maksudnya waktu salat pada isyak, baik kawasan Kuantan Pekan Ma'azam Shah, pada pukul 8.38 minit malam, ya. 8.38 minit malam maksudnya waktu salat pada isyak. Jadi jangan ke mana-mana, terus bersama dengan kami di PFM, satu pilihan.

0: Pasukan pilihan anda mampu menjulang trofi. Ikuti perkembangan terkini, prestasi pemain bintang dan analisis pasukan pilihan sepanjang Piala Dunia FIFA 2026. Hanya di Radio RTM, satu jiwa, sejuta sorakan.
1: Radio Malaysia Pahang FM, satu pilihan.

0: Radio Malaysia Pahang FM. Satu pilihan.
1: Anda seorang usahawan tapi tak tahu macam mana nak promosikan produk perniagaan anda? Anda nak kembangkan perniagaan tapi tak tahu macam mana caranya? Jangan risau, Pahang FM ada penyelesaiannya. Kami menyediakan ruang untuk anda mempromosikan produk anda ke seluruh negeri Pahang. Hubungi unit pemasaran RTM Pahang di talian 09513-1655 atau 09514-5655. Apa tunggu lagi? Telefon sekarang!
0: Radio Malaysia, Pahang FM. Satu pilihan.

0: Radio Malaysia Pahang FM.
1: Sekarang masuknya waktu solat fardu Isyak bagi kawasan Kuantan, Pekan dan Muazzam Shah. Radio Malaysia Pahang FM ingin mengucapkan selamat menunaikan ibadah solat. Semoga kita beroleh kemenangan di dunia dan di akhirat.

0: والفضيلة والشرف والدرجة العالية الرفيعة، وابعثه المقام المحمود الذي وعدته، إنك لا تخلف الميعاد. يا الله، Tuhan yang telah mensyariatkan seruan azan dan sembahyang yang akan didirikan, kurniakanlah kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam kedudukan yang tinggi dan terpuji yang telah engkau janjikan. Sesungguhnya engkau tidak memungkiri.
1: Cantiknya iman, Pahang FM.
2: Sidang pendengar yang dirahmati Allah Subhanahu Wa Taala, pandangan itu nampak ringan tetapi kesannya sangat mendalam. Satu pandangan boleh membawa kepada fikiran, fikiran membawa kepada perasaan, dan akhirnya sidang pendengar ianya membawa kepada dosa. Allah Taala berfirman dalam Al-Quran, katakanlah kepada orang beriman supaya mereka menundukkan pandangan mereka. Imam Ghazali menyatakan, mata adalah pintu hati. Apa yang masuk melalui mata akan menetap di dalam hati. Hari ini cabaran kita sangat besar. Maka sidang pendengar, antara kaedahnya ialah perbanyakkan berdoa kepada Allah Subhanahu Wa Taala agar Allah Taala melindungi kita di akhir zaman.
1: Cantiknya iman, Pahang FM.

Amerika Syarikat, Kanada dan Meksiko menjadi pentas pertembungan kuasa bola sepak dunia. Ikuti sorotan jaringan, fakta menarik dan perkembangan pasukan kegemaran anda menerusi liputan khas Piala Dunia FIFA 2026 hanya di Radio RTM, satu jiwa, sejuta sorakan.

0: Irfan Rahmat.
1: Esok tumpuan beralih ke 8 pusat penamaan calon di Negeri Sembilan yang menjadi gelanggang pertama saingan rasmi PRN kali ini. Segala persiapan akhir kini dimuktamadkan bagi memastikan proses penamaan calon berjalan lancar. Tinjauan RTM di beberapa lokasi seperti Linggi, Sikamat dan Lengging mendapati persiapan penamaan calon siap lebih awal. Susun atur lokasi, laluan calon, ruang media serta sistem teknikal turut diuji bagi memastikan liputan langsung berjalan lancar. Proses penamaan calon akan berlangsung dari pukul 9 hingga 10 pagi esok membabitkan 36 kerusi Dewan Undangan Negeri. Seramai 761 petugas SPR ditempatkan di 8 pusat penamaan calon, manakala 70 daripada 464 pembeli borang pencalonan telah menjelaskan deposit pilihan raya setakat semalam. Dengan persiapan di peringkat akhir, tumpuan esok bukan sekadar kepada calon yang bakal tampil tetapi juga kelancaran proses penamaan calon. Ibarat permulaan yang baik membawa kejayaan, perjalanan yang teratur dan harmoni menjadi asas penting kepada PRN Negeri Sembilan. Amal Irfan Rahmat, RTM.
0: Sementara itu, semua pihak yang terlibat dalam pilihan raya negeri PRN Negeri Sembilan diminta supaya tidak menggunakan isu 3R iaitu kaum, agama dan institusi diraja sepanjang tempoh berkempen. Timbalan Menteri Perpaduan Negara Yunis Waran Ramaraj berkata, tindakan itu penting bagi memastikan keharmonian masyarakat terus terpelihara serta mengelakkan perpecahan dalam komuniti setempat.
2: Piala Dunia 2026, saksikan kerancakannya di Sukan Plus, saluran OK dan RTM Klik. Satu bola, satu dunia.
0: Pengadil dari Slovenia, Slavko Vincic, dipilih mengadili perlawanan akhir Piala Dunia FIFA 2026 antara Spanyol dan Argentina awal pagi Isnin. Beliau akan dibantu Tomas Klancnik dan Andras Kovacic, manakala Adam Makatmeh dari Jordan bertugas sebagai pegawai keempat. FIFA sedang menilai laporan perlawanan sebelum memutuskan sama ada akan mengambil sebarang tindakan terhadap pemain Argentina yang memegang spanduk bertulis Kepulauan Falkland adalah milik Argentina semasa meraihkan kemenangan 2-1 ke atas England. Keputusan akan dibuat berdasarkan kod tata tertib FIFA. Badminton bergu lelaki profesional negara Go Zifei Nur Izzuddin Rumsani mara ke separuh akhir Terbuka Jepun 2026 selepas menewaskan pasangan Amerika Syarikat Cheng Ziyi Presley Smith 21-18, 15-21, 21-13 dalam aksi suku akhir yang berlangsung di Gymnasium Metropolitan Tokyo. Mereka akan bertemu pasangan nombor 1 dunia dari Korea Selatan Kim Won-ho, Seo Seung-jae. Sementara itu, bergu campuran negara Jimmy Wong Cheng Su-yin turut mara ke separuh akhir Terbuka Jepun 2026 selepas menewaskan pasangan nombor 3 dunia dari Denmark Matthias Christiansen Alexandra Bohe 21-17, 21-17. Mereka seterusnya akan berdepan pasangan Hong Kong Tang Chun Man Si Yeng Suet.
2: Saksikan Piala Dunia 2026 hanya di RTM.
0: Berita seterusnya, Iran memberi amaran akan membalas dengan tindakan lebih keras jika Amerika Syarikat melancarkan serangan baru ke atas infrastrukturnya. Jurucakap Angkatan Tentera Iran, Brigadier General Abul Fazi Sekarchi turut mendakwa Amerika Syarikat dan rejim Zionis menjadi punca ketidakstabilan di rantau itu. Setiausaha Pertubuhan Bangsa Bersatu PBB Antonio Guterres memuji usaha China merapatkan jurang AI antara negara menjelang persidangan kecerdasan buatan dunia 2026 di Shanghai. Disampaikan tajuk utama sekali lagi, ekonomi Malaysia berkembang 5.8%, 10 cawangan GIM ditutup sementara. Sekian berita yang disunting oleh Amin Nor Azam dari Pusat Berita RTM. Peluncuran Bulan Kebangsaan dan Kibar Jalur Gemilang 2026 di Ipoh Perak hari ini. Malaysia Madani, kesejahteraan dinikmati. Assalamualaikum, salam Malaysia Madani.

17 Julai 2014, tragedi nahas MH17. Pada hari ini, dalam tahun 2014, negara dikejutkan dengan insiden pesawat MH17 Boeing 777-200 milik penerbangan Malaysia, MAS, yang ditembak jatuh di Hrabov, Donetsk, Ukraine berhampiran sempadan Rusia. Pesawat malang yang membawa 298 orang penumpang termasuk 15 kru itu sedang dalam penerbangan dari Amsterdam, Belanda ke Kuala Lumpur. Seramai 43 orang daripadanya merupakan warga negara Malaysia, termasuklah 2 orang bayi. MH17 ditembak oleh puak pemisah dengan menggunakan peluru berpandu PUK buatan Rusia. Selepas hampir 6 tahun, pada 9 Mac 2020, kes MH17 akhirnya dibawa ke muka pengadilan dan mula dibicarakan di Kompleks Kehakiman Schiphol, Amsterdam. Setahun kemudian, iaitu pada 7 Jun 2021, perbicaraan penuh pula mula dijalankan. Pada 13 Mei 2025, Majlis Pertubuhan Penerbangan Awam Antarabangsa ICAO memutuskan bahawa Rusia bertanggungjawab terhadap insiden tembakan ke atas pesawat tersebut.

0: Nak tahu tentang aktiviti dan program-program menarik di Pahang FM?
1: Dapatkan informasi terkini dari sumber yang sahih.
0: Tunggu apa lagi? Jom ikuti akaun TikTok, Facebook,
1: laman X, Instagram dan YouTube Pahang FM. Media sosial Pahang FM.
0: Mudah je!
2: Radio Malaysia, Pahang FM. Satu pilihan.

Okey, balas saudara. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan juga salam Malaysia Madani. Salam malam hujung minggu buat anda semua yang sedang mendengarkan kami Pang FM walau di mana saja anda berada ketika ini. Apa khabar malam ini semuanya? Saya doakan semoga anda semua dalam berada dalam keadaan yang sihat, dalam keadaan yang tenang, ceria bersama dengan insan yang tersayang. Baik, kalau sebentar tadi anda ditemani rakan setugas DJ Nash menerusi Zon Nurani sehingga jam 9 malam tadi. Kini 3 jam yang seterusnya dari 9 malam hinggalah ke 12 tengah malam nanti, saya Ucup pula akan menemani anda dalam Zon Inspirasi bagi edisi hari Jumaat hari ini, 17 Julai 2026, bersamaan 3 Safar 1448 Hijrah. Bagaimana keadaan cuaca di tempat anda ketika ini? Kalau di Bandar Kuantan, sebelum saya masuk ke konti tadi, sudah kedengaran bunyi guruh. Mungkin ada kawasan yang sudah menerima hujan malam ini kan. Jadi kepada anda yang sedang memandu ketika ini, berhati-hati hendaknya di jalan raya. Pastikan lampu kereta anda berfungsi dengan baik, lampu brek menyala dengan sempurna, dan juga wiper juga dalam keadaan yang elok. Jadi bila semuanya tip-top, barulah perjalanan kita lebih selesa dan yakin kan. Bagi anda yang sedang berehat ketika ini, selamat berehat saya ucapkan kepada anda. Setelah seharian bekerja dan menguruskan pelbagai urusan, inilah masanya untuk kita meluangkan masa bersama keluarga tercinta, menikmati suasana malam dengan lebih santai. Dan tak lupa juga mungkin bagi anda yang baru tiba di negeri Pahang Darul Makmur ni, sempena hujung minggu ini, selamat datang saya ucapkan. Di mana Pahang sememangnya kaya dengan destinasi pelancongan yang menarik, daripada keindahan pantai di pesisir timur, kehijauan hutan dan juga bukit bukaunya, sehinggalah ke Taman Negara yang menjadi kebanggaan kita bersama. Terima kasih kerana memilih negeri Pahang sebagai destinasi percutian anda. Dan lebih manis lagi bila sampai saja ke negeri Pahang ni, terus tune siaran Pahang FM kan. Memang terbaik lah. Okey saudara, seperti biasa 9.30 minit malam nanti kita akan ikuti info sukan. Dan selepas info sukan kita layan lagu-lagu hiburan malam. Dan 10 malam nanti seperti biasa kita ke ruangan seleksi tangkap leleh dengan deretan lagu-lagu yang penuh dengan jiwa dan juga kenangan. Jadi kepada anda terus kekal bersama kami di Pang FM, satu pilihan.

0: Radio Malaysia Pahang FM.
1: Anda peminat sukan tanah air? Nak tahu berita terkini mengenai sukan? Dengarkan info sukan pada setiap hari jam 9.30 minit malam hanya di Pahang FM, satu pilihan. Let's go.
2: Baiklah Syara, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan juga selamat malam kepada anda semua. Info sukan kita malam ini bagi edisi hari Jumaat 17 Julai 2026. Baik, kita mulakan dengan berita di mana Viruan Thiran menyifatkan peluang kembali menyarung jersi kebangsaan selepas 4 tahun sebagai satu penghormatan dan juga bertekad memanfaatkan sepenuhnya kepercayaan yang diberikan. Di mana beliau mengucapkan penghargaan kepada Ketua Jurulatih Interim Tan Chen Ho serta barisan kejurulatihan yang memberi peluang kepadanya untuk kembali bersama dengan skuad Harimau Malaya. Menurutnya, tempoh persiapan selama 10 hari akan dimanfaatkan sebaik mungkin dengan pasukan yang kini memberi tumpuan sepenuhnya kepada aksi pembukaan kempen Piala Hyundai ASEAN 2026. Ruben Thiran turut menegaskan ya, setiap pemain berbangga dapat menyarung jersi kebangsaan dan tidak menganggap harapan penyokong sebagai satu tekanan, sebaliknya menjadikannya motivasi untuk memberikan aksi yang terbaik. Seterusnya, bintang sensasi Harimau Malaya Akhya Rashid bakal menjadi senjata pemusnah baharu buat Negeri Sembilan FC apabila pemain lincah itu disahkan bersama kelab berkenaan bagi menghadapi saingan Liga Malaysia musim 2026-2027. Di mana kelab berkenaan mengumumkan kemasukan bekas pemain Terengganu FC ke dalam skuad bimbingan pengendali baharu dari Sepanyol, Daniel Gimes Alcanis. Di mana Ketua Pegawai Eksekutif NSFC Khalid Firdaus berkata pemain berusia 27 tahun itu melengkapkan perpindahan ke Negeri Sembilan FC secara pinjaman dari Terengganu FC. Dengan kehadiran Ahya melengkapkan senarai terkini, barisan pemain skuad Hobing Jang Hobing membabitkan penjaga gol ialah Akil Razak, Syahmi Adib, Azri Ghani dan juga Fariz Safwan. Di mana barisan pertahanan ialah Rian Sanizal, import baharu dari Singapura, Pak Yi Yong, import baharu dari Korea Selatan, K. Oshirul, kekak import dari Jepun, Azrin, Afid, Hari Samsuri di posisi tengah dan juga sayap antaranya Akram Mahinan, Wan Kuzri, Harry Hakim, Alif Mutalib dan juga Yuchi Hirano. Baik, seterusnya, bergu lelaki profesional negara Goh Sifei Nur Izzuddin Rumsani menempah slot ke separuh akhir terbuka Jepun di Tokyo selepas menewaskan pasangan Amerika syarikat Chen Ziyi Presley Smith hari ini. Di mana bergu nombor 6 dunia itu terpaksa berhempas pulas sebelum mencatat kemenangan 21-18, 15-21, 21-13 dalam tempoh 50 minit pada akhir suku akhir. Di mana kemenangan itu menyaksikan Sifei Izzuddin melebarkan rekod kemenangan ke atas bergu ke-26 dunia itu kepada 4-0. Di mana Sifei mengakui perlawanan berlangsung sukar apabila lawan mempamerkan aksi berkualiti dan juga memberikan tentangan sengit sepanjang perlawanan. Okey, info sukan diteruskan lagi dengan berita di mana misi menebus kekalahan sebelum ini digalas pemain Pahang Ranger FC Pada pertemuan dengan Selangor FC dalam perlawanan pertama sirkuit ke-6 Liga Futsal Perdana Malaysia MPFL di kompleks sukan Panasonic Shah Alam Selangor esok. Di mana pertemuan Tok Gajah dengan Merah Kuning di sirkuit ke-4 di stadium tertutup Sukba bulan lalu. Di mana skuad bimbingan jurulatih Alonso tewas 3-5. Dan menurut Fairly, kemenangan pada dua perlawanan sirkuit ke-6 bertemu Selangor dan Terengganu amat penting dalam usaha pasukan berada pada kedudukan terbaik seterusnya membuka peluang menjulang kejuaraan Liga musim ini. Katanya pertemuan dengan Selangor malam esok begitu mencabar yang memerlukan kesungguhan dan juga semangat tinggi dipamerkan oleh pemain dalam usaha menebus kekalahan sebelum ini yang begitu pedih untuk diterima. Dan akhir sekali, Kapten England Harry Kane akhirnya membuka mulut selepas kegagalan skuad The Three Lions mara ke pentas final Piala Dunia selepas tewas kepada Argentina pada aksi separuh akhir. Di mana England yang terlebih dahulu mendahului 1-0 dilihat berada di landasan terbaik untuk melangkah ke final. Namun gagal mempertahankan kelebihan apabila kembali mengamalkan corak permainan bertahan sehingga membuka ruang buat Argentina bangkit. Di mana Lionel Messi muncul watak utama apabila mencipta 2 bantuan gol untuk memastikan kemenangan pasukannya. Dan menerusi hantaran di media sosial, Harry Kane mengakui kegagalan itu meninggalkan kesan mendalam buat dirinya dan seluruh pasukan. Okey, sekian saja untuk info sukan malam ini. Terus bersama kami di Pan FM, satu pilihan.
1: Anda peminat sukan tanah air? Nak tahu berita terkini mengenai sukan? Dengarkan info sukan pada setiap hari jam 9.30 malam hanya di Pahang FM, satu pilihan. Let's go.

bahang kemuncak bola sepak dunia disatukan dengan semangat kemerdekaan. RTM Fiesta Piala Dunia Unity Merdeka dari 17 hingga 19 Julai ini bertempat di Dataran Merdeka. Pelbagai aktiviti dan gerai menarik disediakan. Saksikan persembahan artis-artis hebat di malam kemuncak pada 19 Julai bermula pada pukul 5 petang dan bersoraklah di depan skrin gergasi untuk siaran langsung Grandstand dan perlawanan akhir Piala Dunia pada 20 Julai 1.30 minit pagi. RTM Fiesta Piala Dunia Unity Merdeka, masanya untuk bersatu dan bersorak. Jumpa anda di

Okey, Pam FM, satu pilihan. Sudah pun 9.48 minit malam ketika ini. Demam Piala Dunia FIFA 2026 ya. Kini sudah sampai ke penghujungnya. Tinggal dua perlawanan yang bakal menentukan penamat kepada kejohanan paling berprestij dalam dunia bola sepak ini. Di mana perlawanan penentuan tempat ketiga yang pastinya menyajikan aksi yang cukup sengit. Dua pasukan yang kecewa kerana gagal melangkah ke pentas akhir. Kini berpeluang menebus kehampaan untuk merebut tempat yang ketiga. England yang dikenali dengan gelaran The Three Lions pastinya tidak mahu pulang dengan tangan kosong. Manakala Perancis pula ataupun Les Blues pula tentu mahu bangkit dalam menutup kempen mereka dengan penuh bergaya selepas impian ke final tidak kesampaian. Jadi pada ramalan anda, siapakah yang bakal meraih tempat yang ketiga ni? England ataupun Perancis? Jadi jangan lepaskan peluang untuk menyaksikan secara langsung penentuan tempat ketiga Piala Dunia FIFA 2026 pada hari Ahad ini, 19 Julai 2026, menerusi grandstand yang bermula jam 4 pagi dengan sepak mula bermula jam 5 pagi di saluran Sukan Plus dan juga TV OK. Anda juga boleh menonton ya secara penstriman melalui RTM Klik. Okey, terus bersama kami di Pam FM, satu pilihan.

anda seorang usahawan atau ingin mula berniaga tapi tak tahu caranya? Sertai kami dalam Biz On Air, slot khas untuk inspirasi, tips dan kisah kejayaan usahawan tempatan. Bersama kami setiap Sabtu dan Ahad, jam 10.30 pagi, hanya di Pang FM. Dapatkan perkongsian eksklusif, strategi perniagaan serta peluang untuk mempromosikan produk anda ke seluruh pendengar negeri Pahang. Dari idea kecil ke empayar besar, semuanya bermula di sini. Suara usahawan, inspirasi masa depan. Setiap Sabtu dan Ahad, 10.30 pagi, hanya di Pahang FM.

Okey, baiklah saudara. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan juga selamat malam kepada anda semua. Memasuki jam yang kedua, masih lagi Ucup setia menemani anda dalam zon inspirasi. Dan seperti biasa, bila masuk saja jam 10 malam ini, kita akan berarah pula ke ruangan seleksi tangkap Alele. Baiklah saudara, kepada anda yang ingin menyertai seleksi tangkap Leleh malam ini, seperti biasa anda boleh menghantarkan lagu berserta dengan ucapan anda menerusi WhatsApp Pahang FM di 0103207448. Malam ini biarkan setiap lagu menjadi teman kepada hati yang sedang rindu, penawar buat jiwa yang sedang terluka, dan pelukan buat mereka yang diam-diam sedang berjuang meneruskan kehidupan. Baik, malam ini Ucup terima kiriman daripada rakan-rakan kita. Baik, yang pertama ni dari Duan dari Pekan ni. Salam DJ Ucup, selamat malam dan juga selamat bertugas. Terima kasih Duan. Kata Duan, di dalam kerendahan hati ada ketinggian budi, di dalam kemiskinan harta ada kekayaan jiwa. Katanya malam ni nak dengarkan lagu dari Kembara dengan tajuknya Malam, ditujukan kepada semua pendengar radio Pahang FM dengan ucapan selamat malam dan semoga terhibur. Baik, seterusnya ni, assalamualaikum dan selamat malam DJ Ucup. Selamat bertugas Abang Ajra ataupun Zam Maha Wajawali, Kampung Darat, Sungai Ulor, Kuantan. Katanya malam ini dalam seleksi tangkap Leleh, nak dengarkan lagu dari Scorpion, Wind of Change. Dengan ucapan selamat hari lahir buat diri sendiri, termasuklah buat anak buah tak kira bangsa dan juga agama di kalangan Maha Wajawali. Semoga ikatan persahabatan yang ada menjadi kuat di antara kita. Terima kasih Abang Ajra. Dan seterusnya ni, Ucup terima dari rakan kita ni, Awi Kuantan. Katanya malam ni nak dengarkan lagu dari Ziana Zain, Madah Berhelah. Hiburan untuk semua pendengar Pahang FM malam ini. Terima kasih banyak-banyak, Awi. Baik, seterusnya kiriman yang Ucup terima dari Aisyah Nazurah dari Taman Mawar Impian Triang. Terima kasih kerana terus setia bersama dengan Pahang FM malam ini. Katanya Aisyah ingin mengirimkan lagu Hakikat Sebuah Cinta, nyanyian daripada Iklim. Dengan ucapan selamat malam kepada semua warga kerja Pahang FM dan juga pendengar setia.

by FM. InsyaAllah Aisyah akan saya tunaikan lagu pilihan anda malam ini. Dan kiriman yang seterusnya ucapan terima dari Pak E di Cenderawasih, Kuantan. Malam ini beliau memilih lagu daripada Rahmat yang berjudul Hanya Segenggam Setia. Di mana Pak E juga mengirimkan ucapan selamat malam kepada seluruh pendengar Radio Malaysia Pahang FM. Tidak lupa juga ucapan istimewa buat suami tercinta yang katanya ketika ini sedang mendengarkan siaran Pahang FM. Semoga kasih sayang yang dibina terus mekar, dipenuhi dengan kepercayaan dan juga kesetiaan buat semua yang sedang mendengarkan. Semoga malam ini membawa ketenangan dan menghadirkan 1000 kenangan indah. Baik, jom kita layan lagu pilihan daripada pendengar-pendengar kita ini.

0: 102.0 MHz.
1: Jalan-jalan di akhir pekan, lihat ke kiri dan ke kanan.
0: Anda juga boleh mendengarkan kami di RTN Klik. Jangan lupa muat turun sekarang.
2: Oh tak nak mengaku, oh baby maafkan aku.
3: Radio Malaysia, Pahang FM, satu pilihan.

0: Radio Malaysia Pahang FM.
1: Balas Darah Pahang FM, satu pilihan surah pun 10, menghampiri ke 10.32 minit malam ketika ini. Balas Darah, ada satu rasa yang tidak pernah mengenal jarak, namanya rindu. Kadang-kadang kita tidak perlu melihat seseorang setiap hari untuk terus mengingatinya. Cukup dengan satu nama yang tersimpan dalam hati, satu kenangan yang masih bermain di fikiran, ataupun satu lagu yang tiba-tiba membawa kita kembali ke masa lalu. Mungkin hari ini dia jauh di mata, mungkin keadaan sudah tidak seperti dahulu, tetapi kenangan yang pernah dicipta tetap menjadi sebahagian daripada perjalanan hidup kita. Jadi buat anda yang sedang merindui seseorang malam ini, jangan malu dengan rasa itu, kerana rindu membuktikan bahawa pernah ada seseorang yang begitu bermakna dalam hidup kita.

Baik, selamat malam kepada Wak Manan dari Skin Chan ni. Apa khabar Wak malam ini? Sehat ke? Baik, Wak nak dengarkan lagu dari Nurul yang bertajuk Kerana Terluka. Lagu ini ditujukan untuk semua rodong-rodong yang mengenali diri Wak Manan. Terima kasih, Wak. Dan seterusnya ini, lagu pilihan daripada Iza Ibam. Assalamualaikum DJ Ucup, selamat bertugas dan juga selamat malam. Katanya buat Cik Rekiah di Cenderawasih Kuantan, Suzana dan Lee Lumut. Katanya malam ni nak dengarkan lagu nyanyian dari Ramlah Ram, Siapakah Yang Bersalah. InsyaAllah Iza akan ucup tunaikan lagu pilihan daripada Iza malam ini ya. Baik, seterusnya kiriman dari Kak Long dari Triang 3. Malam ini Kak Long menitipkan sebuah lagu yang cukup istimewa untukmu ibu, nyanyian daripada Exist. Buat tatapan hati seluruh pendengar Pang FM. Dan Kak Long juga turut mengirimkan salam selamat malam buat semua pendengar Pang FM. Buat adik-beradik Kak Ngah, Kak Teh, Abang Mat dan juga adik. Katanya rindu sentiasa ada buat insan-insan yang telah mendahului kita. Di mana buat arwah mak tercinta Siti Hajah Din, semoga Allah mencucuri rahmat ke atas roh beliau. Sesungguhnya kasih seseorang ibu tidak pernah hilang walaupun jasadnya sudah tiada. Namanya mungkin tidak lagi dipanggil, suaranya mungkin tidak lagi kedengaran, tetapi kasih dan juga kenangan tetap hidup dalam setiap doa dan juga ingatan. Jadi Al-Fatihah buat semua insan tersayang yang telah pergi meninggalkan kita. Apapun, terima kasih banyak-banyak Kak Long dari Triang 3. Seterusnya kiriman yang ucup terima daripada Muhammad Afid dari Felda Bukit Kepayang ni. Terima kasih Afid kerana terus bersama dengan Pang FM malam ini. Beliau mengirimkan sebuah lagu dari Zamani, syair si Pari-Pari. Sambil menitipkan ucapan selamat malam buat semua pendengar Pang FM. Katanya rindu kepada buah hati yang jauh di mata tetapi dekat di hati. Begitulah hebatnya rasa rindu. Kadang-kadang jarak memisahkan pandangan tetapi tidak mampu memisahkan dua hati yang masih menyimpan kasih. Ada nama yang tidak selalu disebut namun sentiasa hadir di dalam doa dan juga ingatan. Jadi buat Afid, semoga rindu yang disimpan ya menjadi penguat sebuah hubungan dan semoga insan yang dirindui sentiasa dalam lindungan Allah. Baik, jom kita dengarkan lagu pilihan daripada rakan-rakan kita ni dalam ruangan seleksi Tangkap Leleh di Pang FM.

0: tentang program-program menarik yang berlangsung sekitar negeri Pahang pada setiap hujung minggu. Jom dengarkan Story Sabtu. Setiap hari Sabtu pukul 8.30 pagi di Zon Aktif Pahang FM. Story Sabtu.
1: Radio Malaysia Pahang FM. Satu pilihan.

Pengamal media jangan abai jati diri demi teknologi. Reformasi madani perkukuh ekonomi negara. Assalamualaikum, salam Malaysia Madani. Saya Ahmad Muzaffarudin Iskandar dalam utama 11 malam.

0: Kalau mami tinggalkan, dah tutup.
1: Perdana Menteri berkata demikian ketika sesi soal jawab program Temu Anwar di Institut Pendidikan Guru Kampus Pendidikan Teknik Negeri Sembilan. Pada masa sama, beliau turut berharap bakal guru dapat memainkan peranan membentuk sahsiah pelajar serta mewujudkan persekitaran sekolah selamat dan bebas daripada budaya buli. Pada itu, Datuk Sri Anwar berkata pendidikan akan terus menjadi keutamaan kerajaan. Buktinya, sektor pendidikan sentiasa menerima peruntukan tertinggi sejak beliau menerajui pentadbiran negara. Sehubungan itu, sistem pendidikan negara perlu melahirkan generasi yang menguasai teknologi baru tanpa mengorbankan nilai akhlak, kemanusiaan dan integriti.
0: Satu, kita popularkan di kalangan anak-anak menggapai yang di langit, banyak menangkap semua teknologi baru. New technology, digital transformation, energy transition, artificial intelligence, quantum computing, which we must acquire without fear. Apa beza? Kita masih berakar ke bumi, pada tradisi, pada budaya, pada agama, pada akhlak dan orang. Nah, itu bagi saya kekuatan dalam adat. Dan sistem pendidikan yang bisa jadi mungkin sekarang soal penerima ilmu.
1: Ini pula mengenai perkembangan ekonomi Malaysia. Datuk Sri Anwar memberitahu reformasi serta dasar yang dilaksanakan Kerajaan Madani sejak lebih 3 tahun lalu terus memperkukuh asas ekonomi negara sekaligus membolehkan Malaysia mengharungi cabaran dengan lebih yakin. Menerusi hantaran di Facebook, beliau memaklumkan anggaran awal keluaran dalam negeri kasar KDNK menunjukkan ekonomi Malaysia berkembang sebanyak 5.8% pada suku kedua 2026, lebih kukuh berbanding suku sebelumnya serta mengatasi unjuran median ahli ekonomi sebanyak 5.2%. Pencapaian itu menguatkan komitmen Kerajaan Madani untuk mengimbangi pertumbuhan, kesejahteraan rakyat dan tanggungjawab fiskal. Sebelum ini, Menteri Ekonomi Akmal Nasrullah Mohamad Nasir memaklumkan ekonomi Malaysia terus berkembang positif 5.8%. Ia berdasarkan laporan anggaran awal KDNK suku kedua 2026 sekaligus membuktikan pertumbuhan positif dipacu menerusi pelbagai langkah intervensi kerajaan ketika berdepan cabaran geopolitik.
2: Hari ini pihak Dozem telah pun mengeluarkan dapatan terkini untuk KDNK bagi suku kedua, yang mana juga untuk kita menilai sejauh mana perkembangan ekonomi itu berlaku untuk suku kedua. Jadi alhamdulillah, berdasarkan dapatan awalan, kerana angka rasmi itu hanya boleh dikeluarkan pada bulan 8 nanti, tapi untuk anggaran estimate KDNK yang kita ada untuk suku kedua ni, angkanya adalah 5.8%. Jadi di situ kita merasakan bahawa kegiatan ekonomi itu masih berlaku dalam keadaan semua cabaran yang ada.
1: Akmal Nasrullah Mohamad Nasir. Persiapan proses penamaan calon bagi pilihan raya negeri PRN Negeri Sembilan esok siap sepenuhnya. Ini termasuk 8 pusat penamaan calon di seluruh negeri. Pengerusi Suruhanjaya Pilihan Raya SPR, Datuk Sri Ramlan Harun berkata seramai 761 petugas ditugaskan bagi mengendalikan proses penamaan calon untuk kesemua 36 kerusi Dewan Undangan Negeri.
3: Saya bagi pihak SPR memohon kepada semua calon-calon untuk pagi esok, kalau boleh datang awal untuk mengelakkan sebarang kesalahan. Kepada para penyokong, cuba elakkan sebarang provokasi supaya untuk kita memastikan proses penamaan calon berjalan lancar dan teratur, dan juga kepada semua parti-parti yang terlibat seperti yang telah dinyatakan tadi, supaya mengelakkan sebarang kesalahan-kesalahan dan raya yang biasa berlaku sepanjang proses kempen dan sebagainya.
1: Proses penamaan calon akan bermula pukul 9 pagi dan ditutup sejam kemudian. Jemaah Menteri bersetuju secara dasar cadangan meminda Akta Pengangkutan Jalan 1987, Akta 333, bagi membolehkan mahkamah memerintahkan pesalah kemalangan jalan raya membayar pampasan kepada mangsa atau waris sebagai hukuman tambahan. Menteri Pengangkutan Anthony Locke berkata cadangan yang dipersetujui itu merangkumi usaha memperkukuh sistem pemberian mata demerit kesalahan jalan raya kejara.
4: Cadangan ini bertujuan memastikan pesalah bukan sahaja dikenakan hukuman seperti penjara, denda dan hilang kelayakan pemandu, malah turut dipertanggungjawabkan.

0: kesan perbuatannya kepada mangsa serta keluarga mangsa.
1: Jelas beliau, amaun pampasan tidak akan ditetapkan secara automatik oleh kerajaan. Sebaliknya diputuskan oleh mahkamah berdasarkan merit setiap kes serta kemampuan pesalah untuk membayar. Susulan tragedi kepala air di Taman Eko Rimba Sungai Sedim Kulim. Identiti tiga mangsa yang maut telah dikenal pasti. Ketua Balai Bomba dan Penyelamat Kulim High Tech, Penolong Kanan Penguasa Bomba Muhammad Haikal Izwan Nasir berkata, mangsa yang maut dikenali sebagai Muhammad Aris Daniel Matrazi 3 tahun, Muhammad Uzair Ahmadi Husin 12 tahun dan Nur Atika Abdullah 28 tahun. Kesemua mangsa disahkan meninggal dunia dan diserahkan kepada pihak polis untuk tindakan lanjut. Terdahulu tiga individu maut manakala seorang lagi terselamat selepas dihanyutkan dalam kejadian kepala air di kawasan berkenaan.
2: Piala Dunia 2026, saksikan kerancakannya di Sukan Plus, saluran OK dan RTM Play. Satu bola, satu dunia.
1: FIFA sedang menilai laporan perlawanan sebelum memutuskan sama ada akan mengambil sebarang tindakan terhadap pemain Argentina yang memegang sepanduk bertulis Kepulauan Falkland adalah milik Argentina. Semasa meraihkan kemenangan 2-1 ke atas England, keputusan akan dibuat berdasarkan kod tata tertib FIFA. Pengadil dari Slovenia, Slavko Vincic, dipilih mengadili perlawanan akhir Piala Dunia FIFA 2026 antara Spanyol dan Argentina awal pagi Isnin. Beliau akan dibantu Tomas Klansnik dan Andras Kovacic, manakala Adam Makatmeh dari Jordan bertugas sebagai pegawai keempat. 5 sukan tambahan diluluskan Persekutuan Sukan Asia Tenggara pada Sukan SEA 2027 menjadikan jumlah keseluruhan 43 sukan akan dipertandingkan dalam temasha berprestij itu. Menurut Setiausaha Agung Majlis Olimpik Malaysia, Datuk Muhammad Nasir Ali, ia melibatkan sukan tarian, hoki ais, kabadi, paddle dan tekball menjadikan keseluruhan 43 sukan. Lokasi pertandingan bagi acara baru itu masih dalam rundingan melibatkan Kuala Lumpur, Pulau Pinang dan Sarawak.
2: Saksikan Piala Dunia 2026 hanya di RTM.
1: Berita seterusnya. Tentera Amerika Syarikat membuat peperiksaan ke atas kapal tangki Wenyao pada Khamis susulan penguatkuasaan semula Sekatan Amerika Syarikat terhadap kesemua kapal yang melalui pelabuhan Iran. Tindakan itu dibuat ketika ketegangan Washington-Tehran terus memuncak selepas rundingan damai gagal sekaligus menjejaskan laluan pengantaran tenaga dan mendorong kenaikan harga minyak. Disampaikan tajuk utama sekali lagi, pengamal media jangan abai jati diri demi teknologi. Reformasi Madani perkukuh ekonomi negara. Sekian berita yang disunting oleh Atika Maktar dari Pusat Berita RTM. Raikan setiap gol, setiap detik bersama RTM, penyiar rasmi Piala Dunia 2026. Assalamualaikum, salam Malaysia Madani.

0: dengarkan malam anda bersama Zon Inspirasi. Kamu dan segala
1: kenangan menyatu dalam waktu. Hiburan malar segar sehingga jam 12 tengah malam.
2: Kau bertemu aku begini.
0: Satu-satunya pilihan anda pastinya Pahang FM.

Balas Darah waktu sekarang sudah pun 11.14 minit dan malam ketika ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di jam yang terakhir, ucup menemani anda dalam zon inspirasi malam ini. Bagi edisi hari Jumaat 17 Julai 2026. Baiklah, di jam yang terakhir ini kita akan meneruskan lagi ruangan seleksi tangkap leleh kita. Baik, kiriman dari Kak Ngah dari Jerantut. Katanya nak dengarkan lagu dari Kapila, Merindu Tanpa Kata. Dengan ucapannya, kalau kita merindui seseorang ini hingga tak terkata, di sudut hati hanya Allah yang tahu. Rindu ini tiada penghujungnya. Al-Fatihah buat orang yang tersayang. Selain itu, ucapan selamat malam kepada semua sahabat-sahabat Kak Ngah yang berada di mana sahaja berada. Dengan ucapan selamat malam semuanya, semoga kita semua dirahmati dan dilindungi Allah. Terima kasih Kak Ngah dari Jerantut. Lagu Kapila ini juga ya pilihan dari rakan kita ni, Dawi dari Persagi Cenok. Di mana lagu ini ditujukan buat insan yang bernama Fidawi dan juga Rodong-Rodong dan juga sahabat-sahabat yang mengenali diri Dawi dari Persagi Cenok ni dengan ucapan selamat malam. Jadi ayuh kita jom kita dengarkan lagu pilihan daripada kedua rakan kita ni. Kapila, Merindu Tanpa Kata. PAM FM, satu pilihan.

Okey, baiklah saudara, nampaknya sampai di sini dahulu tugasan Ucup menemani anda semua dalam Zon Inspirasi bagi edisi hari Jumaat hari ini, 17 Julai 2026. Terima kasih yang tidak terhingga kepada anda yang setia bersama dengan Pahang FM dari jam 9 malam tadi sehinggalah ke saat ini. Terima kasih juga kepada semua yang menghantarkan kiriman lagu, ucapan, doa dan juga kata-kata semangat dan luahan hati sepanjang ruangan seleksi tangkap leleh. Jadi malam ini kita sama-sama belajar bahawa setiap manusia mempunyai cerita yang tersendiri. Ada yang sedang tersenyum kerana bahagia, ada yang masih menyimpan rindu, ada yang sedang berjuang menyembuhkan luka, dan ada juga yang sedang belajar menerima sebuah kehilangan. Apa juga kisah yang sedang anda lalui ketika ini, jangan pernah berhenti berharap. Percayalah, setiap kesedihan pasti ada penghujungnya. Setiap ujian pasti ada hikmahnya. Dan selepas malam yang gelap, Allah pasti menghadirkan sinar mentari yang baharu. Jadi teruskan melangkah dengan hati yang tabah, kerana hidup ini sentiasa memberi peluang untuk kita memulakan lembaran yang lebih indah. Sekali lagi terima kasih kerana menjadikan Pahang FM teman setia anda pada malam ini. Dan seperti biasa, setelah 18 jam bersiaran, Pahang FM akan berehat seketika. Dan tepat jam 12 tengah malam nanti, siaran Pahang FM akan disambung siar ke Nasional FM. Dan insyaAllah Pahang FM akan kembali menemui anda seawal jam 6 pagi esok menerusi Zon Aktif. Dan manakala Ucup akan kembali bersiaran menemani anda pada hari Isnin nanti dalam Zon Persona. InsyaAllah kita akan bertemu lagi dengan cerita, dengan senyuman dan juga semangat yang baharu. Buat rakan-rakan yang sedang bertugas ketika ini shift malam, semoga urusan anda dipermudahkan. Dan bagi yang sedang memandu ketika ini, pandulah kenderaan anda dengan cermat. Dan tak lupa juga buat yang berada di rumah bersama dengan keluarga, selamat berehat ya, selepas lepaskanlah orang kata segala penat lelah hari ini. Dan tenangkan fikiran, lapangkan hati, dan semoga malam ini menghadiahkan tidur yang lena. Akhir kata, jaga diri, jagalah kesihatan, jagalah hati, dan jangan lupa untuk terus menyebarkan kebaikan walaupun dengan sebuah senyuman. Saya Ucup mengundurkan diri. Jadi assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi.

0: Radio Malaysia Pahang FM.
1: Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin sayyidina wa maulana wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Ya Allah, ya Tuhan kami, tiada Tuhan yang berhak disembah melainkan Engkau, ya Allah. Tuhan yang Maha Esa, Tuhan yang Maha Hidup lagi Maha Berdiri dengan sendirinya, Maha Pengampun segala dosa, yang memiliki keagungan dan kemuliaan. Kami bertaubat kepadamu, ya Allah, dari segala perbuatan maksiat, dosa dan kesalahan yang telah kami lakukan, sama ada dengan sengaja ataupun tidak, yang zahir maupun yang batin, pada perkataan maupun perbuatan, dalam setiap pergerakan dan diam kami, yang terlintas di benak hati kami ataupun yang wujud di dalam hembusan nafas kami, semuanya untuk selama-lamanya, ya Allah. Tidak kira sama ada dosa-dosa yang kami ketahui atau tidak kami ketahui, sebanyak mana yang diketahui oleh ilmu-Mu, ya Allah. Ya Allah, ya Tuhan kami, janganlah kiranya Engkau cabut nyawa kami dalam keadaan kami masih lagi berdosa, melainkan Engkau ampunkan dosa-dosa kami, melainkan Engkau ampunkan dosa-dosa kedua ibu bapa kami, sama ada mereka masih hidup ataupun yang telah meninggal dunia, ya Allah. Ampunkanlah dosa isteri dan anak-anak, ahli keluarga kami, guru-guru kami, orang-orang yang mempunyai hak ke atas kami, mereka yang menadah tangan dan mengaminkan doa kami saat ini, ya Allah. Perkenankanlah, ya Allah. Allahumma, ya Allah, ya Tuhan kami, hilangkanlah awan kelalaian yang menebal di dalam hati kami. Sinarilah hati kami dengan matahari ketakwaan, dan hadirkanlah kilat kerinduan di hati kami terhadap-Mu, ya Allah, dan juga terhadap kekasih-Mu Nabi tercinta Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ya Allah, pindahkanlah kami dari kehinaan mengerjakan maksiat kepada kemuliaan mengerjakan taat. Ya Allah, muliakanlah kami dengan mentaati-Mu, dan janganlah Engkau hinakan kami dengan melakukan maksiat kepada-Mu. Ya Allah, matikanlah kami atas agama Islam dan dengan iman yang sempurna. Ya Allah, janganlah Engkau buka keaiban kami pada hari kiamat, melainkan Engkau tutupi dengan selendang keampunan-Mu, ya Allah. Ya Allah, selamatkanlah kami daripada azab api neraka. Ya Allah, masukkanlah kami ke dalam syurga Firdaus bersama-sama Rasulullah. Ya Allah, rahmatilah kami apabila nama kami telah dilupakan. Tanah kubur kami telah menjadi mendap. Sebutan nama kami telah terlipat. Jasad kami telah hancur. Orang yang mengingati kami tidak lagi mengingati kami. Orang yang menyayangi kami tidak lagi menyayangi kami. Orang yang menziarahi kubur kami tidak datang lagi menziarahi kami. Ya Allah, jadikanlah lubang kubur ibu bapa kami menjadi taman daripada taman-taman syurga. Dan lindungilah lubang kubur ibu bapa kami yang tersayang, ya Allah, daripada menjadi lubang daripada lubang-lubang neraka. Sesungguhnya di dalamnya ada nikmat dan azab, ada mungkar dan nakir. Kami tidak mengetahui, ya Allah, bagaimana nasib mereka dan bagaimana nasib kami suatu hari kelak, ya Allah. Ya Allah, ya Tuhan kami, bangkitkanlah kami di padang mahsyar kelak. Ibu bapa kami, isteri dan anak-anak serta zuriat kami dihimpun kumpul bersama-sama Rasulullah, dapat melihat keindahan dan kemuliaan wajah Rasulullah. Rasulullah memandang wajah kami. Rasulullah memandang wajah ibu bapa kami. Rasulullah memandang wajah isteri, anak-anak serta zuriat kami, agar kami tidak tergolong di dalam golongan hamba yang celaka kerana terhalang daripada melihat wajah Rasulullah. Ya Allah, ya Tuhan kami, pandanglah kami dengan pandangan kasih sayang, rahmat dan keampunan-Mu, ya Allah. Jadikanlah segala perlakuan hidup kami sepanjang hari ini Engkau ampuni, Engkau rahmati. Allahumma rabbana atina fid dunya hasanah وَفِي الْآخِرَةِ حَسَنَةً وَقِنَا عَذَابَ النَّارِ وَصَلَّى اللَّهُ عَلَى سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ وَعَلَى آلِهِ وَصَحْبِهِ أَجْمَعِينَ وَالْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ.
2: Radio Malaysia.

Assalamualaikum, salam sejahtera, selamat malam kepada anda pendengar setia Nasional FM. Terima kasih kepada rakan setugas saya yang menemani anda sebentar tadi selama 4 jam Nasional Malam yang ditemani oleh DJ. Kalau sebut nama dia, kena sebut 3 kali, DJ Ijat. Okey, geng burung hantu, pembuka hari ini 15 Julai 2026 untuk anda yang menyambut hari lahir hari ini.

Happy birthday to you. Selamat hari lahir diucapkan. Semoga pertambahan usia hari ini membawa lebih keberkatan dalam kehidupan anda. Semoga dipermudahkan segala urusan dan dimakbulkan segala doa-doanya. Amin. Adakah yang terlupa hari lahir hari ini? Yang abang-abang sempat lagi yang lupa hari jadi suri hati tu, jangan lupa ya, boleh muncung si suri hati tu nanti. Kadang-kadang bukan hadiah yang dinanti, hanya ingatan dan ucapan sudah memadai. Jangan lupa esok bangun pagi-pagi set alarm ingatan hari lahir. Buat yang tersayang, sambut hari lahir hari ini 18 Julai ya. Okey, jangan tersalah tarikh pula, itu pun boleh muncung juga. Kepada anda di luar sana, apa jua yang sedang anda lakukan ketika ini, semoga malam ini membawa ketenangan dan semangat baru. Jangan tukar siaran, janji. Hanim di sini akan temani anda dengan susunan lagu-lagu yang menarik hingga ke 6 pagi. Geng Burung Hantu hanya di Nasional FM.

0: Perancis dan England dijangka melakukan rombakan apabila bertemu dalam aksi penentuan tempat ketiga awal pagi Ahad ini. Namun perlawanan itu tetap mempunyai tarikan tersendiri. Kedua-dua pasukan dijangka melakukan penggiliran pemain selepas mengharungi jadual padat dan kekecewaan besar gagal mara ke perlawanan akhir. Kegagalan England dilihat hampir menutup peluang Harry Kane untuk memenangi Ballon d'Or tahun ini, biarpun penyerang itu menikmati musim yang cukup cemerlang bersama Bayern Munich. Kylian Mbappe turut berpeluang mencipta sejarah apabila sudah meledak 8 gol dan mengumpul 20 jaringan keseluruhan sekaligus masih bersaing memburu kasut emas serta rekod penjaring terbanyak sepanjang sejarah kejohanan. Perancis dan England buru penamat bermaruah dalam perlawanan terbuka di mana kedua-dua pasukan ingin memberikan persembahan bola sepak menyerang sebelum mengucapkan selamat tinggal kepada kejohanan.
1: I heard what you said through the grapevine. Funny thing about your problems, they ain't mine. Singing up through the late night. 20 seconds to game time. Getting rid of

Dua gergasi dunia, satu misi, satu piala. Inilah perjuangan sebenar. 90 minit yang bakal mencipta sejarah. Siapakah yang akan menjulang piala teragung bola sepak dunia? Saksikan perlawanan akhir Isnin 20 Julai. Spanyol menentang Argentina. Grandstand 1 pagi, sepak mula 3 pagi. Jangan lepaskan peluang menyaksikan perlawanan yang mendebarkan ini. Grandstand Bahasa Melayu di Sukan Plus dan Grandstand Bahasa Inggeris di TV OK. Saksikan secara langsung eksklusif ini di saluran RTM dan post streaming langsung di RTM Click.

Langkah ke pentas akhir mungkin terhenti. Namun, perjuangan demi lencana di dada belum selesai. Dua gergasi yang terluka bangkit sedia bertarung buat kali terakhir. Saksikan perlawanan untuk tempat ketiga, Ahad 19 Julai. Perancis menentang England. Grandstand 4 pagi. Sepak bola 5 pagi. Saksikan aksi mendebarkan ini dengan ulasan bahasa Melayu di Sukan Plus dan ulasan bahasa Inggeris di TV OK. Rasai kehangatan pentas dunia eksklusif di saluran RTM dan penerima langsung di RTM.

kepada anda yang sedang memandu. Ha, ketika ini banyak tempat dilaporkan hujan ya. Hati-hati memandu. Mungkin ada antara anda dalam ekspedisi konvoi mungkin dengan kelab-kelab kereta, ada kelab-kelab motor juga. Hati-hati ya. Hani nasihatkan sepanjang perjalanan anda kena hati-hati. Sedikit tips konvoi Hani nak kongsi dekat sini untuk pastikan konvoi kita berjalan lancar dan selamat. Tetapkan kena ada seorang ketua konvoi, kita sebut lead lah kan, dengan sweeper. Ni adalah kerana bagi melancarkan konvoi kita tu tadi kan. Tugas dia pertama sekali yang menyertai konvoi, kena hadirlah, kena ada taklimat sebelum permulaan tu kan. Kena ada taklimat sentiasa ambil tahu lokasi hentian, di mana checkpoint dia, mungkin di stesen minyak, yang itu antara checkpoint-checkpoint dia kan. Juga kena patuhi had laju yang ditetapkan. Gunakan juga sistem body. Sistem body tu apa? Sistem body tu ialah pastikan anda sentiasa melihat kenderaan di belakang, di belakang anda dari cermin sisi lah kan. Jika mereka perlahan, dalam salah satu konvoi ni kan, akan-akan kita di belakang tu perlahan sikit ataupun hilang dari pandangan, kita kena perlahankan kenderaan kita. Kekalkan jarak selamat, beri ruang secukupnya antara kenderaan untuk membolehkan pertukaran lorong yang selamat untuk mengelakkan pelanggaran. Jangan memotong sesuka hati, tak kisahlah anda dalam kumpulan ataupun tidak. Ikut laluan ketua dan jangan memotong jika tidak selamat dan melanggar peraturan. Yang keempat, penggunaan lampu kecemasan. Jika berlaku kerosakan, hanya kenderaan sweeper saja yang dibenarkan berhenti. Peserta-peserta lain teruskan pemanduan, berhenti di lokasi yang selamat seterusnya. Walau di mana juga anda berada, mungkin anda dalam ekspedisi atau mungkin bukan dalam ekspedisi pun, semoga perjalanan anda semua pendengar di luar sana lancar sampai ke destinasi.

Mini Piala Dunia. Lamine Yamal, bintang muda berusia 19 tahun dari Barcelona, kini menjadi tumpuan dunia apabila mengetuai Spanyol ke final Piala Dunia 2026 menentang Argentina. Walaupun hanya menjaringkan satu gol, pengaruhnya di atas padang sangat besar, termasuk memenangi sepakan penalti penting ketika menentang Perancis. Selepas berjaya membantu Spanyol menjuarai Euro 2024, kini beliau berpeluang membawa La Roja menculang Piala Dunia buat kali kedua. Pertemuan akhir menentang Argentina bukan sahaja pertemuan dua benua, tetapi juga simbol pertembungan generasi. Fiesta Piala Dunia Unity Merdeka 2026 di Dataran Merdeka Kuala Lumpur digegarkan dengan persembahan barisan artis terkenal tanah air. Ahad 19 Julai 2026 jam 5 petang berlangsung di pentas utama Dataran Merdeka. Bersama Riju, Hazri, Demis, Amelias, Wangshi dan No Time For Silence. Jom meriahkan Fiesta Piala Dunia Unity Merdeka 2026, satu suara, sejuta sorakan.

0: Piala Dunia.
1: Lamine Yamal, bintang muda berusia 19 tahun dari Barcelona, kini menjadi tumpuan dunia apabila mengetuai Spanyol ke final Piala Dunia 2026 menentang Argentina. Walaupun hanya menjaringkan satu gol, pengaruhnya di atas padang sangat besar, termasuk memenangi sepakan penalti penting ketika menentang Perancis. Selepas berjaya membantu Spanyol menjuarai Euro 2024, kini beliau berpeluang membawa La Roja menjulang Piala Dunia buat kali kedua. Pertemuan akhir menentang Argentina bukan sahaja pertemuan dua benua, tetapi juga simbol pertembungan generasi. Rasai bahang kemuncak bola sepak dunia. Satukan dengan semangat kemerdekaan. Jangan lepaskan peluang untuk menjadi sebahagian daripada kemeriahan Fiesta Piala Dunia Unity Merdeka 2026 yang berlangsung 17 hingga 19 Julai di Dataran Merdeka, Kuala Lumpur. Temui penyampai Nasional FM dan pelbagai aktiviti menarik menanti anda, termasuk gerai jualan, aktiviti seisi keluarga, konsert.
2: Let's play football.
1: Acara kemuncak yang dinantikan. Tayangan skrin gergasi pelanak akhir Piala Dunia FIFA 2026. Fiesta Piala Dunia Unity Merdeka 2026. Satu suara, sejuta sorakan. Jangan ketinggalan.
3: Informasi yang sahih, lagu-lagu terbaik.

0: sentiasa di hati. Piala
1: Dunia. Lamine Yamal, bintang muda berusia 19 tahun dari Barcelona, kini menjadi tumpuan dunia apabila mengetuai Spanyol ke final Piala Dunia 2026 menentang Argentina. Walaupun hanya menjaringkan satu gol, pengaruhnya di atas padang sangat besar, termasuk memenangi sepakan penalti penting ketika menentang Perancis. Selepas berjaya membantu Spanyol menjuarai Euro 2024, kini beliau berpeluang membawa La Roja menculang Piala Dunia buat kali kedua. Pertemuan akhir menentang Argentina bukan sahaja pertemuan dua benua, tetapi juga simbol pertembungan generasi.
2: Koleksi lagu-lagu terbaik hanya di GBH, Geng Buruh Hantu.
3: Geng Buruh Hantu, assalamualaikum. Selamat pagi kepada semua pendengar setia Nasional FM. Ada yang baru buka siaran, ini dah masuk jam kedua Hanim bersiaran untuk Geng Buruh Hantu 18 Julai 2026. Okey, suka Hanim untuk membacakan komen-komen untuk menyapa pendengar-pendengar kita yang singgah ke laman muka buku Nasional FM untuk Geng Buruh Hantu. Dari YB Raja Tun, Dr. Feeling Maling, assalamualaikum, selamat pagi untuk Cici Hanim, selamat bertugas hadir pada Nasional Geng Buruh Hantu Nasional FM, sentiasa di hati. Terima kasih. Ada juga dari Nikma, selamat pagi, salam bersiaran dari konti Nasional FM bersama Geng Buruh Hantu, hadir dari Kota Baru, Nikma. Terima kasih juga daripada Muhaimin, waalaikumsalam. Segmen Geng Buruh Hantu sentiasa di hati. Ada dari Syah Putra, dari Mersin, Johor, melapor diri ucapan dan salam keceriaan buat semua pendengar setia Geng Buruh Hantu. Tak lupa juga untuk saya yang sentiasa menemani anda hari ini, yang bertugas untuk Geng Buruh Hantu. On, jangan tak on. Okey, daripada Muhammad Ramli bin Jaafar, ada juga dari

Terbaik semestinya di Nasional FM. Terima kasih ada Kak Nur Azila kita yang dari Perak itu. Dan ada lagi dari BD Abdul Fatimah. Ada lagi dari Nenek Ani. Terima kasih. Terima kasih ada daripada Tantari dan Mas Mira. Juga dari Tantari dan Mas Mira. Geng Burung Hantu Sungai Besar. Ita Cok juga. Waalaikumsalam. Kepada saya dan juga salam kepada semua pendengar layan Radio Nasional FM sentiasa di hati Ipoh hadiri tacot. Ramai lagi yang dekat dalam Facebook meninggalkan komen untuk ruangan geng burung hantu. Terima kasih Hani mengucapkan. Nanti Hani baca lagi kata-kata yang anda tinggalkan di sana. Sebelum kita mulakan pagi ini, kita dengar dulu lagu untuk semangat kita hari ini ya, daripada Dola Damelo.

gergasi dunia. Satu misi, satu piala. Inilah perjuangan sebenar. 90 minit yang bakal mencipta sejarah. Siapakah yang akan menjulang piala teragung bola sepak dunia? Saksikan perlawanan akhir Isnin 20 Julai. Spanyol menentang Argentina. Grandstand 1 pagi, sepak mula 3 pagi. Jangan lepaskan peluang menyaksikan perlawanan yang mendebarkan ini. Grandstand Bahasa Melayu di Sukan Plus dan Grandstand Bahasa Inggeris di TV OK. Saksikan secara langsung eksklusif ini di saluran RTM dan

Okey, untuk pagi ini Hanim nak berkongsilah berkongsi sedikit berita yang menggembirakan. Apa tu? Radio Televisyen Malaysia RTM mengungguli hadiah kewartawanan Malaysia HKM MPI Petronas 2025 apabila membawa pulang anugerah 7 anugerah termasuk 4 pemenang emas dan 3 anugerah kedua. Tahniah kepada ketujuh-tujuh pemenang, antaranya Nora Syafi Osman dari KLFM dinobatkan sebagai pemenang emas kategori dokumentari radio terbaik menerusi karya Gubir Yang Berdarah. Muhammad Syaril Sharifuddin pula muncul pemenang emas kategori Bicara Wara Video Terbaik menerusi Bicara Naratif Budaya Buli Yutash Yugo. Sementara itu, Nur Ain Abu Bakar dari RTM Perak memenangi kategori Lintas Langsung Berita Video Terbaik menerusi laporan Lintas Langsung Nahas FRU di Teluk Intan bagi kategori Kewartawanan ESG Terbaik Pasukan RTM Sabah Wartawan Iswa Diman Dominikus, Nur Hisham Ismail dan Hosana Princess Lee Jolie dinobatkan sebagai pemenang emas menerusi karya Siri 1 Badang Kinabalu dan Siri 2 Stesen Pemancar Layang-Layang. Selain itu, Nur Aziza Ibrahim dari Mutiara FM meraih anugerah kedua kategori dokumentari radio terbaik menerusi karya 6 Dekad Penuh Memori Sempena Hari Radio Sedunia. Turut memenangi hadiah anugerah kedua kategori Bicara Wara Radio Terbaik menerusi karya Erti Sebuah Maruah dan Kebangkitan. Sementara itu, Nurul Hidayah Mat Nawai dari Nasional FM memenangi anugerah kedua kategori Lintas Langsung Berita Radio Terbaik menerusi laporan liputan Sambutan Hari Kebangsaan 2025 di Dataran Putrajaya. Kesemua pemenang emas membawa pulang wang tunai RM10,000 beserta trofi dan sijil penghargaan, manakala penerima anugerah kedua menerima wang tunai RM3,000 beserta sijil. Tahniah kepada semua pemenang mengharumkan nama RTM. Semestinya itulah, RTM sentiasa menjadi yang terbaik bukan untuk diri sendiri tetapi untuk semua pendengar dan penonton RTM. Untuk geng Burhantu, teruskan hiburan untuk pagi ini bersama saya Hanim dalam geng Burhantu.

Lamine Yamal, bintang muda berusia 19 tahun dari Barcelona, kini menjadi tumpuan dunia apabila menyertai Spanyol ke final Piala Dunia 2026 menentang Argentina. Walaupun hanya menjaringkan satu gol, pengaruhnya di atas padang sangat besar, termasuk memenangi sepakan penalti penting ketika menentang Perancis. Selepas berjaya membantu Spanyol menjuarai Euro 2024, kini beliau berpeluang membawa La Roja menjulang Piala Dunia buat kali kedua. Pertemuan akhir menentang Argentina bukan sahaja pertemuan dua benua, tetapi juga simbol pertembungan generasi.

Geng Burung Hantu Nasional FM sentiasa di hati. Itu tadi lagu dari Rusty Blade, Tiada Lagi Aku. Okey, ada sedikit berita yang Hanim ingin sampaikan mengikut Met Malaysia. Sebentar tadi pukul 12.23 minit pagi 18 Julai 2026, satu gempa bumi sederhana telah berlaku dengan maklumat parameter waktu kejadiannya adalah pukul 12.12 pagi 18 Julai 2026 pada koordinat 5.9 utara 125.2 arah timur di Mindanao, Filipina, dengan kekuatan magnitud 5.4 dengan jarak 85 km tenggara dari Coronadal City, Filipina, dengan kedalaman gempa 10 km. Tiada ancaman tsunami kepada Malaysia. Ini adalah maklumat akhir yang dikeluarkan oleh jabatan berkaitan kejadian gempa bumi, melainkan jika terdapat perkembangan lanjut akan dimaklumkan. Kemudian juga amaran ribut petir yang dikeluarkan pada pukul 1 pagi 18 Julai 2026 oleh Met Malaysia. Ribut petir, hujan lebat dan angin kencang dijangka di negeri Selangor, Kuala Selangor dan Sepang sehingga jam 3 pagi. Ribut petir, hujan lebat dan angin kencang dijangka di negeri Pahang, Kuantan, Pekan dan Rompin, juga Johor, Mersing dan Kota Kinabalu sehingga pukul 5 pagi. Okey, jadi kepada anda yang melalui kawasan-kawasan di sekitar Selangor, Kuala Selangor, Sepang, juga di Pahang, Johor, dinasihatkan supaya anda sentiasa berhati-hati dalam perjalanan kerana waktu hujan ni keadaan jalan agak sedikit licin. Pastikan wiper anda berfungsi dengan baik jika hujan itu mengganggu pandangan anda. Dinasihatkan untuk berhenti di kawasan yang selamat ataupun RNR yang berdekatan. Semoga anda selamat sampai ke destinasi dan pastikan jaga jarak, selamat kenderaan. Itu yang Hanif selalu ingatkan. Teruskan bersama Nasional FM, sentiasa di hati. Inilah Geng Burung Hantu.

0: Piala Dunia. Lamine Yamal, bintang muda berusia 19 tahun dari Barcelona, kini menjadi tumpuan dunia apabila mengetuai Spanyol ke final Piala Dunia 2026 menentang Argentina. Walaupun hanya menjaringkan satu gol, pengaruhnya di atas padang sangat besar, termasuk memenangi sepakan penalti penting ketika menentang Perancis. Selepas berjaya membantu Spanyol menjuarai Euro 2024, kini beliau berpeluang membawa La Roja menjulang Piala Dunia buat kali kedua. Pertemuan akhir menentang Argentina bukan sahaja pertemuan dua benua, tetapi juga simbol pertembungan generasi. Fiesta Piala Dunia Unity Merdeka 2026 di Dataran Merdeka Kuala Lumpur digegarkan dengan persembahan barisan artis kenal tanah air. Ahad 19 Julai 2026 jam 8 malam berlangsung di pentas utama Dataran Merdeka bersama Bunga.
1: Ya, tiada alasan untuk penanda arah.
0: Rahman Perus.

Nasional FM sentiasa di hati geng burung hantu. Tentunya geng-geng burung hantu ramai yang merasa kehangatan Piala Dunia FIFA. Okey, waktu-waktu yang macam ni mesti akan ada rasa macam nak sokong mana, pasukan mana yang menang, masing-masing ada pasukan yang tersendiri untuk disokong. Untuk perlawanan tempat ketiga adalah pada esok pukul 5 pagi antara France lawan England. Apa kehebatan pertembungan antara Perancis dan England sentiasa menjadi salah satu persaingan paling epik dalam arena bola sepak antarabangsa, dengan kedua-dua pasukan mempamerkan kekuatan berbeza. Kalau di Perancis, pasukan Perancis Les Blues, dia adalah mempunyai kelebihan dalam barisan pemain yang mampu mengubah keputusan perlawanan sekelip mata, terutamanya melalui kelajuan Kylian Mbappe di bahagian sayap. Kebatangan taktikal corak permainan Perancis biasanya lebih seimbang di posisi tengah, dan mereka sangat bijak dalam melancarkan serang balas yang berbahaya. Dia menentang England, the Three Lions, kuasa serangan dan bola mati. England memiliki antara penyudah terbaik di dunia melalui Harry Kane serta kekuatan fizikal dan keupayaan memenangi bola tinggi di kawasan bahaya lawan. Corak permainan berpasukan, the Three Lions lebih cenderung bermain secara dominan melalui penguasaan bola dan mengekalkan struktur taktikal yang kemas. Sama-sama kita ikuti perlawanan akhir untuk tempat ketiga esok pukul 5 pagi antara Perancis lawan England. Kepada peminat bola sepak, boleh ikuti perlawanan tempat ketiga ni FIFA 2026 melalui RTM Klik di saluran Plus dan TV OK. Kepada anda juga boleh bersama dengan Nasional FM, kerana Nasional FM adalah penyiar utama radio bahasa Melayu untuk Piala Dunia FIFA World Cup 2026. Walau di mana juga anda berada, teruskan bersama Nasional FM, sentiasa di hati.

0: bersama.
1: Saya Juliana Evans.
2: Saya Z, The Fabulous Cat.
3: Kami dari Mesh 247.
4: Hai, Assalamualaikum. Saya Jo

Murung Hantu Nasional FM sentiasa di hati. Ada perkembangan berita lah kan, yang Haning Wing kongsikan, yang tular baru-baru ini tentang seorang lelaki yang mengasari ibunya. Kalau ikutkan dalam video pendek itu, memaparkan seorang lelaki didakwa mengasari wanita yang dipercayai ibunya di hadapan sebuah pejabat zakat di Sungai Petani. Okey, polis telah menahan seorang pengawal keselamatan berusia lingkungan 30 tahun bagi membantu siasatan berhubung video yang tular itu sama ada berlaku unsur kekerasan seperti yang dipaparkan dalam video berkenaan. Siasatan dilakukan daripada penahanan itu, kata Ketua Polis Daerah Kuala Muda ACP Hanyan Ramlan. Okey, tapi itulah bila kita tengok video yang macam tu kan, macam mana kita boleh mengasari seorang ibu, sebab ibu adalah cinta pertama yang Tuhan titipkan dalam hidup kita. Di sebalik senyuman seorang ibu tu ada kekuatan dia. Yang penting seorang ibu tu hadirnya untuk kita, untuk mendoakan kita. Jasa ibu tu takkan terbalas dengan wang ringgit. Jadi kalau kita masih ada lagi ibu, masih lagi ibu kita hidup di muka bumi ini, kita kena bersyukur. Kerana kalau kita tiada ibu, siapa lagi yang kita nak peluk? Kalau kita tiada ibu, siapa lagi yang akan mendoakan kita? Mungkin kita sibuk mengejar mimpi, tapi jangan sampai kita lupa dan menjadi alasan yang kita lupakan ibu kita, lupa segala jasa-jasa kita. Kalau dia tak ada mendidik kita, menjaga kita waktu kita kecil, bagaimana kita nak meneruskan kehidupan kita tu kan? Itu yang paling bila kita tengok, bila orang mengasari ibu tu, kita akan rasa terdetik dekat dalam hati kita kan, macam mana dia boleh mengasari ibu dia. Jadi jika kita rasa ada kekurangan ibu kita itu, kita terimalah dengan hati yang terbuka. Kerana bukan semua apa yang kita impikan akan kita dapat. Mungkin ada kekurangan di situ. Bila kita dah besar, kita akan rasa mungkin ibu kita tak samalah dengan ibu orang ni. Kita jangan membezakan antara ibu kita dengan ibu orang lain, kerana sebaik-baik ibu kita adalah anugerah daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Sama-samalah kita menghargai ibu kita selagi dia ada. Untuk anda semua, mawar putih untuk mama, Datuk Sharifah Aini, Nasional FM, sentiasa di hati.

0: Piala Dunia.
1: Lamine Yamal, bintang muda berusia 19 tahun dari Barcelona, kini menjadi tumpuan dunia apabila mengetuai Spanyol ke final Piala Dunia 2026 menentang Argentina. Walaupun hanya menjaringkan satu gol, pengaruhnya di atas padang sangat besar, termasuk memenangi sepakan penalti penting ketika menentang Perancis. Selepas berjaya membantu Spanyol menjuarai Euro 2024, kini beliau berpeluang membawa La Roja menjulang Piala Dunia buat kali kedua. Pertemuan akhir menentang Argentina bukan sahaja pertemuan dua benua, tetapi juga simbol pertembungan generasi.

Geng Borong Hantu Nasional FM sentiasa di hati. Buat anda yang sedang bekerja, semoga segala urusan dipermudahkan dan setiap usaha hari ini membuahkan hasil yang baik. Terus memberi yang terbaik. Namun jangan lupa untuk berehat seketika, menjaga kesihatan. Buat yang sedang memandu, semoga perjalanan anda sentiasa lancar dan selamat tiba ke destinasi. Pandu dengan berhemah, patuhi peraturan jalan raya dan sentiasa utamakan keselamatan diri serta pengguna jalan raya yang lain. Terima kasih kerana memilih Nasional FM sebagai teman setia, sama ada di tempat kerja, di rumah ataupun sepanjang perjalanan anda. Teruskan kesetiaan anda bersama Nasional FM untuk jam seterusnya. Hanim akan menemani anda dengan susunan lagu-lagu yang menarik, malas segar dan yang pasti untuk mencerahkan hari anda. Kekal bersama Nasional FM, stesen pilihan anda. Nasional FM, sentiasa di hati.

0: Piala Dunia.
1: Lamine Yamal, bintang muda berusia 19 tahun dari Barcelona, kini menjadi tumpuan dunia apabila mengetuai Spanyol ke final Piala Dunia 2026 menentang Argentina. Walaupun hanya menjaringkan satu gol, pengaruhnya di atas padang sangat besar, termasuk memenangi sepakan penalti penting ketika menentang Perancis. Selepas berjaya membantu Spanyol menjuarai Euro 2024, kini beliau berpeluang membawa La Roja menculam Piala Dunia buat kali kedua. Pertemuan akhir menentang Argentina bukan sahaja pertemuan dua benua, tetapi juga simbol pertembungan generasi.

0: Nasional
1: 26 di Nasional FM. Anda sedang mendengar lagu-lagu terbaik di Nasional FM. Koleksi lagu-lagu terbaik hanya di GBH.

Assalamualaikum. Selamat pagi geng burung hantu Nasional FM, sentiasa di hati. Kalau dekat dalam radio boleh dengar suara saya, boleh juga masuk dekat dalam live TikTok Nasional FM. Hanim ada dekat dalam ni, selalu orang dengar suara je kan. Boleh juga tengok rupa seorang DJ. Rupa seorang DJ pagi ini kan. Okay, Hanim ada dekat dalam live TikTok Nasional FM, kata cariannya boleh masuk ramai-ramai. Kalau ikut pagi ini ada Lavender Girl Love MRC. Ini adalah apa, pendengar kita yang selalu bagi support dekat dalam Nasional FM, dekat macam-macam segmen kita, bukan je game burung hantu. Kak Lavender ni ada setiap segmen juga. Ada juga Yong Iza, ada Wan Iwan 185 yang mengantuk katanya. Segar-segarkan mata, dengarkan lagu-lagu Nasional FM geng burung hantu ni, mesti tak mengantuk. Ada Mamex yang luncur ke Bandar Estek pagi ini daripada Singapura, fokus kepada pemanduan. Alhamdulillah, semoga selamat sampai hendaknya. Ada juga Omar Aziz, ada Iwan Wan. Iwan Wan katanya pertama kali bersiaran join dekat dalam TT ni dengan DJ Hanim sebelum ni, dengan Abang Manis katanya. Tiba-tiba buka pagi ni tengok, siapa pula tu? Saya lah Hanim, selalu dengar suara je kan. Ni lah Hanim orangnya. Okey, ada juga Ida, ada juga Joker 525, ada Muhammad Syarizat. Ini pun tanya, saya ni DJ baru ke? Sebelum ni saya dengan geng Kakak Petang, ada waktu saya dekat geng Kakak Petang, ada waktu saya dekat geng burung hantu. Ada juga dari Zamri WPK dari Terengganu, ada Noraini SMT 82, ada Andri Ahmad Yusairi, ada juga Brokoli Pita, ada dekat dalam sini Kamaria Wahab, ada ramai lagi, ada Moklis, ada Jamilah Ahmad, ada J yang daripada tadi taping-taping kita. Terima kasih. Kalau ikut sekarang ni ada 109 kilat. Alhamdulillah, terima kasih kerana memberi sokongan kepada Nasional FM. Okey, ada The Preserve, ada dekat dalam ni, salam dari UAE katanya, jauh mendengarkan kita melalui RTM Click. Ada AB 4941, ada Pundi Burger Station. Okay, ada ramai dekat dalam ni, ada Abes Shah juga ya. Terima kasih kerana masuk dekat dalam live TikTok kita.

Cupi Muhammad, Asmiyah Jamaluddin, ada Moklis, ada Maznah, ada Razif. Terima kasih kerana masuk kat dalam TikTok Live Nasional FM. Santiki hadir, terima kasih. Okey, teruskan kesetiaan anda bersama Geng Burung Hantu Nasional FM, sentiasa di hati.

26 di dataran Merdeka Kuala Lumpur digegarkan dengan persembahan barisan artis terkenal tanah air. Ahad 19 Julai 2026 jam 5 petang berlangsung di pentas utama dataran Merdeka bersama Reju, Hazri, Demis, Amirias, Wang Shik dan No Time for Silence. Jom meriahkan Fiesta Piala Dunia Unity Merdeka 2026 satu suara.

0: Piala Dunia.
1: Lamine Yamal, bintang muda berusia 19 tahun dari Barcelona, kini menjadi tumpuan dunia apabila mengetuai Spanyol ke final Piala Dunia 2026 menentang Argentina. Walaupun hanya menjaringkan satu gol, pengaruhnya di atas padang sangat besar, termasuk memenangi sepakan penalti penting ketika menentang Perancis. Selepas berjaya membantu Spanyol menjuarai Euro 2024, kini beliau berpeluang membawa La Roja menjulang Piala Dunia buat kali kedua. Pertemuan akhir menentang Argentina bukan sahaja pertemuan dua benua, tetapi juga simbol pertembungan generasi.

Terima kasih kerana masih setia mendengarkan Nasional FM sentiasa di hati. Okey, waktu-waktu macam ni, kadang-kadang waktu kita tengah memandu ke, dalam keadaan apa ke, kadang-kadang ada je orang yang boleh membuatkan kita marah, betul tak? Bukan je kenderaan depan, kadang-kadang orang sebelah kita pun boleh buat kita marah ni. Macam mana ni? Kadang-kadang anak kita pun boleh buat kita marah. Dalam psikologi, bila kita marah tu, kita kena bertenang. Jangan ambil tindakan, kerana ia dipanggil emotion regulation. Kemahiran mengurus emosi agar kita tidak bertindak mengikut ledakan perasaan semata-mata. Ini kerana apa? Kerana emosi, bila kita marah, bila emosi marah itu memuncak, ada 5 perkara yang kita kena lakukan. Berhenti. Bila kita rasa kita marah, kita kena berhenti. Tapi benda ni jaranglah berlaku, kan? Jadi kita cubalah mendidik diri kita, kan, berhenti seketika. Jangan terus bertindak balas. Tarik nafas pelan-pelan, beri ruang kepada otak untuk kembali tenang. Namakan emosi itu sendiri. Sebenarnya ni, keadaan ni kita tengah marah ke, kita tengah kecewa ke, takut ke, sedih. Kita kena namakan emosi kita ketika itu. Lepas tu, baru kita pilih respon, bukan reaksi. Orang yang lebih kuat bukan tidak marah, tetapi mampu mengawal dirinya ketika marah. Lepas tu yang kelima, tentunya berserah kepada Allah, mohon petunjuk supaya membuat keputusan. Orang yang kuat bukanlah yang menang bila berlawan, tetapi orang yang mampu menguasai dirinya ketika marah. Orang kata marah itu separuh daripada iman, kan? Jadi waktu kita sekarang ni, bila kita muda kita akan cepat marah, bila kita tua kita lain pula jadi dia, kan. Jadi kemarahan tu sebenarnya kita kena didik diri kita supaya tidak marah. Jangan ada sifat baran dalam diri, sebab kadang-kadang baran itu memakan diri. Jangan marah-marah, teruskan bersama Nasional FM sentiasa di hati. Cahaya Cinta Flybait untuk anda.

Juara Dunia. Lamine Yamal, bintang muda berusia 19 tahun dari Barcelona, kini menjadi tumpuan dunia apabila mengetuai Spanyol ke final Piala Dunia 2026 menentang Argentina. Walaupun hanya menjaringkan satu gol, pengaruhnya di atas padang sangat besar, termasuk memenangi sepakan penalti penting ketika menentang Perancis. Selepas berjaya membantu Spanyol menjuarai Euro 2024, kini beliau berpeluang membawa La Roja menjulang Piala Dunia buat kali kedua. Pertemuan akhir menentang Argentina bukan sahaja pertemuan dua benua, tetapi juga simbol pertembungan generasi.

Tembirang dari Aida Jebat. Janganlah tembirang. Kalau suka kata suka, kalau tak suka kata tak suka. Okey. Dekat dalam kesempatan ini juga Hanim nak ucapkan selamat hari lahir, happy belated birthday kepada Edward Amirul yang jadi rakan kita yang sentiasa support Nasional FM. Kalau saya tak berkonti semalam, kalau tidak saya dah nyanyi dah live dekat dia. Tapi hari ini kita ucapkan selamat hari lahir. Dia menyambut hari lahir dia pada semalam 17 Julai 2026. Happy birthday juga kepada rakan-rakan yang lain yang menyambut hari jadi hari ini. Macam tadi Hanim dah ucapkan daripada awal pembuka talk set Hanim pagi tadi kan. Sebabnya hari jadi ni umpama hari yang kita sambut untuk meraihkan pertambahan umur kita. Bukannya kita suka sangat pun umur kita bertambah, ya tak? Kalau waktu kecil tu suka. Bila-bila kita dah besar ni, pertambahan umur tu sebenarnya mengajak kita untuk lebih matang, untuk kita memperbaiki diri. Sebab kehidupan ni dia sementara kan, kita kena sentiasa berusaha menjadi manusia yang baik hari demi hari. Dan dengan pertambahan usia tu mematangkan kita. Yang belum kahwin, saya doakan semoga bertemu jodohnya. Dipermudahkan rezeki, diluaskan rezeki kepada semua orang lah kan. Tak kira lah tua muda, semoga apa yang kita usahakan menjadi satu pulangan yang besar dalam kehidupan kita. Selamat hari lahir, teruskan bersama Nasional FM, sentiasa di hati.

Yamal bintang muda berusia 19 tahun dari Barcelona kini menjadi tumpuan dunia apabila mengetuai Spanyol ke final Piala Dunia 2026 menentang Argentina. Walaupun hanya menjaringkan satu gol, pengaruhnya di atas padang sangat besar, termasuk memenangi sepakan penalti penting ketika menentang Perancis. Selepas berjaya membantu Spanyol menjuarai Euro 2024, kini beliau berpeluang membawa La Roja menculang Piala Dunia buat kali kedua. Pertemuan akhir menentang Argentina bukan sahaja pertemuan dua benua, tetapi juga simbol pertembungan generasi.

0: Piala Dunia.
1: Lamine Yamal, bintang muda berusia 19 tahun dari Barcelona, kini menjadi tumpuan dunia apabila mengetuai Spanyol ke final Piala Dunia 2026 menentang Argentina. Walaupun hanya menjaringkan satu gol, pengaruhnya di atas padang sangat besar, termasuk memenangi sepakan penalti penting ketika menentang Perancis. Selepas berjaya membantu Spanyol menjuarai Euro 2024, kini beliau berpeluang membawa La Roja menculam Piala Dunia buat kali kedua. Pertemuan akhir menentang Argentina bukan sahaja pertemuan dua benua, tetapi juga simbol pertembungan generasi.

0: Goals.
1: Dua gergasi dunia, satu misi, satu piala. Inilah perjuangan sebenar. 90 minit yang bakal mencipta sejarah. Siapakah yang

0: Piala Dunia.
1: Lamine Yamal, bintang muda berusia 19 tahun dari Barcelona, kini menjadi tumpuan dunia apabila mengetuai Spanyol ke final Piala Dunia 2026 menentang Argentina. Walaupun hanya menjaringkan satu gol, pengaruhnya di atas padang sangat besar, termasuk memenangi sepakan penalti penting ketika menentang Perancis. Selepas berjaya membantu Spanyol menjuarai Euro 2024, kini beliau berpeluang membawa La Roja menculang Piala Dunia buat kali kedua. Pertemuan akhir menentang Argentina bukan sahaja pertemuan dua benua, tetapi juga simbol pertembungan generasi.

Terima kasih kerana mendengarkan Nasional FM, geng burung hantu. Okey, untuk jam ini Hani melawati Facebook Nasional FM. Ada yang meninggalkan komen kita di situ. Ada daripada Solehah Din. Waalaikumsalam. Untuk geng GBH 1 hingga 6 dengan lagu-lagu pilihan terbaik. InsyaAllah. Inilah GBH ya. Geng burung hantu sentiasa dengan lagu-lagu mantap. Daripada Indira Angkasa, selamat tengah malam Sabtu, selamat pagi bersiaran di Nasional Geng Burung Hantu, layan lagu-lagu pilihan terbaik hingga ke 6 pagi. Ada juga daripada Emak E, Assalamualaikum. Waalaikumsalam, selamat pagi. Daripada Agustina Agon, terbaik layan daripada Kuching Sarawak. Ada Janet Zai, salam berhujung minggu Nasional Geng Burung Hantu, semoga hari ini sihat ceria dan happy-happy sahaja. Happy konti, happy juga kepada semua pendengar Nasional FM di luar sana, walau di mana juga anda berada. Yang ada kat dalam TikTok live kita daripada tadi, terima kasih yang menceriakan hari-hari saya ini setiap pagi kan, bila saya bersiaran. Anda lah teman dalam TikTok live, terasa saya tidak keseorangan di dalam konti ini di waktu malam, di tengah pagi ini kan. Saya ditemani dengan Abang Syah kita. Abang Syah kita tu daripada tadi dekat dalam Nasional FM, tapi sekarang ni keluar menghantar kuih katanya. Menghantar nasi lemak hasil untuk jualan. Semoga dimurahkan rezeki untuk Abang Syah dan juga yang lain yang dah bangun pagi menyediakan apa tu, perniagaan untuk perniagaan esok harinya. Dah bersiap sedia dah, ada yang tengah buat kuih, ada macam-macam lagi kan yang dilakukan aktiviti harian, rutin harian kita. Ada juga daripada Sohaizat, daripada Aina, Boka Teen Shop Produa, NAC, dari Razak Black, dari Baling, Rizal Rizal Kupang, dari Shah Second B Suite, daripada Setiu Terengganu, dari Mak Jet, Bintara Burger, Relau, Pulau Pinang, daripada Kupu-Kupu Malam 77, Assalamualaikum, Pian 78 Muka Sarawak, Zulaika Azurin. Ada juga kat dalam TikTok live ni, ada Caca 78, Syah Manis, juga ada Boss Benny. Terima kasih kerana berada dekat dalam TikTok live Nasional FM. Dah tepeng-tepeng like kita daripada tadi, alhamdulillah. Terima kasih saya ucapkan kerana sentiasa memberi sokongan kepada Nasional FM Geng Burung Hantu. Untuk anda, lagu seterusnya dari Sting, Adakah Kau Setia. Setia tak? Setialah, kena setia bersama Nasional FM, sentiasa di hati.

Assalamualaikum, selamat pagi geng burung hantu. Ini adalah jam yang terakhir untuk Hani menemani anda. Kalau daripada pukul 12.30 malam sehingga ke 6 pagi ini anda masih setia bersama Nasional FM, terima kasih Hani mengucapkan, okay, kepada anda yang di luar sana. Ingatlah, langit pun

0: Dalam soal perkahwinan, sudah pastilah perkahwinan itu akan mendatangkan kebaikan kepada masyarakat, kepada manusia, sekiranya mereka berkahwin mengikut apa yang diperintahkan oleh Allah Ta'ala, mengikut adab-adab, mengikut syarat-syarat dan cara-caranya. Kenapa ada orang yang berkahwin tetapi tidak mendapat kebaikan dan kebahagiaan, tidak mendapat kenikmatan dalam perkahwinan? Malah setengah itu pula perkahwinan itu menjadi bala kepada mereka. Kerana dengan berkahwin itu mereka mendapat masalah, krisis rumah tangga yang berpanjangan. Kenapa? Kerana ada perkara-perkara yang mereka tidak penuhi apa yang diperintahkan oleh agama. Sebagaimana yang saya sebut tadi, di awal tadi, perkahwinan itu hendaklah ditengok daripada sebelum kahwin, semasa berkahwin dan selepas berkahwin. Kesemua perkara ini hendaklah mengikut adab-adab yang ditetapkan oleh agama. Baik, di antara hikmah, hikmah ini banyak. Pertama, menyahut seruan fitrah manusia yang telah difitrahkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Apa itu fitrah? Nombor satu, kita kena faham apa itu fitrah. Fitrah ini adalah sifat semula jadi yang Allah Ta'ala jadikan dalam diri setiap orang, setiap manusia ini sudah ada dalam diri mereka. Kalau sekiranya kita belajar ilmu akidah, diterangkan kepada kita, beriman kepada Tuhan, percaya kepada Tuhan adalah fitrah kejadian manusia. Tidak ada satu manusia pun yang tak percaya kepada Tuhan. Yang tak percaya kepada Tuhan di kalangan golongan etis, golongan komunis, sebenarnya mereka ini adalah terpengaruh dengan faktor-faktor luar, bukan sifat asal manusia itu. Kalau kita tengok kepada orang yang duduk dalam hutan, mereka juga percaya kepada Tuhan, lalu mereka menyembah dengan sembahan-sembahan yang mereka reka-reka sendiri. Adapun dalam diri kita, Allah Ta'ala jadikan satu sifat fitrah, kita inginkan hidup berpasangan. Allah menciptakan manusia serta membekalkan mereka dengan keinginan seksual dan keinginan kepada wanita bagi lelaki. Dan fitrah ini dibekalkan kepada wanita-wanita. Wanita, perempuan suka kepada lelaki, lelaki suka kepada perempuan. Ini fitrah. Kejadian kita Allah Ta'ala jadikan begitu. Habis tu hari ni ada orang suka sama-sama jenis, lelaki suka sama-sama jenis, akal mereka tak sempurna, sudah rosak. Orang-orang begini kita sarankan mereka ni pergi rawat pemikiran mereka. Hikmah yang pertama di antara hikmah-hikmah disyariatkan perkahwinan, menyahut seruan fitrah manusia yang telah difitrahkan oleh Allah Ta'ala. Oleh kerana Islam merupakan agama fitrah, Islam telah mensyariatkan perkahwinan untuk menyahut seruan fitrah yang terpahat di jiwa manusia. Islam menjadikan perkahwinan sebagai satu-satunya jalan yang boleh memenuhi tuntutan itu. Islam tidak menyekat naluri manusia ini. Manusia ingin mengadakan hubungan lelaki dengan perempuan, tidak disekat. Cuma hendaklah disalurkan dengan cara yang betul yang dikehendaki oleh Allah Subhanahu Wa Taala yang menciptakan manusia ini. Begitu jugalah dalam hal-hal yang lain. Umpamanya manusia mempunyai keinginan untuk membina kekayaan. Ya, Islam tidak menyekat orang membina kekayaan. Tetapi hendaklah dibina dengan cara yang betul. Jangan dibina dengan cara yang salah. Kerana sekiranya keinginan-keinginan manusia ini disalurkan dengan cara yang tidak betul, maka dia akan mendatangkan mudarat kepada manusia. Bukan saja kepada dia, malah kepada orang lain juga. Islam tidak menghancurkan kehidupan manusia dengan mengharamkan perkahwinan, konon-konon dengan tujuan untuk beribadah, mendekatkan diri kepada Allah. Tidak begitu. Ia juga tidak menyeru agar manusia membujang hidup seperti seorang rahib yang konon-kononnya dia beribadah tanpa mempedulikan dunia ini. Itu adalah tidak betul. Bagaimana dia nak salurkan keinginan dia kalau tidak melalui perkahwinan? Maka berlakunya perzina, perzinaan yang begitu meluas, masyarakat akan jadi rosak, sistem kehidupan ini akan rosak bila tidak mengikut keinginan atau cara yang dikehendaki oleh agama. Abi Samrah radhiyallahu anhu mengatakan, Nabi melarang daripada hidup membujang. Sa'ad bin Abi Waqqas radhiyallahu anhu berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam telah menolak permohonan Utsman bin Maz'un untuk hidup membujang. kalaulah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam membenarkannya, nescaya kami akan mengembiri, tidak akan berkahwin. Jadi walaupun sahabat ini di kalangan mereka yang kuat ibadahnya dan mereka minta izin dengan Nabi untuk tidak berkahwin, Nabi tidak membenarkan permintaan mereka. Untuk menandakan bahawa begitu pentingnya perkahwinan ini bagi setiap orang, kerana ianya mendatangkan manfaat yang begitu banyak kepada kehidupan manusia dan juga masyarakat Islam seluruhnya. Islam tidak membiarkan naluri manusia tidak dipenuhi. Islam juga tidak memberikan manusia kebebasan sepenuhnya. Oleh kerana nak memenuhi keinginan mereka, dibenarkan bebas, bergaul bebas, melakukan hubungan secara bebas, tidak dibenarkan oleh Islam. Islam tak benarkan begitu. Kalau dibenarkan begitu, maka rosaklah akhlak, runtuh sistem kekeluargaan, anak tidak tahu siapa bapanya, maka lahirlah anak-anak yang terbiar, maka tersebarlah penyakit sosial, penyakit masyarakat dalam kehidupan bermasyarakat ini. Dan ia menjadi masalah kepada negara, menjadi masalah kepada masyarakat yang berada bersama dengan mereka. Justeru Islam telah memenuhi keinginan fitrah manusia dengan perkahwinan apabila mereka berkeinginan untuk hidup bersama dengan pasangannya. Tetapi perlu diingat bahawa Islam tidak membenarkan hubungan sejenis. Kenapa? Ia melanggar fitrah. Para jemaah sekalian, Allah Ta'ala jadikan makhluk ini berpasangan. Ada lelaki, ada perempuan, ada jantan, ada betina. Pokok pun ada jantan, ada betina. Binatang ada jantan, ada betina. Kita tak pernah dengar cerita seekor kambing melakukan hubungan sejenis, jantan sama jantan. Ayam itik tak pernah kita dengar ceritanya. Jadi orang yang melakukan hubungan sejenis, lelaki sama lelaki, perempuan sama perempuan, ini mereka yang telah terkeluar daripada fitrah dan mereka perlu dirawat. Akal pemikiran mereka telah rosak. Walaupun mereka seorang doktor, walaupun mereka seorang profesional dan sebagainya, perlu dirawat. Otak mereka dah tak betul. Kena baiki, kena berubat. Orang siapa-siapa yang macam ni, bukan sekadar mereka ni mendedahkan diri kepada penyakit, tetapi mereka juga membawa penyakit yang lebih besar, iaitu penyakit rohani. Hikmah yang kedua, melahirkan keturunan yang soleh dan remaja yang berakhlak untuk masyarakat Islam. Ini di antara hikmah perkahwinan yang disebut oleh para ulama. Islam menggalakkan umatnya supaya mempunyai keturunan yang ramai. Islam juga menjadikan di antara matlamatnya ialah melahirkan masyarakat Islam yang digeruni dan disegani. Sabda baginda sallallahu alaihi wasallam, maksudnya kahwinlah perempuan yang pengasih dan mampu melahirkan ramai anak, kerana sesungguhnya aku akan berbangga dengan umatku yang ramai pada hari kiamat. Ini perintah Nabi sallallahu alaihi wasallam, bagaimana cara kita memilih isteri kita. Pilih dengan cara perempuan yang sifat dia pengasih dan juga jenis boleh beranak ramai. Macam mana cara dia? Ini ada cara dia lah, nak kenal. Ada cara dia nak kenal perempuan yang boleh beranak, tak boleh beranak. Para jemaah, tuan-tuan sekalian, boleh juga belajar daripada orang tua-tua cara memilih isteri. Di antara cara orang tua beritahu, tengok cara jalan, cara makan. Kalau perempuan itu minum berdiri, tak boleh dijadikan isteri. Hari ini bukan lagi berdiri, sambil berlari pula dia minum air. Tapi nak cari hak betul-betul berakhlak memang susah zaman sekarang ni, susah. Jadi nak didik dia susah. Lahir pula keturunan daripada perempuan yang tak baik, macam mana anak nak jadi baik? Sebab itulah sebelum berkahwin kena tengok betul-betul ada sifat-sifat perempuan yang perlu kita pilih. Cumanya kalau kita baca dalam kitab, baca dalam nas-nas hadis Nabi SAW, sudah tentulah sukar kita nak bertemu dengan perempuan-perempuan atau calon pasangan yang mempunyai sifat dan ciri-ciri yang dikehendaki itu pada zaman kita ini. Tetapi kalau sekiranya tak ada pun, perlu dah dididik supaya memenuhi sifat itu. Kalau tidak semua pun, sebahagian besar daripada sifat-sifat yang baik itu mesti dipenuhi. Dan bagaimana cara nak melihat kepada perempuan yang boleh beranak ramai? Di antara caranya ialah tengok kepada ahli keluarga dia. Dia adik-beradik ramai ataupun tidak? tengok kepada mak dia beranak ramai ataupun tidak, tengok kepada adik-beradik dia tu lahir anak ramai ataupun tidak, atau mak saudara dia. Itu cara dia, dan adalah cara-cara lain lagi. Perkara-perkara ini orang-orang tua kita beritahu, orang tua dulu. Tapi manusia kita, zaman kita ni, orang muda-muda dia berasa orang tua ni tak sekolah tinggi, tak apa nak cerdik, tak ada ilmu. Ini ada satu pandangan yang salah. Ada petua-petua yang diberitahu oleh orang tua-tua. Petua itu tidak diajar oleh profesor universiti, profesor pun tak tahu. Dan petua itu betul. Kalau kita belajar sikit, petua itu betul. Saya beri contoh. Satu contoh, saya belajar satu ilmu, dia panggil ilmu perubatan Islam campur tradisional, dengan Tok Guru lah. Dulu kita dengar orang tua kita beri pesan, sekiranya ada bisul pada badan kita, jangan sekali-kali cucuk dengan jarum. Jarum ni besi, hendaklah cucuk dengan duri. Masa itu kita tak faham, tak belajar ilmu ini. Maka kita kata, apa pula betulnya? Tak betul, tidak ada dalil dia kata begitu, atau tidak terbukti. Rupa-rupanya bersungguh. Ada sesetengah penyakit, dia tak boleh kena besi, dia ada bisa pada besi. Bila kena, dia akan merebak, dia akan menyakit itu lagi teruk, dan tak sempat dirawat. Ini orang tua-tua kita, dia tak boleh nak explain kenapa begitu, kenapa begitu. Dia dapat ilmu secara turun-temurun. Ini dia antara ilmu yang kita dapat daripada orang tua. Kita kena faham, kita kena ada dalam minda kita bahawa orang tua-tua dia ambil petua-petua itu, ada ketikanya petua itu sangat-sangat berguna dalam kehidupan kita. Bagaimana nak pilih perempuan mengaji dengan orang tua, nak tengok yang boleh anak ramai atau tidak, pergi belajar dengan orang tua, dia ada kaedah, dia ada cara dia.
1: Allahumma

0: Piala Dunia.
1: Lamine Yamal, bintang muda berusia 19 tahun dari Barcelona, kini menjadi tumpuan dunia apabila mengetuai Spanyol ke final Piala Dunia 2026 menentang Argentina. Walaupun hanya menjaringkan satu gol, pengaruhnya di atas padang sangat besar, termasuk memenangi sepakan penalti penting ketika menentang Perancis. Selepas berjaya membantu Spanyol menjuarai Euro 2024, kini beliau berpeluang membawa La Roja menjulang Piala Dunia buat kali kedua. Pertemuan akhir menentang Argentina bukan sahaja pertemuan dua benua, tetapi juga simbol pertembungan generasi.

kepada anda di luar sana, walau di mana juga anda berada, saya doakan semoga hari anda adalah hari yang sungguh bermakna, dipenuhi dengan kegembiraan, keceriaan. Okey, dalam pada hari-hari kita menempuh hari ini, ada juga amaran ribut peti yang dikeluarkan oleh Met Malaysia yang melanda beberapa negeri pada waktu ini sehingga ke 7 pagi. Ribut peti, hujan lebat dan angin kencang dijangka berlaku di negeri Kedah, Langkawi, Yan, Kuala Muda, Kulim dan Bandar Baru, Pulau Pinang, Pahang, Kuantan, Pekan dan Rompin, Selangor, Kuala Selangor, Kelang, Petaling Jaya, Kuala Langat dan Sepang, wilayah Putrajaya, wilayah Persekutuan Putrajaya, Johor, Mersing dan Kota Tinggi. Amaran ribut peti ini sehingga pukul 7 pagi. Kepada anda yang sedang memandu, walau sejauh mana destinasi yang ingin dituju, pastikan keselamatan sentiasa menjadi keutamaan. Pandu dengan berhemah, patuhi had keselamatan. Okey, sentiasa fokus di jalan raya, elakkan guna telefon bimbit, itu yang paling penting. Semoga perjalanan anda selamat sampai ke destinasi. Terima kasih kerana memilih Nasional FM sebagai teman anda. Teruskan mendengarkan Nasional FM, sentiasa di hati.

anda segmen Geng Burung Hantu untuk pagi ini selama 6 jam. Hani menemani anda dari jam 12.30 malam tadi. Sekejap je masa berlalu kan. Sebentar nanti DJ Ijat akan menemani anda untuk Nasional Pagi yang akan menceriakan hari-hari anda ini juga kan. Okey, disampaikan juga waktu solat subuh untuk hari ini 15 Julai hari ini 18 Julai 2026 untuk kawasan wilayah Persekutuan Kuala Lumpur dan Putrajaya adalah pada pukul 5.59 minit pagi. Kepada umat Islam, selamat menunaikan fardu solat subuh. Semoga ibadah dan doa mengiringi keindahan hari insya-Allah. Okey, Hani, mata nama sebenar saya Sharifah Hanim Said Yahya Kamal, mohon untuk undur diri dengan serangkap pantun. Petang redup, angin bertiup, burung berkicau di hujung laman. Sampai di sini saya berundur. Semoga kita bertemu lagi dalam GBH. Siaran akan datang malam ini je, okey? Okey, kita akan jumpa lagi untuk malam ini untuk 19 hari bulan nanti, okey? Jangan lupalah setkan, okey? Sentiasa memilih Nasional FM sebagai teman anda, okey? Hiasi diri dengan senyuman Nasional FM sentiasa di hati. Assalamualaikum. Bye.

0: Nidaul Islam.
1: Kita bersama Ustaz Rosi Rajab.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tuan-tuan dan puan-puan, saya selalu doa tuan-tuan sihat walafiat, bahagia, ceria, gembira dan selalu rasa manis dalam iman dan taqwa. Hadirin rahimakumullah. Kalau kita lihat ya, hidup kita ini ialah nak ke mana? Nak ke mati. Ya, orang hidup semua akan mati. Tapi nak mati tu nak pastilah ada teman tau. Ada teman. Ada teman. Siapa teman kita? Al-Quran. Long kau ni. Ya, kerana Allah telah memastikan bahawa kalamnya Al-Quran sentiasa memberi pertolongan kepada kita saat tiada lagi amalan-amalan yang boleh dilakukan. Kerana itu hadirin hadirat rahimakumullah, Nabi dah pesan. Nabi kata iqra'ul Quran, kamu semua bacalah Al-Quran. Fa innahu ya'ti yawmal qiyamati syafi'an li ashabihi. Maka sesungguh-sungguhnya Quran itu dia akan datang bertemu dengan ahli yang membacanya. Disebut ahlul Quran itu orang yang hidup dengan Quran, baca Quran, amal Quran, jiwanya Quran, ya. Karena itu dia pasti akan datang syafi'an li ashabihi, memberi bantuan pertolongan syafaat kepada sang pemilik bacaannya. Ayuh, kita akan rugi kalau kita tidak hidup dengan Al-Quran. Sebab apa? Hidup ni tuan-tuan, jangan kita suka hidup ni di dunia. Salah tu. Hidup ni panjang. Tak tahu umur kita sampai ke berapa, infinity. Lepas ni Allah Ta'ala saja yang maha tahu. Kenapa ustaz ni? Kerana kita berpindah alam saja. Mati tu kerana berpindah alam. Tapi bukanlah binasa roh kita tak. Melalui tempoh 9 bulan 10 hari. Alam apa tu? Alam rahim. Daripada alam roh, daripada alam rahim pindahlah ke alam dunia lahir. Alam dunia nak balik ke barzakh, sakit pula lagi meninggal, ya. Kerana itu bila kita kata hidup ni nak bawa apa? Quran. Kerana itu siapa yang hidup dengan Quran di dunia, dia kan hidup dengan Quran di barzakh. Ya ustaz, ya. Nabi kata wa fil qabri mu'nisa, dalam kubur dia jadi penghibur. Masya Allah, ya. Ish. Jadi orang yang jadikan Quran ini adalah kehidupannya, orang itu beruntunglah di dunia dan di akhirat. Jadi hadirin hadirat rahimakumullah, Al-Quran orang yang baik dan paling elok memberikan suatu tanda aras yang tepat. Apa dia? Al-Quran bagi tanda aras yang tepat itu Nabi dah beritahu awal. Apa dia? Khairukum man ta'allama al-Qur'ana wa 'allamahu. Sebaik-baik kamu ialah orang yang telah belajar Al-Quran dan telah mengajarkan kepada orang lain. Oh, kalau sekadar belajar Quran tak cukup. Tak, kena ajar orang lain dulu. Yes, kena ajar orang lain baru cukup. Barulah hidup bersama Quran. Tuan-tuan dan puan-puan, tuan-tuan, saya nak bagi satu tips lah. Tips zahir untuk hidup dengan Quran. Pertama, pastikan mushaf Al-Quran. Bukan perisi angkat dalam handphone. Nak ambil yang lagi-lagi barakah. Yang pertama-tama barakah dan bawa semangat kita. Ya, iaitulah Al-Quran kena ada di tiga tempat paling kurang. Kat rumah, kat dalam kereta, kat pejabat. Kat pejabat, tu kata orang ni sebenarnya kat pejabat. Jadi hadirin rahimakumullah. Oh, betul juga Quran. Handphone, ada perisi Al-Quran. Ya. Quran duduk di bibir, jalan jam. Allahu Akbar, terutama yang duduk dekat kota-kota besar di seluruh Malaysia ni khususnya lah, dan seantero dunia. Bila jamnya, mulut tu janganlah mengumpat jam, jangan marah jam. Jam tu pun kalau boleh dia tak mau jam pada waktu tu. Lalu bagaimana nak buat? A'udzubillahi minasyaitanirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Qul huwallahu ahad, Allahus samad, lam yalid wa lam yulad, wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Siapa yang baca dengan saya tadi dah dapat satu surah, nama suratul ikhlas. Bukan saya saja baca tau. Bukan nak menghabiskan tempoh kita di konti ni. Bacalah satu ayat Quran, tak habislah masa. Tak. Kenapa? Kita nak hidup dengan Quran. Dan Quran ini akan menjaga ahlinya. Ahlul Quran, ahlullah. Ya, ahli Quran adalah ahli Allah dan menjadi keutamaan kepadanya. Karena itu hadirin hadirat rahimakumullah, jangan sia-siakan diri kita. Hiduplah bersama Al-Quran. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Nidaul Islam. Hashtag penyiaran JAKIM.
3: Sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, inna bainar rajuli wa bainas syirki wal kufri tarkas salah. Sesungguhnya batas antara seseorang dengan kesyirikan dan kekufuran adalah meninggalkan solat. Hadis riwayat Imam Muslim.

Radio Brescia. Frank FM. بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا ومولانا وعلى آله وصحبه أجمعين اللهم ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين اللهم يا الله يا تهان كمي. Sesungguhnya pada pagi ini kami bersamamu. Demikian pula pada waktu petang, masa-masa hidup dan mati, hanya kepadamu kami bertawakal dan dibangkitkan. Kami berada pada pagi yang mulia ini, ya Allah. Sedang kekuasaan tetap bagimu, ya Allah, dan segala puji bagimu, ya Allah, Tuhan sekalian alam. Ya Allah, ya Tuhan kami, sesungguhnya kami memohon kepadamu kebaikan hari ini, pembukaannya, pertolongannya, cahayanya, keberkatannya dan petunjuknya. Allahumma ya Allah ya Tuhan kami, sesungguhnya kami memohon kepadamu kebaikan hari ini, kebaikan yang ada di dalamnya, kebaikan yang ada sebelumnya dan selepasnya. Kami berlindung denganmu daripada keburukan hari ini, keburukan yang terdapat di dalamnya, keburukan yang terdapat sebelumnya dan selepasnya. Ya Allah ya Tuhan kami, telah kami sahut seruanmu, telah kami tunaikan kefarduanmu, dan kami telah bersurai dari solat seperti mana yang engkau perintahkan. Maka kurniakanlah, ya Allah, rezeki kepada kami dari kurniaanmu. Engkau adalah sebaik-baik pemberi rezeki. Ya Allah, ya Tuhan kami, nikmat yang kami terima pada pagi ini, atau yang diterima oleh salah seorang daripada hambamu, ya Allah, maka sumbernya adalah daripadamu semata-mata. Tiada sekutu bagimu. Bagimu segala pujian, dan kepadamu kami bersyukur atas semuanya itu, ya Allah. Ya Allah, maha sucimu, ya Allah, dan segala pujian adalah untukmu. Maha sucimu, ya Allah, yang maha agung sebanyak bilangan makhlukmu, dan keridaanmu seberat timbangan arasmu, dan sebanyak tinta untuk menulis kalimahmu, ya Allah. Ya Allah, ya Tuhan kami, sesungguhnya kami memohon kepadamu dengan rahsia zatmu, dan zat yang mempunyai rahsia, yang dia adalah engkau, dan engkau adalah dia. Kami berlindung dengan cahayamu, ya Allah, cahaya arasmu, ya Allah, dan segala namamu, ya Allah, daripada kejahatan musuh kami dan musuhmu, ya Allah. Lindungilah ke atas kami dan keluarga kami, dan segala pemberianmu dengan perlindunganmu, ya Allah, yang maha menghalang, yang melindungi seluruh pelosok langit dan bumi. Allahumma ja'al sabahana sabah al-salihin, wa masa'ana masa' al-salihin. Allahumma rabbana atina fid dunya hasanah, وفي الآخرة حسنة وكنا عذاب النار وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين والحمد لله رب العالمين.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Sebentar tadi telah berkumandangnya azan subuh buat rakan pendengar yang berada di Kuantan, Pekan dan juga Muazzam Shah. Muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah, Pahang FM mengucapkan selamat menunaikan solat fardu subuh.
1: Radio Malaysia,
0: Pahang FM.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sekarang kita ikuti bacaan ayat suci Al-Quranul Karim yang akan dibacakan oleh yang berbahagia Encik Muhammad Alwi Abdul Rahman. Beliau akan membaca surah Al-Zukhruf ayat 1 hingga 15.
1: A'udzu billahi minasy syaithanir rajim.

حميم. والكتاب الم

0: Jom kita istiqamah buat baik walaupun kadarnya sedikit, insya-Allah pastinya ganjaran yang lebih besar di sisi Allah Subhanahu wa taala.
1: Tangisan itu dari sebatang kamar.
2: Terus setia bersama kami Pahang FM, satu pilihan.

0: Radio Malaysia Pahang FM.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sidang pendengar yang dirahmati Allah, bertemu lagi pada hari ini di dalam siri Tazkirah. Dan insyaAllah pada hari ini saya akan menyambung lagi hadis yang berkaitan dengan sebaik-baik manusia. Hadis yang ketiga, Nabi SAW bersabda yang bermaksud sebaik-baik kalian adalah orang yang paling baik dalam membayar hutang. Hadis Bukhari nombor 2305. Sidang pendengar yang dirahmati Allah, berhutang hukumnya harus, yakni dibenarkan. Namun demikian, ianya tidak boleh menjadi tabiat. Berhutang mestilah di atas sebab-sebab yang sangat memerlukan supaya kita benar-benar bertanggungjawab terhadap hutang yang kita telah pinjam. Menjadi suatu tuntutan kepada Islam bagi orang-orang yang berhutang supaya melunaskan hutangnya. Dan hutang itu adalah merupakan sesuatu yang tidak boleh ditangguh jika kita telah mempunyai kemampuan untuk membayar. Kita tidak mahu berlaku sebagaimana banyak situasi yang berlaku, iaitu ketika mahu berhutang, kita diibaratkan lembut gigi dari lidah. Tetapi apabila mahu membayarnya, kita tersangat liat, malahan menjadi perbalahan. Malahan yang lebih teruk lagi, yang memberi hutang akhirnya malu kepada yang berhutang untuk menuntut hak ataupun hutangnya, sedangkan itu adalah milik dia. Maka sebab itu budaya berhutang adalah merupakan satu budaya yang kalau boleh naklah kita elakkan, kecuali dalam suatu keadaan yang terpaksa, dan itu adalah dibenarkan oleh syarak. Di dalam satu hadis yang lain, Nabi SAW bersabda, barang siapa yang mati dalam keadaan masih memiliki hutang satu dinar atau satu dirham, maka hutang tersebut akan dilunasi dengan kebaikannya pada hari kiamat nanti. Kerana di sana, yakni di akhirat, tidak ada lagi dinar dan dirham. Hadis riwayat Ibnu Majah. Yakni hutang itu jika tidak dibayar sekarang, akan dibayar dengan segala pahala yang ada pada orang yang berhutang, diberikan kepada orang yang memberi hutang. Justru itu, ini adalah merupakan satu kerugian kepada kita, kerana pahala kita adalah sangat bermanfaat untuk kita bagi tujuan menyelamatkan kita dari azab Allah di padang mahsyar nanti. Maka sebab itu, kepada kita yang pernah berhutang atau yang masih lagi ada hutang, maka berlaku jujurlah. Jika kita tidak dapat mengembalikan hutang pada tarikh yang telah kita nyatakan kepada orang yang kita berhutang, maka nyatakanlah keadaan dan juga suasana kita bila yang sebenarnya kita boleh membayar hutang tersebut. Dan kita kena ingat bahawa hutang semestinya wajib dibayar walaupun ianya tidak dituntut, ataupun walaupun kita tahu tuan yang beri hutang itu sudah diam, kalau tak cari kita ataupun tidak menuntut daripada kita. Maka sebagai orang yang bertanggungjawab di dalam agama, maka dia tahu di sana ada tuntutan yang perlu, maka hutang adalah merupakan suatu beban kepada dia, dan itu adalah merupakan sesuatu yang mesti dipandang berat oleh orang-orang yang berhutang. Maka moga-moga kita memohon kepada Allah Subhanahu Wa Taala supaya menjadikan kita orang yang dimurahkan rezeki dan juga direngankan hati untuk membayar segala hutang piutang yang ada pada kita. Jangan sampai nanti orang akan mencari kita dalam keadaan kita nanti maruahnya tercalar disebabkan oleh hutang yang tidak berbayar. Dan mudah-mudahan Allah Subhanahu Wa Taala beri kekuatan kepada kita untuk meneruskan kelangsungan hidup walaupun berdepan dengan berbagai-bagai ujian, cabaran dan juga dugaan. Namun demikian, kita terus bertawakal kepada Allah untuk mendapatkan sebanyak mungkin rezeki yang didatangkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala, insya-Allah. Sekadar itu untuk hari ini. Moga-moga ada manfaatnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: Radio Malaysia Pahang FM. Ikuti sekilas tajuk utama yang menghiasi paparan di dada akhbar tempatan. Eksklusif, padat dan mutakhir dalam
1: tajuk utama akhbar.
2: 6.45 minit pagi. Assalamualaikum. Selamat pagi. Salam hujung minggu. Hari semalam hari Jumaat. Hari ni jatuh hari Sabtu lah pula ya. Selamat berehatlah untuk rakan-rakan pendengar kita yang hari ni bercuti. Okay. Kita ambil peluang hari ni untuk rehatkan fikiran kita. Tenang-tenangkan diri anda. Tenangkan tubuh badan anda. Okay. Rehat dari segi fizikal, mental. Okay. Setelah penat bekerja seharian, seminggu bekerja. Hari ini bertemankan bersama-sama dengan saya Atira Wahab menerusi Zon Aktif 6.10 pagi. Macam biasalah ya, kalau setiap pagi menerusi Zon Aktif, anda akan dengar suara inilah ya. Tak lain tak bukan lagi, insyaAllah. Kalau tak MC, kalau ada kursus ke, itu tak dapatlah nak menolongnya ya. Baik, pagi ni hari Sabtu 18 Julai 2026 bersama dengan 3 Safar 1448 Hijrah. Untuk rakan-rakan pendengar kita yang hari ini bekerja juga, samalah macam saya hari ini, selamat bertugas. Okay, yang berada di rumah, terima kasih kerana memilih frekuensi dan gelombang frekuensi Pang FM satu pilihan. Okay, dan pastinya di jam ini kami nak kongsi bersama-sama dengan anda untuk tajuk utama akhbar. Kalau kita belik-belik kan menerusi akhbar tempatan kita hari ini, yang pertama sekali menerusi bernama hari ini, Perdana Menteri akan bangkitkan isu tanah orang asli kepada Kerajaan Negeri Pahang. Perdana Menteri Dato' Sri Anwar Ibrahim akan membincangkan isu pertikaian tanah melibatkan masyarakat orang asli Kampung Sungai Chot Maran bersama Kerajaan Negeri Pahang, memandangkan ia di bawah bidang kuasa negeri. Menerusi hantaran di Facebook, Perdana Menteri, beliau sempat berhubung menerusi telefon dengan wakil masyarakat orang asli yang hadir ke kediamannya petang semalam, dan alhamdulillah saya dimaklumkan bahawa mereka sebelum ini telah dibebaskan oleh pihak polis, dan Perdana Menteri turut mengingatkan semua pihak agar tidak memanipulasi isu berkenaan, sebaliknya memberi ruang kepada penyelesaian secara adil, berhemah mengikut lunas undang-undang. Okey, dan kita beralih pula menerusi sinar harian. Beroperasi tanpa lesen, salah sebuah premis network school dikenakan notis henti niaga. Sebuah daripada dua premis yang digunakan network school di Forest City didapati beroperasi tanpa lesen perniagaan sekaligus dikenakan tindakan penguatkuasaan oleh pihak berkuasa tempatan. Menteri Besar Johor Dato' Un Hafiz Ghazi juga kongsikan hasil pemeriksaan Majlis Bandaraya Iskandar Puteri MBIP mendapati syarikat itu beroperasi di dua premis, namun hanya satu premis mempunyai lesen pejabat urusan yang sah. Okay. Dan menurut beliau, susulan pelanggaran itu, MBIP telah mengeluarkan notis henti niaga terhadap premis yang beroperasi tanpa lesen perniagaan yang sah serta notis lesen iklan di bawah Seksyen 107-2 Akta Kerajaan Tempatan 1976 kerana mempamerkan papan iklan yang tidak mematuhi syarat kelulusan. Dan menegaskannya lagi, MBIP akan meneruskan siasatan terhadap semua aspek di bawah bidang kuasanya, dan tindakan penguatkuasaan lanjut akan diambil sekiranya didapati berlaku pelanggaran undang-undang, syarat lesen atau peraturan yang berkuat kuasa. Itu yang dipetik menerusi sinar harian, dan kita beralih pula lah menerusi berita harian online. Dua kes jatuh jambatan di Sungai Perak, wanita maut dua masih hilang termasuk buta 2 tahun. Dua kejadian berasingan jatuh dari jambatan Sultan Nazrin Shah ke Sungai Perak yang berlaku semalam menyebabkan seorang wanita maut. Manakala anaknya berusia 2 tahun serta seorang lelaki lain hilang, Lim Lee Yin, 38, ditemui terapung oleh anggota bomba dan dihantar ke Hospital Teluk Intan namun disahkan meninggal dunia. Dan sementara anak lelakinya Wong Long Hee masih hilang, dan seorang lagi lelaki, Muhammad Norfir Firdaus Muhammad Mukhtar, 42 tahun, yang dilaporkan terjatuh dalam kejadian lebih awal dalam masih hilang, dan pengarah Jabatan Bomba dan Penyelamat Malaysia JBPM Perak, Datuk Sayani Saidon, kongsikan juga pihaknya menerima makluman kejadian pada pukul 11.36 pagi, manakala kejadian kedua membabitkan dua beranak pukul 7.15 malam semalam. Dan untuk kejadian pertama, katanya mangsa dipercayai jatuh dari kawasan tanah tengah jambatan dengan motosikal Moderna Z 15 GT miliknya ditemui di bahu jalan bahagian atas jambatan, dan pencarian di permukaan menggunakan bot dibuat dalam radius 3 km dari lokasi mangsa terjatuh bermula 12.12 tengah hari. Dan pasukan penyelamat di RPPDA PPDA tiba pukul 4.33 petang, namun keadaan arus deras tidak boleh selaman dibuat. Jadi apa pun, kita doakan proses pencarian dipermudahkan insyaAllah, kerana disebabkan tangguhan pukul 8.20 malam semalam dan disambung pada hari ini pukul 8 pagi. Okey, disebabkan faktor cuaca dan faktor keselamatan. Apa pun, kita doakan moga dipermudah untuk urusan SAR kita. Okey, baik, kita beralih pula lah menerusi My Metro untuk yang terakhir tajuk utama akhbar pagi ini. Cuba seludup tembakau guna drone ke penjara Sungai Udang, suami isteri dicekuk. Pasangan suami isteri dipercayai menyewa sebuah inap di seberhampiran kompleks penjara Sungai Udang sebagai lokasi operasi untuk menyeludup barang larangan kepada banduan menggunakan drone. Bagaimanapun, taktik licik pasangan warga tempatan berusia 46 dan 27 tahun itu terbongkar apabila kegiatan mereka dikesan pihak penjara Sungai Udang sebelum diberkas polis kemarin. Dan ketua polis Melaka, Dato' Zulkhairi Mukhtar, kongsikan juga pihaknya menerima laporan daripada pengurusan penjara berhubung kegiatan berkenaan pada pukul 3.10 petang dan bertindak atas maklumat itu. Sepasukan pegawai dan anggota cawangan D4 Jabatan Siasatan Jenayah JSJ Ibu Pejabat Polis Kontijen IPK Melaka dengan kerjasama Balai Polis Sungai Udang menyerbu sebuah inap desa di Taman Krisis Satria pada pukul 4 petang hari yang sama. Dan dalam sebuah itu, polis menahan pasangan terbabit dan merampas pelbagai barangan yang dipercayai digunakan dalam kegiatan berkenaan, termasuk peralatan drone, bahan yang disyaki mahu diseludup, peranti komunikasi serta barangan lain bagi membantu siasatan. Okey, dan ujian seringai air kencing mendapati kedua-dua suspek negatif dadah, dan semakan rekod mendapati suspek lelaki mempunyai 12 rekod jenayah dan 3 rekod kesalahan dadah, manakala suspek wanita tidak mempunyai rekod jenayah. Dan kes disiasat mengikut Seksyen 447 Kanun Keseksaan dan Seksyen 58 Akta Penjara 1995. Itulah nak katakan, sepandai-pandai tupai melompat akhirnya jatuh ke tanah juga kan. Itulah kerana tidak mematuhi undang-undang dan penangkapan telah pun dibuat. Alhamdulillah. Baik, seterusnya nanti macam biasalah pukul 7 pagi nanti kita terbang sekejap ke Wisma Berita RTM untuk sama-sama kita dengarkan utama 7 pagi dan hari ini dalam sejarah. Dan kembali nanti jam yang kedua, terus kekal bersama-sama dengan kami. Okay, ini dia hiburan pagi anda, Jin Bara Farhana untuk anda pagi. Mungkin ada yang nama Farhana tu is gonok dengan nama dia dipanggil-panggil kan. Terus layan Pang FM.

Penamaan calon PRN Negeri Sembilan hari ini. RTM raih kecemerlangan 4 anugerah emas. Assalamualaikum, salam Malaysia Madani, saya Hamam Yusof dalam utama 7 pagi.

0: Budaya menyorokkan kes buli di sekolah tidak seharusnya berlaku. Pihak sekolah diingatkan supaya tidak menyembunyikan kes tersebut demi menjaga imej institusi. Sebaliknya, mengambil tindakan segera bagi melindungi mangsa serta menangani masalah itu secara berkesan. Perdana Menteri Datuk Seri Anwar Ibrahim menegaskan kes buli memberi kesan besar kepada mangsa dan boleh berlaku di mana-mana institusi pendidikan.
1: Saya tidak fikir seorang guru besar atau pengetua itu salah kalau dia bongkarkan satu kes. Pelajar ada 1,000, ada 2 kes buli, tak nak salahkan pengetua. Tapi salah kalau dia tak mengambil hal, tak mengambil tindakan yang tutup. Itu dia salah.
0: Beliau turut berharap bakal guru dapat memainkan peranan dalam membentuk sahsiah pelajar serta mewujudkan persekitaran sekolah yang selamat, harmoni dan bebas daripada budaya buli. Dalam perkembangan berkaitan, Datuk Seri Anwar berkata Malaysia tidak akan mampu menjadi sebuah negara maju sekiranya masyarakat terus menyemai budaya kebencian, perkauman dan sikap tidak menghormati antara satu sama lain. Jelas beliau, pendidikan perlu menjadi medium utama dalam membentuk masyarakat yang menghayati nilai kemanusiaan serta menerima kepelbagaian kaum dan agama.
1: Tak ada negara di dunia hebat seperti mana pun yang akan selamat dengan menanam bibit kebencian kaum atau agama. Yang nak diangkat itu nilai kemanusiaan dan cuba sebaik mungkin sempurnakan ajaran Islam.
0: Datuk Seri Anwar Ibrahim. Tumpuan kini beralih ke 8 pusat penamaan calon di Negeri Sembilan yang menjadi gelanggang pertama saingan rasmi pilihan raya negeri PRN yang akan diumumkan hari ini. Segala persiapan akhir dimuktamadkan bagi memastikan proses penamaan calon berjalan lancar. Ikuti laporan Ammar Irfan Rahmat.
2: Tinjauan RTM di beberapa lokasi seperti Linggi, Sikamat dan Lengging mendapati persiapan penamaan calon siap lebih awal. Susun atur lokasi, laluan calon, ruang media serta sistem teknikal turut diuji bagi memastikan liputan langsung berjalan lancar. Proses penamaan calon akan berlangsung dari pukul 9 hingga 10 pagi membabitkan 36 kerusi Dewan Undangan Negeri. Seramai 761 petugas SPR ditempatkan di 8 pusat penamaan calon, manakala 70 daripada 464 pembeli borang pencalonan telah menjelaskan deposit pilihan raya tumpuan bukan sekadar kepada calon yang bakal tampil tetapi juga kelancaran proses penamaan calon. Ibarat permulaan yang baik membawa kejayaan, perjalanan yang teratur dan harmoni menjadi asas penting kepada PRN Negeri Sembilan. Amal Irfan Rahmat, RTM.
0: Sementara itu, pengerusi Suruhanjaya Pilihan Raya SPR Datuk Seri Ramlan Harun memaklumkan seramai 761 petugas ditugaskan mengendalikan proses penamaan calon bagi 36 kerusi Dewan Undangan Negeri. Proses penamaan calon akan berlangsung dari 9 hingga 10 pagi nanti. Setakat ini, 464 borang pencalonan telah dibeli, manakala 70 bakal calon telah menjelaskan bayaran deposit.
3: Saya bagi pihak SPR memohon kepada semua calon-calon kalau boleh datang awal untuk mengelakkan sebarang kesesakan. Kepada para penyokong, cuba elakkan sebarang provokasi supaya untuk kita memastikan proses penamaan calon berjalan lancar dan teratur, dan juga kepada semua parti-parti yang terlibat seperti yang telah dinyatakan tadi supaya mengelakkan sebarang kesalahan-kesalahan pilihan raya yang biasa berlaku sepanjang proses kempen dan sebagainya.
0: Datuk Seri Ramlan Harun. Dalam hal berkaitan, Timbalan Menteri Perpaduan Negara Yuniswaran Ramaraj turut mengingatkan semua pihak yang terlibat dalam PRN Negeri Sembilan agar tidak menggunakan isu 3R iaitu kaum, agama dan institusi diraja sepanjang tempoh berkempen. Tindakan itu penting bagi memastikan keharmonian masyarakat terus terpelihara serta mengelakkan perpecahan dalam komuniti setempat. RTM meraih kecemerlangan 4 anugerah emas pada Hadiah Kewartawanan Malaysia MPI Petronas 2025. Pengiktirafan yang diumumkan pada Malam Wartawan Malaysia 2026 itu membabitkan 3 kategori individu dan 1 kategori berkumpulan. Pemenang emas kategori dokumentari radio terbaik dirangkul Nur Syafiq Osman dari KLFM. Baikalah Muhammad Syarif Syaripuddin muncul pemenang emas kategori bicara wara video terbaik. Nur Ain Abu Bakar dari RTM Perak pula dinobatkan dinyatakan sebagai pemenang emas kategori lintas langsung berita video terbaik. Sementara itu, pasukan RTM Sabah meraih gelaran pemenang emas kategori kewartawanan ESG terbaik menerusi gandingan Iswadiman Dominikus, Nur Hisham Ismail dan Hosana Princely Joli.
4: Saya bersyukur kepada Allah di atas nikmat diberikan dan juga terima kasih kepada pengurus Kelab M dan juga rakan kerja di Kelab M yang memberikan kesempatan ini. Bukan kejayaan saya seorang tapi kejayaan tim daripada Kelab M untuk dikomentari Bukbir Ya Benar.
5: Kali terakhir saya dapat 10 tahun lepas dan kali ini Alhamdulillah diberi amanah untuk dapat kategori Bicara Wara Video Terbaik. Ini merupakan satu komitmen berkumpulan dan kita harapkan setiap impak ataupun konten yang kita bawakan di RTM dapat memberi suatu ilmu dan juga manfaat besar kepada rakyat Malaysia secara keseluruhan. Tahniah RTM, terima kasih yang menyokong kami.
6: Alhamdulillah, kemenangan ini membuktikan bahawa RTM juga mampu bersaing dengan media-media lain. Dan saya tak menjangkakan sebenarnya kemenangan ini. Dan insyaAllah, kemenangan ini akan memberi semangat kepada saya untuk menghasilkan karya yang lebih yang terbaik pada masa akan datang.
7: Kemenangan ini adalah kemenangan untuk RTM, kerja berkumpulan semua kegiatan RTM dalam menerbitkan ataupun menyiarkan bahan-bahan berita dari semasa ke semasa. Dan untuk kali ini, RTM Sabah sekali lagi mendapat tempat pertama pemenang anugerah emas untuk kategori ESG terbaik bagi tahun 2026. Terbaik RTM sebagai pelopor penyiaran di Malaysia.
0: Kesemua pemenang emas membawa pulang wang tunai RM10,000 beserta trofi dan sijil penghargaan.
8: Piala Dunia 2026, saksikan kerancakannya di Sukan Plus, saluran OK dan RTM Klik. Satu bola, satu dunia.
0: Sukan bahang Piala Dunia FIFA 2026. Lionel Messi berpeluang mengukuhkan status sebagai pemain bola sepak terhebat sepanjang zaman sekiranya berjaya membawa Argentina mempertahankan kejuaraan. La Albiceleste dijadual menentang Spanyol di New Jersey Isnin ini. Pada usia 39 tahun dan tampil dalam Piala Dunia ke-6-nya, Messi sekali lagi memimpin Argentina ke pentas akhir. Kini berpeluang menghadiahkan kejuaraan dunia kedua berturut-turut buat negara sekaligus melengkapkan satu lagi detik gemilang dalam karier legenda tersebut. Sementara itu, Spanyol mengatur barisan pertahanan yang kukuh bagi merencatkan rentak

0: 18 Julai 1986, pengumuman pembubaran Parlimen dan DUN bagi pilihan raya umum ke-7. Pada hari ini dalam tahun 1986, pembubaran Parlimen dan Dewan Undangan Negeri DUN diumumkan di Kuala Lumpur. Pengumuman tersebut dibuat sejurus selepas berlangsungnya mesyuarat Dewan Tertinggi Barisan Nasional. Pembubaran ini membabitkan semua negeri dan berkuat kuasa mulai 19 Julai 1986 kecuali bagi DUN Negeri Sabah dan Sarawak. Kedua-dua negeri ini telah menjalankan pilihan raya DUN masing-masing pada bulan Mei 1986 dan Disember 1985. Tarikh penamaan calon yang ditetapkan oleh Suruhanjaya Pilihan Raya SPR adalah pada 24 Julai 1986 dan hari pengundian pada 2 dan 3 Ogos 1986. Menurut SPR, berdasarkan daftar pemilih 1985 yang disahkan pada 2 Januari 1986, seramai 7 juta pengundi layak mengundi pada pilihan raya ini. Pertambahan sebanyak 1.19 juta pengundi berbanding pilihan raya sebelumnya.
1: Teruskan bersama dalam Zon Aktif sehingga jam 10 pagi. Aktifkan diri anda bersama hiburan terbaik.

0: Okey, satu je apa lagu tu?
1: Kancan mati tita dari data.
0: Ha, dari tata tita, tati tata.
2: Teruskan mendengar Radio Malaysia, Pahang FM. Happy ajalah, bernyanyi syalalalala. Cuaca ajalah. Radio Malaysia, Pahang FM. Satu pilihan.

0: Selamat pagi. Assalamualaikum hujung minggu. Hai hai hai semua. Apa khabar semua pagi ni? Harap semua pagi ni berada dalam keadaan yang sihat walafiat, yang positif, yang ceria-ceria selalu ya. Hari ni anda bertemankan bersama-sama dengan saya lah ya. Tak lain tak bukan lagi Ana Wahab ni lah ya. Atira Wahab. InsyaAllah akan teman anda hinggalah pukul 10 pagi nanti. Dan hari ini teman bertemanlah kita untuk hari Sabtu kita hari ini 18 Julai 2026 bersama dengan 3 Safar 1448 Hijrah. Moga-moga hari ini jaga diri selalu, okey? Kami sentiasa doakan moga anda sihat-sihat selalu, tubuh badannya dan ceria-ceria selalu di pagi-pagi kita, okey? Dan hari ini untuk rakan-rakan pendengar kita lah juga ya, yang berada di Seremban, di negeri ni, boleh dengar kita di 107.5 MHz. Dan hari ini juga 18 Julai 2026 juga detik-detik merupakan hari penamaan calon bagi pilihan raya negeri PRN Negeri Sembilan ya. Dan bermulalah secara rasmi proses pilihan raya apabila calon-calon mengemukakan percalonan mereka sebentar lagi. Dan selepas ini kita dapat lihat proses-proses penamaan calon selesai dan tempoh berkempen akan bermulalah berlangsung sehingga 31 Julai 2026. Okey, dan pengundian awal juga dijadualkan pada 28 Julai manakala hari mengundi ditetapkan pada 1 Ogos 2026.
1: Dah tahu kan?
0: Bagi yang dilahirkan di Negeri Sembilan, nombor kad pengenalan anda mungkin bermula dengan salah satu kod ni 053159 ataupun 74. Cuba semak sekarang kad pengenalan anda tu. Semak sekarang kad pengenalan dan kita tengok layak ke tak layak untuk anda mengundi, okey? Jadi kepada semua pengundi-pengundi yang layak, jangan lupa tunaikan tanggungjawab anda. Buatlah pilihan dengan bijaksana. Kita baik, kejap lagi kita nak bersama dalam Radio On The Way. Seketika kita nak layan dulu gandingan SOG dan Shilamza. Bulan purnama terangi rindu. Terus layan Pang FM. Layu.

0: Radio Malaysia Pahang FM.
1: Hello, ada mana?
2: On the way.
3: Jangan biarkan perjalanan anda sunyi.
4: Sertai kami dalam Radio On The Way.
3: Setiap Sabtu pukul 7.30 pagi,
4: kongsikan cerita perjalanan anda, trafik dan cuaca.
3: Kami belanja dua lagu pilihan anda, okey?
4: Sembang Jalan Raya.
3: Hiburan pagi anda.
4: Radio Malaysia Pahang FM 7.31 minit pagi. Terima kasih buat anda terus kekal setia bersama-sama dengan kami, Radio Malaysia Pahang FM. Satu pilihan yang pastinya. Dan mungkin jugalah hari ini bagi anda yang sedang memandu, tak kira ke mana sahaja destinasi, moga anda selamat sampai ke destinasi, okey? Kami dekat sini sentiasa doakan moga anda selamat sampai, insyaAllah. Pandu berhati-hati, jangan tergopo-gopo tau. Nak lajulah apa, nak lagi kalau kat Kuantan pagi tadi kan, sekitar pukul 5:15 pagi tadi kan, hujan rintik-rintik saja. Dan sampai sekarang ni, saya tengok ni dekat luar jendela ajaib kami ni, ada pun mendung saja. Saya tak nampak lagi matahari. Belum terbit lagi matahari kan. Jadi bagaimana cuaca di tempat anda? Kemana sajalah anda ya? Cuacanya macam mana? Okey ke tidak? Mendung ke? Sama macam kat Kuantan ni ya? Dan juga hari ni adalah untuk anda, untuk rancangan Radio On The Way. Anda boleh hubungi kami, dua talian kami buka untuk anda, khas untuk anda, okey? 0951140124 ataupun 0951140125. Anda boleh kongsikan keadaan cuaca, keadaan trafik di tempat anda sekarang ini, okey? Dan kami akan belanja anda dua lagu pilihan hati anda sekarang ini, okey? Dan pagi ni kita juga bersama dengan Kak Nas. Pagi ni yang mau kita dengar apa yang Kak Nas kongsi pagi ni.
5: Assalamualaikum. Hai Pahang FM.
4: Hai Kak Nas.
5: Radio On The Way. Kak Nas on the way hantar anak Kak Nas, lepas tu on the way ke gerai Kak Nas. Pagi ni hujan. Cuaca jalan pun licin. So yang bawa motor, yang bawa kereta pun jangan laju-laju.
4: Betul.
5: Atira, belanja Kak Nas pagi ni.
4: Boleh.
5: Lagu Semerah Padi. Kita hangatkan pagi yang dingin ini. Whatever, Tok Wan. Hai Negeri Pahang. Good luck. Morning. Have a great day.
4: Alah, comel je Kak Nas kita kan. Ceria saja orangnya kan. Tak kisahlah cuaca mendung ke, cuaca cerah ke. Suara macam tu lah Kak Nas kita. Okey? Itulah rakan kita, pendengar kita yang sekarang ini on the way ke gerai MBK Taman Impianku, Jalan Sungai Lembing ya. Moga-moga selamat sampai Kak Nas. Kalau tengok gambar ni, hujan. Berhati-hati kan. Dan Kak Nas kita pun kongsi voice note ni pun, dia berhenti tepi jalan. Kan bagus macam tu. Jika anda dapat macam panggilan ke kan, kalau tak ada handfree tu, berhentilah dekat mana-mana tempat yang selamat untuk anda berhenti, okay? Dan pagi ni juga kita ada Mira ni. Hai, assalamualaikum. Atira Wahab, selamat pagi. Selamat pagi Mira, okay? Saya sekarang ini perjalanan dari Gambang on the way ke RTM. Wow, lagi RTM ke mana tu? RTM Pahang ke? Ya, RTM Pahang untuk program Bicara Hati pukul 8 pagi nanti, insyaAllah. Dan sekarang ni hujan rintik-rintik lah. Okey, moga Mira selamat sampai ke destinasi. Okey Mira, nanti hantar dekat saya lagu pilihan hati awak sekarang. Nanti pukul insyaAllah lah berkesempatan kita siarkan sebelum masuknya untuk tajuk Khabar Pahang kita seketika nanti tau. WhatsApp saya sekarang, okey. Terima kasihlah buat rakan-rakan pendengar kita yang dah menghantarkan WhatsApp. Okey, apa pun hari ini, moga perjalanan anda ceria-ceria saja, ditemani radio bersama dengan anda, pastinya Pahang FM satu pilihan. Okey, ini dia, kita hangatkan suasana pagi. Macam Kak Nas kongsi tadi kan. Dato M Nasir, Semerah Padi. Terus layan Pahang FM satu pilihan.

0: ada mana?
1: On the way, on the way.
0: Jangan biarkan perjalanan anda sunyi. Sertai kami dalam Radio On The Way. Setiap Sabtu pukul 7.30 pagi, kongsikan cerita perjalanan anda, trafik dan cuaca. Kami belanja dua lagu pilihan anda, okey? Sembang Jalan Raya. Hiburan.

0: Hai, Khadijah di sini. Anda di Maran, jangan lupa dengar Pahang FM 92.0 MHz. Pahang FM, satu pilihan. Engkau bukanlah segalaku, bukan tempat tu hentikan langkahku. Usai sudah, semua berlalu. Biar hujan menghapus jejakmu.
1: Radio Malaysia, Pahang FM, satu pilihan.

بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم ربنا أعننا ولا تعن علينا، وانصرنا ولا تنصر علينا، وامكر لنا ولا تمكر علينا، واهدنا ويسر هدانا إلينا، وانصرنا على من بغى علينا. اللهم اجعلنا لك شاكرا، لك ذاكرا، لك راهبا، لك مطواعا، إليك مخبتا. رب تقبل توبتنا، واغسل حوبتنا، وأجب دعوتنا، وثبت حجتنا، واهد قلوبنا، وثبت حجتنا، واهد قلوبنا، وسدد ألسنتنا، واسلل شخائم قلوبنا. Dengan nama Allah yang Maha Pemurah lagi Maha Penyayang. Segala puji-pujian bagi Allah, Tuhan sekalian alam. Selawat dan salam ke atas junjungan kami Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dan juga ke atas keluarga baginda serta sekalian sahabat-sahabatnya. Wahai Tuhan kami, kurniakanlah pertolongan kepada kami, dan janganlah Engkau memberi pertolongan kepada orang lain untuk membinasakan kami. Wahai Tuhan kami, kurniakanlah kemenangan kepada kami, dan janganlah Engkau memberi kemenangan kepada orang lain untuk membinasakan kami. Wahai Tuhan kami, kurniakanlah daya ikhtiar untuk menyelamatkan kami, dan janganlah Engkau kurniakan daya ikhtiar kepada orang lain untuk membinasakan kami. Wahai Tuhan kami, kurniakanlah hidayah kepada kami, dan kurniakanlah kemudahan hidayah kepada kami. Wahai Tuhan kami, kurniakanlah pertolongan kepada kami untuk menentang mereka yang berlaku zalim kepada kami. Wahai Tuhan kami, jadikanlah kami orang yang sentiasa bersyukur kepadamu, ya Allah. Sentiasa ingat kepadamu, ya Allah. Sentiasa takut kepadamu, ya Allah. Sentiasa taat kepadamu, ya Allah. Sentiasa kasih mesra kepadamu, ya Allah. Wahai Tuhan kami, terimalah taubat kami, dan bersihkanlah dosa-dosa kami.